0: ingin bertahakum, ingin mencari keadilan, ingin mencari hukum. Jangan sampai ridho dengan hukum selain hukum Allah. Jangan sampai ada syahwat untuk kembali kepada hukum selain Allah. Letakkan diri Anda dalam kondisi terpaksa. Letakkan diri Anda dalam kondisi apa? Terpaksa. Ketika Anda terpaksa, Anda terhindar dari apa? Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar dan kufur kecil. Dan banyak negeri di negeri dunia sekarang ini memang gak bisa, dia gak bisa nuntut harus menerapkan hukum syariat dalam kasus dia. Gak bisa. Dan yang menerapkan itu juga gak boleh individu, gak boleh. Harus pemimpin. Yang menerapkan hukum harus pemimpin. Itu aturan agama kita. Gak bisa si fulan dan si fulan berkasus lalu menghadap saya, ayo kita tegakkan hukum Allah dalam kasus ini. Itu gak boleh. Yang menerapkan hukum kriminal adalah pemimpin. Kalau bukan pemimpin, individu, komunitas, yayasan, aliran, kelompok, gak boleh. Penegakan hukum itu Allah letakkan di pundak pemimpin, bukan di pundak individu. Pernah ada kejadian dulu dari orang yang kita kenal, mungkin entah apa yang terjadi pada dirinya, Anda tidak tahu. Namun ada orang yang ditegakkan olehnya, kepadanya hukum syariat, dan itu membuat Indonesia heboh. Sekitar tahun 2001 Allah alam, sekitar itu, nanti sekitar seperempat abad yang lalu, ditegakkan hukum rajam. Yang menegakkannya komunitas, dan yang dirajam ridho, dihukum dengan hukum Allah. Namun ketika disampaikan kepada para ahli ilmu, mereka semua mengingkari ini ditegakkan oleh individu, gak boleh, harus kepada pemimpin, harus melalui proses dari pemimpin. Apa alasannya? Kalau enggak, centang perenang, Pak. Saya bunuh Anda dengan alasan Anda telah membunuh ayah saya. Kemudian anak Anda nuntut bunuh saya lagi. Kenapa? Saya telah membunuh ayahnya. Siapa yang akan ngatur? Maka harus pemimpin. Kalau memang ada kasus, masukkan dulu kepada kepemimpinan, dilihat, dipelajari, diproses, macam terbukti bahwa dia membunuh, pemimpin yang akan menegakkan hukum kisosnya itu. Pemimpin yang akan menerapkan hukum potong tangannya itu, gak boleh individu, gak boleh komunitas, gak boleh yayasan, gak boleh aliran, gak boleh. Gak boleh, pemimpin. Kalau yang melakukannya aliran, dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan yang bukan haknya dia. Oleh karena itu, ketika kita bukan pemimpin, maka tugas kita adalah mendakwahkan yang hak. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Semoga bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa li hadha ja'a bil hadith alladhi yuridu kariman 'ala al Sunan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ada sebuah perusahaan memberikan gaji yang sangat besar, sebut saja per bulan 1 miliar, dan bonusnya lebih besar, bisa sampai 3 miliar. Kira-kira yang mendaftar banyak nggak, Pak? Banyak. Banyak. Ketika yang mendaftar banyak, sampai ada yang banyak nggak dapat tempat, lalu Anda dapat tempat, bersyukur atau tidak, Pak? Kita akan sangat bersyukur. Karena kita menganggap sebuah kesempatan yang istimewa saat kita termasuk di antara karyawan yang diterima. Tapi gaji itu baru didapatkan setelah pensiun. Ada nggak yang tertarik untuk daftar, Pak? Gimana? Tetap mau kerja, walaupun nanti gajinya setelah pensiun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran tentang bagaimana kita beramal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Ilustrasinya seperti mempekerjakan karyawan. Karena kita akan diberi ajr, diberi pahala oleh Allah, diberi ujroh. Tapi kapan pahala itu kita dapatkan? Pahala itu kita dapatkan setelah kita meninggal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan pahala itu dipenuhi kecuali setelah kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat. Allah ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wattaku yawman turja'una fihi ilallah." Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah kalian dengan adanya hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi pahala sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga kalau ada orang yang rajin beramal, rajin beribadah, kok gak ada perubahan, jadi lebih kaya, atau utangnya cepat lunas, atau masalahnya selesai, sakitnya jadi sembuh, gak ada perubahan sama sekali. Maka kita sampaikan kepada orang ini, Allah tidak pernah menjanjikan kalau pahala itu akan diberikan utuh di dunia. Memang ada sebagian di antara hambanya yang pahalanya diberikan di dunia, tapi tidak seluruhnya. Dan ada sebagian yang semuanya disimpan oleh Allah di akhirat. Bahkan termasuk di antara doa kita. Beberapa doa kita yang sudah berkali-kali kita minta, tapi enggak kunjung dikabulkan. Karena Allah sembunyikan, dan baru akan diberikan kepada hamba di akhirat. Karena itu misalnya, Pak, di sebuah masjid, kita mau sholat, sulit dapat tempat. Bapak dapat tempat di depan, bahagia enggak? Bahagia. Alhamdulillah, di satu kesempatan ini saya masih bisa dapat tempat. Walaupun tadi banyak sekali orang yang berdatangan, berjubel, sampai ada yang di luar karena dia enggak dapat. Allah ketika mencintai hamba, Allah akan mempekerjakan sang hamba. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa masti'maluhu ya Rasulullah?" Lalu apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ayuwaffiqahu li'amalin salih qabla mautihi. Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa beramal saleh sebelum dia mati. Kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa berangkat sholat subuh. Bapak lihat pahalanya sholat subuh ada enggak bergelantungan di luar masjid? Enggak kelihatan. Baru akan diberikan setelah mati. Maka karena enggak kelihatan, satu perumahan ini yang datang ke masjid untuk sholat subuh berapa persen? 20%? Yang 80% kemana? Mereka akan keberatan. Karena itu Nabi SAW menyebut ciri hamba yang beriman adalah dia mau datang sholat jamaah subuh. Beliau kontraskan dengan sifatnya orang munafik. Asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik. Salat apa, Pak? Subuh dan Isya. Salat Isya dan salat subuh. Walau ya'lamun nas ma fihima. Andaikan orang itu tahu janji yang akan Allah berikan bagi mereka yang mau melaksanakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, la atauhuma walau habwa, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bapak rumahnya di mana, Pak? Dari sini berapa kilo? 3 kilo. Bapak mau dibayar berapa untuk merangkak dari rumah sampai sini? Kalau 10 juta kurang enggak? 10 juta merangkak 3 kilo. Walaupun bisa jalan tetap wajib merangkak. Kurang 10 juta. Mungkin kalau rekening beliau isinya miliaran, cuma 10 juta. Standar kita adalah semua umat manusia. Sekaya apapun orang, kalau ditampakkan kepadanya nilai pahala sholat subuh dan isya berjamaah, walaupun mungkin dia punya tabungan seperti Elon Musk misalnya, dia tetap mau untuk merangkak. Tapi karena enggak kelihatan, Pak. Gaji itu diberikan setelah kita pensiun. Orang yang beriman yakin ini pasti ada hasilnya. Walaupun Anda datang dari tempat jauh dalam suasana gelap dan mungkin gak dapat tempat ketika di masjid karena yang datang banyak ketika kajian, tapi walhamdulillah kita tetap mau datang. Semoga jadi tabungan amal. Dan kali ini kita mau belajar merahasiakan amal. Bagaimana kita harus merahasiakan amal? Karena kita tahu bahwasanya dengan berusaha merahasiakan amal, semoga nilai gaji itu tidak ada yang hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara umum amal bisa kita bagi menjadi dua. Ada amal qasir dan ada amal muta'addi. Apa itu amal qasir? Yang dimaksud dengan amal qasir adalah amal yang manfaatnya terbatas bagi individu yang bersangkutan, sehingga orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya membaca Quran, berzikir, salat. Ketika kita berada di samping orang yang sedang membaca Quran, apakah kita dapat duit? Tidak. Atau kita mendapatkan apa? Kecuali kalau Anda bisa tadabbur dengan apa yang dia baca. Dan yang kedua, ada amal yang disebut dengan amal muta'addi. Amal muta'addi adalah amal di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya sedekah, bayar zakat, ceramah, mengajar, jadi khatib,

dan seterusnya. Kira-kira dari dua jenis amal ini, mana yang lebih sulit untuk ikhlas? Amal qasir atau muta'addi? Muta'addi. Kenapa, Pak? Karena orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Kemudian di sana juga ada amal yang sifatnya lahiriah, sehingga disyariatkan untuk ditampakkan. Dan ada amal yang sifatnya batin, memungkinkan untuk dilakukan secara tersembunyi. Contoh amal lahiriah, sholat jamaah, jumatan, puasa Ramadan. Seperti ini mungkin untuk ditampakkan. Sehingga untuk amal lahiriah seperti ini, kita tidak perlu untuk menyembunyikan, karena tidak memungkinkan untuk disembunyikan. Ada sebagian orang yang digoda oleh setan, sehingga setan itu kan goda manusia dengan cara kalau enggak hulu, satunya lagi apa? Taksir. Kalau enggak berlebih-lebihan, satunya lagi meremehkan. Lelaki itu sholat wajibnya di mana, Pak? Di masjid. Lalu sebagian orang ada yang komentar seperti ini, saya kalau sholat di rumah itu lebih tersembunyi, gak kelihatan, lebih khusyuk, lebih tenang, sehingga saya gak mau ke masjid. Alasan ini diterima atau tidak? Kenapa gak diterima? Karena dia amal lahiriah. Sehingga Anda tidak perlu untuk beralasan, saya lebih merasa khusyuk, lebih ikhlas, dan seterusnya. Ini bukan masalah bicara ikhlas dan tidak. Karena hadir di permukaan dalam hal ini bagian dari syiar agama, sehingga Islam menampakkan ada kegiatan berjamaah, dan Anda tidak perlu sembunyi untuk melakukan amal seperti ini. Termasuk juga jumatan misalnya. Aku enggak jumatan, menjaga keikhlasan. Ya, gimana nasib orang ini, Pak? Ya, dia melakukan dosa besar, meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang lelaki yang wajib jumatan. Sehingga amal seperti ini Anda tidak perlu untuk menyembunyikannya. Puasa Ramadan bagi orang yang tidak punya uzur. Bukan orang sakit, bukan musafir, bukan sedang haid, bukan sedang nifas. Wajib atau tidak? Wajib. Boleh enggak, Pak, secara sengaja siang hari Ramadan kemana-mana bawa rokok nyala? Itu kenapa kok rokoknya nyala? Saya merahasiakan puasaku. Nanti semua orang seudon sama kamu. Kok dia enggak puasa? Kemana-mana bawa rokok misalnya, atau bawa makanan, bawa pisang yang sudah kepotong sedikit, dikiranya biar enggak puasa. Saat Ramadan kamu tidak perlu untuk menyembunyikan puasamu, karena semuanya wajib berpuasa. Kalau puasa sunnah mungkin. Maka disinilah kita perlu mengenali terlebih dahulu. Terkadang orang itu digoda oleh setan dengan cara dia meninggalkan kewajibannya karena alasan ikhlas. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya'un. Meninggalkan amal karena dorongan manusia, takut dibilang A, takut dibilang B, riya. Wal amal min ajlin nasi syirkun. Sementara amal karena nyari pamer, dari nyari pujian manusia, adalah praktek kesyirikan. Terus yang benar gimana? Wal ikhlasu ayyu'afika Allah minha. Dan ikhlas itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Anda dari dua penyakit tadi, riya dan syirik. Jadi kalaupun misalnya di posisi ada amal yang memang perlu kelihatan, tidak perlulah kemudian amal itu kita tinggalkan dengan alasan saya ingin menjaga keikhlasan. Pak Ustadz, boleh enggak misalnya kita ceramah tapi jangan nyebut nama? Ya memang memungkinkan, tapi ada bagian tertentu yang Anda harus tampakkan. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh seorang ustadz yang tidak mau disebut namanya. Nanti jamaah bingung,
beliau mengidap aliran apa sehingga tampak di permukaan yang enggak mungkin bisa dihindari. Bahkan kalau misalnya ada sebuah forum kajian tapi tertutup, enggak boleh ada orang lain yang ikut, tersembunyi sehingga enggak ada boleh orang yang ikut kecuali khusus anggota. Ini pernah dikomentari oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau ulama tabi'in dan pernah jadi raja di Daulah Bani Umayyah. Idza ra'aitar rijal, kalau kamu melihat ada sekelompok orang yatanajawna fi dinihim dunal 'ammah, yang mereka kumpul untuk membahas agama tapi di forum khusus tersembunyi, orang lain tidak boleh ikut. Fa'lam annahum ala ta'sisid dalalah, sadarilah kalau mereka ini sedang membangun kesesatan. Karena kesesatan itu tidak berani ditampakkan di muka umum. Sehingga ada sebagian kajian yang dia enggak berani untuk ditampakkan di muka umum. Karena dia mau menyampaikan penyimpangan Islam jamaah misalnya, yang hanya boleh ikut hanya anggota yang sudah dibaiat. Tapi kebenaran disampaikan di mimbar, di forum umum, masjid terbuka, siapapun boleh ikut. Anda tidak perlu mengirim intel untuk menyaksikan kajian seperti ini. Kita berikan online, siapapun bisa mengakses. Dan kita berikan identitas. Kajian ini disampaikan oleh Ustadz Fulan, Ustadz ini identitasnya seperti ini, jelas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, kalau memang ada yang salah, sampaikan kepada beliau, mungkin beliau akan bisa memberikan koreksi. Karena itu di bagian ini, sekali lagi, untuk amal yang tidak mungkin disembunyikan, yang sifatnya lahiriah, dan ini bagian dari perwujudan syiar agama, maka kita tidak perlu menghindari untuk nampak di permukaan. Sehingga Jumatan rame-rame datang ke masjid, sholat jamaah rame-rame datang ke masjid, sholat id rame-rame datang ke lapangan. Tujuannya apa? Syiar agama. Baik. Selanjutnya, di sana ada amal batin dan amal qasirah. Umumnya di amal batin memungkinkan untuk dirahasiakan. Di bagian inilah para ulama banyak memberikan motivasi agar amal seperti ini dirahasiakan. Seperti yang pernah disampaikan dalam keterangan Hasan Al-Basri, beliau menceritakan bagaimana semangat orang masa silam ketika mereka beramal. In kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihi jaru. Dulu saya ketemu orang yang mereka rajin menghatamkan Quran, tapi tetangganya enggak pernah ngerti kalau orang ini menghatamkan Quran. Karena dia enggak mau untuk ketika menghatamkan Quran pakai corong biar semua orang tahu, semua orang dengar. Apakah harus seperti itu? Itu syiar, Pak. Bukan kayak gitu syiar. Syiar itu ketika kau ngajak orang rame-rame berangkat sholat berjamaah, berangkat sholat Jumatan, sholat id di lapangan, di mana praktek amal yang sifatnya jama'i seperti ini tidak dilakukan secara tersembunyi. Itulah syiar. Ada orang yang dia menghatamkan Quran tapi tetangganya enggak pernah tahu kalau dia menghatamkan Quran. Wa in kana rajulu laqad faqihal fiqhal kabira. Laqad faqihal fiqhal katsira wa ma yash'uru bihin nas. Ada orang yang dia punya banyak ilmu tapi orang lain enggak tahu kalau dia punya banyak ilmu. Sehingga ada sebagian orang yang hidup di zaman ulama itu banyak. Karena ulama banyak, maka kajian ada di mana-mana. Ada yang belajar karena dia tidak punya jadwal kajian. Dia tidak punya wewenang untuk berfatwa karena dia tidak dikasih tugas untuk berfatwa oleh negara. Maka dia belajar dan ilmunya banyak tapi orang lain tidak tahu. Kalau mungkin di masa sekarang suasana akan berbeda ya. Kalau orang ilmunya banyak, sementara kekosongan jadwal ngaji dan dia berada di daerah tertentu, punya tanggung jawab untuk menyampaikan,
pasti dia akan sampaikan. Kemudian beliau juga mengatakan wa in kana rajulun yusalli salata tawila fi baitihi wa indahu zuwar wa ma yash'uruna bihi. Ada orang yang mereka salat yang panjang di rumahnya, padahal banyak tamu ada di rumahnya, tapi tamunya enggak ngerti. Tamu itu datang menginap dan mereka istirahat, tuan rumahnya tahajud, tamunya enggak tahu kalau tuan rumah tahajud. Kondisi seperti inilah yang dialami oleh orang-orang soleh di masa silam. Mereka selalu berusaha untuk merahasiakan amalnya, sampai dikatakan oleh Hasan al-Basri, walaqad adrakna aqwaman ma kana ala dhahril ardi min amalin yaqduruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abada. Aku ketemu dengan sebagian orang, selama mereka masih mampu untuk melakukan amal secara rahasia, mereka tidak akan tampakkan di permukaan selamanya. Demikianlah kondisi orang di masa silam. Saat mereka beramal, selalu berusaha untuk lebih memilih apa? Merahasiakan daripada menampakkan. Tapi ini khusus untuk amalan apa tadi, Pak? Yang sifatnya batin. Ini kita mengajak kepada manusia masa silam. Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi ad-du'a wa ma yusma'u lahum sautun illa kana hamsan bainahum wa baina rabbihim azza wa jalla. Dan dulu kaum muslimin yang dijumpai oleh Hasan al-Basri, berarti kalau enggak di masa tabi'in, masa sahabat. Dan dulu kaum muslimin, mereka ketika berdoa kepada Allah tidak terdengar suara apapun selain bisik-bisik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu merahasiakan zikirnya, amalnya, sebab orang semacam ini ingin agar amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan sampai sebagian mereka mengajarkan, kalau kamu berada di luar, perbanyaklah untuk baca zikir yang tidak butuh banyak gerakan bibir. Zikir apa, Pak, yang tidak butuh banyak gerakan bibir? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu cuma bergerak lidah tanpa bibir. Coba dipraktikkan. Tanpa bergerak bibir, bibirnya terbuka, lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Bisa, Pak? Bisa ya? Bisa. Jadi enggak kelihatan. Sehingga tidak seperti orang komat kamit yang bibirnya buka nutup, namun dia zikir la ilaha illallah, seperti orang tersenyum namun bisa zikir la ilaha illallah. Sebab yang namanya zikir itu harus terucap, dan terucap itu lisannya harus terbuka. Kalau mingkem tidak mungkin. Bapak tutup mulut mingkem, tutup mulut gini ya, coba baca takbir, Allahu Akbar, tapi tutup mulut. Bisa? Makanya Imam Syafi'i mengatakan la tasihus salatu illa bin nutq. Tidak sah salat kecuali dengan an-nutqu. An-nutqu itu mengucapkan di mana posisi bibir terbuka. Kalau ada orang yang salat kok mingkem, nutup mulut dari mulai depan sampai akhir, Bapak bisa pastikan sholatnya orang ini batal. Karena dia tidak takbiratul ihram, tidak baca fatihah. Takbiratul ihram saja enggak bisa. Hanya dengan tutup mulut satu kata Allahu Akbar, kita tutup mulut, bisa enggak? Enggak bisa, apalagi al-fatihah. Maka Bapak kalau melihat ada orang sholat kok tutup mulut, pastikan sholatnya batal. Sehingga orang yang sholat harus ada gerakan bibir. Ada tiga ya. Ada batin, ada dikir, an-nutqu, dan ada bersuara. Salat itu tidak harus bersuara, tapi harus dikir. Baca dikir, ada nuk, ada nutq, ada pengucapan, walaupun tidak bersuara. Kalau batin
ini tidak bisa disebut dikir. Bapak baca Quran cuman diam saja, scan gitu. Nah yang kayak gini tidak dapat pahala per huruf. Baru dapat pahala per huruf ketika terlafalkan.

Ini cara orang masa silam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca nasihat yang lain. Seperti yang pernah disampaikan oleh Sufyan Ibnu Uyainah, beliau meriwayatkan dari Abu Hazim, seorang ulama ahli hadis. Abu Hazim rahimahullah pernah menyampaikan, "Uktum hasanatikum asyadda mimma taktumu sayyiatikum." Sembunyikanlah amal baik kalian melebihi usaha kalian dalam menyembunyikan maksiat kalian. Kita mungkin pernah melakukan perbuatan maksiat, bahkan ketika kepergok saja kita ketakutan sehingga cepat-cepat untuk segera dihilangkan. Kita melakukan perbuatan dosa dan kita tidak ingin orang lain tahu. Kita melakukan perbuatan maksiat dan kita tidak ingin siapapun melihat. Maka Abu Hazim rahimahullah ta'ala menasihatkan, rahasiakan amalmu sebagaimana kau berusaha untuk merahasiakan maksiatmu. Dan bagian dari menyeimbangkan keadaan maksiat yang pernah kita lakukan, para ulama mereka menasihatkan, kalau kau punya perbuatan dosa dan maksiat, maka berusahalah untuk mengimbangi dosa dan maksiat kamu tadi dengan melakukan amal yang rahasia. Sebagaimana kau maksiat rahasia, kau imbangi dengan amal yang rahasia. Amal rahasia contohnya apa, Pak? Banyak sekali. Orang bisa melakukan banyak amal rahasia di rumah masing-masing. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, "Kun muhibban lil khumul karahiyata syuhra wa la tadhhar min nafsika annaka tuhibbul khumul fatarfa'u nafsuka fa inna da'waka zuh min nafsika huwa khurujuka min az-zuhdi li'annahu tajurru ila nafsika ath-thana wal madha." Jadilah orang yang hidup sederhana agar kau tidak kelihatan sebagai orang yang terkenal. Karena terkadang ada orang yang dia ditandai oleh orang lain dengan ciri kemewahan. Misalnya bajunya, pakaiannya, atau apalagi Pak, kendaraannya, ditandai oleh orang lain dengan ciri kemewahan. Tapi jangan tampakkan kau adalah orang yang terkesan sederhana agar manusia tidak menyangka kamu sebagai orang yang zuhud. Jadi terkadang kita berusaha untuk menampakkan kesederhanaan, tapi ini bisa mengarah kepada pujian yang kedua. Bapaknya itu orangnya zuhud, sederhana. Kemudian muncul ujub pada diri kita. Dilihat penampilanku zuhud, diakui oleh banyak orang kalau aku adalah orang yang zuhud dan sederhana. Jadi dia sendiri juga berusaha untuk mencari pujian orang lain dengan cara dia menampakkan hidup zuhud. Padahal mungkin di balik itu dia terlalu bermegah-megahan dan bermewah-mewahan dan tidak dilihat oleh orang lain. Tayib. Intinya jamaah, berusaha untuk menyembunyikan amal, di antara tujuan besarnya adalah bagaimana kita bisa menghindari sekuat tenaga pujian yang diberikan oleh orang lain. Dan seperti ini akan membuat amal itu semakin berkah di yaumil qiyamah. Berkah di yaumil qiyamah. Anda lebih milih mana? Berkah dunia atau berkah akhirat? Berkah dunia atau berkah akhirat? Rata-rata orang kan berharap berkahnya di mana? Dunia. Sehingga tampak misalnya hasilnya banyak, dia bisa mendapatkan banyak kekayaan atau hasil yang baik, yang tampak berkah dunia. Padahal ada keberkahan yang lebih tinggi. Itulah keberkahan akhirat. Keberkahan akhirat itu bagaimana, Pak? Ketika amal seorang hamba diterima oleh Allah, lalu menjadi pahala yang dirawat oleh Allah sampai hari kiamat, menyelamatkan dia ketika di hari kiamat. Salah satunya adalah berjuang amal rahasia. Qala Syafi'i rahimahullah, "Yang bagi lil alim ayyakuna lahu khabi'atun ayyakuna lahu khabi'atan min amalin saleh." Selayaknya orang yang alim

andalan amal rahasia fima bainahu wa bainallah, yang tahu hanya dia dan Allah. Hendaknya seorang alim punya amal rahasia andalan antara dia dengan Allah, karena dia sering tampak di permukaan, dia dilihat oleh banyak orang, mungkin dikenal sebagai orang yang rajin A, rajin B, hebat dan seterusnya. Fa inna kullama dhahara linnas min ilmin aw amalin, karena setiap amal maupun ilmu yang nampak di masyarakat, setiap ilmu dan amal yang nampak di masyarakat, qalilun naf'i fil akhirah, manfaatnya kecil ketika di akhirat. Jadi mungkin kesadaran seperti ini bagi kita kurang begitu sensitif. Mereka yang punya rasa takut yang tinggi terhadap hari kiamat, sampai mereka itu menyadari peluang-peluang kecil yang ini bisa beresiko di hari kiamat. Contohnya, pada saat seorang muslim dia beramal dan kemudian amalnya tampak di permukaan, Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan, coba kau berikan jatah amal yang tersembunyi, jangan selalu beramal yang tampak di permukaan, kau buat jatah amal yang tersembunyi, karena amal yang selalu tampak di permukaan bisa jadi manfaatnya di akhirat kecil. Terutama orang yang sering beramal tampak di permukaan adalah manusia yang punya peran sosial, sebagai guru ngaji, khatib, atau misalnya takmir masjid atau yang lainnya. Sehingga yang punya amal yang tampak di permukaan seperti ini, silahkan Anda berusaha untuk mengambil sebagian amal yang tersembunyi yang tidak tampak di permukaan, agar kau punya sebagian manfaat dari amalmu ketika di yaumil kiamat. Selanjutnya, ada pesan yang pernah disampaikan oleh Wahab Ibnul Warad. Beliau pernah menulis surat kepada saudaranya. Saudaranya sebagai manusia yang punya status sosial terkenal di masyarakat. Wahab Ibnul Warad menasihatkan kepada saudaranya, qad balagta bidhahiri ilmika indan nas manzilatan wa syarafa, engkau telah mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat dengan ilmu yang kau punya. Fatlub bi batini amalika indallah manzilatan wa zulfa. Karena itu berusahalah untuk mencari amal batin yang tahu hanya kau dengan Allah, dalam rangka untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi kau dekat dengan masyarakat dengan ilmumu, kau dekat dengan masyarakat dengan posisimu. Sekarang mendekatlah kepada Allah dengan amal rahasiamu. Sampai diajarkan seperti itu, mengimbangi yang kau tidak punya di sana, sekarang kau ambil jatah di sini. Ulama yang mereka sadar akan pentingnya memperhatikan akhirat sampai tahu celah-celah seperti ini. Bagaimana membangun keberkahan amal di yaumil kiamah? Amal yang barokah di yaumil kiamah adalah amal yang rahasia. Ketika kau banyak punya peran di masyarakat sehingga punya posisi di masyarakat, ada waktunya kau harus merahasiakan sebagian amalmu. Kau dekat dengan masyarakat, maka kau perlu dekat dengan Allah dengan amal rahasiamu, agar jangan sampai amal kita sudah terbalaskan semuanya di dunia. Terbalaskan dengan pujian orang lain, terbalaskan dengan sanjungan orang lain, terbalaskan dengan kemuliaan kamu di masyarakat karena kau punya status sosial disebut sebagai orang soleh di masyarakat ini. Sekarang buktikan kalau kamu juga soleh ketika kau sendirian. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan contoh hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azza wa jal yuhibbul 'abda at-taqiyya an-naqiyya al-khafiyya.
Allah Azza wa Jal mencintai hamba yang punya tiga sifat: At-Taqiyyah, An-Naqiyyah, Al-Khafiyyah. Bertakwa, bersih dari dosa, dan Al-Khafi, tersembunyi. Bertakwa dalam arti dia berusaha untuk menghindari yang dilarang. An-Naqi, bersih dari dosa, dalam arti dia bukan tipe orang yang suka gesekan dengan orang lain. Sehingga takwa berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. An-Naqi berkaitan dengan interaksi dia dengan sesama. Ada enggak orang yang rajin tahajud tapi di muka umum suka bawel? Ya? Mungkin ada ya. Dia rajin puasa, rajin tahajud, tapi kalau giliran kumpul sama orang, pedes lisannya. Giliran kumpul sama orang, dia suka panas sama orang lain, gesekan dengan orang lain. Maka orang ini mengotori dirinya dengan banyak kedzaliman. Dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal ibadah sosial. Karena dia terlalu sering bergesekan dengan orang lain. Sehingga hamba yang baik adalah An-Naqi, yang dia bersih dari punya masalah dengan orang. Sehingga kalaupun dia bermuamalah, beres muamalahnya, tidak meninggalkan masalah. Ketika dia beraktivitas dengan orang lain, beres urusannya, tidak meninggalkan masalah. Orang akan menjadi terkekang hidupnya ketika terlalu banyak benturan. Di sini punya masalah, di sini punya masalah, di sini punya masalah. Jadinya dia banyak benturan dengan orang lain. Al-Khafiyah, yang tersembunyi. Sehingga tidak harus berada di depan, tapi dia berusaha untuk merahasiakan. Bahkan dia merahasiakan dirinya sendiri. Maka mungkin dia gak banyak kelihatan di depan umum, tidak banyak kelihatan di permukaan, karena dia lebih fokus untuk amal yang sifatnya pribadi. Itulah hamba yang khafi. Sehingga Bapak Ibu yang dimakan Allah, dulu ada sebagian sahabat di usia senjanya, ketika sudah tua, itu sampai mengasingkan diri, menghindar dari kerumunan masyarakat. Ya, fokus dengan ibadah pribadi. Seperti contohnya sahabat siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu tinggal di mana? Rabadah. Hanya beliau bersama keluarganya, sehingga aktivitasnya aktivitas sendiri. Ada juga sebagian sahabat yang menjauh dari masyarakat karena takut sengketa dengan masyarakat. Ya, walaupun ini bukan yang lebih ideal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang hidup bareng masyarakat dan bersabar dari gangguan mereka, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang tidak kumpul dengan masyarakat dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Tapi bagi mereka yang merasa khawatir, saya itu orangnya gampang emosi, Pak. Daripada nanti nyeletuk, ya sudahlah, saya membatasi interaksi. Membatasi interaksi karena takut nanti terjadi gesekan. Boleh enggak, Pak? Boleh. Itu salah satu di antara cara untuk menghindari potensi gagal bermasyarakat. Walaupun ada juga sebagian yang lebih pintar bermasyarakat. Dia di mana-mana diterima, di RT diterima, rapat RW diterima, di takmir diterima, di mana-mana diterima. Orang seperti ini silahkan gabung dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik. Namun di posisi tertentu dia perlu punya pahala yang sifatnya rahasia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di sini para ulama menyampaikan, ada manusia tipe A, ada manusia tipe B. Intinya masing-masing punya satu sisi kelebihan. Mereka adalah orang yang punya bagian tersembunyi antara dia dengan Allah. Orang lain tidak tahu, orang lain tidak lihat. Baik. Dan seperti ini butuh latihan. Sebab terkadang orang itu ketika tidak manfaat dari apa yang dia kerjakan, mantap. Sehingga pinginnya dapat apa?
pujian. Ikhlas itu menjadi amal yang paling berat karena ini bertolak belakang dengan selera dari apa? Dia ingin minta jatah dari amal kita. Apa jatah jiwa ketika kita beramal? Pengen dapat validasi, pengakuan. Ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Lalu kita tahan itu dengan cara, wahai jiwa, satu-satunya pujian yang bermanfaat bagimu adalah pujiannya Allah, bukan pujiannya manusia. Karena itu ahli surga, Allah ceritakan dalam Al-Quran, pada saat mereka beramal apapun, yang mereka yakini adalah bahwasanya pujian Allah itu lebih bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Ahli surga itu diceritakan oleh Allah, ketika mereka memberikan sedekah kepada orang lain pada saat di dunia, maka mereka rahasiakan sedekah itu. Lalu mereka mengatakan, لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Kami tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih dari perbuatan kami ini dari kalian. Karena mereka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir, amal yang sifatnya rahasia tadi, boleh enggak Pak ditampakkan? Boleh. Dan jika ada manfaat yang lebih besar, silakan ditampakkan. Manfaat yang lebih besar itu contohnya apa? Menghindari suudzon masyarakat. Misal ada orang yang kaya raya tapi tidak pernah nampak sedekah. Nanti kira-kira masyarakatnya komentar apa, Pak? Hah? Pelit, cetil, medit, kumet. Mungkin masyarakat akan komentar seperti itu. Dulu ada salah satu ahli bait yang beliau hidup di zaman tabi'in, ya, selalu merahasiakan sedekah, sehingga kalau sedekah malam hari gak ketahuan orang, sambil gendong bahan makanan gandum lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, tinggal naruh di depan pintunya. Tapi karena tidak kelihatan, orang itu bilang apa? Kunna nusayyidu walakinna nubakhilu. Kami menganggap beliau itu ulama besar, tapi kok mikel pelit. Kami menganggap beliau itu ulama besar, tapi kok pelit. Kunna nusayyidu walakinna nubakhilu. Sampai dianggap pelit karena tidak pernah kelihatan. Hingga akhirnya beliau ini wafat. Saat beliau wafat, ketuanya apa, Pak? Hah? Di punggungnya sampai napal. Padahal beliau kerjaannya bukan kuli, tapi punggungnya ngapal. Jadi ngapal bekas ngangkat sesuatu itu kira-kira ngangkatnya berapa lama. Kalau cuma sekali dua kali tidak mungkin ngapal. Mungkin saking seringnya sampai ngapal. Saking seringnya, yaitu bisa sampai angka tahunan, sehingga jadi kebiasaan tahunan sampai membekas ngapal. Dan ketika beliau wafat, banyak orang-orang miskin di sekitarnya kehilangan. Loh, biasanya setiap pagi kita buka pintu sudah ada bahan makanan, kok ini tidak ada? Allah Subhanahu wa taala tampakkan amal orang ini pasca yang bersangkutan meninggal. Sehingga terkadang orang yang ikhlas, sekalipun ikhlas Allah berikan pujian untuknya di dunia pasca orangnya meninggal, dengan cara Allah tampakkan amal itu pasca dia sudah tidak ada. Sehingga jangan khawatir, ya, ternyata Allah punya cara tersendiri untuk tetap memberikan pujian kepada sang hamba dari kalangan masyarakat setelah orang ini meninggal dunia. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah pernah menafsirkan firman Allah di surat Al-Baqarah, In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tu'tuha wa in tuhwa khairul lakum.

0: kamu menampakkan sedekah itu hal yang baik. Tapi ketika kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir miskin, itu lebih baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dalam ayat ini terdapat dalil menyembunyikan sedekah afdalu min idhariha, lebih afdal daripada menampakkannya. Li'annahu abadu anir riya, karena ini lebih jauh dari penyakit riya. Illa ayatarattaba alal idhari maslahatun rajihah, kecuali kalau menampakkan sedekah itu akan menimbulkan maslahat yang besar. Misalnya ditiru sama orang, atau menghindari suudon orang lain. Sehingga yang seperti ini perlu sesekali ditampakkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pas selesai ya, syuruk. Syuruk jam berapa? 6.14. Berarti kurang 7 menit. Baik, kita berikan kesempatan bagi jamaah untuk menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya, bagaimana pembagian manusia berkaitan dengan amal? Silakan. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Dapat tadi ini Pak ya. Sudah punya buku ini Pak? Belum. Baik, nanti Bapak punya buku. Selanjutnya, dilihat dari manfaatnya untuk orang lain, ada berapa jenis amal? Amal qasir dan amal muta'anti. Apa yang dimaksud dengan amal qasir?
1: Amal yang manfaatnya tidak langsung terhadap orang lain. Mm-hmm. Amal yang tidak dilakukan orang lain langsung
0: terhadap. Sebutkan contoh amal muta'anti. Bersedekah, memberi hadiah, mengajar. Baik, dapat tadi. Nah, tadi kita sempat membahas tentang jenis manusia. Saya minta penjelasan jenis manusia. Ada manusia tipe A, ada manusia tipe B, dan bagaimana cara beramal di masing-masing jenis ini. Jelaskan tipe manusia. Baik, silakan Pak. Boleh berdiri Pak, biar suaranya sampai di depan. Dapat hadiah buku Bila Ku Mati.
2: Yang pertama, manusia yang dimudahkan yang punya exposure sosial.
0: Yang punya exposure sosial,
2: maka perlu diimbangi ke untuk ditambah lagi ilmu amal yang bersifat batiniah
0: atau rahasia.
2: Yang
0: baik.
2: Begitupun sebaliknya, orang yang punya kesederhanaan mungkin lebih sering di rumah, maka perlu sesekali diberikan kesempatan atau memberi kesempatan untuk beramal di luar supaya untuk menghindari seuzon atau memberi manfaat supaya tidak dikira tadi itu seuzon sih.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, dapat tadi ini ya. Aku bila aku mati. Ya. Coba sekarang kita buka pertanyaan melalui kertas.

Ada donatur masjid selalu diumumkan di masjid namanya dan nominal sedekahnya. Kalau tujuannya tadi dalam rangka untuk menghindari suuzon masyarakat, maka tidak masalah ketika namanya diumumkan. Tapi kalau tujuan ini tidak ada, merahasiakan lebih baik. Nah, selanjutnya untuk yang nampak tadi, Pak, ini ikhlas atau tidak? Ikhlas dan tidak ikhlas itu kembali kepada urusan batin. Sehingga yang bersangkutan apakah bisa ikhlas atau tidak kembali kepada orang itu. Tapi kalau boleh dan tidaknya, kita punya dua rincian tadi. Pertama, menampakkan sedekah itu tidak dilarang oleh Al-Quran. Allah berfirman, In tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau kau tampakkan sedekah, itu hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Sehingga di sini Allah memberikan dua pilihan, ditampakkan atau disembunyikan, dan ditampakkan tidak dilarang. Memang itu hal yang baik, apalagi ketika ada manfaat besar di sana. Dan persamaan seperti ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW, seperti orang baca Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-jahiru bil-Quran kal-jahiri bis-sadaqah. Orang yang terang-terangan baca Quran itu seperti orang yang terang-terangan sedekah. Wal-musirru bil-Quran kal-musirri bis-sadaqah. Orang yang merahasiakan baca Quran seperti orang yang merahasiakan sedekah. Kalau misalnya dia bisa ikhlas ketika baca Quran keras bersama dengan teman-temannya yang lain, baca Quran di masjid misalnya, bersuara enggak? Bersuara. Dan dia ikhlas. Dan dilihat orang, mushaf terbuka, dia membaca sesuatu. Orang lain kan bisa melihat, oh bapak sedang baca Quran. Tapi dia bisa ikhlas, walhamdulillah. Sebagaimana ada orang sedekah, dilihat orang dan dia ikhlas. Namun kalau itu atas permintaan yang bersangkutan dan ada potensi tidak ikhlas karena ingin cari pamer, ya, ya mungkin kita bisa berikan nasihat kepada yang bersangkutan agar belajar untuk tidak memamerkan sedekahnya. Saat kita dizalimi, kita wajib memaafkan, tapi boleh menjaga jarak untuk menjaga hati agar tidak benci dan melakukan hal yang tidak Allah ridai. Orang yang dizalimi tidak wajib memaafkan. Dia punya hak untuk nuntut di dunia sebagaimana dia punya hak untuk nuntut di akhirat. Sehingga ada tiga pilihan ketika orang itu dizalimi. Satu, memaafkan. Kalau memaafkan, pahalanya dikasih oleh Allah. Dan akan ada banyak manfaat yang bisa dia dapatkan. Dia semakin dihormati, semakin diangkat oleh Allah derajatnya. Wa ma zadal afu bi'abdin illa izza. Memaafkan itu akan menambah kehormatan bagi sang hamba. Ada orang misalnya dizalimi sama orang lain, terus orang itu minta maaf. Oh, enggak bisa. Ini kehormatanku, harga diriku. Harganya berapa? Sehingga dia enggak mau memaafkan karena merasa ini adalah harga diri. Nabi SAW berikan ganti. Tidaklah seorang hamba itu memaafkan kecuali akan menambah kehormatan baginya, menambah harga dirinya. Sehingga dia akan semakin mulia. Meskipun dia boleh tidak memaafkan. Nah, kalau tidak memaafkan, pilihan yang kedua, nagih di dunia. Atau kalau dia enggak bisa, nagih di akhirat. Sehingga ada tiga pilihan itu. Karena itu ketika seseorang didolimi dan dia ingin nuntut kezaliman itu, akan dijaga oleh Allah sebagai zat yang ahkamul hakimin, zat yang maha adil. Selanjutnya, ketika Anda sudah memaafkan, boleh enggak jaga jarak? Boleh. Jaga jarak tujuannya dalam rangka menjaga batin agar tidak terngiang sakit hati berulang ketika melihat ada orang yang pernah mendzalimi kita. Sebagaimana Nabi SAW jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan siapa? Dengan
bukan dengan Hindun, dengan Al-Wahsy. Makanya ulama meragukan, betul enggak yang nyuruh Al-Wahsy itu Hindun? Betul enggak yang makan apa jantungnya Hamzah Hindun memakannya? Kalau yang nyuruh Wahsy bunuh Hamzah Hindun, betul. Tapi apakah kemudian dimutilasi terus diambil jantungnya kemudian dikunyah sama Hindun karena saking jengkelnya sama Hamzah? Riwayat yang kedua ini diragukan oleh sebagian ulama, seperti keterangan Dr. Usman Al-Khamis, dan beliau mengatakan enggak ada riwayat seperti itu, diragukan riwayat seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu Hindun biasa saja. Tapi saat ketemu Wahsy, Wahsy suruh menghindar. Sehingga Wahsy di zaman Abu Bakar baru balik, dan kemudian beliau ingin menebus kesalahannya dengan membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Bagaimana hal tersebut bisa dilakukan dalam konteks suami istri? Dalam pernikahan mungkin ada yang saling menyakiti. Bagaimana cara istri menjaga jarak dari suami tanpa melanggar syariat? LDR, Pak. Hah? Apa? Hubungan tapi jarak jauh. Apa? Long distance relationship. Sehingga mungkin suami sama istrinya berjauhan. Ya, dimanapun namanya keluarga pasti pernah terjadi gesekan. Cuman perlu banyak untuk saling menjaga hati, sehingga mungkin istri tersakiti berkali-kali, sebagaimana juga mungkin suami tersakiti berkali-kali. Akhirnya hati kita dalam keluarga yang naik turun, kadang cinta, kadang benci, kadang cinta, kadang benci. Lebih banyak mana, Pak? Yang benar. Boleh jawab enggak jujur ya. Tapi seperti itu, lah mau gimana lagi? Anda mau nyari pasangan siapapun pasti akan mengalami yang sama. Kadang cinta, kadang benci. Memang ada sebagian pasangan yang rewel gitu kan. Ada pasangan yang suka bikin masalah. Dan bersyukurlah ketika Anda punya pasangan yang gak suka bikin masalah keluarga, sehingga tidak sering bikin sakit hati antar pasangan. Itu tetap semuanya saling butuh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, fa in takrahu syai'an fa asa ayyaja'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kau membenci sebagian karakter istrimu, bisa jadi Allah akan ciptakan ada karakter baik di sisi yang lain. Sehingga enggak senang misalnya kalau istrinya ngajak ngobrol pas suaminya lagi ngantuk. Loh, katanya kalau sebelum tidur sunahnya ngobrol dulu. Iya, tapi ini ngantuk. Enggak senang ketika misalnya melihat apa suaminya ngajak ngobrol ketika istrinya lagi capek atau gimana. Ya sudahlah, namanya hidup berkeluarga pasti akan naik turun seperti itu. Atau misalnya enggak senang suaminya punya keinginan untuk poligami sehingga dia sakit hati kalau suaminya nyinggung poligami. Kok bahas itu terus toh, Pak? Sampai ada ibu-ibu yang berdoa kepada Allah ketika ada berita suaminya sudah melamar wanita ya, untuk poligami. Akhirnya istrinya ini berdoa, ya Allah, mohon agar suaminya tidak poligami. Dikabulkan oleh Allah, Pak. Suaminya mati, enggak jadi poligami. Itu doa yang dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Suaminya mati, enggak jadi poligami. Allah kabulkan doanya. Apakah amalan yang ditampakkan atau disebut-sebut di hadapan suami dan anak-anak diperbolehkan dengan tujuan sebagai motivasi bagi anggota keluarga? Kalau memang tujuannya memang betul seperti ini, silahkan. Dan dulu sebagian ulama terkadang menampakkan amal itu di depan anaknya biar ditiru. Sa'id ibn al-Musayyib
Beliau ketika tahajud kemudian nambah jumlah rakaat, itu diceritakan ke anaknya, aku menambah jumlah rakaat demi kamu. Jadi yang beliau maksud adalah agar ketika orang tua itu semakin saleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak keturunannya. Seperti yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, ya. Fa'ammal jidaru fakana likulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Allah jaga anak yatim ini dan hartanya yang tersimpan di bawah tembok, dan Allah katakan wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya adalah orang yang saleh. Fahufidha bi salahihi, maka dijagalah dengan kesalehan bapaknya harta dan anaknya. Sehingga sebagian ulama ketika mereka beramal saleh diceritakan ke anaknya, saya melakukan seperti ini agar kau dijaga oleh Allah. Sah-sah saja ketika orang tua dia menampakkan kesalehan dirinya di hadapan anaknya dengan maksud agar anaknya bisa meniru. Sehingga mungkin yang bisa dilakukan adalah mengajak anggota keluarga untuk bareng-bareng beramal saleh. Yang ngajak ini nanti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh keluarga yang terpengaruh diajak. Seperti kerjasama suami istri saat qiyamul lail. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha ahlahu fa in abat nadha fi wajhil ma. Allah merahmati seorang lelaki yang melakukan qiyamul lail, kemudian dia bangunkan istrinya, kok istrinya keberatan enggak mau bangun, diperciki air di mukanya, dibangunkan. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha. Allah merahmati seorang wanita yang melakukan qiyamul lail lalu dia salat, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma, kalau suaminya enggak mau bangun, disiram seember air. Loh kok kasurnya basah? Sunnah Pak Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Saya pelaku usaha, banyak pelanggan saya yang jauh, mereka menyarankan untuk coba buka lewat online food. Apa hukum transaksi tersebut diperbolehkan? Insya Allah tidak masalah, karena online food ya sebagaimana transaksi jasa pada umumnya, di mana para driver diminta untuk membelikan makanan. Dan secara pribadi saya menilai keberadaan akad utang di situ itu kan diutangi dulu sama driver ya, lalu nanti dibayar belakangan. Ini bukan akad utama, tapi sifatnya akad yang nebeng untuk memudahkan. Jadi misalnya Pak, ini daerah apa Pak? Pondokopi. Pondokopi. Klender, jauh? Dekat misalnya. Anda pesan masakan atau pesan makanan, warungnya di Klender. Itu driver yang nyangkut, driver Pondokopi atau driver Klender? Klender. Yang dekat dengan warung kan gitu. Yang dekat dengan warung, bukan driver yang dekat dengan rumah kita. Untuk memudahkan. Demikian cara aplikasi ini bekerja, sehingga kalau kemudian ambil uangnya dulu, jadi yang di Klender ke Pondok Kopi dulu, habis itu berangkat lagi ke Klender beli makanan, balik lagi ke Pondok Kopi nganterin, ya terlalu repot. Bagaimana kalau amal kita memberi umroh kepada orang lain yang membicarakannya orang yang diumrohkan, hukumnya apa? Apakah amalnya berkurang? Ujian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang taat dan melakukan amal soleh itu disebut oleh Nabi SAW dalika bushrol ajil, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teks hadisnya Nabi SAW mengatakan dalika ajilu bushrol mu'min. Nah, ada orang yang beramal, kata Nabi SAW, kila ya Rasulullah,
Ara'aita ar-rajulu ya'malul 'amala minal khairi wa yahmaduhun nasu 'alai. Ya Rasulullah, kalau ada orang melakukan amal soleh tapi dipuji oleh orang lain, dia tidak nyari pujian namun tiba-tiba dipuji oleh orang lain. Kata Nabi SAW, tilka ajirul bushral mu'min, itu adalah kabar gembira untuk orang mukmin yang disegerakan, sehingga tidak mengurangi amalnya tapi kabar gembiranya disegerakan oleh Allah di dunia. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Dua hadiah untuk ibu-ibu. Pertanyaannya, gimana cara jawabnya? Atau enggak perlu? Enggak jadi? Masya Allah. Pakai mic ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hadis tentang niat. Boleh angkat tangan, langsung dikasihkan. Baik, jawaban yang diakui adalah yang pakai mikrofon. Pertanyaan yang kedua. Baik. Innamal a'malu di dunia aw imra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masya Allah, beliau ustazah ya. Ya, dapat tadi ini. Satu lagi ya, satu lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasihat Imam Asy-Syafi'i terkait merahasiakan amal? Tadi sudah kita bacakan. Ada? Nah, baik, silakan. Kayaknya salah redaksi itu. Ya. Bukan itu yang diberikan Imam Syafi'i. Ada tadi nasihat Imam Syafi'i, ada yang tahu?

hendaknya tidak sah salat kecuali harus dengan an-nutq. Ini terkait fikih ya. Kalau yang merahasiakan amal tadi masih ingat enggak? Hendaknya orang yang alim dia ya, mungkin dilanjutkan. Baik. Baik, dari semua tadi karena belum ada yang sesuai, maka yang kita kasih hadiah yang pertama saja ya. Adalah nasihat dari siapa tadi? Bukan, yang pertama tadi. Rahasiakanlah amalmu sebagaimana kau merahasiakan maksiatmu. Hah? Abu Hazim. Abu Hazim. Baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan ilmunya tidak perlu dirahasiakan. Boleh Bapak bagikan ke yang lain kalau sekiranya itu bisa memberi manfaat bagi yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Ya.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela diri-diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an wa bil haqqi anzalnahu
2: wa bil haqqi. Ketika Nabi

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar mukmulah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Nur Ahmad di Slipi, Jakarta, dari pembahasan yang akan kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja, kajian live dengan tema menghadapi krisis dengan panduan syariat. Anda juga dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Di studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wasallallahu alaikum.
2: Diuji. Jadi jangan kira kita hidup kemudian nyaman-nyaman, santai-santai, itu di surga nanti kalau masuk surga. Diuji. Nah, ketika kita diuji, apa yang harus kita lakukan? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiap, maka ini harus kita ingat bahwasanya memang kita diciptakan untuk diuji. Nah, ketika kita diuji, apa yang harus kita lakukan? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan umat ini, umat Islam, dengan nabi yang terbaik yang pernah ada sehingga menjadi umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum ya khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia, ya. Maka di antara proses Allah menjadikan umat ini menjadi umat terbaik itu para sahabat generasi terbaik.
3: Mari,
2: yang lain mengatakan khairun nasi korni, sebaik-baik generasi lah generasiku. Maka Allah desain kehidupan Nabi penuh dengan ujian, kehidupan Nabi penuh dengan krisis. Sehingga siapa yang belajar tentang sirah Nabi, dia akan mendapati berbagai macam model krisis dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tolak ukur, sebagai parameter untuk diikuti, diteladani sampai hari kiamat. Maka Allah mendesain bagaimana sejarah mereka penuh dengan krisis-krisis yang mereka hadapi dengan berbagai macam model krisis. Seperti kita tahu di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat disiksa, bagaimana mereka dibunuh, sampai bagaimana Bilal disiksa, kemudian digiring, digeret, dijadi arak oleh anak-anak, ditarik-tarik, dijemur di atas, di bawah terik matahari, ditaruh batu besar di dadanya supaya mengucapkan kalimat syirik. Tetapi Bilal justru mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Justru dia mengucapkan kalimat yang bikin jengkel tuannya. Dia tidak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Somad, Allahu Undak. Dia bilang Ahad, Allah Maha Esa. Ya. Sementara tuannya Umayyah bin Khalaf ingin mengalahkan Bilal dalam pertarungan ya, emosional tersebut, sehingga dia disiksa untuk mengucapkan hal tersebut. Sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar untuk dimerdekakan. Ya. Contohnya Ammar bin Yasir, yang Yasir dibunuh, ditikam, kemudian ibunya Ammar yaitu Sumayyah ditombak di kemaluannya. Dan Nabi ketika itu hanya lewat dan berkata, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji bagi kalian adalah surga. Itu Rasulullah hanya bisa menjanjikan kehidupan berikutnya. Karena memang kehidupan dunia penuh dengan ujian. Tinggal siapa yang berhasil diuji, siapa yang tidak berhasil. Sehingga kita tahu bagaimana para sahabat akhirnya Rasulullah mengambil solusi dengan menyuruh sebagian mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Jauh, harus naik kapal, menyeberang lautan, ke negeri asing, bukan negeri Arab, negeri Nasrani, tapi rajanya adil, mereka harus tinggal di sana. Kemudian mereka balik lagi ke Mekah, ternyata harus hijrah kedua kali, sehingga ada namanya hijrah ke Habasyah dua kali. Ini maksudnya Rasulullah menghadapi krisis dan berusaha mencari solusi, ya. Krisis yang di mana nyawa kaum muslimin terancam, bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh, ya. Sampai ketika Khabbab bin al-Arad di Mekah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring tidur di bawah naungan Ka'bah, maka Khabbab bin al-Arad mengatakan, ala tastansir lana, ya Rasulullah, tidakkah kau minta doa kepada Allah agar kami ditolong? Tidakkah kau minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Itu kapan, sampai kapan kita harus begini? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh orang-orang dahulu diuji dan mereka bersabar. Seorang didatangkan, kemudian diletakkan gergaji di kepalanya, dan dia tidak bergeser dari imannya, sehingga dibelah dua, dan dia tidak bergeser dari imannya. Rasulullah sebutkan tentang kisah-kisah orang terdahulu yang diuji sangat sulit. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru, tergesa-gesa. Ujian akan datang dan harus dilewati. Ujian akan datang dan harus dilewati. Ini salah satu krisis. Di antara krisis yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW adalah krisis isolasi. Ketika Rasulullah SAW di Muhasarun, di isolasi, di namanya Syi'ib Abi Talib. Yaitu Rasulullah SAW, Bani Hashim, di isolasi selama 3 tahun. Seluruh orang Quraisy tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh terjadi muamalah pernikahan dengan mereka, menikahkan atau dinikahi tidak boleh, tidak boleh jual beli, sehingga para sahabat sampai kelaparan, sampai banyak yang meninggal, mereka terkepung tinggal di Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu maksudnya ada suatu semacam lembah di antara dua gunung. Mereka terisolasikan di situ. Dan itu sampai tiga tahun ya, sampai tiga tahun. Banyak yang meninggal ya. Dan itu dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya krisis ekonomi juga pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akhirnya Rasulullah SAW harus berhijrah. Ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muhajirin yang miskin, sehingga Rasulullah menghadapi krisis berikutnya, yaitu populasi manusia yang pindah ke Madinah dalam kondisi miskin. Maka Rasulullah SAW membuat suatu solusi dengan membuat namanya sufah, yaitu tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi. Karena mereka enggak punya rumah, enggak ada tempat tinggal, sehingga mereka harus tinggal di bagian belakang masjid. Kemudian diberi jatah makan, diambillah makanan dari kaum Ansar, diberi jatah kepada mereka. Setiap orang makan sekian, si orang makan sekian, ini dilalui. Krisis. Rasulullah juga mengadakan nizam ta'akhi, yaitu saling bersaudara. Rasulullah persaudarakan seorang Ansari dengan seorang muhajirin, agar lebih perhatian. Maksudnya krisis dihadapi oleh Nabi SAW, krisis kemiskinan yang dialami oleh kaum muhajirin. Lihat bagaimana Abu Hurairah sampai berkata, aku menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai terkadang aku pingsan saking laparnya, perutku panas sampai ada orang menyangka aku kerasukan jin, sampai didatangi, karena padahal Abu Hurairah apa? Kelaparan. Ini krisis kekurangan makanan ya. Belum lagi krisis yang lebih hebat, krisis stabilitas keamanan, peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semuanya mengerikan ya, semuanya mengerikan. Artinya azmah atau bahasa Arab artinya krisis dilewati oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan berbagai macam bentuk model krisis. Demikian juga subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dalam rumah tangga Nabi juga ada masalah, sampai namanya krisis rumah tangga. Rumah tangga, sampai Rasulullah SAW pernah meninggalkan istri-istrinya selama sebulan penuh, karena istri-istrinya 9 orang ketika itu qadarullah bersepakat untuk minta naik uang dapur. Maka Rasulullah SAW meninggalkan mereka semua selama apa? Sebulan ya. Sampai akhirnya turun ayat-ayat menasihati mereka, akhirnya mereka sadar kembali. Dan demikianlah, kalau kita lihat juga bagaimana krisis ketika orang yang paling dia cintai, Khadijah, meninggal dunia. Sehingga tahun tersebut disebut dengan, sekitar tahun 10 kenabian, disebut dengan Amul Huzni. Jadi Rasulullah diboikot di Syi'ib Abi Talib, diisolasi selama 3 tahun, sekitar dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Yang diboikot Bani Hashim. Ketika itu Bani Hashim, baik Muslim maupun kafir, solidaritas. Sehingga yang kafir pun ikut serta membela Nabi Muhammad SAW. Sementara Khadijah bukan dari Bani Hashim, tapi kan dari istri Nabi, dia solidaritas. Jadi Nabi hidup bersama dia dengan susah selama 3 tahun, dengan kepayahan, kesusahan. Setelah itu, setelah lewat masa krisis tersebut, Allah kasih solusi pada tahun ke-10, ini istri yang sangat dia cintai meninggal dunia. Ini krisis baru. Krisis baru bagi Nabi SAW. Di saat yang bersamaan, tidak lama kemudian lagi, cepat sebelum sesudahnya, pamannya Abu Talib yang tadi membela dia juga, padahal dia kafir, meninggal juga. Biasanya Nabi SAW kalau di rumah ada pelipur lara Khadijah, di luar ada pelipur lara pamannya Abu Talib, ternyata meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, sehingga para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, dan itu kris bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencoba berdakwah. Mulailah ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah mulai diganggu secara fisik. Sebelumnya mereka tidak berani ganggu Nabi secara fisik karena ada Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, maka Rasulullah diganggu secara fisik. Sampai Rasulullah pernah mau dicekek, pernah mau diletakkan kotoran di tubuhnya ketika sedang sholat, dijadikan bahan tertawaan. Ketika Nabi pergi ke Taif dilempar sampai berdarah, ya. Ini terjadi setelah Abu Thalib meninggal dunia, ya. Ya. Sampai Rasulullah SAW harus berdakwah ke Taif karena susah berdakwah di Mekah. Kemudian ketika ke Taif, Rasulullah berharap mereka dapat hidayah, ternyata sebaliknya Nabi malah dihina dan tertawakan. Di saat-saat genting tersebut, Allah beri hiburan dengan Isra Mi'raj. Nabi diangkat, ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian turun, kemudian diwajibkan sholat lima waktu. Setelah itu ketemu dengan kaum Ansar, mulailah ada solusi Allah berikan. Ketemu kaum Ansar mulai masuk Islam. Nabi mengirim Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Ternyata suasana sudah kondusif, maka mereka pun datang minta Nabi untuk berhijrah. Baru Rasulullah SAW berhijrah. Berangkatlah semua sahabat, pindah meninggalkan Mekah setelah 13 tahun berdakwah dengan krisis yang tidak berhenti-berhenti selama 13 tahun. Akhirnya mereka pergi ke Madinah. Di Madinah mulai membangun peradaban baru, membangun negeri baru. Muncul krisis berikutnya, krisis perang. Krisis perang. Mulai perang Badar. Ternyata 315 orang melawan 1000 orang. Ini bukan perkara ringan. Kemudian pada tahun itu, tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, perang Uhud. Diserang oleh 3000 pasukan ingin balas dendam, sementara kaum muslimin cuma 1000. 1000 ternyata 300-nya munafik. Membelot. Jadi tinggal berapa? 700. Krisis 2, krisis menghadapi orang munafik, krisis menghadapi orang musyrikin. Sampai ketika orang-orang musyrik, orang munafik membelot, para sahabat marah. Mereka bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kita bantai dulu 300 baru lawan 3000. Sampai Allah turunkan ayat, "Fama lakum fil

Jadi kekalahan, 70 orang sahabat meninggal, krisis terjadinya. Ya, maksudnya berat. Lebih dahsyat lagi perang Khandaq, krisis yang luar biasa. Krisis yang luar biasa. Tahu-tahu 10.000 pasukan datang menyerang Nabi SAW. Di saat-saat lagi tegang, 10.000 pasukan menyerang dari luar, ternyata kaum Yahudi yang tersisa berkhianat dari dalam. 700 pasukan dari dalam kota Madinah berkhianat. Wah, ini krisis luar dalam, susah. Nah, Allah mengatakan idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, ketika musuh datang dari atas kalian dari utara, wa min asfala minkum dari selatan, yaitu dari utara 10.000, dari selatan Yahudi berapa? 700. Ini krisis yang sangat luar biasa yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan seterusnya sampai akhirnya Islam berjaya. Setelah Nabi meninggal, muncul lagi krisis baru. Bagaimana banyak yang murtad, puluhan ribu orang murtad karena ada nabi-nabi baru, sehingga Abu Bakar menghadapi krisis yang luar biasa, stabilitas tergoyang luar biasa, goncang luar biasa. Situlah peran Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana menghadapi krisis kemurtadan ketika itu. Musailimah al-Kadzab saja pengikutnya sekitar 50 ribu orang murtad bersama Musailimah al-Kadzab, 50 ribu, dan mereka semua siap berjuang, berjihad di jalan setan. Siap, luar biasa. Maksudnya belum ada nabi yang lain, Nabi Sujah, ada lagi Nabi Al-Aswad al-Anasi. Kalau nabi-nabi kita enggak ada pengikutnya, Nabi Kerawang nabi, enggak ada krisis. Kalau nabi dulu punya pasukan yang berani mati membela nabi-nabi tersebut. Belum lagi orang-orang tidak membayar zakat. Itu zaman Abu Bakar. Orang tidak bayar zakat. Sebagian mereka menolak kewajiban zakat sehingga murtad. Sehingga Abu Bakar kemudian buat 11 pasukan perang, di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid, untuk menghadapi krisis keamanan yang luar biasa ketika itu. Dan demikianlah umat Islam ini melewati berbagai macam krisis. Dan itu semua saya rasa sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil teladan dari Nabi dan para sahabat, karena Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ada pelajaran. Ini ayat dalam surat Al-Ahzab. Ini Allah sampaikan ayat ini terkait dengan perang Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Ya, yang ingin akhirat, jadikanlah Rasulullah sebagai teladan terbaik. Oleh karenanya, solusi terbaik yang ada adalah solusi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak krisis, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis keamanan, krisis perpecahan, krisis musuh dalam selimut, orang munafik, bagaimana Nabi menghadapinya, ya. Dan berbagai macam krisis yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri menghadapi ujian yang luar biasa. Anak-anaknya semuanya meninggal dunia kecuali siapa? Fatimah. Dan berbagai macam ujian yang tidak ada orang diuji seberat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mukaddimah untuk memberi gambaran kepada kita bahwasanya adanya krisis bukanlah suatu hal yang baru, ini itu suatu kelaziman kehidupan. Dan semakin beriman semakin diuji. Benar, semakin beriman semakin diuji. Banyak orang beriman, saya tahu ujiannya sangat berat, namun mereka tidak bunyi, tidak bikin status. Banyak orang yang mungkin imannya enggak seberapa tapi kelihatannya ujiannya banyak, karena setiap dapat ujian bikin apa? Status. Itu masalahnya, ya. Adapun seperti Nabi Yakub alaihissalam diuji luar biasa, dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah, ya. Jadi tidak bikin status sama sekali. Dia pun tidak curhat sama anak-anaknya, tidak curhat. Dia hanya curhat kepada Allah, ya. Maka merupakan suatu kasus kehidupan, siapa yang imannya semakin tinggi maka semakin berat ujiannya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang tidak kita pernah dengar dia cerita tentang tidak pernah keluhan-keluhan, dia tidak pernah tulis padahal dia pandai bersyair, padahal dia pandai menulis, dia tidak pernah tulis tentang kesedihannya dalam syair-syair, curhat-curhatannya, dia cuma cerita.
Dia kasih kaidah, dia berkata, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya

ketika kal ayadi, sungguhnya ujian zaman ya kafirah banyak, tidak berhenti, dan kesenangan hanya datang sesekali seperti hari Id. Kata Imam Syafi'i, kesenangan itu datang beberapa seperti hari Id, jarang-jarang. Kita paling ada Idul Adha, Idul apa? Idul Fitr, dua kali setahun. Adapun ujian kehidupan terus menerus, tiada berhenti. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi dia pula yang mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau punya hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama sama saja. Artinya dalam ujian tersebut masih merasakan kebahagiaan. Maka ini sudah konsekuensi kehidupan, bahwasanya semakin beriman, semakin tinggi pohon, maka angin yang berhembus semakin kencang. Itu sudah konsekuensi kehidupan. Makanya Rasulullah SAW ditanya, "Ayun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, "Asyaddu nasi bala'an al-anbiya," yang paling berat ujiannya para nabi. "Tsumma salihun," kemudian orang-orang saleh. "Tsummal amsal fal amsal," kemudian yang seterusnya dan seterusnya. "Yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi." Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Saya katakan tadi, kita tahu ada orang-orang soleh yang ujiannya sangat luar biasa, cuma mereka enggak bunyi, mereka enggak cerita. Jadi jangan sangka antum aja yang susah, ya. Enggak juga, ya. Banyak juga orang susah, cuma mereka tidak berbicara, ya. Bisa jadi antum lihat ada orang secara nyaman ekonominya, antum enggak tahu dia diuji dari sisi mana. Maka dikatakan jangan lihat apa yang dia miliki, kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya, pun enggak tahu. Enggak tahu, belum tentu. Belum tentu ujian antum lebih berat daripada dia. Kelihatannya dia nyaman-nyaman, ternyata dia menghadapi ujian yang sangat sangat berat, yang mungkin kalau kita hadapi kita tidak mampu. Masing-masing ada ujiannya. Baik, ketika kita membahas tentang apa petunjuk praktis menghadapi krisis, maka kita ada dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah kalam imani, yaitu pembahasan secara iman. Yang kedua adalah pembahasan secara real, bagaimana menghadapinya. Maka saya bilang, kalau pembahasan tentang bagaimana cara praktis langsung menghadapi, praktek menghadapi krisis, itu perkara duniawi, ya. Masing-masing mungkin lebih mengerti tentang apa yang dia hadapi, masing-masing lebih ahli menghadapi, ya, ujian krisis tersebut, ya, punya pengalaman masing-masing, ya. Tetapi saya bilang yang lebih utama, tentunya dua-duanya kita jalani. Yang lebih utama adalah menghadapi secara iman, menghadapi secara iman. Bagaimana kita menghadapi krisis tersebut? Dan kalau iman kita kuat, maka apapun krisis yang menghadapi akan terasa lebih ringan. Kalau dada kita lapang, apapun krisis yang kita hadapi akan lebih ringan. Yang penting iman kita kuat, dada kita lapang. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan ini ujian yang sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena Nabi Musa alaihissalam sebelumnya bikin kasus, dia membunuh orang dari pengikut Fir'aun, yaitu seorang Kipti dari suku Egypt, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, fawakazahu Musa faqadu alaih. Musa memukul dia, langsung mati. Gara-gara orang ini mati, akhirnya padahal dia sebelumnya adalah anak angkat Fir'aun, sampai dikatakan Musa bin Fir'aun karena dia dipungut dari sungai, kemudian jadi anak Fir'aun. Dan dikatakan Musa secara bahasa Egypt, hieroglif atau bahasa kuno Mesir, anak, artinya adalah anak sungai. Anak sungai, ya. Mu artinya Musa. Musa artinya anak sungai, ya. Mereka mengatakan Mu artinya sungai, Sa artinya anak. Oleh karenanya Fir'aun disebut namanya Ramses. Jadi karena Musa kan Moses, Moses kan bahasa ininya, bahasanya Moses. Moses itu Mo artinya sungai, Ses artinya anak. Moses, jadi kalau bahasa Arab namanya Musa. Fir'aun namanya Ramses. Ramses itu Ra dari Amun Ra, itu dewa matahari. Ses artinya anak. Jadi dia anak dewa matahari. Maka Musa itu namanya Musa, diambil oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun, jadi anak orang kaya, anak angkatnya Fir'aun, makanya tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, 4 sehat 5 sempurna mungkin makanannya. Semuanya Bani Israel miskin-miskin, kurus-kurus, jadi budak, dia Bani Israel yang kuat, makanya mukul orang sekali langsung mati. Yang masalahnya yang dia pukul adalah anak buah siapa? Fir'aun.
problem besar. Akhirnya mereka semua pada kumpul musyawarah ingin bunuh Musa. Akhirnya ada yang nasihati Musa. Innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya suku Egypt semua sudah bersepakat untuk bunuh engkau. Pergilah, kaburlah engkau. Maka Nabi Musa kabur, tidak bawa persiapan, jalan kaki, berjalan ratusan kilo. Krisis luar biasa. Dari Memphis di Mesir, menyeberang benua ke Asia, ke Madian. Sehingga dia kelaparan, kehausan dari tadinya. Anak pangeran, jalannya kaya raya, ternyata jalan miskin. Sampai akhirnya dia pun menikah, sebagaimana cerita dalam surat Al-Qasas, menikah dengan seorang wanita solehah. Kemudian dia harus jadi gembala kambing selama 10 tahun, luar biasa. Dari anak raja jadi penggembala apa? Kambing. Makanya saya renungkan ketika Nabi sedang sama para sahabat, maka Nabi SAW bilang mereka sedang cari kayu siwak. Kata Nabi, cari kayu siwak yang seperti ini, yang seperti ini. Sahabat heran, wahai Nabi, kok engkau tahu model-model kayu siwak? Kayu siwak. Kata Nabi, saya dulu gembala kambing, jadi saya ngerti, biasa main di tempat tumbuhan-tumbuhan siwak. Dan tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembalakan kambing. Subhanallah. Makanya kalau kita pikir Nabi Musa tinggal di kerajaan, gimana mau gembala kambing, mau dia anak raja. Ternyata Allah takdirkan sehingga dia jadi pengembala kambing. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya 10 tahun setelah dia lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia akhirnya rindu untuk pulang ke Mesir, tengok ibunya, tengok kakaknya, tengok adiknya, karena dia punya keluarga di sana. Maka dia jalan diam-diam sama istrinya, semoga kasus sudah ditutup, sudah dilupakan oleh Fir'aun. Maka dia diam-diam supaya tidak ketahuan. Ternyata dia sudah diam-diam ketahuan, ternyata Allah panggil dia untuk dakwah kepada Fir'aun. Jadi disuruh menyerahkan diri. Lah gimana? Sudah kabur 10 tahun, sekarang suruh menyerahkan diri. Ini berat atau tidak? Berat. Makanya Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya telah melampaui batas. Ya. Rasulullah mengatakan, saya takut ya Allah. Ya. Saya telah membunuh salang dari mereka. Di mana saya mau kembali, sebenarnya saya di buronan. Maka Allah kasih mukjizat untuk menenangkan dia. Tadi tongkat jadi ular. Setelah itu Nabi Musa berdoa, ini yang paling penting, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Jadi Musa alaihissalam minta dilapangkan dada sebelum minta dimudahkan urusan. Lapang dada ini masalah iman. Kalau seorang dadanya lapang, imannya kuat, apapun masalah lebih ringan. Tapi kalau dadanya sempit, pikirannya semrawut, bagaimana mental kita harus kuat ketika menghadapi krisis? Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dicintai oleh Allah, Allah uji dia sedikit demi sedikit, dia terlatih, dapat ujian, kemudian dia sabar, terlewatkan ujian berikutnya, terlewatkan ujian berikutnya, terlewatkan, sehingga ketika mendapat ujian berat, dia sudah terlatih dengan keimanan yang Allah sudah pupuk sedikit demi sedikit. Dan itu yang dialami oleh para nabi. Ada ujian-ujian mukaddimah sebelum ujian yang berat. Ketika dapat di krisis, benar bahaya, tapi lebih tenang. Makanya kaum muslimin ketika menghadapi krisis, perang Badar berhasil lolos, perang Uhud sangat dikepung 3000 sampai ada yang meninggal 70, akhirnya berhasil lewat. Ketika datang perang Ahzab yang sangat luar biasa dahsyatnya, mereka sudah lebih tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Ya, izkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ifja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawa. Ketika kalian didatangi oleh pasukan perang, Allah bantu kalian dengan mengirim malaikat dan angin. Kata Allah, ifja'ukum min fawqikum, ketika datang musuh dari atas kalian 10.000 orang. Sementara para sahabat cuma 1.500. Sedikit. 1.500-an atau 2.000 paling banyak. Sementara mereka miskin, mereka kelaparan. Mumin fatmin asfala minkum, dan di ternyata dalam kota Madinah ada pemberontak, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dari Yahudi Bani Quraidah. Belum para pengkhianat, orang munafik yang mengejek kalian di dalam kota Madinah. Jadi masalah banyak.
10 ribu dari luar Yahudi, dalam barisan kaum muslim masih ada orang-orang munafik. Idzaqatil absar wa balaghatil qulub wa idzaqatil wa balaghatil qulubul hanajir, ketika pandangan kalian tidak bisa stabil sampai jantung naik ke atas karena ketakutan yang luar biasa. Kata Allah, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka di saat itulah kaum mukminin diuji dan digonceng dengan goncangan yang keras. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tatkala mereka lihat musuh depan mata mereka, kata Allah, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, tatkala kaum mukminin melihat Ahzab, Quraisy, Ghatafan, kabilah-kabilah Arab semua kumpul 10.000 orang, sudah dekat dengan persenjataan yang sangat hebat, mereka ingin membumi hanguskan kota Madinah. Kata Allah, qalu hadza ma wa'ada Allah rasul. Maka mereka berkata, inilah yang telah Allah janjikan, bahwasanya Allah memang akan kasih ujian pada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh benar Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum, tidak menambah kegentingan tersebut illa imanan wa taslima, kecuali mereka semakin beriman dan semakin pasrah. Krisis membuat mereka semakin beriman dan semakin pasrah, dan mereka telah dilatih oleh krisis-krisis sebelumnya.

Sementara bagaimana orang munafik, orang beriman lihat musuh depan mata, mereka tenang dan mereka semakin pasrah. Orang munafik sebaliknya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Ketika ternyata Allah kirim angin memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin, Allah kirim malaikat buat mereka ketakutan, harusnya mereka kabur. 10.000 tadi akhirnya apa? Kabur. Ketika sudah kabur, orang munafik masih ketakutan. Kata Allah, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka masih menyangka belum pergi, padahal sudah pergi. Saking ketakutan, musuh sudah pergi masih takut. Jadi beda masalah ketenangan hati menghadapi krisis ini sangat penting. Inilah tolak ukur berhasil atau tidak menghadapi krisis. Karena krisis dihadapi bisa jadi krisis sama, ketika hati berbeda, beda penanganannya. Sebagai contoh sederhana, seperti kisah Nabi Ismail sederhana. Nabi Ismail alaihissalam menikah dua kali. Menikah pertama dengan seorang wanita dari kabilah Jurhumiyah, seorang wanita bernama Jurhum. Ketika sudah menikah, kerjaan Ismail pekerjaannya? Kerjaannya berburu, cari buruan. Datang Ibrahim tengok Ismail, tengok. Ketika datang ke rumah dari Palestina ke Mekah 1000 kilo lebih, tengok anaknya. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah, ketemu dengan istrinya. Maka Ibrahim tanya, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya yang pertama ini ngomel-ngomel. Dia manahnu fi syiddah, nahnu fi dhiq, kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi krisis. Mana suamimu? Kharaja yabtaghi lana, sedang keluar berburu cari makanan. Bagaimana kondisi kalian? Krisis. Jawabannya apa? Krisis. Susah, sempit, berat. Ini seperti wanita seperti ini enggak bisa jadi istri anakku, kata Ibrahim. Kata Ibrahim, kalau nanti pulang suamimu, sampaikan salam dariku. Bilang supaya ganti pijakan kaki. Ghayyir atabata babik. Suruh ganti pijakan kaki. Ibrahim pulang, Ismail pulang, kayaknya ada tamu ya? Iya ada, siap. Ada orang tua tadi kesini. Terus dia nanya-nanya, dia kirim salam sama kamu. Terus dia nanya apa? Dia nanya gini, apa jawabannya? Begini-begini. Ada wasiat ada, katanya suruh ganti pijakan kaki. Kata Ismail, itu bapakku, kaulah pijakan kaki, pulanglah ke rumah orang tuamu. Subhanallah, ini istri suka ngomel, enggak terima. Pulang. Kemudian dia kawin lagi dengan wanita lain, kondisi ekonominya sama, tidak berubah. Tapi istri kedua hatinya lapang. Datang lagi Ibrahim nengok, tidak ada perubahan ekonomi sedikit pun, sama saja. Tapi lihat bagaimana perbedaan iman, perbedaan hati menghadapi krisis yang sama. Ketika bertanya kepada istri yang baru, Ismail lagi pergi, aina Ismail, kata istrinya, kharaja yabtaghilana, sedang keluar berburu. Sebagaimana kondisi kalian, kita nahnu fi sa'ah, dalam kondisi lapang, nyaman, subhanallah. Istri kedua ini qona'ah. Lapang, nyaman, alhamdulillah, puji Allah. Kata, apa makanan kalian? Kata Ibrahim, daging dan air saja. Cuma daging dan apa? Air. Enggak ada tempe goreng. Enggak ada apa? Barayut, apa namanya? Apa namanya? Makanan benar apa? Barayut apa? Barayut, waduh itu enak banget tuh. Enggak ada, cuma daging sama air. Di Mekah ada apa emang? Enggak ada padi, enggak ada gandum, enggak ada. Cuma ada daging sama air. Ismail berburu, ada air zam-zam, sudah itu yang mereka makan. Kalau kita mungkin ada macam-macam, sakit perut lah, apalah macam-macam. Maka Ibrahim berkata, kalau datang Ismail, dia tidak bilang itu anakku. Datang Ismail, kirim salam buatnya, bilang dia sabit atabata babika, sabit atabata babika, suruh perkokohkan, pertahankan pijakan kaki. Maka Ismail datang, ada tamu, ya tadi ada tamu. So, istrinya cerita semangat, ada seorang Hasanul Hai'ah. Jadi cara dia ungkapin beda. Kalau yang pertama tadi ada orang tua, ini enggak. Tadi ada orang Masya Allah penampilannya berwibawa. Sama padahal orangnya tidak berubah. Tapi bagaimana hati dalam menghadapi masalah itu beda. Satu pandangannya negatif, satu pandangannya apa? Positif. Yang istri pertama tadi, ada orang tua tadi datang sini. Yang ini enggak. Ini ada orang penampilannya berwibawa, bagus. Terus dia nanya, apa jawabanmu? Wah, kita dalam kondisi nyaman, senang, nikmat. Terus wasiatnya apa? Pertahankan. Jadi kondisi yang sama dengan dua orang berbeda bisa disikapi dengan
berbeda. Ada orang datang kepada saya, oh Ustaz, masalah berat. Apa masalahnya? Ah cuma segitu aja, kirain apa? Mas pikirin masalah apa? Dia terlalu cengeng, terlalu mewek. Laki-laki, kok bukan perempuan? Kok laki-laki? Udah ngaji lagi, mewek lagi. Gimana? Nah, oleh karenanya yang penting adalah lapangnya dada. Makanya, pertama doa ketika Musa alaihissalam disuruh nyambut krisis, padahal dia kabur dari krisis, sekarang suruh balik lapor ke Fir'aun. Maka secara Allah suruh, dan Allah kasih bekal. Jangan kau khawatir. Innani ma'aku ma'asma'u wa'aro. Jangan khawatir, wahai. Jadi Musa karena takut, dia bilang, tolong kasih bantuan sama saya. Harun temani saya. Afsahu minni lisana. Dia lebih pintar ngomong daripada saya. Ya, ya. Dia membantu saya. Ya, ya. Allah kabulkan. Kemudian dia berdoa dengan doa yang masyhur tadi. Rabbi syrahli sadri. Jadi ikhwan, masalah iman ini penting. Kita dalam hadis krisis, karena kalau iman kita kuat, maka kita akan tenang menghadapi dan pertolongan akan datang cepat atau lambat. Subhanallah, pengalaman kita dalam menghadapi ujian, kalau memang belum waktunya, Allah tidak akan angkat. Allah akan angkat ujian tersebut di saat yang tepat, yang sangat hikmah bagi kita. Terkadang seorang diuji 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kapan tepat baru Allah angkat. Ketika sama antum, Ibrahim alaihissalam diuji tidak punya anak, benar atau tidak? Dia keluar dari Babilonia masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Ada seorang pemuda suka caci maki Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Fatan, kata masih muda. Kemudian dia keluar, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan anak saleh. Nikah sama Sarah sampai puluhan tahun, 60 tahun baru punya anak. Tidak punya anak juga. Akhirnya nikah sama siapa? Hajar. Hajar baru punya anak siapa? Ismail. Belum juga punya anak Sarah. Setelah Ismail lahir 13 tahun kemudian baru datang malaikat kabarkan, Sarah kau bakalan punya anak. Maka dia bilang, kok bisa? A'ali dua ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Bagaimana saya bisa punya anak, saya sudah nenek tua, suami saya juga tua renta, gimana bisa punya anak? Kata malaikat, atajabina min amrillah. Kau heran dengan perkara Allah, mudah bagi Allah. Rahmatullahi alaikum barakatuhu ahlal bait. Mudah Allah kasih rahmat, kalian punya anak. Baik. Ternyata Sarah setelah menikah dengan Ibrahim menunggu mungkin kira-kira 70 tahun, 80 tahun baru bisa punya anak siapa? Ishak. Allah tidak kasih anak Ishak kecuali memang pada waktunya. Kalau Allah enggak kasih, enggak bakalan hilang musibah ujian tersebut. Jadi seorang tinggal husnuzon, bersabar, akan diangkat musibah tersebut cepat atau lambat, dan Allah tidak angkat kecuali di waktu yang tepat, yang itu ada hikmah yang lebih sempurna daripada jika diangkat sebelumnya. Saya ulangi, kalau seorang diuji ternyata ujian tersebut lama, Allah tidak angkat ujian tersebut kecuali waktu yang sangat tepat, yang lebih banyak hikmahnya daripada kalau Allah angkat sebelum waktunya. Saya sering bilang, seandainya Sarah punya anak, selesai, Ibrahim tidak akan menikah sama Hajar. Mana mau Sarah suruh Hajar nikah sama Ibrahim. Tapi karena Sarah enggak punya anak, dia kasihan sama suaminya. Udah nikah lagi sama pembantu saya. Benar enggak? Kalau kira-kira Sarah punya anak, kira-kira suaminya diizinkan nikah sama pembantunya? Enggak, karena dia kasihan suaminya enggak punya anak. Coba nikah sama pembantu saya. Ternyata punya anak. Ternyata hikmahnya ada. Kemudian Sarah cemburu. Musibah bagi Ibrahim. Istri pertamanya ngamuk sama istri keduanya. Cemburu, mau melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim harus bawa pergi ke Maka ada hikmahnya, maka muncullah di itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada Zam-Zam Tower, enggak ada Zam-Zam Tower. Zam-Zam Tower itu gara-gara cemburunya siapa? Sarah. Ibrahim juga sabar atas perintah Allah, taruh anaknya di padang, di lembah yang tandus. Seandainya Ibrahim tidak sabar, kemudian bawa Hajar sembunyikan di balik gunung, di balik garasi, enggak ada Zam-Zam Tower. Kalau saya, subhanallah, ya, setiap musibah, setiap krisis ada ujiannya. Taib. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin bahas tentang secara keimanan dalam menghadapi berbagai macam krisis macam-macam. Terkadang krisis ekonomi, terkadang krisis rumah tangga, terkadang krisis anak kita bermasalah, terkadang krisis kesehatan kita, macam-macam krisis. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kita istirahat, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kalau kau injak kakimu di surga, selesai.
Selama belum injak surga, tidak ada istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Baru lahir aja, baru dalam perut sudah bikin payah sama bapak ibunya. Benar atau tidak? Dalam perut saja sudah bikin payah bapak ibunya enggak? Keluar bikin payah ibunya. Lahir bikin payah ibunya, mati juga bikin payah bapaknya. Ngurusin sampai besar. Dia nikah dapat perempuan senang tapi juga problem juga. Kemudian sampai dia mati. Mati nyawa mau keluar problem. Masuk alam barzah ditanya mungkar nakir juga problem, dibangkitkan telanjang juga problem, dihisap problem, lewat sirat problem. Nanti selesai ketika injak kaki di surga. Jadi krisis akan datang mau tidak mau, cepat atau lambat. Tapi pengalaman menunjukkan bahwasanya krisis akan terlewatkan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan musibah itu seperti cuaca, datang dan pergi. Musim panas datang berganti dengan musim dingin, musim dingin datang berganti dengan musim panas, kemarau datang musim penghujan, penghujan datang musim kemarau. Semua orang merasakan, tinggal bagaimana hasil setelah lewatnya musim tersebut. Yang satu derajatnya sangat tinggi, yang satu derajatnya sangat rendah. Itu ketika menghadapi ujian tersebut, dua orang bisa berbeda sikapnya tergantung iman dan takwa. Baik, maka berikut ini saya menunjukkan tentang masalah keimanan menghadapi krisis. Yang pertama, tentu harus bersabar. Jangan bilang, Ustaz, sudah bosan kita dengar sabar. Sampai ada orang yang kirim surat sama saya, pertanyaan, Ustaz, tolong nasihati saya ada masalah gini, tapi jangan bilang bersabar, Ustaz. Nasihat yang lain. Dia enggak mau dibilang sabar. Ya, di antara sifat orang beriman, kata Allah, summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabar. Kemudian mereka saling berwasiat untuk apa? Sabar. Jadi saling menasihat, sabar itu sifat orang beriman. Nabi saja disuruh bersabar, wasbir dalam Al-Quran banyak. Bersabarlah wahai Muhammad. Nabi saja disuruh bersabar, apalagi kita. Gak mau diingatin bersabar itu semua apa? Jadi bersabar. Kenapa harus bersabar? Wallahu yuhibbu sabirin. Karena Allah mencintai orang bersabar. Antum ingin dicintai Allah, caranya diantaranya Allah kasih ujian, kemudian antum bersabar, antum dicintai Allah. Maka ketika kita diuji, ini kesempatan untuk dicintai oleh Allah. Caranya gimana? Sabar. Sabar bukan berarti tidak mencari solusi. Tidak, sabar maksudnya kita ridho dengan keputusan Allah. Ini takdir, harus kita jalani sambil mencari solusi, tapi sabar. Kapan antum sabar? Antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'iddatil muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak siang dan malam. Antum bisa dicintai oleh Allah dengan berinfak siang dan malam, tapi duitnya enggak ada, gimana berinfak siang dan malam? Wal kadhi minal ghaiz, orang yang meredam amarah. Wal afina anin nas, yang memaafkan kezaliman orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Di antara cara dicintai oleh Allah tadi, berinfak siang dan malam, meredam amarah, memaafkan orang lain. Di antara cara untuk dicintai oleh Allah, dikasih ujian terus antum bersabar. Dan ini luar biasa. Makanya siapa yang bisa bersabar, dia telah mendapat anugerah yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ato'an khairan wa ausa minas sabar." Tidaklah seorang diberi anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Kapan antum sabar, antum telah dapat anugerah luar biasa. Kenapa sabar ini? Subhanallah, pahalanya tanpa batas. Dan sabar ini pahala yang argonya jalan terus. Kalau antum musibah 2 tahun, antum sabar 2 tahun, pahalanya sangat banyak. Kalau krisis cuma sehari, sedikit pahalanya. Tapi kalau krisis tahun, antum sabar terus, pahala banyak sekali. Sampai kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak, ya waddu ahlul afiyah, hina yu'ta ahlul bala' al-thawab, laukana juluduhum fid dunya kurridat bil maqarid.
ketika orang-orang penghuni surga yang orang-orang sehat-sehat melulu, yang jarang musibah, melihat ternyata ada orang-orang musibah dapat pahala sangat banyak ketika di akhirat. Pahalanya banyak sekali ternyata. Mereka berangan-angan kalau dikembalikan ke dunia, kemudian kulit mereka digunting dengan gunting-gunting besi. Karena mereka tahu musibah itu pahalanya sangat besar. Makanya orang yang paling bertakwa, yang paling banyak musibahnya, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya meninggal semua kecuali satu, Fatimah. Istri yang paling dia cintai meninggal, berat. Kalau istri tidak dicintai, enggak begitu berat. Boleh kalau istri tukang ngomel, ngamuk, meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau istri pelipur lara, enggak pernah ngomel, saling sangat mencintai, semua duit dia kasih seperti Khadijah, kalau meninggal berat atau tidak? Berat, sampai Nabi bangga, ini qad ruziqtu hubbaha, aku telah diberi anugerah bisa cinta sama Khadijah, nikmat bisa cinta sama Khadijah. Begitu diambil oleh Allah, berat Nabi berat. Jadi kalau istri tiap hari ngomel, duit melulu, tiap hari lihat Shopee, belanja melulu, beli barang branded, minta ganti ini, minta ganti anu, korden ganti bi, tetangga baru beli korden baru, sofa baru ganti bi, tetangga baru beli sofa baru, apalagi ganti, rumah ganti bi. Ini barang branded bi, bagus ini, kuat, branded yang dulu enggak apa-apa, enggak apa-apa, malu pakai bi ini terus, ganti yang baru. Subhanallah. Ini kalau meninggal kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bercanda ya. Maksud saya, siapa orang paling diuji? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa diuji seperti Nabi Muhammad SAW. Ujian dimusuhi oleh sukunya sendiri, omnya sendiri, Abu Lahab memusuhinya. Semua penduduk dunia ingin membunuhnya. Romawi, Persia, musyrikin, Yahudi bersepakat untuk membunuh Muhammad SAW. Dihina, padahal sebelumnya dia adalah cucu dari penguasa kota Mekah. Sebelumnya dia diberi gelar dengan Al-Amin. Orang yang paling jujur terpercaya, kemudian dikatakan pendusta, bagaimana bisa berbuat 180 derajat? Rasulullah SAW kalau sakit dua kali lipat panasnya. Ini u'akama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau panas dua kali lipat. Kalau kita panas 40 derajat mungkin Nabi 80 derajat mungkin. Oleh karenanya Nabi paling berat. Oleh karenanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ketika Allah kasih kita ujian, kita sabar. Saya ingin dicintai oleh Allah, sabar. Mau teriak, tutup mulut. Mau tulis di status, jangan. Jangan. Jangan tulis di status, berarti kita enggak sabar. Curhat sama manusia. Dan ngapain? Ente kalau curhat sama manusia, orang cuma bilang, kasihan nih. Kirain dia bahagia. Malah diejek, dibully. Benar atau tidak? Emang dia kirim duit sama antum? Enggak, dia malah, ternyata. Makanya ibu-ibu jangan sedikit-sedikit kemudian bikin status. Baru diomelin suami langsung bikin gambar love, kasih kena panah, dar, pecah dua. Yang lihat pada bingung, ada apa om? Enggak sih, enggak apa-apa sih. Hik, ini apa-apa. Tahu-tahu besok status berubah lagi, ada layangan putus. Kenapa layangan putus om? Suaminya bantah, bikin dua layangan. Bantah-bantahan status, apa seperti itu? Oleh karenanya sabar. Kalau kena krisis kita bersabar, kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maukah kau ditinggal oleh Allah? Jangan. Kalau tidak ingin ditinggal oleh Allah, bersabar. Kalau Allah bersama, pasti ada solusi cepat atau lambat. Dan solusi yang Allah kasih pasti terbaik. Makanya sebenarnya krisis itu membuat kita ingat kembali atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk menghilangkan kesombongan yang kita miliki, keangkuhan, sombong, angkuh hilang semua dengan musibah. Kalau tidak dikasih musibah, kita mungkin sombong dan angkuh, mentang-mentang, ujub. Tapi ketika Allah kasih musibah, kita tahu diri, ternyata kita bukan siapa-siapa. Ternyata uang kita tidak bukanlah segalanya. Ada orang uangnya banyak, dikasih musibah, anaknya nakal, selesai. Dia bilang, kalau saya bisa bayar 10 miliar, anak saya baik, saya bayar Ustaz. Tidak bisa. Uang dia tidak ada gunanya. Hidayah bukan di tangan dia. Hidayah di tangan siapa? Allah. Punya uang mungkin ratusan miliar, Allah kasih kanker, selesai. Keangkuhan yang selama ini bercokol di dadanya, hilang tiba-tiba. Tidak bisa apa-apa. Sudah hubungi sana dokter-dokter, ternyata tidak ada. Saat itu mungkin ada manfaatnya. Dia kembali kepada Allah.
Mau meninggal gak meninggal urusan belakangan. Tapi kesombongan yang tadi bercokol bertahun-tahun bisa lenyap gara-gara musibah tersebut. Kalau tidak dikasih musibah, dia meninggal dalam kondisi kesombongan sebesar gunung dalam dadanya. Dan itu musibah besar di akhirat. Namun ketika dikasih musibah, hilang kesombongannya, kecongkakannya. Selama ini sering merendahkan, lihat orang dengan merendahkan. Sekarang dia kena kanker, lihat ada orang miskin makan gorengan. Allahu Akbar. Kapan saya bisa makan gorengan? Sudah enggak bisa, kena kanker. Sementara si miskin makan gorengan dengan nyaman. Minum es teh. Semua karbohidrat, gula, semua dia sikat. Kemudian kacang, kacang asam urat dia makan semuanya. Sementara dia kaya. Kesombongannya hilang kalau dikasih musibah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un." Kata Allah, tidaklah kami utus kepada suatu negeri seorang nabi pun kecuali kami timpakan penghuni negeri tersebut dengan penderitaan dan kesusahan supaya mereka merendah di hadapan Allah. Memang Allah sengaja supaya merendah. Allah sengaja timpakan dengan penderitaan dan kesusahan agar la'allahum yadh-dharra'un, agar mereka merendah di hadapan Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa ketika seorang merendah, menangis, "Ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Ini krisis, tidak ada yang bisa angkat kecuali Engkau, ya Allah." Saat itulah pahala kita besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain surat Al-An'am, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un." Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, lalu kami timpakan mereka dengan penderitaan dan kesusahan, semoga mereka menunduk di hadapan Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Seandainya datang penderitaan mereka menunduk, ternyata tidak. Semakin keras hati mereka, dikasih musibah semakin keras, semakin lupa sama Allah, semakin maksiat, lari ke maksiat. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka menjadi keras. Harusnya musibah membuat mereka sadar, malah menjadi hati menjadi keras. Oleh karenanya, ketika menghadapi krisis apapun, bersabar. Ingat ya, bersabar itu bukan pasrah, tidak ngapa-ngapain, tidak. Makanya Allah mengatakan, "Wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi. Allah menamakan rasul seperti Nabi Nuh, sabar 950 tahun. Bayangkan, istrinya kafir, anaknya kafir, umatnya kurang ajar semuanya. 950 tahun dia sabar. Nabi Ibrahim sabar. Nabi Musa sabar, Nabi Isa sabar, Nabi Muhammad. Mereka ulul azmi minar rusul. Tapi Allah namakan mereka dengan ulul azmi. Azmi itu berarti tekad. Artinya meskipun mereka diuji, mereka sabar, tapi tekad jalan terus. Maksud saya, jadi orang yang bersabar bukan pasrah, tapi pasrah atas keputusan Allah, tapi dia berazam, tetap tekad, tetap berusaha sebagaimana Nabi SAW tetap bertekad. Ketika sudah diboikot, diisolasi, tidak berhasil berdakwah di Mekah, coba pergi ke Habasyah, tidak berhasil lagi, kedua pergi ke Habasyah lagi, di Mekah ditahan, pergi ke Taif, usaha jalan terus. Meskipun gagal sana, gagal sini, gagal sana, jalan terus, tidak pernah putus asa. Itu namanya ulul azm. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, bayangkan, yang beriman cuma 80 orang. Berarti kalau dibagi-bagi, coba 950 bagi 80 berapa? 11 kira-kira. Berarti selama 11 tahun, satu orang baru dapat hidayah. 11 tahun ceramah, satu orang, alhamdulillah satu. Kalau bagi rata, 11 tahun lagi ceramah tiap hari, pagi siang dan malam, pagi siang, pagi siang malam. Ini da'autu qaumi lailan wa naharo, aku mendakwai kaumku siang dan malam, bukan seperti kita sebulan sekali, siang dan malam. Terus selama 11 tahun, satu lagi, siapa bisa sabar seperti Nabi Nuh alaihissalam? Tapi tidak putus asa, itulah ulul azm. Maksud saya, ketika kita bilang bersabar, bersabar bukan pasrah cuma di rumah saja main HP, enggak ya. Tekad tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, selain bersabar, segera bertobat. Tidaklah musibah menimpa kecuali akibat dosa-dosa kita. Saya lihat ketika beberapa kejadian seperti musibah ini, musibah anu, ketika krisis mengena, ada sebagian teman-teman kita diselamatkan oleh Allah.
Mungkin mereka punya amalan baik sebelumnya. Ya. Mungkin kita banyak maksiat. Beda-beda sehingga beda-beda orang menghadapi krisis tersebut. Oleh karenanya ketika kita terkena musibah, kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala al-bala illa bidzam wa ma rufi'a al-bala illa bitaubah." Tidaklah musibah datang kecuali karena dosa dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertaubat. Maka jangan lupa bertaubat. Allah berfirman, ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kultum anna hadha, ketika para sahabat bertanya, dari mana kita bisa kalah dalam perang Uhud? Kata Allah, kul huwa min indi anfusikum, itu dari sebab diri kalian sendiri. Jangan heran. Mereka sahabat sempat heran, kok bisa kalah? Kata Allah, kul huwa min indi anfusikum, itu dari kalian sendiri. Ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik, tidak ada musibah menimpamu kecuali akibat dosamu sendiri. Ya ikhwan, yakinlah ikhwan, apapun musibah menimpa kita, memang ada musibah ada dua sebab. Pertama, mengurangi dosa. Kedua, mengangkat apa? Derajat. Kalau itu menimpa para nabi, para ulama, kita bilang itu mengangkat derajat. Tapi kalau menimpa model kita, kemungkinan karena apa? Dosa. Maka semuanya karena dosa. Kita memang sedikit dosa, ini dosa banyak. Antum diomelin istri, yakinlah karena dosa antum. Diomelin bos, yakinlah karena dosa antum. Saraf kejepit, dosa. Sebenarnya, udahlah. Banyak kita banyak istighfar. Dan siapa yang menghadapi musibah dengan bertobat kepada Allah, dosanya terhapus dan derajatnya otomatis naik. Oleh karenanya di antara cara terbaik menghadapi musibah krisis, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada seorang wanita mengeluh suaminya kabur dari rumah. Maka seorang syekh bilang, duduklah kau istighfar sampai suamimu datang. Maka dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai suaminya datang kembali, subhanallah. Yang ngatur hati suaminya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, berdoa. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam ketika minta kerajaan yang luar biasa, dia mengatakan, Rabbi gufirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahab, dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kekuasaan seperti itu kecuali aku. Tapi dia buka dengan apa? Rabbi gufirli, ya Allah ampuni aku dulu. Apa Nabi Yunus berkata alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar, istighfar, berdoa. Bagaimana orang solat malam di akhir solat mereka, mereka wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur, istighfar, istighfar. Jadi kalau ibu suaminya ngamuk, istighfar aja udah. Mas jangan pergi mas. Ah oh, kamu dulu udah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah astagfirullah, tubuh ilaih. Sampai dia datang. Kalau datang jangan bilang ngapain pulang, jangan. Langsung dipeluk. Oleh karenanya di antara yang menenangkan hati kita ketika terkena krisis, kita banyak istighfar kembali kepada Allah. Sebenarnya kan logika sederhana, kebahagiaan itu di mana sih? Di hati. Yang ngatur hati kita siapa? Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Yang berikutnya, jangan pernah cari solusi dengan maksiat. Maksiat hanya membuat anda semakin terpuruk, semakin jauh dari Allah, semakin merasa asing dari Allah, semakin membaca Quran semakin takut, semakin masuk masjid semakin merasa terhina karena anda jauh dari Allah, semakin suudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah suudzon sama Allah, susah dia merasa tenang. Dan Allah mengatakan dalam berdiskusi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berburuk sangka, maka keburukan akan menimpanya. Bisakah kita berbaik sangka sama Allah? InsyaAllah, insyaAllah baik, insyaAllah. Susah kita berbaik sangka, kata Ibn Al-Qayyim, kecuali kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, susah kita berbaik sangka. Bawaannya suudzon terus. Bagaimana cara berbaik sangka? Bertobat, jauhi maksiat. Mungkin kemarin suka nonton film Korea, sekarang ganti nonton Ustaz ceramah. Kemarin terlalu banyak buang-buang waktu nonton bola, sekarang Alhamdulillah bola sudah selesai. Sudah selesai atau belum? Belum, aduh. Natal yang lain sewaktu. Mulai perbaiki diri. Ketika kita dekat dengan Allah, kita baca Quran, ada wirid kita harian kita baca.
jika rasa dekat dengan Allah, kita husnuzan karena kita ikut kita prosedural. Kapan kita jadi takut deg-degan kalau tidak prosedural? Tidak prosedural kita jadi deg-degan. Coba kalau antum bangun pagi sebelum subuh, antum sholat malam meskipun 15 menit. Pagi antum sholat subuh di masjid, dan Nabi mengatakan, man shallal fajr fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat dalam tanggungan Allah. Hati tenang. Insyaallah ada apa-apa tenang. Saya tadi sholat subuh di mana, di masjid kok. Tenang. Hamzah pernah dengar cerita ada seorang anak Arab Saudi, entah dia terlambat masuk kelas atau apa, kemudian dia mau dihukum. Ditanya sama gurunya, kok siap dihukum? Siap. Kok enggak takut? Enggak. Kenapa? Tadi pagi saya sholat subuh di masjid. Dan Nabi bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah. Gurunya jadi enggak berani. Tenang, saya sholat subuh kok aman. Hadap, tenang hadap. Saya sholat subuh tadi kok aman. Coba kalau tadi subuh nonton film Korea, sholat subuh sudah azan, masih bola belum selesai, ada masalah deg-degan. Aduh, jangan-jangan. Jadi kalau kita prosedural, kita lebih mudah berbaik sangka. Maka jangan pernah cari solusi dengan maksiat. Apapun yang terjadi, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Ada kawan cerita, dia keluar dari instansi ribawi. Ribawi ketika mau keluar, ternyata digoda dengan dinaikkan jabatannya. Akhirnya dia tetap keluar. Akhirnya dia jualan kue. Jualan kue sampai tabungan habis semua. Gak laku-laku. Ketika dia lagi habis-habisnya punya utang, dapat tawaran lagi. Kami butuh kau masih ini gak? Bisa mau kerja lagi gak? Ini kami naikkan lagi gajinya. Waduh, ketika itu dia goyang. Dia bilang sama istrinya, dulu pada ngaji, sayang gimana ini? Mungkin boleh, ini kan darurat katanya. Goyang. Coba kita tanya ustaz, siapa tahu boleh. Dia cerita langsung sama saya. Subhanallah, ketika itu goyang luar biasa ustaz. Baru saya lepas dari riba, kembali lagi ke riba. Ya Allah, kepingin sekali. Dan berbagai macam iblis datang. Itu kan darurat, tak apa-apa. Mungkin sebentar aja, habis itu keluar lagi. Yang penting selamat, yang penting utang sudah lunas. Datang bisikan-bisikan. Dia tanya ustaz. Datang dalam satu hadis meskipun diperselisihkan. Bosnya dosa riba seperti menzinai ibu sendiri. Kata ustaz tersebut, kamu tahu hukum zina? Tahu. Zina sama ibum. Sama maklu katanya. Akhirnya dia, karena sekarang alhamdulillah hidup nyaman, masih kerja alhamdulillah. Tidak ada gitu-gituan. Mau saya, jangan ke solusi, jangan ke maksiat. Sebisa mungkin jangan maksiat. Dan jangan ke maksiat. Menangis sama Allah. Kalau tidak ada sama sekali

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Konsultasi syariah.com. 3 sebab kerasukan jin. Pertanyaan. Saya sering melihat orang kesurupan. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa seorang manusia bisa kerasukan jin? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari akidah ahlus sunnah, kerasukan jin itu benar adanya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang mudah kerasukan jin? Dengan memahami sebabnya, kita berharap bisa menghindarinya, agar terhindar dari kerasukan jin. Syekhul Islam menjelaskan sebab seseorang mudah kerasukan jin. Jin yang merasuki manusia bisa saja terjadi karena dorongan syahwat atau hawa nafsu atau karena jatuh cinta. Sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bisa juga terjadi, dan ini yang paling banyak, karena kebencian atau kedzaliman yang dilakukan manusia. Misalnya ada orang yang mengganggu jin, atau jin mengira ada seseorang yang sengaja mengganggu mereka. Baik dengan mengencingi jin, atau membuang air panas ke arah jin, atau membunuh sebagian jin, meskipun si manusia sendiri tidak mengetahuinya. Namun jin juga bodoh dan zalim, sehingga dia membalas kesalahan manusia dengan kedzaliman melebihi yang dia terima. Terkadang juga motivasinya hanya sebatas main-main atau mengganggu manusia. Sebagaimana yang dilakukan orang jelek di kalangan manusia. Kitab Majmu' al-Fatawa. Dalam karyanya yang lain, Syekhul Islam menyimpulkan, jin merasuki tubuh manusia karena 3 sebab. 1. Terkadang karena seorang jin menyukai orang yang kesurupan, agar dia bisa menikmati kebersamaan dengannya. Kesurupan semacam ini yang paling mudah untuk disembuhkan dibandingkan yang lainnya. 2. Terkadang karena manusia itu mengganggu jin, ketika dia mengencingi mereka, atau menyiramkan air panas ke mereka, atau membunuh sebagian jin, atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kesurupan yang paling susah, bahkan banyak kejadian jin membunuh manusia yang kesurupan. 3. Terkadang karena jin main-main, seperti gaya preman di kalangan manusia yang suka ganggu orang di jalan. Kitab Daqa'iq At-Tafsir. Memahami hal ini, kita menekankan, hindari semua yang bisa mengganggu jin, seperti membuang air panas sembarang tempat, atau mengencingi lubang, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk merutinkan zikir pagi dan sore, agar Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan jin dan sihir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur waqi'ah.

0: Konsultasi syariah.com agar mudah salat subuh berjamaah. Pertanyaan, bagaimana caranya agar salat subuh terasa ringan? Karena tak jarang saya tidak mendengar adzan, padahal jarak masjid tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Jawaban, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagi sebagian orang, salat subuh berjamaah di masjid adalah hal yang ringan. Bahkan dia merasa hidupnya ada yang kurang ketika dia tidak bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda layak untuk bersyukur. Kebalikannya, ada orang yang sangat kesulitan salat subuh berjamaah di masjid. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bangun subuh. Jika Anda masuk kategori ini, bersabarlah untuk terus berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ibnul Qayyim memberikan catatan ketika menyebutkan ayat ini. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad atau perjuangan. Karena itu, manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Beliau melanjutkan, jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad untuk zuhud terhadap dunia. Siapa yang bisa berjihad menghadapi empat hal ini di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan untuk menggapai ridhonya yang akan mengantarkan ke surganya. Semakin besar perjuangan Anda untuk bisa melaksanakan jamaah salat subuh, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah kebaikan, termasuk salat subuh berjamaah. Tips bangun subuh. Selanjutnya ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita agar bisa bangun sebelum subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh berjamaah. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Di samping ini akan membantu kita untuk bangun sebelum subuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira bata fi syi'arihi malak, falam yastaykil illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaut dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang waker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Ini bukti bahwa Anda serius ingin bangun subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Keterangan, orang yang sedang tidur, sejatinya Allah wafatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya sehingga tidak bangun dari tidurnya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Karena itulah, ketika hendak tidur, kita membaca, "Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup." Maknanya, aku mati ketika tidur dan aku hidup ketika bangun. Allahu a'lam. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dua ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Keterangan, 1. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, tawakal kepadanya, diakhiri dengan permohonan ampunan dan rahmat. 2. Makna dua ayat ini cukup bagi pembacanya. Dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. 5. Zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda, sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, sehingga genap 100. Bacaan tasbih, yaitu Subhanallah, bacaan tahmid, yaitu Alhamdulillah, bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda. Konsultasi syariah.com. Apa itu ibadah mahdhah? Pertanyaan, apa itu ibadah mahdhah? Mengapa disebut mahdhah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid pernah menjelaskan perbedaan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Berikut perbedaan konsekuensinya. Ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai wudu, apakah harus berniat atau tidak, beliau mengatakan, sebab perbedaan mereka adalah perselisihan dalam memandang wudu. Apakah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bisa dipahami secara logika atau ghairu ma'kul al-ma'na, akan tetapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah semata, seperti salat dan yang lainnya. Atau wudu termasuk ibadah yang bisa dipahami secara logika, seperti membersihkan najis. Lalu beliau menegaskan, karena mereka sepakat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, sementara ibadah yang bisa dipahami secara logika tidak butuh niat. Sementara wudu mirip dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat terkait wudu, karena wudu menggabungkan antara amal ibadah dengan bersuci. Kita bisa mengenali ibadah yang ghairu ma'kul al-ma'na atau tidak bisa dipahami secara logika dengan cara menimbang posisi keberadaan syariat. Andaikan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah, tentu manusia tidak bisa melakukannya, karena tidak terbayang dalam logika mereka. Andai tidak ada ajaran syariat, kita tidak akan pernah tahu sholat 5 waktu. Kita juga tidak tahu jumlah rokaatnya. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu mengapa zakat mal itu 2,5%, hanya dikeluarkan untuk 8 asnaf atau golongan. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu bagaimana cara zikir yang benar setelah sholat, dan seterusnya. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Berbeda dengan ibadah yang ma'kul al-ma'na atau bisa dipahami berdasarkan logika. Meskipun tidak ada wahyu, orang bisa memahaminya. Seperti membersihkan kotoran dan najis, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nafkah keluarga, dan seterusnya. Dengan nalurinya, orang bisa melakukannya. Kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Keabsahan ibadah. 2. Mendapatkan pahala dari ibadah. Ibadah mahdhah hanya akan bernilai sah dan berpahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Jika dilakukan dengan niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, statusnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahalanya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: di Arab Saudi kejadian. Seorang anak, dan ini masuk koran pada waktu itu, nyata kejadiannya. Seorang anak di penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Sang bapak punya hutang. Hutangnya bapak tersebut sekitar 630 ribu real. 630 ribu real kali 3.000 rupiah. Sekitar miliaran itu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata sang anak, bebaskan bapak saya dari penjara dan penjarakanlah saya. Saya yang menanggung seluruh hutang bapak saya. Dan bapaknya pun meninggal, anaknya pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ketika di pengadilan, sang hakim mengatakan, kamu punya berapa untuk bayar hutang bapakmu? Hutang bapakmu sebanyak 630 ribu rial. Kata dia, saya cuma punya duit 10 ribu. Kata sang hakim, kamu jangan main-main. Hutang bapakmu 620 ribu rial. Kalau kamu bayar, maka berarti sisa 620 ribu rial. Maka apa yang terjadi? Biarkan saya bekerja, kata beliau. Kata hakim, silahkan kamu bekerja. Saya beri waktu kamu 3 bulan untuk bekerja agar bisa melunasi hutang bapak-bapakmu. Hutang bapakmu. Maka apa yang terjadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sang anak tersebut pun terperanjat. Wahai hakim, saya mendapatkan 10 ribu itu bekerja selama 10 tahun. Bagaimana saya dapat 620 ribu dengan 2-3 bulan? Akhirnya kata sang hakim, bekerja. Itu urusanmu. Bekerjalah dia. Diceritakan dalam bekerja tersebut, dia tidak lepas dari istighfar. Selama 3 bulan dia bekerja sambil terus beristighfar, dia dapat 20 ribu. Luar biasa gak? Yang tadi dapat 10 ribu real dalam 10 tahun. 3 bulan dapat 20 ribu. Ini pelajaran menarik. Jangan lupa untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian ketika di pengadilan, sang hakim mengatakan, kamu dapat berapa? Cuma dapat 20 ribu rial. Kamu jangan main-main. Bapakmu berarti masih hutang 600 ribu rial. Maka sang anak mengatakan, penjarakan saya. Saya berani menebus hutang bapak saya dengan penjara, asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, gara-gara bakti orang tua, dia masuk penjara demi untuk menggembirakan orang tua. Penjarakan saya. Maka berita itu pun terdengar oleh saudagar-saudagar kaya di Arab Saudi. Dan subhanallah, begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Berita tersebut terkenal di Arab Saudi. Para saudagar Arab Saudi berbondong-bondong untuk menolong anak tersebut agar keluar dari penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Sang hakim mengatakan, wahai fulan,
1: ini ada cek 600 ribu dari orang-orang muhsinin untuk engkau agar hutang orang tuamu lunas.
0: Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah,
1: di sini kadang-kadang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafima fajahid, dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berjihad berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata yang Allah Subhanahu wa taala, senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyebutkan, lihat baik-baik, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Apa maksudnya? Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya.
1: Ibu, terima kasih banyak yang telah menyusui saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya." Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka, itu akan membuat mereka senang. "Bapak, terima kasih banyak yang telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin." Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. "Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya." Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebagian anak mengakui kebaikan orang tua sangat malu.
0: Lihat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah cerita Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, beliau mengucapkan salam, "Assalamu alayki ya ummah, semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku." Kemudian sang ibu menjawab, "Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga keselamatan atas engkau wahai anakku Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Kemudian sang Abu Hurairah mengatakan, "Rahimakillah kama rabbaitani saghiran." Wahai ibu, semoga Allah merahmati engkau sebagaimana engkau telah mengurus kutat kanak kecil. Tidak bosan-bosan menceboki kutat kanak kecil, menggendongku. Kadang-kadang kasur yang paling empuk bagi seorang anak adalah pangkuan ibunya dibandingkan kasur itu sendiri. Jazakillah khairan. Kadang-kadang sang ibu cerita bahwa saja engkau wahai fulan anakku tatkala kecil, setiap malam engkau sulit tidur, meletakkanmu di atas kasur seperti meletakkan emas, saking sulitnya tidur. Sedikit saja salah langsung bangun dan teriak habis-habisan. Sebutkan itu, sebutkan itu di hadapan ibu kita. Jazakillah khairan ibu yang telah sabar menggendongku, meletakkanku sampai tidur, bahkan kadang-kadang tidak malam semalam, tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan
1: Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Lihat jawaban sang ibu tatkala mendapatkan perkataan itu dari sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sang anak. Maka ibunya menjawab, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabiran. Wahai anakku sayang, semoga engkau mendapatkan pahala yang berlipat lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah meridai engkau. Lihat nikmat apa yang lebih besar dibandingkan ini. Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridha Allah. Tidak, wallahi, wallahi, semua kekayaan kalah dengan doa ini. Kemudian perkataan yang sangat luar biasa dari sang ibu, kama barartani kabirat, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau besar. Menunjukkan cara berbakti kepada kedua orang tua adalah sebutkan jasa-jasa mereka. Sebutkan jasa-jasa mereka di hadapan mereka agar mereka senang, agar mereka mendoakan kebaikan untuk kita, agar mereka merasa kita berbakti kepada mereka. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Masya Allah. Enak nggak, Jan?
1: Oh, Masya Allah, ini jagung jagung bedugul, manis
0: jagung
1: ya?
0: Jagung manis. Makasih udah bilang kena manis tuh, Masya Allah.
1: Wah, bukan yang teh jagungnya yang manis.
0: Sudah ada Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Fadol, Ustaz. Kata Fadol.
0: Mantap ya.
1: Masya Allah.
0: Nah, mumpung ada Ustaz, kita tanyain tuh. Fenomena teman-teman yang hijrah, baru hijrah ini gimana gitu.
1: Ah, boleh.
0: Ya. Nah, itu nanya duluan atau nanya?
1: Antum duluan.
0: Nah, tadi gini Ustaz, apa fenomena yang hijrah itu, mereka semangat berhijrah, semangat menuntut ilmu, tapi apa kenyataannya mereka semua itu diambil ilmunya. Ustaz ini diambil, Ustaz ini diambil, semua diambil. Nah, itu bagaimana kita menyikapin? Artinya untuk orang yang berhijrah, ada nasihat tersendiri nggak untuk orang yang berhijrah, untuk yang baru berhijrah?
2: Pertama kali mulai masuk pengajian nih, gimana kok semuanya pada diterima ya? Kita itu sebenarnya dalam hal ini ya, ada sebenarnya ada unsur kebingungan untuk orang yang baru memulai ya. Karena dihadapkan pada dua hal, kita kan harus mengambil ilmu dari siapa. Kita harus melihat dari siapa kita mengambil ilmu. Kan? Sembarang kita ngambil ilmu. Tapi dihadapkan juga dengan pendapat Nabi, asal itu kebenaran, siapapun yang menyampaikan terima.
0: Bukti semua kebenaran semua diambil.
2: Nabi menerima nasihat dari orang Yahudi. Dalam ini perkara tauhid. Ingat enggak kisah yang orang Yahudi mengingatkan Nabi, kok Nabi ini mendakwahkan tentang akidah, tentang tauhid dan sebagainya, umatnya melakukan kesyirikan. Dalam hal apa ini? Dalam ketika orang-orang sahabat para nabi itu mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Orang-orang Yahudi paham kalau Qasam itu harus dengan nama Allah. Jadi dengan nama
0: Ka'bah.
2: Kemudian juga mereka mengatakan pada sahabat, demi Allah dan Rasulnya. Demi Allah dan Rasulnya. Bersumpah dengan nama Rasulnya, disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan sahabatnya, kalau sumpah jangan wal Ka'bah, tapi wa Rabbil Ka'bah.
1: Pemilik Ka'bah katanya.
0: Itu berarti yang ngasih tahu orang Yahudi.
2: Orang Yahudi. Jadi intinya itu nasihat kembalinya ke nasihat dari orang Yahudi. Jadi meskipun datang nasihatnya dari orang Yahudi, terima. Iblis juga ketika mengajarkan
1: ayat kursi itu. Kaidahnya yang ambil baiknya buang buruknya.
2: Nah,
1: atau bagaimana
2: salahnya di sini? Itu siapa yang terima nasihat dari Yahudi?
0: Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salah langsung ada teguran dari langit. Kemudian ketika iblis, Rasulullah kan ngomong gini, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Iblis ngasih tahu kamu yang benar. Padahal dia pendusta. Rasulullah tahu dia pendusta dan Rasulullah tahu mana yang benar. Intinya apa? Ketika memang mau menerima suatu kebenaran, kita harus tahu itu benar atau tidaknya. Dan mengetahui suatu kebenaran atau tidak itu kan filter. Itu kan kebenaran, ilmu sendiri. Nah, masalahnya orang yang baru hijrah, kapan tahu dia tahu benar dan baiknya? Kapan dia mau bisa memisahkan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah? Jadi memang kalau memang dia sudah punya standar ilmu, dia boleh menerima ngambil ilmu-ilmu dari siapa-siapa dengan lingkaran ya yang perlu diperhatikan, dia tahu filternya. Dia tahu bagaimana memisahkannya. Ya, kalau dia nggak tahu siapa-siapa, masih nggak tahu ilmunya, masih ala kadarnya, ikut pengajian baru 10 tahun, 15 tahun, itu ikut pengajian ya. Ikut pengajian mau tahunan-tahunan ilmunya ya seputar di situ, selama dia nggak pernah takut di ilmu agama.
0: Nah, berarti untuk bisa membedakan mana baik dan buruk itu harus belajar kan? Harus

0: Ajar dulu Fulan, dia kan baru mulai belajar.
1: Baru berhijrah.
2: Nah, itu
1: baru
2: berhijrah.
0: Ustaz Fulan bagus fikihnya. Ustaz Fulan bagus tafsirnya. Tapi dua Ustaz Fulan tadi bukan orang sunnah. Kenapa maksudnya bukan orang sunnah? Masih suka ikut-ikut ritual-ritual yang memang tidak dianjurkan Rasulullah.
2: Nah, itu...
0: Tapi fikihnya bagus. Tafsirnya bagus. Anda pengen ngambil tafsirnya aja deh. Anda pengen ngambil fikihnya. Tunggu.
2: Berarti seperti itu orang-orang yang baru hijrah itu misalnya ketika ingin menghafalkan musik itu diambil pendapatnya Ustaz Fulan.
1: Iya, mengambil mana yang sesuai dengan
2: selera,
1: ya.
0: Itu malah itu terjatuhnya gini. Lebih ke fanat zanadiko. Orang-orang munafik. Ketika mereka mengambil pendapat itu yang sesuai dengan keinginan dia atau mengambil keinginan yang paling mudah.
1: Betul.
0: Tetap buir ruhos itu maksudnya. Jadi di sini di Imam Maliki ada rukhsah. Dia ngambil rukhsahnya Imam Maliki. Imam Syafi'i ada rukhsah, ngambil rukhsahnya Imam Syafi'i. Dia yang mengikuti rukhsah aja. Itu orang munafik.
2: Zindik ya?
0: Kembali yang tadi itu yang bagaimana dengan ustaz itu gimana dong? Anak pengen ngambil fikihnya aja, pengen ngambil tafsirnya aja. Pada titik mana kita tetap tahu bahwa itu ustaz hanya memasukkan tafsirnya saja. Karena dalam urusan tafsir itu pasti ada pembahasan akidah.
1: Iya.
0: Dalam urusan fikih pasti ada akidahnya. Ya, sekarang kita sholat, sholatnya buat siapa? Pasti akan ada mereka menyisipkan pemahaman-pemahaman akidahnya. Nah, kalau seandainya akidahnya rusak, kita nggak tahu kapan dia memasukkan pemahaman yang salah.
1: Ya, Afan Ustaz, kebingungannya orang-orang ini seperti ini Ustaz. Misal Anda ini baru hijrah, Anda mau hijrah, bismillah, ya kan? Modalnya udah niat bismillah. Tapi ketika mau memilih Ustaz ini, bagaimana barometernya Ustaz ini lurus, Ustaz ini benar, atau... Bagaimana Ustaz? Ini yang kadang bikin bingung akhirnya dapatlah subhat gitu.
0: Yang pertama kali ya minta doa ya kepada Allah ya. Karena Allah pasti akan memberikan kepada orang yang jujur. Kalau memang dia mencari kebenaran, pasti akan dihadapkan kepada kebenaran. Kedua, kenapa Anda mengatakan demikian? Karena memang membingungkan kan.
1: Iya.
0: Untuk memisahkan itu kan harus ada ilmu. Masalahnya dia belum punya ilmu, baru mulai belajar. Intinya adalah cari ustaz yang kalau ditanya jawabnya dengan pendapat para salaf. Dengan Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.
1: Qala Allah wa qala Rasul.
0: Dan hindari para dai-dai yang ketika ditanya tentang hukum dia langsung nyerocos jadwal ini hukumnya ini hukumnya. Kecuali kalau memang orang ini memang terkenal ketika dia mengambil istinbat, dia seorang mufti, seorang yang punya fatwa. Ketika memberikan fatwa kecuali memang dia kembali kepada dalil ya. Seperti para masyayikh mufti itu, kalau mereka setiap kali menjawab harus menukil dalilnya, enggak cukup waktunya. Karena rentan waktu fatwa itu kan sempit banget ya. Baru mereka nanti akan menukil fatwanya ketika ditulisan atau di mana gitu. Tapi kalau orang-orang yang enggak bukan mufti, bukan ya memang terkenal dai gitu aja. Tiba-tiba ditanya tentang ini, ditanya tentang ini, kemudian asal main nyerocos jawab aja. Apalagi orang yang mengatakan menurut pendapat saya. Itu hindari jauh-jauh. Atau ya coba di ketika dia menukilkan hadis. Kadang-kadang hadisnya enggak nyambung. Hadisnya sudah lama atau hadis ini untuk siapa itu nggak nyambung, itu ya kita harus hindari. Bagaimana caranya ya? Insya Allah semakin belajar kita akan
1: semakin tahu.
0: Mudah-mudahan istiqomah lah kalau untuk awal-awalnya.
2: Ya kita berdoa mudah-mudahan kita tetap
0: niat yang penting
2: di tengah jalan sunnah.
1: Amin.
2: Tapi jazakallah khairan anunya nasihatnya barakallahu fiik itu jal.
1: Iya.
2: Nanti udah habis nih.
1: Lanjut tuh. Jagongnya Zen nih. Masya Allah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: apakah azan sholat subuh yang berlaku di tanah air kita ini sudah tepat atau kecepatan? Tentunya kita dekat. Ada yang mengatakan azan yang subuh yang kita dengar sekarang kecepatan 15 menit, ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Adapun waktu azan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya tidak ada perselisihan. Setahu saya tidak diperebutkan di sini ya. Tapi masalah azan sholat subuh memang ada perselisihan. Dan ternyata perselisihan ini bukan cuma ada di tanah air. Bahkan perselisihan ini ada juga di Arab Saudi. Sejak saya kuliah dahulu saya sering dengar perselisihan ini. Ada yang menyatakan bahwasanya azan subuh ya, karena ya, yang dijadikan patokan oleh pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia sama, takwim umul qura. Takwim umul qura yaitu penanggalan yang diletakkan oleh umul qura ya. Nah, yang benar bagaimana? Dua-duanya punya dalil. Demikian juga ulama di sana berselisih ya. Para ulama kibar seperti Syekh Shalih Al Fauzan, kemudian Mufti Kerajaan Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al Syeikh, dan sebelumnya juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullahu taala, kemudian juga Menteri Agama Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al Syeikh, demikian juga banyak ulama mengatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang ini sudah tepat, bukan kecepatan tapi sudah tepat. Sebagian ulama yang saya tahu seperti Syekh Shalih Al Fauzan ya, menyatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang azannya itu kecepatan 15 menit atau lebih daripada itu ya. Terus yang benar yang mana? Yang benar ya, kalau mau tahu benar tentunya kita harus praktek mana yang lebih benar, dan dua-dua sumbernya terpercaya ya. Tetapi kalau antum tanya kepada saya lebih condong kepada pendapat ulama kibar Shalih Fauzan, kemudian Syekh bin Baz ya. Tentunya mereka tatkala membenarkan takwim umul qura, mereka tidak sembarang, mereka tentu punya tim untuk mengecek fajar muncul kapan. Takwim umul qura yang sekarang dipakai di tanah air dan juga di Arab Saudi menyatakan bahwasanya jika matahari letaknya minus 20 derajat sebelum terbit ya, maka sudah nampak fajar shadiq ya. Dan ini yang diperdebatkan oleh sebagian orang, sebagian astronom, kata mereka minus 20 belum kelihatan fajar shadiq ya. Harus ditambah lagi entah minus 17 ya, semakin mendekat ke arah cakrawala, minus 20, minus 19, minus 18, semakin dekat cakrawala matahari semakin apa? Cahaya semakin kelihatan, paham? Nah, apakah minus 20 derajat di bawah cakrawala sudah kelihatan fajar? Ini diperselisihkan. Pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi mengambil hal ini, bahwasanya minus 20 sudah kelihatan apa? Fajar. Sebab Allah mengatakan tidak harus dinaikkan entah minus 17, setiap derajat itu 4 menit. Berarti kalau minus 15 berarti harus, berarti kecepatan 20 menit. Kalau minus 16 berarti kecepatan 16 menit ya. Mereka yang mengatakan sekarang pun kecepatan, mereka pun berselisih kecepatan berapa menit ya. Hadirin hadirat yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, saya lebih condong kepada bahwasanya azan yang dikumandangkan sekarang sudah tepat. Kenapa? Pertama dari sisi itu pilihan para ulama kibar ya, ulama besar ya, bahkan Mufti Kerajaan Arab Saudi, kemudian Syekh Shalih Fauzan dan Menteri Agama Syekh Shalih Al-Syeikh, dan mereka orang yang kita akui ilmu mereka dan kita akui ketakuan mereka, dan mereka tentu tidak sembarang. Yang kedua, kalau kita lihat praktek dalam hadis-hadis Nabi, disebutkan Nabi SAW selesai sholat subuh itu ya, seorang baru mengenal teman duduknya. Kata dalam hadis, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Rasulullah SAW selesai dari sholatnya tatkala seorang baru mengenal temannya, teman duduknya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai sholat subuh dia baru kenal, oh kamu si fulan. Sebelahnya dia belum kenal ya. Jadi masih remang-remangnya sangat tinggi sehingga yang dikenal baru di sampingnya. Demikian dalam hadis yang lain, kana Rasulullah SAW yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Rasulullah SAW salat subuh, ternyata ibu-ibu juga ikut salat subuh bersama Nabi SAW. Dan setelah selesai salat subuh, tidak ada yang mengenal ibu-ibu tersebut. Mereka lihat ini perempuan, tetapi siapa ibu-ibu ini tidak ada yang kenal. Kenapa? Karena sangat remang-remang ya. La ya'rifuna ahadun minal ghalas, tidak seorang pun yang mengenal ibu-ibu tersebut karena masih sangat remang-remang. Berarti Nabi selesai salat subuh itu masih gelap,
1: baru kelihatan bentuk tapi wajah belum apa? Kelihatan. Baik. Kalau kita praktekkan waktu kita sekarang. Sekarang azan subuh jam berapa di Bekasi? 4:35. Nah, Nabi SAW setelah sholat subuh, setelah azan subuh, beliau sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, beliau sempat berbaring. Ya tajib, sunnah Nabi SAW, beliau berbaring ya. Setelah itu baru kemudian dikomatkan, kemudian sholat. Paling tidak, antara komat, antara azan dan iqamat, mungkin sekitar 15 menit. Mungkin sekitar 12 menit. Tajib. Sekarang komatnya kita mundurkan ya. Jadi 35 tambah 15 berapa? Atau 20 lah. 35 tambah 20 menit berapa? 55. Kemudian Nabi SAW sholat subuh yaqra ya bainal khamsin ayat ila mi'ah, antara 50 ayat sampai 100 ayat beliau baca. Kalau 50 ayat kira-kira 16 menit, 17 menit. Kalau 100 ayat kira-kira setengah jam, 35 menit. Taruhlah Nabi SAW baca 100 ayat sholat subuh, berarti 35 menit. Nah, 4:55 tambah 35 jadi berapa? Setengah 6. Jadi setengah 6. Kira-kira setengah 6 kalau kita matikan lampu semua, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sampai kita kenal gak? Kenal, sudah kenal ya? Sudah kenal insya Allah. Setengah 6 itu sudah agak apa? Agak terang. Kalau lampu mati semua insya Allah kita sudah kenal sebelah kita ya. Ini versi azan yang berlaku sekarang. Sekarang kalau kita coba, kita pakai versi azan yang katanya kecepatan. Berarti azannya kita tunda 20 menit. Kata mereka sampai 20 menit. Ya. Baik, harusnya azan 4:35 jadi 4 berapa? 4:55. Baik, azan. Setelah itu tunggu komat 15 menit. 45, 55 tambah 15 berapa? 5 lewat 10 atau 5 lewat 15 menit. Kemudian sholat setengah jam jadi berapa? 6 kurang seperempat. 6 seperempat kira-kira yang dikenal di samping apa seluruh masjid dikenal? Seluruh masjid mungkin dikenal ya. Jadi maka kita mengambil jalan tengah, ini disampaikan di sebagian ulama. Karena kita sendiri tidak pernah praktek melihat fajar ya, maka untuk masalah bersahur kita ikhtiyat, kita berhati-hati. Begitu ada di kumandangan kita berhenti. Kita berhenti, jangan kita nekat untuk makan dan minum lagi, karena bisa jadi ya memang azan yang sekarang sudah tepat, dan kalau kita sudah tahu sudah azan kita nekat makan dan minum berarti puasa kita batal. Tetapi untuk sholat maka kita tunda komatnya 15 menit untuk hati-hati ya, sehingga tatkala kita komatnya ditunda 15 menit atau 20 menit maka dua pendapat sudah menyatakan sholat subuhnya sah. Tetapi kalau komatnya baru 5 menit pendapat kurang mengatakan sholat subuh nggak sah. Paham? Karena kata mereka sholat subuhnya, azan subuhnya kecepatan 15 atau 20 menit. Maka untuk hati-hati kita komatnya kita tunda berapa menit? 15 sampai 20 menit. Ya. Ini sempat terjadi heboh di Arab Saudi tentang khilaf ini. Tetapi karena dari Kementerian Agama menyuruh untuk komat 20 menit atau 25 menit, maka tidak ada khilaf lagi di antara mereka. Karena komatnya ditunda 25 menit. Ya. Baik. Paham sampai di sini?
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saya sangat suka musik. Hampir setiap saat saya mendengar musik.
1: Kalau dengerin musik, saya hati saya jadi tenang. Gak ada masalah gitu. Kalau lagi galau dengerin musik, segala sesuatu jadi indah gitu.
2: Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat.
3: Sebagian dari kita lagi beragama dengan cara mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun menyalahi kitabullah, walaupun menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Kacamata Islam memandang masalah dalam sudut pandang Islam.
2: Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat.
4: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kacamata Islam memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Siapa saja yang hidup di akhir zaman, sulit rasanya untuk lepas dari lentunan suara musik atau nyanyian. Bahkan mungkin di antara kita, dulunya adalah orang-orang yang sangat gandrung terhadap lantunan suara seperti itu. Bahkan mendengar lantunan tersebut, sudah menjadi sarapan tiap harinya. Sebagian kita ada yang menyukai musik dan ada yang tidak. Karena memang hal ini disebabkan oleh adanya pro dan kontra akan hukum musik itu sendiri. Juga karena ketidaktahuan kita akan manfaat atau bahaya musik itu sendiri.
0: Iya, saya sangat suka musik. Hampir setiap saat saya mendengar musik.
5: Suka? Setiap hari?
6: Suka. Bukan musik sih sebenarnya yang didengar, tapi semacam apa, salawat gitu.
7: Suka? Ya paling 10 kali lah.
8: Suka musik. Sehari kalau sengaja sih nggak selalu, tapi mendengarkan dari tempat sekitar kita gitu.
9: Sangat suka. Ya paling dua kali lah.
4: Sebagai orang Islam, tentunya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan panutan kita. Maka konsekuensi dari itu, kita harus meyakini kebenaran yang datang dari firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Berbicara soal musik, maka dalam Islam, aturan dan hukum segala sesuatu telah dijelaskan. Begitu juga hukum musik, seperti apa dalam kacamata Islam.
10: Ketika kita sudah tahu itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang tegas yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan lahwal hadits yang menyesatkan manusia dari jalan Allah itu, ulama tafsir sepakat dia adalah nyanyian. Sepakat bahwa bahkan Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir para sahabat, bersumpah 3 kali. Demi Allah yang jiwaku ada di dalam di tangannya, itu maknanya adalah nyanyian, lawal hadis itu. Demi Allah maknanya adalah nyanyian. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik, dan tarik mereka ke jalan yang buruk dengan suaramu. Ahli tafsir juga menyatakan bahwa suara syaitan itu maksud adalah nyanyian. Jadi argumentasi-argumentasi di dalam Al-Quran telah jelas bahwa akan keharaman nyanyian dan musik. Rasulullah SAW juga bersabda, sautani mal'unatani, ada dua suara yang terlaknat, di antaranya mizmarun indan ni'mah, seruling pada saat mendapatkan nikmat. Dan seruling adalah musik. Hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok umatku nanti, kata Nabi SAW, mereka menghalalkan pakaian sutra. Padahal pakaian sutra dipakai laki-laki haram, mereka halalkan. Wal hira, perzinaan, mereka menghalalkan perzinaan. wal khamra, mereka menghalalkan khamar, wal ma'azif, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Akan ada, kata Nabi, nanti umatku akan menghalalkan itu. Mereka menghalalkan pakaian sutra, mereka menghalalkan perzinaan, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini tegas, Nabi kita mengatakan itu tidak halal. Hanya saja nanti ada sekelompok umatku yang mengharamkan, yang menghalalkannya. Jadi kita yang mempelajarinya dari Al-Quran, kita yang mempelajarinya dari hadis, gak bisa lari. Karena keterangan-keterangan Allah dan Rasulnya dalam hal ini tegas untuk mengharamkan itu. Setelah kita tahu itu haram, dikonsumsi pribadi haram, dihadiahkan untuk orang lain haram, dimudahkan orang lain untuk itu juga haram. Jadi semuanya haram. Mau dikonsumsi pribadi atau mau diberikan kepada orang lain, tingkat keharamnya sesuai dengan kondisinya. Kalau untuk pribadi haramnya satu, kalau kemudian diajak orang lain haramnya jadi dua, dibikin konser haramnya jadi 5,000, lalu itu seterusnya. Wallahualam.
4: Banyak orang yang berlari dari perasaan gundahnya dan melampiaskannya dengan mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik, mereka merasa terhibur dari perasaan sedih yang melanda hidupnya. Bahkan ada juga yang mendengarkan musik untuk mengenang masa lalunya, hingga dia tenggelam dalam lamunan dan hayalan.
7: Kalau dengerin musik, hati saya jadi tenang. Kalau ada masalah, gitu. Pagi hari saya dengerin musik. Kalau lagi galau, dengerin musik. Sama kalau mau tidur, dengerin musik.
6: Tapi hukumnya itu semakin kayak apa? Dibilang boleh. Ada yang bilang boleh, tapi ada yang bilang enggak. Cuman setahu saya ada semacam hadisnya gitu, enggak boleh. Jadi kayak semacam mudorot, enggak kurang apa sih mudorotnya gitu ya. Dengerin lagu yang saya suka dulu, jadi ingat masa lalu kita waktu SMA gitu kan. Atau misalkan kita lagi putus atau gimana gitu kan. Biasanya keinget aja yang dulu-dulu kayak gitu.
7: Perasaan hati menjadi tenang, segala sesuatu menjadi indah gitu.
5: Senang, bahagia.
0: Setiap saat perasaan saya sangat senang dalam mendengarkan musik.
7: Paling kalau sebelum tidur biasanya biar ngantuk.
8: Biasanya ketika sepi berkendara gitu. Jika sebelumnya pernah mendengar ya mungkin teringat masa lalu gitu. Kalau ketika mendengar musik sedikit keras ya lebih semangat gitu.
4: Lepas dari musik, dunia anak muda pun menjadikan musik sebagai pelampiasan dalam hidup mereka. Dengan musik, mereka berpesta, berjingkrak-jingkrak, menari, dan berjoget, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan sambil mabuk-mabukan. Mereka lupa akan waktu dan kematian yang mengincar mereka. Mereka tidak tahu seperti apa sebenarnya bahaya musik bagi mereka.
8: Sisi Islam yang saya tahu memperbolehkan saja, asalkan ketika musik itu mengundang kita lebih tenang dalam sisi misalnya seperti musik nasyid itu saya juga suka.
7: Menurut saya musik itu sebenarnya menyenangkan,
0: tidak ada efek menyenangkan.
7: Menurut saya sih nggak ada berbahayanya sih.
5: Kalau musik itu tidak berbahaya.
6: Oke, bahayanya bukan rock sih, semacam kayak dangdut misalkan saya di luar inilah, jadi kata-katanya tuh di luar apa yang nggak bagus lah gitu. Itu mungkin dari sisi negatifnya aja sih di situ, jadi bisa diikutin orang apa gimana begitu.
7: Ada sih bahayanya kalau kita terlalu menganggap musik itu untuk jadi panutan siaran kita, itu nggak boleh, itu bahayanya lah.
8: Ada juga yang berbahaya, mungkin liriknya mungkin tidak sesuai dengan umur atau kadang mengandung bahasa yang kurang difilter seperti itu.
10: Kata para ulama, ilatnya apa? Menimbulkan kefasikan dan melalaikan dari jalan Allah. Itu buktinya, orang yang hobi bernyanyi, dia enggak bisa ngapal Quran. Dia tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Dia tidak bisa berteman dengan orang-orang soleh. Coba lihat, pemusik-pemusik kemana perginya? Melalaikan. Dan itu juga kebiasaan orang kafir. Dan menyerupai orang kafir tidak bagus. Dulu orang, di zaman orang-orang musyrikin Mekah, ketika Rasul membacakan Al-Quran, mereka nyanyi. Untuk melawan Sehingga Allah turunkan Al-Quran. Allah mengatakan, afabihadal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apakah kalian dengan ayat Allah yang Allah turunkan, dengan perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalian merasa takjub? Dengan Al-Quran, Quran ini kalian merasa aneh? Merasa aneh dengan diturunkannya Al-Quran? Wa tadhakuna wa la tabkun. Lalu kalian tertawa-tertawa tidak menangis. Wa antum samidun. Dan kalian bernyanyi-nyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah dulu cara menolak Al-Quran dengan cara bernyanyi. Nyanyian adalah batil yang dipegang oleh orang Quraisy. Al-Quran adalah kebenaran yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali dulu zaman Rasul itu, yang putih adalah Al-Quran dengan bacaan Rasul, yang hitam adalah Quraisy dengan nyanyian-nyanyian mereka. Itu ayat itu dalam surah An-Najm itu maknanya adalah untuk nyanyian. Samidun artinya kalian bernyanyi-nyanyi untuk agar melawan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masami'un nas, kepada pendengaran manusia, dilawan dengan nyanyi-nyanyian oleh orang-orang Quraisy. Jadi nyanyian kebiasaan terdahulu orang-orang musyrik dulu yang dilarang kita untuk mengikuti mereka. Dan lihat sekarang, umat Islam yang suka nyanyi, dia lebih cinta orang kufar dibanding orang Islam. Itu tidak bisa dihindari dan itu tidak bisa diingkari. Kemana kiblat mereka? Ke orang kufar. Mulai dari lirik-liriknya, mulai dari gayanya, mulai dari bentuk irama musiknya, sampai kepada bentuk pakaiannya, bagaimana jogetnya, orang kafir mereka tiru.
11: Rambut.
10: Bagaimana pola konsernya, bagaimana rambutnya, waliyadzubillah. Kemudian kita katakan kepada saudara-saudara kita yang mengatakan nyanyian itu tidak haram. Kalau seandainya Anda wafat pada saat konser itu, menurut Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah? Silakan jawab. Lagi konser, ada yang Anda katakan halal, mau nyanyian halal, musik itu halal, lalu Anda wafat dalam keadaan konser. Wafat hanya dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kira-kira ketika konser itu Anda wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah?
4: Mungkin ada yang bertanya di antara kita, lalu bagaimana dengan lagu-lagu yang isinya bertujuan untuk mendakwahkan manusia kepada kebaikan atau nasyid-nasyid islami yang mengandung ajakan manusia untuk mengingat Allah? Bukankah hal itu mengandung kebaikan? Sehingga berbagai jenis musik pun bermunculan dan dilekatkan ke dalam Islam, dan ujung-ujungnya mereka menyebutnya musik islami.
10: Islam siapa yang membawanya kepada kita?
11: Rasulullah
10: SAW. Mari kita lihat, Rasulullah bermusik islami kah?
11: Tidak.
10: Berarti tidak ada.
11: Selesai.
10: Berarti tidak ada. Karena Islam yang tidak dibawa oleh Rasul dan kita katakan Islam, itu bukan Islam. Atau bisa kita katakan Islam palsu. Karena tidak berasal dari Rasul, gak mungkin Islam. Kalau itu Islam, pasti berasal dari Rasul. Ini kaidah ini harus kita ketahui. Umat Islam harus mengerti bahwa kalau itu Islam, betul-betul islami, pasti Rasul perintahkan, pasti Rasul ajarkan, pasti Rasul contohkan. Itu islami. Karena yang mengajarkan Islam kepada manusia, Rasul. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka ngeh atau tidak ngeh, ketika mereka mengatakan musik islami, sama dengan mereka mengatakan musik yang diajarkan Rasul. Mari kita lihat ke dalam sejarah kita, sejarah Rasul kita tercinta yang makhluk termulia di permukaan bumi. Apakah Rasul mengajarkan musik itu kepada kita? Mana sejarahnya Rasul mengajarkan musik? Mana hadisnya Rasul mengajarkan musik kepada kita? Kalau tidak ada, berarti pernyataan mereka musik islami itu batil. Karena seluruh yang benar yang dalam Islam pasti Rasul ajarkan. Ketika Rasul tidak ajarkan, maka itu bukan bahagian daripada Islam. Perdagangan Islam, apakah Rasul mengajarkan cara perdagangan? Ada, berarti benar. Penisbatan yang benar. Pakaian islami, apakah Rasul ada mengajarkan cara berpakaian islami? Ada, berarti penisbatan yang benar. Judi islami, gak bisa. Judi Islami gak bisa, karena itu bukan bagian daripada agama Islam. Pacaran Islami gak bisa, karena itu bukan bagian daripada agama Islam. Menyembah berhala yang Islami gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Karena apa? Karena itu bukan bagian daripada agama Islam. Dan ini perlu kita ketahui bahwa menisbatkan sesuatu kepada Islam itu sama dengan menyatakan ini sesuatu yang pernah diajarkan Rasul. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul lalu kita labelkan Islam di sana. Maka tidak ada yang namanya musik Islami. Kalau dia musik, haramnya satu. Kalau musik itu dengan lirik yang haram juga, haramnya jadi dua. Kalau dilakukan oleh wanita-wanita dewasa, haramnya jadi tiga. Kalau dilakukan oleh wanita dewasa yang menebar aurat, jadi empat haramnya. Kalau dilakukan dengan goyangan, jadi lima. Kalau dilakukan dengan bercampur baur laki-laki perempuan, menjadi enam. Kalau dilakukan pakai khamar, menjadi tujuh. Tapi kalau hanya pakai musik, kemudian lirik lagunya mengajak kepada agama, haramnya satu. Di alat musiknya. Sementara liriknya bagus, tetap haram. Haramnya di titik alat musiknya. Jadi di titik liriknya sudah selamat karena dia mengajak kepada kebaikan, tapi haramnya di alat musiknya. Karena hadis tadi, sayakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada umatku yang akan menghalalkan alat musik. Yang akan menghalalkan alat musik. Berarti Rasulullah mengatakan alat musik hukumnya haram. La yahillu, tidak halal. Bai'ul mughanniyat, menjual budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Wala tijaratun fihinna, tidak halal berbisnis dengan wanita-wanita yang pandai bernyanyi. Budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Jadi kita punya budak wanita, disuruh mereka bernyanyi sehingga kita dapat uang. Nabi mengatakan tegas-tegas, la yahillu, tidak halal. Mau kemana kita? Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, dan kita ikhlas di dalam kembali itu untuk mengatakan kepada ayat Allah, kepada hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na, maka selesai urusan kita. Permasalahannya adalah sami'na wa ata'na itu yang banyak hilang dari dada banyak umat Islam. Ketika Allah mengatakan, dia protes. Ketika Rasul menyampaikan hadis, dia tidak terima. Karena apa? Karena sami'na wa ata'na tidak lahir di dalam diri mereka. Wallahu a'lam.
4: Agama Islam tidak melarang kita secara mutlak untuk bernyanyi dan bermain alat musik. Namun, ada waktu-waktu tertentu yang kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi tentunya, kita harus mengetahui alat musik apa saja yang diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana syarat-syaratnya memainkan alat musik dan nyanyian tersebut.
10: Di dalam agama kita, sebuah sejarah harus dibuktikan dengan riwayat yang sahih. Tanpa pembuktian bahwa riwayat itu sahih, itu tidak bisa dinisbatkan kepada agama. Nah, riwayat tentang Rasul disambut dengan alat musik, lalu ada nyanyian-nyanyian wanita-wanita dan anak-anak, tala al-badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da', ayyuhal mab'uuthu fina ji'ta bil amril muta'. Kemudian disenandungkan dengan alat-alat musik, itu dalam riwayat tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa tidak ada riwayat yang sahih menerangkan bahwasanya Rasul disambut dengan nyanyian-nyanyian seperti itu. Nah, ini yang membuat orang banyak merasa bahwa nyanyian itu boleh disambut oleh Rasul itu oleh nyanyian. Tapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Para ulama mengatakan tidak ada yang sahih. Ahli hadis mengatakan tidak ada yang sahih dalam masalah itu. Kalau ataupun sahih, ini kita katakan kalau ataupun sahih itu di awal dakwah, di awal itu pun, kalau itu pun sahih di awal Islam. Tapi cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa riwayatnya tidak ada yang sahih. Wallahu taala alam. Ada tinggal lagi yang kedua. Yang kedua adalah Rasul mengizinkan sejenis alat musik yang bernama duf. Yang bernama duf itu dilakukan pada hari dua hari raya. Pertama hari raya yang dia adalah hari Id, yang kedua hari raya, maaf, dua hari berbahagia, dua hari yang berbahagia. Pertama hari raya, kedua hari pernikahan. Dan begini, di dalam agama Islam ada hukum umum, ada hukum pengecualian. Kalau kita mencermati Islam dengan baik, kita akan menemukan agama Islam ini punya hukum umum. Namun hukum umum itu kemudian ada yang dikecuali-kecualikan. Contoh, sholat itu hukum umumnya mata melihat ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Kita melihat ke
9: ujung,
10: ke ujung jari telunjuk, dikecualikan, gitu. Jadi ada pengecualian-pengecualian. Memakan daging babi itu, daging anjing itu, daging-daging yang diharamkan Allah haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau kita bicara masalah wudu, membasuh anggota wudu 3 kali 3 kali, kecuali kepala dan telinga. Jadi selalu ada pengecualian-pengecualian. Orang soleh, lelaki soleh itu akan berjodoh dengan wanita saleha, kecuali, pasti ada pengecualian. Maka Allah buktikan ada Nabi Nuh yang istrinya tidak saleha, ada Nabi Lut istrinya tidak saleha. Selalu ada pengecualian-pengecualian di dalam syariat Islam seperti itu, dan itu sunnatullah di permukaan bumi, agar orang yang mengerti agama secara detail faham apa yang hukum umum, apa yang hukum pengecualian. Dan orang yang tidak mengerti dan tidak belajar ilmu agama dengan semestinya, kadang-kadang mereka berpegang dengan hukum umum, sehingga hukum pengecualian ini mereka tidak tahu. Dan itu tidak salah kalau memang mereka tidak tahu, ya. Namun permasalahannya adalah, permasalahan yang sering lahir dalam masalah musik adalah hukum pengecualian mereka jadikan bukti untuk hukum umum. Gitu loh. Jadi dibalik, itu adalah hukum pengecualian. Jangan itu kemudian diambil kemudian dijadikan hukum umum. Itu yang salah. Jadi dikecualikan boleh. Boleh di saat lebaran, boleh di saat pernikahan. Dan para ulama kita, Masya Allah tabarakallah, mereka mengkaji sampai ke akar-akar masalah, lalu mereka menemukan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah dilakukan oleh anak-anak wanita yang belum balig, jariah. Yang ada itu yang menyanyi pada hari raya itu, yang menyanyi pada saat hari pernikahan itu, jawari. Jawari anak-anak kecil wanita yang belum balig. Sementara sekarang yang menyanyi siapa? Satu. Yang kedua, para ulama melihat di saat pernikahan itu, alat satu-satunya yang diizinkan itu adalah duf, rebana. Itu satu-satunya alat yang diizinkan. Zaman kita sekarang alat apa yang dipakaiannya? Semuanya dipakai. Tidak dikhususkan dalam pengecualian yang tadi. Ketiga, di dalam pesta itu dilakukan oleh anak-anak, anak-anak yang belum balig, anak-anak wanita yang belum balig, itu di tempat mempelai wanita, di tempatnya Aisyah. Dan itu juga di hari raya. Di hari raya, jawari-jawari yang anak-anak yang belum balig ini, wanita-wanita, melakukannya dekat Aisyah. Ini yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ingin menjadikan musik itu halal. Masuk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sedang ada di ruangan itu, dan Aisyah dengan rekan-rekannya yang wanita-wanita kecil di Madinah yang belum balig, mereka sedang bermain duf di hari raya. Rasulullah ada di ruangan itu berbaring membalikkan badan, artinya membelakangi anak-anak tadi yang sedang bermain dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu masuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar mengingkari, amizbarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah, apakah seruling sering syaitan kalian lakukan di rumah Rasulillah? Begitu. Jadi yang sedang bermain itu, bermain duf itu, adalah anak-anak wanita kecil itu bermainnya di tempat mereka sesama wanita. Zaman kita sekarang musik bagaimana? Nyanyian bagaimana? Wanita-wanita yang seperti itu di depan laki-laki yang seperti itu menimbulkan syahwat yang seperti itu, bercampur adukan laki-laki dan perempuan yang ikhtilat yang seperti itu, perzinaan yang seperti itu, tak mungkin bisa disamakan dengan apa yang terjadi di zaman Rasul kita tercinta Muhammad SAW dalam hukum pengecualian tadi. Kemudian yang terakhir yang disenandungkan oleh wanita-wanita ini adalah syair-syair peperangan yang menimbulkan semangat, cerita-cerita masa lalu yang menimbulkan sesuatu yang pentut untuk Allah dipuja dan dipuji untuk hal tersebut. Itu yang ada di dalam riwayat-riwayat. Sementara nyanyian sekarang apa isinya? Apa liriknya? Mengajak orang untuk berzina, mengajak orang untuk pacaran, mengajak orang untuk bermacam-macam. Ya, ya. Jadi banyak hal yang memang tidak sesuai dengan dalil yang mereka bawa, tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Seandainya mereka ingin memainkan alat musik, lalu mereka melakukannya seperti yang ada di zaman Rasul, kita katakan silakan. Lakukan di hari raya atau hari pernikahan. Kalau lakukan dengan anak-anak kecil yang belum balik, anak-anak wanita yang belum balik, lakukan di tempat mempelai perempuan. Karena biasanya perempuan mau nikah takutnya ada. Berbeda dengan laki-laki, ketika mau menikah bahagia. Wanita takut, Pak. Mau menikah itu psikologisnya begini dia. Takut, penuh rasa takut. Itu dihibur dengan yang tadi. Dihibur dengan yang tadi. Karena menghilangkan rasa takutnya, menciptakan kenyamanan. Sehingga dilakukan di mempelai wanita, tidak di depan orang ramai. Dengan pakaian seperti itu, yang nyanyi-nyanyian yang seperti itu, dengan pakaian serba minim seperti itu, dengan goyangan serba menebar syahwat seperti itu, dengan parfum, macam-macam yang luar biasa yang menyalahi syariat gitu. Jadi andai mereka ingin menyatakan di zaman Rasul ada, dan andai mereka melakukan seperti yang di zaman Rasul, kita akan mengatakan silahkan ikhwani, silahkan masyarakat, lakukan seperti yang dilakukan Rasul kita. Itu benar, boleh. Nah, Abu Bakar ketika mengatakan radhiyallahu anhu, amizmarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah, apakah seruling daripada seruling syaitan ada di rumah Rasulillah? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, da'hunna ya Abu Bakar, biarkan mereka wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Karena setiap kaum punya hari raya, dan ini hari raya kita, dan ini hari raya kita. Rasulullah tidak mengatakan kepada Abu Bakar, kamu salah wahai Abu Bakar, ini tidak haram. Rasul tidak mengatakan itu. Rasul mengakui pengingkaran Abu Bakar terhadap musik. Tetapi Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, ini pengecualian wahai Abu Bakar, ini hari raya. Kalau seandainya di zaman Rasul musik itu halal, lalu diingkari oleh Abu Bakar, Rasulullah akan membantahnya, kamu salah Abu Bakar, musik itu halal, bukan haram. Kamu jangan terlalu warok, kan gitu. Kamu jangan terlalu warok wahai Abu Bakar. Rasul akan mengingkari itu. Sementara Rasul membenarkan pengingkaran Abu Bakar. Tapi Rasul ingin memberitahu kepada Abu Bakar bahwa ini hari raya. Ini hari raya, yang seperti ini di hari raya boleh. Nah gitu. Itu yang tidak difahami banyak kaum muslimin. Wallahualam.
4: Di akhir zaman ini, musik sudah menjadi sebuah racun di masyarakat kita. Alunan musik dan nyanyian terdengar setiap saat. Di tempat kerja, di mal, di kendaraan, di jalanan, bahkan di rumah sekalipun, melalui televisi atau internet yang ada di rumah kita. Lantas, bagaimanakah hukum dan solusinya bagi kita yang sudah tahu keharaman musik tersebut? Bagaimanakah hukumnya ketika kita mendengarkan musik tersebut tanpa sengaja?
10: Di dalam agama kita, Allah itu adil. Sangat adil. Dan Allah itu tidak pernah menzolimi. Di antara bentuk keadilan Allah, ada Allah itu membedakan antara mendengar dan mendengarkan. Beda itu. Yang satunya mendengar, yang satunya mendengarkan. Yang terlarang itu mendengarkan. Yang terlarang itu mendengarkan musik. Adapun mendengar, yaitu terdengar, dan kita tidak ingin untuk mendengarnya, tapi kita mendengar. Itu tidak terlarang. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mendengar suara musik, namun kita tidak menikmati suara musik itu, maka itu tidaklah hal yang terlarang. Karena mendengar, terdengar suara musik, kita nggak terlarang ya, terdengar. Tapi kita tidak menikmatinya, kita tidak mendengarkannya dengan seksama. Berbeda dengan dalam bahasa Arab itu berbeda antara sami'a dengan yas, sami'a yasma'u, mendengar, dengan istama'a yastami'u, mendengarkan dengan baik. Sami'a mendengar, ya sekedar mendengar saja, dan kita tidak menikmati. Terdengar oleh telinga karena kita tidak bisa mengelak, telinga kita bisa menangkap suara itu. Kemudian yastami'u, istama'a yastami'u, mendengarkan. Berarti kita memang sengaja untuk mendengarkan suara itu. Yang haram adalah yastami'u, mendengarkan.

0: agama Islam, segala aturan telah dijelaskan bagaimana hukumnya. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mau menundukkan hawa nafsu kita kepada ketaatan akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan. Untuk Anda yang masih mendengarkan musik, maka carilah solusi agar Anda bisa menjauhkan diri dari racun maksiat berupa musik dan nyanyian-nyanyian.
1: Memang meninggalkan sebuah kebiasaan itu, apapun namanya kebiasaan itu, sulit. Jadi ini, jadikan ini kaedah dalam hidup. Yang namanya meninggalkan kebiasaan, apapun kebiasaan itu, sulit. Antum biasa begadang. Meninggalkan begadang itu bukan gampang. Antum biasa tidur setelah sholat subuh dan itu tidak baik. Meninggalkannya sulit. Antum terbiasa berkata kotor. Meninggalkannya sulit, karena sudah biasa. Antum biasa ngomong kotor sama istri, mulutnya gak terjaga, terbiasa seperti itu, ninggalinnya sulit. Jadi tidak hanya musik sebenarnya, dalam masalah ini tidak hanya musik, tapi kita sudah terbiasa dengan sesuatu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu kita sulit. Alangkah indahnya kalau kita sudah terbiasa beribadah, terbiasa sholat, terbiasa berpuasa, terbiasa membaca Al-Quran, sehingga yang sulit bagi kita itu gak sholat, yang sulit bagi kita itu gak puasa, yang sulit bagi kita itu gak baca Quran, yang sulit bagi kita itu gak jujur. Karena apa? Kita sudah terbiasa jujur, sehingga meninggalkan kebiasaan kita sulit gitu. Nah, ini yang penting. Jadi masalahnya adalah bukan di musiknya, masalahnya adalah di titik meninggalkan kebiasaan. Jadi hatta orang yang baik pun meninggalkan kebiasaan baik bagi dia sulit. Demikian juga dengan yang buruk. Permasalahan sulit meninggalkan musik sebenarnya bukan di musiknya, tapi permasalahannya adalah sulitnya meninggalkan kebiasaan. Ya, sulitnya meninggalkan kebiasaan. Ada orang di salah satu kaum muslimin di negeri kita, dia terbiasa minum air minum dalam satu jenis pabrik. Itu udah gak bisa lagi minum jenis pabrik yang lain. Enggak.

tapi berat meninggalkan kebiasaan. Berat meninggalkan kebiasaan. Dan Anda harus bersabar. Sebagaimana Anda bersabar melatih diri untuk sampai suka musik, maka seperti itu juga harus Anda bersabar melatih diri untuk sampai kepada titik tidak suka musik. Anda berapa tahun untuk berlatih sehingga Anda betul-betul mencintai dan menjiwai musik? Itu gak bisa dalam hitungan hari, bulan. Atau dalam hitungan tahun baru kemudian bisa menghayati musik, kemudian kemudian pakai kursus-kursus, iya kan? Pakai privat-privat bagaimana sih musik, tarik suara, ini segala macam gitu. Sehingga Anda betul-betul menjiwai. Dan untuk keluar dari itu Anda juga harus punya waktu yang cukup panjang untuk berlatih keluar lagi dari arah itu. Seperti itu. Mirip dengan seorang ibu atau seorang tua yang mengangkat anak, anak angkat. Dia tidak punya anak lalu dia anak angkat. Di awal-awal dia mengangkat anak itu, dia tidak bisa meyakini di hatinya ini anak dia. Tetap saja ini dia meyakini ini anak orang, bukan anak saya. Akan tetapi bulan berganti bulan, berganti tahun, perlahan tapi pasti perasaan tadi hilang. Terlatih dengan kebiasaan dia, dia menganggap itu adalah anaknya dia. Sampailah dia kepada satu titik ketika anak itu remaja, bahwa dia merasa itu anak dia. Padahal awalnya tidak begitu. Dan itu yang benar, karena itu anak orang lain. Nah, ketika datang syariat, dia ketahui, datang dari seorang ustaz, dari seorang teman, dari seorang sahabat, datang dari seorang tetangga, bahwa tidak boleh mengangkat anak seperti itu dalam agama Islam. Dia tidak bisa dan sulit bagi dia untuk lepas lagi dari anak itu. Kenapa? Hatinya sudah merasa itu anak dia. Kalau dia campakkan dari rumah atau dia jauhkan dari rumah, dia merasa mencampakkan anak sendiri. Nah, dia perlu latihan lagi meninggalkan kebiasaannya menganggap itu anak dia. Sekian tahun dia berhasil untuk sampai mendidik hatinya merasa itu anak dia, maka sekian tahun pula dia harus berlatih lagi untuk menganggap itu bukan anak dia. Seperti itu. Jadi kebiasaan sebenarnya. Berangkat dari kebiasaan. Maka sebenarnya kita harus membiasakan yang baik-baik. Ganti musik adalah Al-Quran. Karena musik yang salah, Al-Quran yang benar. Gitu. Ganti musik adalah syair-syair. Syair dalam arti kata puisi-puisi para sahabat, orang ulama. Itu bukan syair dalam arti kata dangdut dan semacamnya, tidak. Dalam arti kata nyanyian-nyanyian Arab, bukan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel Islami. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi banyak nasihat, manfaat dan pelajaran berharga bagi kita semua, yang berjudul Manhaj yang benar dalam menasihati pemerintah yang zalim. Semoga apa yang kita dengar menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja hafizakumullah. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mengadakan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa meski penguasa tersebut berbuat zalim. Tidak boleh melakukan provokasi, baik itu dari atas mimbar, tempat khusus ataupun umum, media sosial dan lain sebagainya, karena hal itu menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan, akan tetapi hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Maka jika penguasa tersebut mau mendengar nasihatnya, maka itu adalah yang terbaik. Dan apabila penguasa tersebut enggan atau tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Para pendengar Radio Roja hafizakumullah, Ahlus Sunnah tidak suka dan tidak rela dengan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa ataupun lainnya. Akan tetapi, cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan cara menasihati penguasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para salafus saleh. Menjelek-jelekkan penguasa, membeberkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, menampakkan kebejian kepadanya di hadapan umum atau melalui media lainnya seperti media sosial ataupun mimbar, kemudian mengadakan provokasi, hal tersebut bukanlah cara yang benar. Bahkan cara ini menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang jauh lebih besar serta tidak ada manfaatnya. Orang yang melakukan hal demikian akan dihinakan oleh Allah azza wa jalla pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allahu yawmal qiyamah, wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, dan barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka niscaya Allah akan hinakan ia pada hari kiamat kelak. Para pendengar Radio Roja hafizakumullah, Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah memberikan bab apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memuliakan para penguasa dan melarang keras untuk menghinakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa, dan dengan kesabaran tersebut Allah azza wa jalla akan memberikan ganjaran yang besar bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Sebab tidaklah seorang manusia keluar atau memberontak dari penguasa lalu ia mati di atas pemberontakannya tersebut, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Para pemerhati Radio Roja hafizakumullah, Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang manhaj yang benar dalam menasihati penguasa. Beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang terpelihara dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemimpin negara adalah manusia biasa yang juga berbuat salah. Tidak diragukan bahwa mereka memiliki sekian banyak kesalahan dan mereka tidaklah maksum. Akan tetapi kita tidak boleh membeberkan kesalahan mereka di muka umum dan melepas tangan dari mentaati mereka. Meskipun mereka berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, perbuatan dosa, selama mereka tidak melakukan kekufuran yang jelas, sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada diri mereka terdapat perbuatan dosa dan maksiat, kejahatan dan kezaliman, sesungguhnya bersabar dalam mentaati mereka berarti menyatukan kalimat, menyatukan kaum muslimin dan melindungi negara kaum muslimin. Sedangkan di dalam sikap menyelisihi dan menentang mereka terdapat berbagai macam kerusakan yang besar, lebih besar dari kemungkaran yang ada pada mereka. Dampak yang dapat ditimbulkan dalam menentang mereka lebih berbahaya daripada kemungkaran yang berasal dari mereka, selama kemungkaran itu bukan kekufuran dan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja hafizakumullah, kita tidak mengatakan bahwa harus diam dari kesalahan yang dilakukan para pemimpin. Tidak. Bahkan kesalahan tersebut harus diobati. Akan tetapi diobati dengan cara yang benar, yaitu dengan menasihati mereka secara rahasia, seperti menulis surat kepada mereka dengan diam-diam, bukan dengan surat yang ditulis dan ditandangi oleh banyak orang dan menyebarkannya kepada manusia. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan ditulis surat yang berisikan nasihat secara rahasia lalu diserahkan kepada pemerintah, atau bisa juga diajak bicara secara lisan kalau memungkinkan. Adapun surat yang ditulis dan difotokopi atau dimuat di media massa dan elektronik, media sosial, lalu dibagikan kepada masyarakat, maka ini tidak diperbolehkan, karena ini sama saja dengan menyebarluaskan, sama persis dengan membicarakannya di atas mimbar. Bahkan itu jauh lebih berbahaya, karena perkataan itu lebih mudah untuk dilupakan. Akan tetapi risalah tersebut tetap beredar di tengah-tengah masyarakat. Manusia yang paling berhak menasihati pemerintah adalah para ulama, ashabur ra'i, para cendikiawan yang dikenal baik akhlaknya, dan ahlul halli wal aqdi, para ulama alim yang di majlis syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu ulil amri tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja hafizakumullah, tidak semua orang berhak dalam perkara ini. Menyebarkan kesalahan dan mengumumkannya tidaklah dianggap sebagai nasihat sedikitpun, dan hal itu bukan berasal dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun orang yang memberikan nasihat memiliki maksud yang baik, yaitu mencegah kemungkaran sebagaimana harapannya, tetapi ternyata yang dilakukannya justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kemungkaran semula. Oleh karena itu, seringkali sikap pencegah kemungkaran semacam ini berakibat timbulnya kemungkaran yang lebih buruk, apabila tidak di atas jalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan semacam ini pun merupakan kemungkaran, karena tidak mengikuti jalan dan cara yang syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelompokkan manusia menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang mampu menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang diserahi amanat sebagai pemimpin. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang alim yang tidak memiliki kekuasaan. Maka ia mengingkari dengan penjelasan dan nasihat dengan hikmah dan wejangan yang baik, serta menyampaikannya kepada penguasa dengan cara yang penuh hikmah. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu maupun kekuasaan. Maka mereka mengingkari dengan hatinya, yaitu membenci kemungkaran tersebut dan membenci pelakunya dan berlepas diri dari mereka. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati radio Rojak hafizakumullah, karena sangat pentingnya keberadaan penguasa atau pemerintah, Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, jikalau aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka niscaya semua akan aku tujukan bagi para pemimpin. Ia ditanya, wahai Abu Ali, jelaskan maksud dari ucapan tersebut. Beliau menjawab, apabila doa itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat untuk diriku. Namun apabila aku tujukan bagi para pemimpin, dan ternyata pemimpin tersebut berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya syariat berdiri di atas pondasi dan asas hikmah dan maslahat dunia dan akhirat bagi para hamba-hamba Allah. Syariat tersebut adalah adil seluruhnya, rahmat seluruhnya, kemaslahatan seluruhnya, dan hikmah seluruhnya. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada lawannya, dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada kekerasan, maka itu tidaklah termasuk syariat, meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan sebab takwil. Syariat adalah cermin keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, rahmatnya di antara para hamba-hambanya, naungannya di buminya, dan hikmahnya yang menunjukkan kepadanya dan yang menunjukkan kejujuran Rasulnya adalah petunjuk yang paling sempurna dan paling benar. Beliau juga berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya untuk mengingkari kemungkaran, agar dengan pengingkarannya itu tercapailah perbuatan ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya dan lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, meskipun Allah Subhanahu wa taala membenci dan memurkai perlakunya. Ini seperti mengingkari para raja dan pemimpin dengan cara memberontak kepada mereka, karena hal itu adalah pokok dari setiap kejelekan dan fitnah sampai akhir masa. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Rojak hafizakumullah, demikianlah artikel singkat pada kesempatan kali ini, semoga dapat kita pahami dan kita amalkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada di frekuensi 95.1 FM, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tiada kata yang patut untuk kita mengucapkan pertama kali melainkan kata hamdalah, itu alhamdulillah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada kita sekalian. Baik, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini program Radio Roja Kendari di 95.1 FM memberikan program baru, yaitu tentang program Berbincang Syar'i Radio Roja Kendari. Dan tentunya dalam Berbincang Syar'i ini kita akan ditemani oleh seorang ustaz, ya, dan kita akan melakukan interaksi di situ. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdialog bersama Al-Ustaz Abdul Rahman Thayyib LC Hafidhahullah Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau telah hadir bersama kita di Radio Roja Kendari ini. Baik, dan beliau juga sendiri pada kesempatan kali ini selama 2 hari beliau mengisi, ya, daurah di kota Kendari. Jadi bagi para pemerhati Roja Kendari ingin mengikuti daurah beliau, masih tersisa 1 hari, yaitu besok, dan tepatnya di waktu subuh akan diadakan daurah di Masjid Al-Jariah Kota Kendari di depan Rumah Sakit Permata Bunda. Baik, pada kesempatan kali ini para pendengar Roja Kendari yang pernah berada, kita akan berbincang syar'i tentang masalah atau perkembangan dakwah, dalam hal ini dakwah salafiyah yang ada di Indonesia secara umum, ya. Baik, dan pada kesempatan kali ini pula Anda juga bisa berinteraksi, ya, pada kami semua yang ada di sini pada Radio Roja Kendari tentunya, dengan bisa mengirim, ya, pertanyaan melalui nomor telepon 0812 440601, ya, kami ulangi, Anda bisa berinteraksi bersama kami dengan mengirim pertanyaan Anda di nomor 0812 440601, atau bisa langsung berkomentar dalam kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Baik, ya, para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan berbincang syar'i bersama Ustaz Abdul Rahman Thayyib Hafidhahullah Ta'ala. Dan tentunya sebagaimana yang kami katakan tadi, perbincangan ini berhubungan tentang perkembangan dakwah salafiyah yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, Ustaz, pada waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani filah wa akhwati, khususnya pendengar Radio Roja Kendari rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah dakwah salafiyah senantiasa berkibar di negeri kita yang kita cinta ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, dari umat Islam, yang tegak di atas kebenaran. La yadru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahum ala dhalik, dan tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau yang mencampakkan mereka sampai datangnya perkara Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dakwah salafiyah alhamdulillah semakin menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dakwah salafiyah dan para pengibar benderanya. Namun tentunya namanya dunia, sebagaimana kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira Mereka mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang dusta. Dalam perkembangan dakwah salafiyah, secara kualitas kita perhatikan mulai ada krisis, mulai ada penurunan kualitas. Banyak ujian, baik dari

0: terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Banyak dari mereka yang sekarang sudah berpaling dari akidah manhaj salafi yang sebenarnya. Kalau kita mau contohkan, ada sebagian dari da'i-da'i kita yang membolehkan duduk bermajlis dengan ahlil bid'ah, padahal jelas ijma' al-salaf, ijma' al-sunnah mengharamkan duduk di majlis ahlil bid'ah atau ikut muktamar-muktamar mereka. Allah sendiri telah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Sungguh telah kami turunkan dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di antara yang memperolok ayat Allah al-bidah, maka Allah melarang kita duduk dengan mereka. Para salaf mengatakan, la tujalisu alal ahwa, jangan duduk bermajlis dengan ahlil ahwa, ahlil bidah. Kemudian juga, kalau kita perhatikan di antara bentuk krisis dalam diri sebagian orang yang menamakan sebagai da'i salafi, ada yang mereka mempersoalkan dakwah tauhid sebagai prioritas utama dakwah salafiyah. Padahal jelas Allah dan Rasul SAW mengutamakan dakwah tauhid dibandingkan yang lainnya. Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basir ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Di antara sebagian dai yang mengatakan salafi, ada mereka yang mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin, padahal jelas itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah Yahudi. Namun itu terjadi. Ini salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah dakwah salafiyah atau di tengah-tengah orang-orang yang mengaku da'i-da'i salafi. Na'udzubillah min dalik. Bahkan yang terakhir kita dapati sebagian mereka menjadi curkan-curkan politik. Na'udzubillah min dalik. Ini adalah kemerosotan bagi kualitas dakwah salafiyah atau bagi sebagian yang mengatakan salafi. Meskipun secara kuantitas semakin bertambah, cuma dakwah salafiyah lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Maka kita dakwah salafiyah atau as-salafiyun punya program yang senantiasa harus terus didengungkan, yaitu tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari dalam, dari kotoran yang menempel, baik kotoran syirik, kotoran bid'ah khurafat, dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka sekali lagi, dakwah salafiyah alhamdulillah tetap berkibar meskipun dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berpegang dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Nah,
1: baik ya, para pendengar juga kendari di mana berada, itulah tadi penjelasan singkat tentang perkembangan dakwah salafi yang ada di Indonesia dari Ustaz kita, Ustaz Abdurrahman Thoyyib Hafizullah Ta'ala. Kemudian kita mungkin Ustaz ingin memberikan satu pertanyaan Ustaz, apakah ketika kita berdakwah sebagaimana yang antum alami, adakah tantangan-tantangan dakwah yang Ustaz dapatkan, kemudian setelah itu apa gambaran tantangan tersebut Ustaz?
0: Ya, tentang ujian tantangan dalam berdakwah tentunya sangat amat banyak, baik dari dalam maupun dari luar. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan ujian, cobaan dalam dakwah, tantangan dalam dakwah dari paman beliau sendiri Abu Lahab, ya, ketika Rasul mengumpulkan mereka, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, apakah karena anak celaka engkau ya Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami. Maka demikian pula bagi para da'i yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, yang menjadi pewaris Nabi SAW. Mereka bukan hanya mewarisi dakwanya Nabi, namun mereka juga mewarisi apa yang dialami oleh Nabi dalam berdakwah. Ketika Rasul dahulu belum diangkat sebagai Nabi, belum berdakwah kepada Tauhid, Rasul dikatakan Sadiqul Amin. Namun ketika Rasul berdakwah Tauhid, dikatakan Syairun Majnun. Ini sunatullah, dan itu yang dialami oleh semua da'i yang menyuruh kepada yang diseru oleh Nabi SAW. Pasti ada caci makian, pasti ada

0: ya, bulian, pasti ada onak dan duri. Dan yang kita alami juga demikian, bahkan dari orang dalam sendiri. Mereka terkadang membuat rencana jahat, makar untuk mengusir kita, untuk membubarkan kajian kita. Bahkan sempat mereka juga merapatkan ya, untuk membubarkan kajian yang selalu kita sampaikan di situ akidah salafus saleh. Ya, dan itu sekali lagi adalah sunnatullah yang mendakwakan kepada akidah sahihah, manhaj yang benar, pasti ya banyak yang memusuhi, baik dari dalam maupun dari luar. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Qasidah Nuniyah, musuh dakwah tauhid ada beberapa golongan. Di antaranya orang yang jahil, yang kedua al-mu'anid, yang tahu kebenaran namun keras kepala menentang. Ada pula munafik, orang yang kalau bisa kita ibaratkan serigala berbulu domba. Mereka musuh-musuh dakwah at-tauhid sepanjang zaman, mulai zaman Rasulullah SAW sampai detik ini mereka senantiasa ada. Ulama mengatakan innalikulli haqqin jahida, setiap kebenaran pasti ada yang menentang, sedikit atau banyak, dari orang jauh maupun dari orang dekat, dari dalam maupun dari luar. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan kekuatan dan pertolongannya untuk kita tetap istiqomah di atas dakwah yang mubarakah ini, ya, meskipun banyak onak dan duri.
1: Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, ya, sebelum kita membacakan pertanyaan dari pendengar Radio Kendari. Sebenarnya Ustaz, itu kata salaf itu apa? Karena masih banyak masyarakat yang kebingungan, ya, kata salaf itu apa, salaf itu apa, sehingga mereka kadang-kadang memberikan label kepada orang-orang yang memiliki atau berkata salaf itu sebagai orang-orang yang bersikapnya itu ekstrim, ya, dalam beragama. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz.
0: Ya, sebetulnya ya, ini kajian kita besok subuh. Ya, namun tidak masalah kita kasih TV-nya. Ya, mukaddimah.
1: Iya Ustaz, silahkan. Ya,
0: as-salaf artinya orang yang mendahului kita. Namun yang dimaksud di sini as-salaf adalah as-salafus saleh, pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, mereka adalah salafuna as-salih, pendahulu kita yang saleh. Yang mana Rasul mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian yang setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Salafus saleh ini adalah suri teladan kita. Yang Rasul tadi keberikan rekomendasi, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka adalah as-salafus saleh yang kita diwajibkan mengikuti jejak mereka. Setiap yang mengikuti jejak langkah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dinamakan as-salafi. Jadi dakwah salafiyah, manhaj salaf itu hanya sekedar seruan untuk kita berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama ini. Kita dalam beragama Islam ini kewajibannya mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itulah Islam itu sendiri. Ya, Islam yang murni adalah Islam yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin, pegang rasunaku dan sunnah khulafa' rasyidin. Ya, kemudian Rasul mengatakan ketika perpecahan umat, yang selamat hanya satu, ma'ana alaihi wa sahabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang dinamakan manhaj salaf atau as-salafiyun atau dakwah as-salafiyah.
1: Nah, baik, ya, masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kami ajukan. Kemudian ya, sebagaimana tadi kita katakan bahwa ini merupakan pertanyaan terakhir dalam bincang sehari kita, dan sekarang kita akan masuk di pertanyaan yang bersumber dari pendengar Radio Raja Kendari. Ini ada pertanyaan dari nomor ini Ustaz, dari nomor 0852-2554 dan seterusnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin Ustaz bisa menjelaskan perjalanan belajar Ustaz dan dakwah Ustaz di Indonesia ini. Gimana Ustaz dia?
0: Ya, yang pertama, ya, saya bukanlah siapa-siapa, namun hanya sekedar seorang muslim yang ingin untuk menjalankan firman Allah wa tawassabil haq wa tawassabil sabar. Kalau bercerita tentang pengalaman pribadi, ya kita setelah lulus SMA negeri, kita masuk ke Pondok Al-Furqan Gresik, ya, tahun 96 sampai 98. Kemudian kita pindah kepada Ma'had Ali Al-Irsyad di Surabaya selama setahun. Tahun 99 alhamdulillah kita diterima di Universitas Islam Madinah dan saya masuk Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Selama 4 tahun kita menyelesaikan studi S1, kemudian kita melanjutkan jenjang diploma Ali, diploma Ali setahun jurusan yang sama dakwah dan usuluddin. Kemudian setelah itu kita berdakwah di Surabaya, khususnya tadi di Ma'had Ali Al-Irsyad. Dan juga kita mengisi kajian di Surabaya dan juga kita sering mengadakan safari dakwah ke seluruh pelosok Indonesia. Itu Allah Ta'ala.
1: Baik, Masya Allah ya, perjalanan yang gitu baik, Masya Allah. Dan mungkin yang terakhir Ustaz, dari pertanyaan pendengar ya, Jorja Kendari, terakhir Ustaz, di dari nomor 08 13 42 dan 424 dan seterusnya ya Ustaz, mohon maaf ya, mohon ya, bukan mohon maaf ya Ustaz, maksudnya mohon nasihat ya bagi kami para para pemuda dalam menuntut ilmu. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat Ustaz.
0: Ya, sebetulnya itu materi kajian kita tadi pagi ya, tentang wasiat kepada para pemuda. Yang paling utama, kewajiban seorang pemuda untuk menghabiskan, menggunakan waktunya dalam hal-hal yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat. Dan khususnya dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama, harus seorang pemuda selektif. Jangan sampai salah arah, salah mencari guru. Karena kalau sudah salah mencari guru, bisa fatal akibatnya. Kelompok teroris yang ada di negeri ini dan juga yang di mana-mana, mereka rata-rata para pemuda, cuma mereka salah mencari guru, guru agama, ustadz atau dai, sampai mereka pun terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Makanya barometer seorang mencari ilmu, siapa guru yang layak diambil ilmunya, ilmu agamanya, harus yang pertama memiliki akidah yang sahihah, akidah Rasul dan para sahabat Rasul, akidah para salafus saleh, dan di atas manhaj dakwah yang benar, manhaj dakwah para salafus saleh. Kemudian juga menimba ilmu yang berkompeten dalam bidang ilmu agama tersebut, bukan dari orang yang jahil. Karena Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian berteman, bersahabat dengan teman-teman sahabat yang di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang benar dan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kalau dia punya guru yang di atas akidah sahihah, manhaj yang benar, teman yang juga demikian, insya Allah perjalanannya akan lurus sampai di surga kelak.
1: Baik Ustaz, ini mungkin yang terakhir kali Ustaz ya. Tadi ada pertanyaan sekali lagi Ustaz, ini terakhir ya, dari pendengar Jual Kendari dari nomor 0852895 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan tentang adanya ya gesekan antara sama salafiyun dan bagaimana sikap kita dalam fitnah seperti ini Ustaz. Ya, ini yang terakhir Ustaz ya.
0: Ya, seperti yang kita sampaikan bahwasanya dakwah salafiyah atau salafiyun di atas muka bumi ini pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Sunatullah di atas muka dunia, darul ibtila, dunia tempat ujian. Di antaranya dari orang dalam sendiri. Kalau kita bisa katakan manusia ada tiga golongan. Siapapun, ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, ada yang pertengahan. Harusnya seorang salafi, seorang alusunnah senantiasa meniti jejak pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, dalam segala hal, yaitu pertengahan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan ekstrem kanan, yaitu misalnya menyatakan orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya padahal dalam masalah fikih atau hanya dalam masalah berpakaian, langsung dikatakan ini al-bid'ah, padahal ukuran orang itu keluar dari al-sunnah bukan masalah pakaian, namun masalah akidah, masalah manhajnya. Kata Syekh Salih Muhammad bin Salih Simin dalam kitab beliau Fatwa Akan Islam yang mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah kalau itu berkaitan dengan penyimpangan masalah akidah dan juga masalah bid'ah yang dia lakukan. Adapun masalah akhlak muamalah tidak mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengeluarkan seorang salafi dari Ahlus Sunnah gara-gara hanya pakaian yang tidak dia sukai, maka ini terlalu berlebihan. Namun ada pula ekstrem kiri, yaitu yang tadi kita sampaikan, orang-orang yang sekarang ingin terlepas dari manhaj dan akidah salafus saleh, membolehkan duduk di muktamarnya ahli bid'ah, kemudian juga jadi jurkam politik, kemudian juga yang kita sebutkan tadi, mencela orang yang berdakwah kepada tauhid, mempersoalkan dakwah tauhid sebagai prioritas utama dalam berdakwah, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin, bahkan ada yang meramal orang mau menjadi presiden dan sebagainya. Ini semuanya bentuk penyimpangan, yaitu terlepas dari akidah dan salaf man as-salaf soleh. Kita menginginkan ahlu sunnah yang senantiasa sebagaimana kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wallahu ta'ala.
1: Baik ya, para pendengar Radio Kendari yang pernah berada, itulah tadi beberapa tanggapan beliau dari pertanyaan-pertanyaan kami ajukan, dan juga para pendengar Raja Kendari dimanapun Anda berada. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan atas partisipasi para pendengar sekalian, dan ini merupakan terakhir ya, mungkin pertemuan kita yang terakhir. Dan sebelum kami tutup, mungkin Ustaz bisa memberikan ikhtitam atau penutup ya secara umum lah untuk kaum muslimin tentang agama Islam ini.
0: Iya, sebagai penutup, kita menyeru kaum muslimin secara umum dan kepada yang mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada realnya yang pertama, kepada realnya yang dahulu, yaitu jejak pemahaman metode manhaj para salafus soleh, mengikuti akidah dan manhaj para salafus soleh, agar kita selamat fid dunia wal akhirah, dan jangan pernah ngemintari para salafus soleh, dan jangan sampai menyimpang berpaling dari ajaran akidah dan manhaj para salafus soleh. Dan sekali lagi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakum lakhir kathira. Akul qalihada wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum muslimin yang semuanya rahmatullahi Allah tabaraka wa ta'ala, dan pemerhati Radio Sekendari di mana Anda berada. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa tanggapan-tanggapan beliau ya, dari hasil perbincangan syar'i yang kita lakukan, dan juga tanggapan beliau dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Sekendari. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya atas apa yang beliau sampaikan pada kita sekalian, terutama ya memiliki, dan kita harapkan bisa memiliki pengaruh kepada kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat nantinya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada para pemerhati Radio Kendari yang sudah bergabung bersama kami, dan juga kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Kemudian kami juga mengucapkan jazakallahu khairan kepada kru yang bertugas pada malam hari ini dalam program acara Perbincang Syar'i yang diadakan Radio Kendari di frekuensi 51 FM. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفر

بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله

حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia Radio Roja 95.1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ana Abu Tihi Amar Ma'ruf kembali dapat menyapa Anda dalam program Bincang Syar'i pada edisi Ahad 21 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2019 Masehi. Dalam program ini alhamdulillah bersama kita telah hadir narasumber kita di studio Radio Roja Kendari, yaitu guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizullah Ta'ala. Beliau dalam kesehariannya bertugas selaku pengasuh dari Ma'had Al-Lu'lu Wal Marjan Magelang, Jawa Tengah, dan juga selaku pemateri aktif dari TV dan Radio Roja. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa beliau Hafizullah Ta'ala, terlebih dahulu kita simak profil daripada Ma'had Al-Lu'lu Wal Marjan sebagai berikut.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yayasan Islam Al-Furqan Kabupaten Magelang adalah sebuah yayasan yang telah berperan dalam berbagai aktivitas dakwah, tarbiyah, dan sosial yang telah diawali sejak tahun 2001 silam. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Yayasan Islam Al-Furqan Kabupaten Magelang telah membawahi tidak kurang dari 9 markaz lembaga pendidikan lintas satuan pendidikan dari TK hingga tingkat sekolah tinggi program D2. Berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Furqan Kabupaten Magelang, di atas area seluas 16.000 meter persegi, alhamdulillah telah berdiri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, tepatnya di Dusun Kawungon, Desa Bumirjo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Pesantren yang memiliki visi menjadi pesantren yang membentuk generasi muda Islam cerdas, fasih, dan hafidh ini bertekad untuk menjadi salah satu wadah pendidikan Islam agar dapat berperan mencerdaskan generasi muda di bumi Nusantara. Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan memiliki 3 misi utama: menanamkan akidah lurus dan akhlak mulia, membudayakan disiplin menghafal Al-Quran dan membentuk iklim berbahasa Arab, serta
3: tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Lukman.
1: Saya Hamzah.
2: Saya Asa.
3: Saya Hoi.
4: Saya Iyas.
5: Kami anak-anak kompleks Masjid As-Sunnah.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati radio Roja Kendari mukumullah, kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula di hari ini, hari Sabtu penanggalan 12 Jumadal Ula 1445 Hijriah, akan kita hadirkan program Untayan Nasihat dan Faidah bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin LCMM Hafizullah Ta'ala, yang saat ini beliau berada di kota Kendari lebih kurang 3 hari dalam rangkaian daurah ilmiah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di studio Radio Roja Kendari membersamai kita semuanya dalam rangkaian nasihat beliau kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Baik, kita sahabat terlebih dahulu kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, marhaban bikum. Selamat datang, Ustaz, di kota Kendari. Ini yang kedua kalinya, Ustaz, ya?
2: Insyaallah. Tapi cukup lama ini.
1: Iya, sudah jaraknya. Nggak salah 2015, Ustaz, ya?
2: 15-16.
1: 2016, iya, 16, Ustaz. Ya,
2: Masya Allah.
1: Dan alhamdulillah, ya. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Selamat datang di kota Kendari. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas nasihat-nasihat selama di kota Kendari ini. Baik, Ustaz, pembahasan kita kali ini berkaitan beberapa topik, Ustaz, ya. Yang pertama, insya Allah, kita akan bahas tentang masalah perkembangan dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal-jamaah di negeri kita, serta tantangan-tantangan yang mungkin saja akan kita hadapi dengan berbagai macam peristiwa, kejadian, atau problematika yang dihadapi oleh salafiyin dan salafiyat di negeri kita ini, Ustaz. Mungkin bisa Ustaz sampaikan, tafadhol Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Ya, sebagaimana kita sudah menyatakan, mengikrarkan bahwa dakwah kita adalah dakwah mengikuti Rasulullah, dan bahkan mewariskan dakwah para rasul, para nabi, ya, tidak lepas dari tantangan, ya. Makanya di antara sekian watak daripada dakwah, kaedah daripada dakwah itu adalah dakwah itu pasti mendapatkan cobaan. Cobaan itu ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Yang internal, yang perlu terus mendapatkan pelurusan, terus kemudian tanggapan dari kita semuanya, terutama para da'i yang sudah lama memakan asam garamnya dakwah ini, untuk terus secara persuasif membimbing sebagian ikhwan yang mungkin terlalu semangat, sehingga gampang memvonis secara berlebihan. Kemudian yang kedua, ya, di sana ada friksi-friksi, benturan, entah itu antar yayasan, antar pondok, dan juga mungkin antar ikhwan. Ini juga harus diobati. Dan ini sejalan dengan pesan para ulama, ya ahla sunnati tarufaku, wahai ahlu sunnah, berkasih sayanglah, berlemah lembutlah di antara kalian. Fa innakum min aqallin nas adada, kalian itu menjadi umat yang sedikit di akhir zaman ini. Nah, tantangan internal yang ketiganya adalah perlu adanya konsolidasi, koordinasi antara pemain-pemain dakwah, mungkin juga IO-IO, penyelenggara, panitia kajian, supaya kajian itu terselenggara dengan rapi, baik, ya, aman, nyaman, terutama koordinasi dengan pihak berwajib, pihak berwenang, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, tema-tema pada kajian Tabligh Akbar yang terjadi secara insidental seperti yang sekarang kita adakan, itu tema-tema yang umum, tema-tema yang sekarang fundamental, tema-tema yang bisa ditangkap, difahami oleh orang awam. Dan di sana juga di dakwah kita ini sudah mulai tumbuh kembang pendidikan ya. Ada yang baru, ada yang sedang, ada yang lama. Dan problema utama pertama yang selalu tumbuh kembang, selalu timbul tenggelam, ya saya sendiri sebagai ketua pembina ASSI, Asosiasi Sekolah Sunnah Seluruh Indonesia, itu adalah satu kaitannya dengan

dan yang tidak kalah pentingnya memiliki dedikasi juang. Kemudian yang kedua yang juga tentang masalah pendidikan ini adalah pembiayaan. Standar pembiayaan kita termasuk mengelola biaya ini masih perlu terus ditata, distandarkan sesuai dengan kaidah keuangan. Karena siapapun yang ingin menjadikan pendidikan itu formal pasti nanti harus menstandarisasikan 8 standar supaya bisa mengikuti akreditasi, bisa diterima oleh pemerintah, ya. Di antaranya adalah standar ISI, terus kemudian standar tenaga didik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, ya, standar evaluasi dan penilaian. Ini standar-standar yang harus diwujudkan, tidak boleh tidak, ya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan sumber dana pendidikan non-SPP. Biar tidak mengandalkan SPP, ya, tidak membebani wali murid. Sehingga di sana ada satu solusi untuk menanggulangi defisit keuangan pendidikan itu lewat mesin-mesin ekonomi keuangan yang diciptakan oleh pondok pesantren. Nah, yang terakhir problematika internal adalah bagaimana kita itu membuat satu pendekatan-pendekatan persuasi, pendekatan-pendekatan yang edukatif ke masyarakat untuk menyampaikan dakwah kita itu supaya sampai kepada orang-orang awam, ya. Jangan sampai kita itu kata dalam tempurung, bahkan kita harus out of the box, yaitu keluar dari lingkaran kita. Ya, mungkin di sana butuh inovasi, bisa lewat gerakan sosial, peduli, ya, perawatan jenazah. Banyak cara menuju Roma untuk supaya kita itu lebih menjangkau lini-lini umum dan juga bisa bermasyarakat dengan baik, sehingga kita tidak termarginal, terkesan kita tertutup. Ini problem internal yang menurut pandangan saya sejak saya mulai dakwah kurang lebih tahun 90-an sampai sekarang. Terus kemudian mungkin kita bisa tambah adalah bagaimana koordinasi-koordinasi dengan koordinasi-koordinasi para da'i antar pulau, antar provinsi, mungkin juga antar daerah, supaya di sana ada capaian-capaian maksimal di dalam dakwah ini, ya. Terutama koordinasi untuk menata tema-tema dakwah, untuk membuat skala prioritas, ya, yang kita sebarkan itu apa. Otomatis adalah at-tauhidu awalan. Tauhid itu harus pertama utama tertanam di dalam diri pribadi kaum muslimin. Kemudian materi-materi lain yang dianggap krusial, fundamental dan perlu urgen untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kaitannya dengan problem eksternal, ya, cukup berat, ya. Kita sekarang menghadapi satu dunia sosmed, dunia maya yang sangat terbuka, yang siapapun 24 jam bisa mengakses, ya. Nah, dari situlah nanti akan muncul, ya, globalisasi dan bahkan maaf mungkin liberalisasi dakwah. Artinya jamaah ini atau masyarakat yang mungkin awam disuguhkan dengan berbagai macam pemikiran yang terbuka, yang global, yang liberal, yang mungkin belum siap. Dari sini otomatis akan muncul berbagai macam masalah, ya, dahsyatnya dan drastisnya, ya, perkembangan teknologi. Ini kadang-kadang di sebagian kita itu tidak siap, sehingga kurang, ya, akomodatif itu perlu, tetapi selektif itu juga lebih perlu. Akomodatif itu merupakan sikap yang penting, inklusif itu juga penting, tetapi

0: kita juga apa? Kita harus juga selektif. Gak mungkin kita inklusif tanpa selektif. Tidak mungkin kita itu akomodatif tanpa ada saringan. Nah, yang menyaring inilah bagaimana kita itu bisa menghadir, bisa hadir pada kajian-kajian offline yang manhaji, yang tertata dengan baik, sehingga yang hak, yang batil, yang benar, tidak benar, yang negatif, yang positif itu bisa kita pilih-pilih dengan baik. Karena masalah pemikiran, ideologi, ilmu itu adalah abstrak. Wong, jangankan masalah abstrak, kita saja masuk masjid kadang-kadang bisa keliru sandal kok. Padahal sandal itu kelihatan, sandal itu tampak, itu aja bisa keliru, ketukar. Nah, sekarang yang jadi masalah, jamin gak kita itu tidak tertukar keyakinan? Kita sekarang dengan PD, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu ustaz. Nah, ustaz aja sudah kadang-kadang bisa kena syubhat, apalagi jamaah. Dengan mudah didoktrin, ambillah yang baik, terima, tolak yang buruk. Ngajimah kepada siapa aja. Kalau memang ada gaya model murid seperti itu, jamaah seperti itu, mending jadi ustaz, karena dia sudah mampu untuk memilah-memilih, untuk bisa sekarang ini menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dia lebih hebat daripada ustaznya. Jadi itu, ini masalah yang pertama. Dan juga ini tantangan buat para da'i, ya. Ya, kadang-kadang kita itu menyampaikan sesuatu, yang sesuatu itu kita anggap biasa dan sudah kita gunakan dengan bahasa-bahasa dan cara-cara yang baik dengan data sumber. Tapi ternyata, Masya Allah, ya, dipotong, kemudian diviralkan. Kemudian di sana ada satu penggiringan seakan-akan itu merupakan satu apa? Satu pola tertentu, statement tertentu untuk menghina dan yang lainnya. Ini jelas merupakan satu tantangan juga eksternal yang kita harus siap. Betapa sering kita temukan para dai, ya, selama sekian tahun yang lalu kemudian dipotong, diviralkan, sehingga terpojokkan, ya, terdiskriminasikan si dai tersebut. Makanya di sini kita intinya lebih hati-hati, lebih persuasif, dan lebih bijak di dalam memilih tema-tema dan kata-kata. Kemudian tantangan eksternal berikutnya yang nomor tiga adalah tantangan banyak kelompok, ya, banyak firqah yang semua eksis, ya. Subhanallah, yang di Indonesia ini dikatakan negara multikultural, ya. Ya, jadi kelompok yang berbasis politik ada sendiri, kelompok yang berbasis agama ada sendiri, kelompok yang berbasis sosial ada sendiri, semuanya. Nah, pertarungan antara kelompok-kelompok ini dengan pemikiran dan ideologinya bukan suatu hal yang ringan bagi seorang ahlus sunnati wal jamaah. Dan kadang-kadang kita lihat kita itu dirasa ganjil menyampaikan materi-materi tersebut, karena menurut sekian kelompok, ya, materi-materi yang kita sampaikan itu semuanya menabrak rul atau apa namanya road of life mereka, ya, jalan hidup mereka, sehingga kita itu bisa kena sasar dari semua arah. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah, yushiku ya an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini dikeroyok oleh sekelompok besar umat lain, seperti orang royoan kanan dari tempatnya. Ini adalah tantangan, dan seorang da'i tidak boleh mundur. Kalau sekarang mundur, kalau sekarang itu kita kendor, maka kita membenarkan apa yang mereka katakan, yang mereka inginkan. Kita harus siap menjadi yang dikatakan oleh Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada sekelompok kaum dari umatku ini yang eksis di atas kebenaran, tidak minder, tidak mundur, tidak dia itu bersikap luntur kendor karena hinaan, tekanan, intimidasi, dan berbagai macam cara-cara untuk melemahkan kesemangatan kita, sampai datang perkara Allah. Perkara itu bisa kematian atau kemenangan, karena pada akhirnya kita itu hanya al-mustarih wal-mustarah lah. Kita diistirahatkan oleh Allah dari orang-orang jelek, atau orang jelek diistirahatkan oleh Allah dengan kematian. Itu saja. Kemudian ada masalah-masalah yang sifatnya eksternal, adalah bagaimana dakwah ini sering mendapatkan fitnah, sasaran-sasaran hoax yang disebarkan di kalangan orang awam, sehingga mereka itu apa ya, kalau kita bisa bilang antipati, ya, salah paham terhadap dakwah kita, bahkan memberi stigma yang kurang baik kepada dakwah kita. Nah, ini juga membutuhkan kanter-kanter syubhat. Dan juga masalah eksternal yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita itu terus bisa mengikat hubungan kita dengan pihak berwajib, berwenang, pemerintah, waliul amri, polisi, TNI, dan semua pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan juga memiliki otoritas, baik dari sisi kekuasaan politik dan otoritas-otoritas yang lainnya. Sehingga dari situlah kita akan tetap berada di atas manhaj al-haq, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, tetapi kita juga tetap eksis berlaga di medan dakwah biidznillah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Mungkin ya, sebagai closing Ustaz, ya, mungkin ada nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya, bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum, bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media sunnah, karena ini kan saat ini kita hidup di zaman di mana setelah taufik dari Allah, peranan media di dalam memberikan hidayah kepada masyarakat ini sangat penting Ustaz, ya, tentang misalnya Radio Roja. Kami alhamdulillah di Kota Kendari sudah ada Radio Roja Kendari. Mungkin ada pesan dan nasihat Ustaz kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan media seperti ini. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, pesan saya utama pertama kepada media dan awaknya untuk tetap istiqomah, sabar dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian yang tidaklah kepentingnya adalah mengedepankan tema-tema tentang mahasinul Islam, keindahan Islam. Ya, tentang masalah usuluddin, rukun iman, rukun Islam, ini kita fahamkan dengan baik kepada masyarakat sebelum kita mengangkat masalah-masalah polemik, masalah-masalah perbedaan. Kita kasihkan dasar-dasar dulu. Yang utama pertama adalah kita jelaskan mahasinul Islam, indahnya Islam. Terus kemudian tentang masalah usuluddin, dari mulai rukun iman, rukun Islam, kita jelaskan dengan baik. Karena permasalahannya mereka adalah adamul fahmi, ketidakfahaman atau apa, al-jahli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah pemahaman yang sakit. Kemudian yang kedua, tentang masalah kaitannya dengan media ini, dakwah ini, hendaknya membagi tugas. Jangan sampai nanti kelelahan, kecapean, error yang masing-masing punya kepentingan yang sifatnya privat, ada keluarga, ada anak. Sehingga di sini harus ada pembagian kerja secara baik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk umat Islam, ahli sunnati wal jamaah, wabil khusus di Kendari ini, untuk tidak segan-segan untuk berbagi peran ya. Terutama masalah kaitannya adalah pendanaan. Kita tidak ingkari bahwa media ini yang paling menonjol adalah pembiayaan. Sekarang internet gak ada kuota aja langsung celup diem, gak kenal ampun. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi, kan gitu. Jadi di sini peran bersama ya. Gak mungkin sekarang ini krunya disuruh ngasuh anaknya, juga disuruh untuk nyari biaya susunya, ya kan gitu, bagi peran. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, menyegarkan program-program tiap tahunan lewat musker, disegarkan supaya tidak monoton, jenuh. Inovasi bukan di dalam masalah kaitannya fundamental agama, tetapi cara menyampaikan ya. Contoh aja, mungkin dari ceramah menjadi tukso, dari ceramah menjadi dialog, atau mungkin ada inovasi-inovasi lain sehingga masyarakat penikmat atau penggemar Radio Rojak wabil khusus di Kendari ini disegarkan dengan tema-tema yang menarik, cara penyampaiannya juga menarik, bahasa yang digunakan juga menarik. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada para awak media dan juga kaum muslimin yang ingin terus mengeksiskan dakwah lewat media, radio maupun TV. Wallahu a'lam.
1: Ya, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas kehadiran Ustaz di studio Radio Rojak Kendari dan juga nasihat yang disampaikan kepada kita semuanya, semoga bisa memberikan manfaat ilmiah kepada kita semuanya. Dan barakallahu fikum. Dan dengan demikian para pendengar hamukumullah, pemerhati Radio Rojak hamukumullah, demikianlah untaian nasihat dan faidah bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin LCMM hafizahullah taala. Dan insyaallah pada maghrib ini kita akan kembali ikuti tausiah bersama beliau dalam kajian di Masjid As-Sunnah Kota Kendari, pembahasan tentang memitigasi stigma Wahabi. Jazakumullah khairan katsiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela diri-diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar mukumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan Sabtu sore ini, penanggalan 2 Sofar 1448 Hijriah, kembali kita ikuti kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini. Kali ini pembahasan tematik bersama Ustaz Abu Bakar Romli bin Haya Al-Syahwiyahullah. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang butuhnya umat terhadap ulama. Dan seperti biasa nanti kita buka sesi tanya jawab di 0823 14 34 95 95. Kepada beliau kami persilakan. Faliyata Fadl Maskuro.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar radio Raja Kendari di mana saja antum berada, alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas satu tema yang pembahasan yang bertemakan butuhnya umat kepada para ulama, orang alim. Jadi kita ini hidup di dunia, kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita beribadah kepada Allah ya haruslah dengan ilmu, sedangkan ilmu itu haruslah ada pembawanya dengan benar, yaitu para ulama. Maka ketika kita butuh ilmu, kita butuh juga pembawa ilmu, yaitu dari para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan agama kita. Ulama-ulama dulu kita butuh untuk menetapkan satu kaidah-kaidah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan agama kita berdasarkan dalil-dalil. Ulama sekarang kita butuhkan mereka untuk menjelaskan kepada kita kaidah-kaidah yang mereka telah tetapkan ulama terdahulu. Oleh karenanya ada yang namanya biasanya dalam kitab-kitabnya ulama ada namanya syarah. Seperti ketika Abu Ja'far At-Tahawi menuliskan tentang satu akidah At-Tahawi, maka muncullah ulama-ulama sekarang untuk memberikan syarah atau penjelasan tentang maksud-maksud daripada apa yang disebutkan ulama ketika menjelaskan agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga ulama dulu menulis kitab, diantaranya Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam. Muncullah ulama-ulama di zaman sekarang memberikan syarah penjelasan tentang mana-mana yang terkandung dalam kitab Aqidah Wasithiyah tersebut. Oleh karenanya sepanjang hidup kita, kita selalu butuh kepada ulama, baik ulama-ulama terdahulu yang menetapkan kaidah-kaidah berdasarkan Quran dan Sunnah, maupun ulama-ulama sekarang yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Oleh karenanya kita sangat butuh kepada ulama, dan kebutuhan itu seperti butuhnya kita kepada air, seperti butuhnya kepada kita kepada udara. Manakala ya udara dan air itu sudah tidak ada pada kita, maka berarti menunggu kematian. Oleh karenanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana kedudukan dan pentingnya ulama pada umat. Di antaranya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 83. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berita-berita yang datang, apakah berita tentang keamanan, kemenangan, atau berita tentang masalah ketakutan atau kekalahan, maka kata Allah SWT, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalaulah seandainya manusia mengembalikan semua kejadian-kejadian atau berita-berita itu kepada rasul ya, atau kepada ulil amri, kata maksudnya para ulama, dikembalikan kepada para ulama tentang berita-berita yang terjadi, kejadian-kejadian yang menimpa ya kita sekarang ini, kita kembalikan kepada para ulama, kita tidak menyebarkan dulu sebelum kita mengetahui hukumnya, maka la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, sungguh ya orang-orang yang ingin mengambil ya dalil atau mengambil suatu istimbat dari peristiwa tersebut, dia benar-benar alimah, akan mengetahui hikmah-hikmah, hakikat-hakikat, makna dari kejadian tersebut. Untuk apa? Li salamati minal khata, agar mereka selamat dari kesalahan. Wa akrabu ila as-sawab, dan agar mereka bertindak kepada kebenaran. Jadi ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam keadaan-keadaan sekarang ya, banyak fitnah, banyak berita-berita, banyak hoax, maka kita butuh kepada ulama. Untuk apa? Agar kita mengetahui, ya kita menanyakan kepada para ulama, kita kembalikan kepada ulama untuk kita istimbat. Kita mengambil istimbat dalil agar kita mengetahui bagaimana hakikat suatu kejadian, bagaimana makna-makna dan hikmah suatu kejadian, agar apa? Kita selamat dari kesalahan dan kita bertindak kepada perkara yang akrabu ila sawab, kepada yang lebih dekat kebenaran. Oleh karenanya di sini Allah SWT memberikan pengajaran kepada kita, ada masalah kembalikan kepada ulama. Dengan kita kembalikan kepada ulama, maka kita akan mengetahui hakikat suatu perkara dan kita mengetahui jalan keluarnya. Kemudian disebutkan juga dalam ayat yang lain bahwasanya umumnya manusia itu selalu dalam keadaan jahil, atau kebanyakan manusia itu jahil. Ya, banyak di antara manusia ini yang ada di dunia ini lebih banyak yang jahil daripada yang alim, atau kebanyakan mereka pandangan-pandangannya jahil dan sesat. Oleh karenanya Allah mengatakan kita dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah berfirman, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oleh karenanya ya, suatu kejadian, suatu peristiwa manakala ya tertimpa pada kita, maka jangan kita mengikuti pendapat kebanyakan orang, pandangan kebanyakan orang. Kembalikanlah kepada ulama, karena ayat ini menunjukkan bahwasanya umumnya, keadaan umum manusia itu jahil dan sesat. Lebih banyak yang jahil dan sesat. Oleh karenanya kita butuh dalam keadaan demikian, agar kita selamat dunia dan akhirat kita, kita butuh seorang ulama yang akan menjelaskan kepada kita hakikat dan makna-makna daripada kebenaran, agar kita selamat dari kesalahan. Kemudian juga Allah SWT ya, berfirman tentang bagaimana kedudukan ulama tersebut di tengah-tengah kita. Orang alim sangat kita butuhkan di tengah-tengah kita. Dalam surat Ali Imran ayat 101, Allah SWT berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah berfirman, bagaimana kalian akan menjadi kufur? Ya, ini berbicara tentang sahabat, tetapi maknanya juga untuk kita. Bagaimana kalian akan menjadi kufur kalau ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan rasul, ya orang alim, ulama, ya berada di tengah-tengah kalian. Wa fiikum rasuluhu, dan di antara kalian, di tengah kalian ada rasul, ada ulama yang selalu menjadi pengawas bagi kesalahan-kesalahan umat, selalu memberikan amar ma'ruf dan mungkar kepada keadaan-keadaan umat. Maka jika ada seorang ulama di suatu daerah atau di suatu kampung yang ulama itu didengar, yang ulama itu tersebut memberikan contoh yang baik, ilmunya bermanfaat, maka susah, ya jauh kemungkinan ya kaum tersebut akan tersat. Oleh karenanya dinukil dari ya sebagian ulama, diantaranya Muhammad bin Abdul Malik, ketika mendengar tentang bagaimana ahlak-ahlaknya atau sifat-sifatnya Hasan al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya bagaimana suatu kaum ya akan tersesat padahal Hasan al-Basri berada di tengah mereka. Ini perkataan yang masyhur yang bisa kita ambil ibrah bahwasanya suatu kaum ketika ada ulama, orang alim di tengah-tengah mereka yang selalu mengawasi perbuatan mereka, mengarahkan kepada yang baik, menjauhkan dari perbuatan yang buruk, maka ya fitnah-fitnah yang terjadi pada kaum tersebut yang akan merusak agama mereka ya akan susah menjadi masuk ke dalam kaum tersebut. Kenapa? Karena ada bentengnya. Siapa bentengnya? Adalah ulama. Demikian juga para sahabat disebutkan dalam ayat ini, bagaimana para sahabat akan menjadi kufur sementara ada dua benteng yang ada pada mereka. Ayat-ayat dibacakan pada mereka, ada orang alim di antara mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tidak ada Rasulullah, masih ada ayat-ayat Al-Qur'an yang akan mau mengarahkan kita, menjelaskan kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an adalah ulama. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita ini sangat butuh dengan ulama agar kita tidak tersesat, agar kita tidak menjadi orang kafir. Sebagaimana perkataan tadi Maslamah bin Abdul Malik, bagaimana suatu kaum akan tersesat kalau selama masih ada Hasan al-Basri pada kaum tersebut. Kemudian juga disebutkan di antaranya ayat Allah SWT menunjukkan tentang kita sangat butuh ulama. Ya, kita umat ini sangat butuh ulama. Disebutkan dalam surat Ali Imran juga ayat 18. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian yang luar biasa, persaksian yang tinggi yaitu tentang tauhid. Allah menggandengkan persaksian tauhidnya ini dengan siapa? Malaikat, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Siapa? Tidak semua orang yang mempersaksikan tauhid ya Allah SWT. Tidak semua orang yang akan menjadi saksi, yang akan menegakkan keadilan, kecuali hanyalah orang-orang yang berilmu, yang ilmunya memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Oleh karenanya, ya disebutkan bahwasanya ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Kalau seandainya tidak ada ulama di tengah kita, kalau seandainya Allah tidak mengutus orang alim, ya seorang alim di tengah kita, maka mungkin kita tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang manhaj salaf, tidak tahu dengan manhaj yang benar. Ya, kalau seandainya Allah tidak mengutus kepada kita, ya seorang ya dai atau seorang ulama ya kepada kita, maka demikian. Karena di sini Allah menyebutkan bahwasanya yang bersaksi tentang tauhid adalah Allah sendiri bagi dirinya dan para malaikatnya di langit dan orang-orang yang berilmu di bumi. Jadi kalau di dunia ini, di bumi ini, tidak ada orang yang utul ilma, orang yang diberikan ilmu, tidak ada orang ahli ilmu di muka bumi ini, maka ya apa jadinya kita? Kita tidak tahu tentang tauhid. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan munculnya mujaddid di abad 12, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika itu jazirah Arab ya mereka muslim tetapi mereka banyak berbuat syirik. Kuburan-kuburan dikeramatkan. Mereka menjadikan kuburan sebagai sembahan. Datang ke tempat-tempat kuburan yang dianggap keramat, kemudian mereka meminta kepadanya. Syirik sebagaimana dilakukan oleh kaumnya dulu. Datanglah ya Allah takdirkan ya kemunculan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama ketika itu merubah, dan sampai sekarang kita rasakan negeri Saudi adalah negeri tauhid. Sampai sekarang kita merasakannya juga di Indonesia, juga kita rasakannya juga bagaimana pengaruh ya dari negeri tauhid kepada kita di Indonesia. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya umat sangat butuh dengan ulama. Umat sangat butuh dengan orang alim. Di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah mempersaksikan, menggandengkan persaksiannya malaikat dan para orang alim di muka bumi ini untuk agar Allah disembah, tidak disembah yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Oleh karenanya, mahfum mualafannya, pemohon tersiratnya dalam hadis ayat ini, kalau seandainya tidak ada orang yang diberikan ilmu, orang alim di muka bumi ini, kita tidak tahu apa artinya kita. Oleh karenanya, dalam kitab Tanbihat Latifah disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan tentang akidah wasitiyah, ya alhamdulillahillazi arsalna ya rasulan, segala puji bagi Allah telah mengutus kita rasul. Disebutkan kalau seandainya tidak ada rasul yang diutus kepada kita Muhammad, tidak tahu apa jadinya kita. Kita dalam keadaan tersesat. Oleh karenanya, ini menunjukkan butuhnya kita kepada para ulama. Umat ini, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, kita butuh dengan orang alim. Ya, orang alim yang paham tentang ya ilmu agama. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidal ilma intisa'an yantasi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus, tetapi ya pada hamba. Alakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, biqabdil ulama. Akan tetapi Allah itu ketika mencabut ilmu dengan mematikan ulama. Dengan mematikan ulama, hatta iza lam yubqi aliman, sampai ketika suatu saat tidak ada lagi seorang alim ya di bumi, ittahasan nasu ru'usan juhala, maka mereka akan mengambil ya manusia-manusia akan menjadikan pemimpin mereka orang-orang jahil, karena tidak ada orang alim, dijadikanlah pemimpin orang jahil. Fasu'ilu, maka mereka bertanya kepada pemimpinnya, ulamanya ya yang dianggap ulama padahal jahil. Fa'abtu bighairi ilmi, maka ya mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan, bukan cuma menyesatkan dirinya tapi juga menyesatkan orang lain. Jadi ya, selama masih ada orang alim, selama orang alim belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya selama itu ilmu masih ada. Bagaimana cara ilmu Allah angkat? Dengan mematikan orang alim. Di zaman kita ulama-ulama yang terkenal, yang masyhur, ya ulama seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, ya mereka telah wafat meninggalkan kita. Mereka adalah ulama-ulama di zaman sekarang. Mereka telah wafat meninggalkan kita. Ya tentunya ketika wafatnya mereka, berarti Allah mengangkat sedikit ilmu. Ya sedikit ilmu. Oleh karenanya, ya sebelum, selagi masih ada kesempatan untuk kita belajar ilmu agama kepada orang alim, marilah kita belajar ilmu agama sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah SWT. Karena kalau sudah diangkat, nanti manusia menjadikan ya pemimpin mereka orang yang jahil, karena tidak orang alim. Mereka bertanya kepada pemimpin mereka, maka pemimpin mereka berfatwa yang tanpa ilmu. Ya, fadallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Seperti ya kalau orang berfatwa dan tanpa ilmu bodoh, maka dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Kita lihat kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang orang terdahulu, ada yang pernah membunuh 99 nyawa. Maka dia bertanya, kepada siapa saya akan bertanya karena saya mau bertobat ini? Maka ditunjukkanlah kepada rahib. Rahib ini adalah ahli ibadah tapi tidak pandai, ahli ibadah yang jahil. Ketika datang orang tersebut yang telah membunuh 99, dia mengatakan, bisakah saya bertobat? Ya, saya telah membunuh 99. Maka rahib itu mengatakan, tidak ada lagi pintu tobat bagimu. Maka ya, yang telah membunuh tadi 99, dia genapkan, dia bunuh rahib tersebut menjadi 100 orang. Menjadi 100 orang. Rahib ini ahli ibadah, tetapi dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dia membawa petaka bagi dirinya dan juga membawa petaka bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita butuh dengan orang alim, kita butuh dengan ulama, karena umat itu sangat butuh ya kepada mereka, sosok mereka ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini zaman yang banyak fitnah syahwat dan fitnah subhat. Kita lihat beberapa kisah, ya, kisah-kisah yang ditunjukkan, ya, Allah takdirkan kisah-kisah ini untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita ini butuh dengan ulama. Ya, kisah tadi seperti kisah pembunuh tadi yang dia telah membunuh 100 nyawa dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ketika dia habis membunuh rahib, dia tanya lagi, ya, tunjukkan kepadaku orang alim di muka bumi ini karena saya mau bertobat. Ya, fadalla ala rajulin alim, disebutkan oleh Nabi, maka mereka menunjukkan ada orang alim di tengah-tengah, ya, orang yang buruk. Ya, ditunjukkan Nabi. Nabi mengatakan, maka orang itu ditunjukkan kepada orang alim, dia sudah membunuh 100 nyawa. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, innahu qala qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 nyawa. Fahal lahu min taubatin, apakah dia masih bisa bertobat? Maka orang alim, karena dia mengetahui bahwasanya rahmat dan tobat Allah itu ya terbuka lebar bagi orang yang mau bertobat, maka orang alim mengatakan, na'am, wa man yaqulu bainahu wa baina taubah. Na'am, masih bisa diterima tobat. Adakah yang menghalangi antara tobatnya dia dengan ya antara dia dan tobat antara tobatnya dia dan Allah Subhanahu wa taala? Pada Allah Subhanahu wa taala ya yakfiru dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa selama nyawanya belum ya dikerongkongan. Maka orang alim tersebut mengatakan, kamu masih ya bisa bertobat kalau kau benar-benar bertobat. Kemudian orang alim tersebut memberikan ya kepadanya nasihat. Ya, intaliku ilal ardi kaza wa kaza. Kalau kau betul-betul bertobat, pergilah ke negeri ini dan negeri ini. Ya, fa inna biha unasun, di negeri tersebut ada orang-orang ya'budunallaha ta'ala, mereka selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, fa'budillaha ma'ahum, maka kesanalah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Ya, wala tarji ila ardi, jangan kamu kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu, karena negerimu adalah negeri yang jelek. Orang alim ini, ya, dia cuma tidak bilang bahwasanya bisa diterima tobatmu. Dia memberikan nasihat agar tobatnya betul-betul sempurna dan nasuha, maka diberikanlah kepada orang alim. Ya, diberikanlah petunjuk kepada orang alim tersebut agar dia mau ya menjalankan agar tobatnya diterima. Ala kulli hal, hasilnya Allah SWT mengampuni orang yang telah membunuh 100 nyawa, ditampuni oleh Allah SWT dengan ya bantuan orang alim di kaumnya. Ini kisah menunjukkan bahwasanya betapa ya butuhnya ya kita kepada orang alim. Ya, betapa butuhnya kita kepada orang alim untuk supaya kita tidak berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah yang dikisahkan dalam Sahih Bukhari, bagaimana ketika fitnah yang besar pada umat Islam. Fitnah apa itu? Fitnah dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada fitnah yang paling besar dalam kehidupan umat Islam kecuali fitnah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kematian Rasulullah SAW, ada tiga perkara yang sulit dipecahkan ketika itu. Para sahabat yang mereka itu adalah murid-murid langsung Rasulullah, sampai-sampai mereka juga, sebagian mereka bingung. Ya, ketika kematian Rasulullah SAW, ada di antara para sahabat yang tidak percaya bahwasanya Rasulullah meninggal, sudah wafat. Tidak mungkin Rasulullah wafat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik umat Islam, umat ini, manusia terbaik umat ini setelah Abu Bakar. Ya, beliau diantaranya yang ya memiliki ya, pendapat atau keyakinan bahwasanya Rasulullah tidak meninggal. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya sebagaimana Musa menemui Tuhannya selama 40 hari. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka dia akan penggal lehernya. Luar biasa fitnah tersebut. Maka datanglah Abu Bakar dengan ilmunya. Ya, ilmunya yang kita butuh. Ilmunya Abu Bakar ketika itu sangat dibutuhkan. Maka dia menenangkan Umar, kemudian dia naik di mimbar, kemudian dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Padahal Tuhan kita Allah tidak akan pernah mengalami kematian. Hayyun al-hayyu, ya al-hayyu. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun fis sama la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup di langit, la yamutu. Dia tidak pernah mengalami kematian. Fatawakkal alal hayy la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Kemudian beliau membaca ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu Muhammad akan mengalami kematian. Ayat Allah. Wa innahum mayyitun. Sesungguhnya mereka juga akan mengalami kematian. Kemudian beliau juga membaca, wa ma Muhammadin illa rasulul. Di dalam Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Mereka juga mati. Apa in matah, kalau Muhammad seandainya mati, lauku autqutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke belakang? Barulah Umar sadar setelah datang Abu Bakar dengan ilmunya. Fitnah ketika itu. Ya, fitnah ketika itu. Ya. Tetapi Abu Bakar dengan ilmunya menunjukkan bahwasanya ya, menenangkan keadaan fitnah sehingga tidak terjadi fitnah. Umar baru sadar. Setelah dibacakan itu, Umar baru sadar ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Mereka sepakat. Kemudian di hari itu juga ya, ketika itu orang-orang Ansar berkumpul di Bani Saqifah untuk mereka

pemimpin. Di kaum kami ada pemimpin. Kalian juga ada pemimpin. Pemimpin kami adalah ini. Maka ketika itu Abu Bakar menenangkan pertengkaran mereka antara Umar dan yang lainnya orang Ansar. Maka Abu Bakar menenangkan pertengkaran mereka dengan ya satu perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnul Umara wantum Busara a'imatul minal Quraisy. Pemimpin itu, pemimpin besar itu syaratnya dari Quraisy, bukan orang Ansar. Jadi makanya Abu Bakar mengatakan kami adalah pemimpin sementara kalian adalah menteri-menteri. Ya, menteri-menteri. Jadi Abu Bakar perkataannya ini ya mengambil satu sikap bahwasanya kami adalah pemimpin karena Rasulullah mengatakan bahwasanya a'immatu minal Quraisy, pemimpin itu dari pemimpin akdam itu adalah dari Quraisy, suku Quraisy. Syarat menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Ya. Dan kalian adalah ya penolong atau pembantu-pembantu kami. Menteri-menteri kami. Kita libatkan juga kalian sebagai menteri kami. Tapi yang menjadi pemimpin adalah kami. Ini adalah suatu ketetapan dari Islam. Dari Rasulullah SAW. Maka ketika itu fitnah teredam. Padahal sudah mau terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini berbahaya. Sudah mau terjadi. Maka fitnah itu teredam berdasarkan ya datangnya ilmu yang disampaikan oleh Bakar. Kemudian juga ketika kematian Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah, dia berkata, "Lamma kubida Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW wafat, ikhtalafu fi dafnihi." Maka ketika itu para sahabat berselisih pendapat di mana beliau akan dikuburkan. Sebagian mengatakan kembalikan kepada ke negeri tempat kaliannya, ke Mekah. Sebagian mengatakan tidak, dikuburkan saja di Baqi, ya di Madinah. Peguran umum, ya. Bertengkar mereka, bersisih mereka, ya. Maka datanglah Abu Bakar dengan ilmunya sebagai seorang alim yang menenangkan, ya, fitnah pertengkaran ketika itu. Berkata Abu Bakar, "Sami'tu Rasulullah SAW, ya, sayan ma nasituhu." Saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Dia berkata sesuatu yang saya tidak lupa. Qala, berkata Nabi, ma qabada Allahu nabiyan illa fil mawdi allazi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah mematikan seorang nabi kecuali pada tempat yang Allah cinta, suka dikuburkan di tempat tersebut. Ketika mendengarkan hadis ini, maka para sahabat langsung sepakat. Ya, sepakat apa? Sepakat untuk tunduk kepada ya hadis Nabi yang ketika itu orang semua lupa. Kecuali Abu Bakar menyampaikannya sehingga tidak ada persisian. Ketika itu ya diangkatlah ranjangnya Aisyah, karena di situ Nabi, di ranjangnya Aisyah Nabi wafat, diangkatlah ranjang Aisyah, kemudian dibuatlah kuburan di situ. Luar biasa keadaan fitnah ya, terjadi pertengkaran, perisian, bahkan akan saling bunuh membunuh, saling memerangi, disebabkan karena yang demikian ini. Datanglah seorang alim ulama nya para sahabat, yaitu Abu Bakar, untuk memberikan solusi jalan keluar, ketenangan yang terjadi pada mereka, sehingga dengan sebab itu umat kembali menjadi bersatu. Kemudian disebutkan juga bagaimana kisah Ibnu Abbas ketika mendatangi orang-orang Khawarij, berdialog dengan orang Khawarij, yang disebutkan pada akhir kisahnya, sehingga dari 6.000 orang Khawarij yang mereka itu keluar memberontak ingin memerangi Ali bin Abi Thalib, 6.000 orang, ya, setelah berbicara berdialog dengan Ibnu Abbas, 2.000 orang sadar. Berarti sepertiga daripada jumlah mereka sadar. Satu kali ketemu. Satu kali saja bertemu. Sudah ya kembali ya sadar 2.000 orang. Sepertiga dari jumlah mereka. Sisanya 4.000 mereka diperangi. Ya, diperangi oleh kaum muslimin ketika itu. Apa yang menjadi subhatnya orang
Ya, Khawarij. Padahal orang Khawarij ini adalah orang yang ahli ibadah.

0: disebutkan oleh Ibnu Abbas, saya tidak pernah melihat kaum yang begitu wajah-wajahnya pucat. Karena apa? Terlalu banyak salat di malam hari, tidak tidur. Bacaan, kata Nabi, bacaan Al-Quran mereka ya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Al-Quran kalian para sahabat, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan bacaan Al-Quran para orang-orang Khawarij. Tetapi tidak ada orang ahli ilmu di kalangan mereka, ya, sehingga mereka tersesat. Mereka ahli ibadah, 6.000 orang ahli ibadah, tapi tidak ada seorang pun ahli ilmu di kalangan mereka. Tidak ada sahabat Nabi di kalangan mereka, tidak ada Muhajirin dan Ansar di kalangan mereka. Ya, ya, mereka menyempal. Ya, tidak ada orang alim di kalangan mereka. Maka akibatnya mereka tersesat. Oleh karenanya datanglah Ibnu Abbas ingin berdialog kepada mereka. Disebutkan kisahnya ada 3 hal yang menjadikan mereka itu memberontak kepada Ali. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya Ali itu ketika ya menetapkan hukum, mereka, dia mengangkat manusia. Padahal mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Maksudnya Ali mau berdamai dengan Muawiyah, dan perdamaian itu dia utus manusia yaitu Abu Musa al-Asari untuk ia membicarakan tentang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang beliau mengutus Amr bin As. Maka inilah yang diprotes oleh Khawarij. Masa ya persoalan agama diputuskan oleh manusia? Mestinya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Abbas menjawabnya? Ya, bukankah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya ya Allah membolehkan untuk menjadi hakim dalam putusan tentang suami dan istri. Wa in khiftum siqaqa bainahuma, kalau kalian khawatir mereka itu ya tersesat, fahkumu, atau bertengkar terus, ya fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, maka utuslah satu seorang keluarga sebagai hakim dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Maka ini ya disebutkan bahwasanya Allah saja menyuruh untuk mengutus seseorang ya hakim dalam persoalan masalah ya perceraian atau masalah rumah tangga. Ya, maka juga Allah membolehkan untuk demikian. Ya, masalah perdamaian manusia antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian subhat kedua mereka, orang Khawarij, mereka mengatakan ya ketika perang Ali telah menang, ketika perang Jamal melawan Aisyah, kenapa Aisyah tidak ditawan dan kenapa tidak diambil ghanimah? Jadi ini kata Ibnu Abbas bahwasanya ya kalau kalian menawan Aisyah padahal itu adalah ibu kalian. Ya. Sekarang ya namanya kalau tawanan itu berarti halal ya kehormatannya ya sebagai budak. Ya, mereka ingin agar Aisyah dijadikan budak karena dia telah kalah perang. Ya. Dan harus diambil ghanimah, dirampas ghanimah mereka. Maka kata Ibnu Abbas kepada mereka, ya kalau kalian mengatakan berpendapat bahwasanya Aisyah bukan ibu kalian, ya maka berarti ya kalian telah kufur, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya waswajuhu ummatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Makanya Aisyah itu adalah ya, istri Nabi itu adalah mahram kita selamanya. Jadi mahram kita selamanya ibu-ibu ya istri-istri Nabi. Jadi Aisyah itu mahram kita karena ibu kita. Ya. Jadi apakah kalian ingin menghalalkan Aisyah? Ya, sementara itu ibu-ibu kalian, kalau kalian menghalalkan ya ibu ya, maka kalian menjadi kafir. Atau kalian mengatakan bahwasanya Aisyah bukan ibu, kalian kafir karena menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhat yang ketiga, ya mereka mengatakan bahwasanya kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus gelar dia Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Maka kata Ibnu Abbas, bukankah waktu perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah mengatakan kepada Ali, tulislah perjanjian ini dari Muhammad bin Rasulullah. Maka orang-orang Quraisy, wakil Quraisy ketika itu Suhail bin Amir mengatakan bahasanya, ya kalau kami tahu engkau Rasulullah, maka kita tidak mungkin akan perangi kamu. Maka kata Nabi, uktub ya Ali, tulislah wahai Ali, hasa mastala Ali Muhammad bin Abdullah. Ini adalah perjanjian yang disepakati di atasnya dari apa Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian ini menghapus nama Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, menjadi Muhammad bin Abdullah. Gelar Rasulullah dihapus, padahal Rasulullah lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib. Maka ya setelah dialog ini, maka sadarlah sepertiganya dari jumlah 6.000, ya 2.000 sadar. Bayangkan hanya seorang ulama berdialog sekali, ya menghilangkan sobat-sobat mereka, sadar, ya 2.000 orang dalam satu kali pertemuan. Inilah diantara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sangat butuh kepada siapa? Kepada ulama. Kita ini umat butuh kepada orang alim. Kita butuh kepada ustaz-ustaz yang selalu membimbing, mengajarkan. Oleh karenanya, ya jangan ya jauh-jauh dengan ustaz. Jangan jauh-jauh dengan orang alim. Ya. Selalulah bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu masalah agama, maka tanyakanlah kepada orang alim ketika ya dia mengatakan. Ya, karena kebanyakan orang alim mereka memberikan fatwa, mereka memberikan solusi dari masalah-masalah kehidupan, utamanya hati, untuk keselamatan dia dunia dan akhirat, ya, tanpa dibayar. Mereka biasanya konsultasi dengan ustaz tanpa ya dibayar. Tapi kalau kita biasanya konsultasi dengan dokter, atau dokter atas penyakit kita, atau konsultasi dengan dokter yang ahli, maka biasa dibayar. Orang alim ya tidak demikian. Dengan ikhlasnya dia selalu melayani umat, ya berusaha agar umat itu mereka berada dalam petunjuk. Itulah yang menunjukkan bahwasanya butuhnya kita kepada orang alim. Kalau orang alim sudah meninggal, orang alim sudah tiada, ya terlambat bagi antum untuk mengambil faedah darinya. Oleh karenanya masih ada kesempatan kepada kita, ya untuk kita selamat dari kesalahan, ya jalan kita berada dalam siratal mustaqim, maka hendaklah kita selalu dekat-dekat, ya kita tidak meninggalkan orang alim atau ulama kita. Makanya kita sangat butuh kepada orang alim. Wallahualam bisawab, kita cukupkan. Ya, saya kembali kepada ya Al-Ustaz Abu Abdurrahman.
1: Ya, tabarakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Al-Ustaz Romli bin Hayya Hayahullah. Pembahasan dari kajian tematik kita kali ini tentang kebutuhan umat terhadap ulama. Para pendengar mukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan baik langsung maupun juga melalui layanan WhatsApp di 08234134995. Baik, kita angkat pertanyaan seperti biasa dari pendengar setia kita, Bapak Latif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak, tafadhol.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini terkait dengan kebutuhan kita terhadap ulama. Nah, seperti juga kebutuhan ikan terhadap air. Nah, kalau ikan itu tidak mendapatkan air, pasti ikan itu akan mati. Demikian juga kita, kalau kita tidak hidup atau berdampingan dengan ulama, maka nah, hati kita itu kemungkinan menjadi mati. Dan ulama itu sebagai pewaris Nabi. Nah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Nah, tapi yang menjadi masalah sekarang, Pak Ustaz, nah, banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama, tapi sama sekali tidak mencerminkan sebagai pewaris Nabi, ilmu Nabi. Nah, misalnya ada ulama yang dikatakan sebagai ulama, dia misalnya di Isbal, misalnya Nah, dia misalnya dia merokok, misalnya dia mencukur jenggot, memelihara kumis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mereka ini mengklaim dirinya sebagai ulama. Dan nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, nah kira-kira bagaimanakah kira-kira kriteria seseorang itu bisa dikatakan sebagai ulama? Nah, apakah dia misalnya kalau sudah seperti itu, ya itu tidak mau tidak bisa dikatakan sebagai ulama, atau ulama bisa misalnya syaratnya harus pandai tingkar bahasa Arab, ya menghafal beberapa hadis dan seterusnya. Nah, jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz, kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai ulama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Nah, bila ada seorang dai atau seorang ustaz yang mencela atau mentahsir ulama-ulama sunnah, nah, seperti misalnya mereka mencela Syekh bin Baz, misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani misalnya, atau Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya, ulama-ulama yang kita yakini kita sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah, tapi justru mereka itu mencela. Mereka mengatakan bahwa ulama-ulama tersebut adalah sesat. Nah, sehingga mereka jangankan membaca bukunya, mendengar saja nama pengarang buku tersebut, mereka sudah singkirkan buku tersebut tanpa dibaca, karena dia hanya melihat judul bukunya dikarang oleh ini dan seterusnya. Nah, kita ini sebagai orang yang meyakini bahwa mereka itu adalah ulama-ulama, kita ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, tentu kita merasa sakit hati, atau bagaimana? Nah, bagaimana kira-kira sikap kita Pak Ustaz jika ada di depan kita mencela ulama-ulama tersebut? Nah, sekiranya demikian Pak Ustaz, nah mohon penjelasannya sukar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, kriteria sebagai seorang ulama. Jadi orang alim itu bertingkat-tingkat. Ada orang alim yang hanya sebagai maklumat saja, sebagai pengetahuan dari ilmunya. Ada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ada juga orang alim di samping dia alim, dia mengamalkan ilmunya dan dia mendakwakan ilmunya. Maka ya disebutkan bahwasanya orang yang paling dekat nanti kedudukan dengan Allah adalah orang yang paling alim tentang Allah dan paling sempurna dalam amal dan dakwanya. Itulah orang alim. Oleh karenanya kalau dikatakan kriteria ulama itu yang bisa kita jadikan sandarkan sebagai sesuatu pandangan atau teladan baginya adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu minimal ulama yang mengalunya. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah hanyalah yang disebut ulama. Jadi ulama di sini di samping dia berilmu, ilmunya membuahkan hasil baginya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ada seorang ulama, seorang alim yang dia amalkan ilmunya menjadi takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, maka dah itulah kriteria ulama. Jadi kalau ada ulama dia faham tapi dia menyelisih, maka itu bukan sandaran kita atau sebagai sesuatu contoh teladan kita. Jadi kriteria ulama itu adalah minimal dia ilmu dan mengamalkan ilmunya. Minimal dia berilmu dan mengamalkannya, maka dia itulah dikatakan ulama. Kalau dia mendakwakannya lagi, maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang paling sempurna dalam dekatnya nanti dengan Allah SWT. Oleh karenanya dikatakan innamal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi. Namanya pewaris atau ahli waris, dia nanti dekat dengan nabi di hari kemudian. Ahli waris ya, karena nabi tidak mewariskan ya uang, dinar dan dirham. Nabi wariskan ilmu. Ketika ada ulama yang mewarisi ilmunya nabi, kemudian amalnya juga dia mewarisi tentang tugasnya nabi, dia beramal dan berdakwah, maka itulah orang yang paling dekat dengan nabi karena dia adalah ahli warisnya nabi. Jadi kriteria ulama adalah dia adalah orang alim, kemudian dia mengamalkan ilmunya, sempurnanya lagi kalau dia dakwakan ya dengan ilmunya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada seorang ustaz yang mencela seorang ulama? Ya, jadi ini sama saja kalau kita kan bagaimana seorang ikan kecil mentahdir ikan besar. Ya, ikan kecil dia mentahdir ikan besar, maka dia nanti akan dimakan sendiri. Dimakan dengan ikan besar tersebut. Ya, semakin dia mentahdir, semakin Allah rendahkan dia. Semakin Allah jauhkan dia dari umat. Oleh karenanya, ya, kalau ada orang yang mencela seorang ulama, siapapun dia, ya, ustadzkah atau dan lainnya, karena ulama tidak mungkin mencela ulama. Ya, kalau ustadz mungkin masih memungkinkan untuk mencela ulama. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia adalah orang yang jahil, tidak mengetahui tentang bagaimana kedudukan ulama tersebut. Mencela Syekh Albani, belum tahu bagaimana juhudnya Syekh Albani dalam masalah hadis. Mencela Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, belum tahu tentang masalah juhudnya mereka dan pujian-pujian ulama kepada mereka. Yang kedua, kalau bukan jahil, ya dia orang berilmu, bisa jadi dia adalah karena fanatik, ta'assub ya kepada golongannya, sehingga membenci golongan-golongan yang lain. Dua saja kemungkinan, Pak. Oleh karenanya kita doakan kepada mereka yang mencela ulama agar diberikan hidayah, karena kalau tidak mereka nanti bangkit dari kemudian berhadapan dengan ulama-ulama yang mereka mencela. Makanya ada istilah bahwasanya daging ulama itu beracun. Kalau dia mencela atau menggibah seseorang, maka kata Allah sama saja dia makan bangkai. Tapi kalau dia menggibah atau mencela ulama, sama saja dia makan bangkai yang beracun. Hati-hati, kembali kepada dia. Makanya ada orang yang mencela ulama, dua saja. Kalau bukan dia jahil, tidak tahu tentang kedudukannya ulama yang dicela, yang kedua dia itu mungkin dia ya ahli hawa, atau dia fanatik ta'assub, sehingga dia mencela ulama yang tidak sesuai dengan pandangannya. Wallahualam bisawab.
1: Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin satu pertanyaan di kesempatan kali ini dari Pak Latif, mungkin ada ikhtitam disampaikan Ustaz. Tafadhol.
0: Ya, sebagai ikhtitam, sebagaimana tema kita, kembali bahwasanya kita ini ya dalam keadaan ya di zaman sekarang, janganlah ya menjauh dengan orang-orang alim. Hendaklah selalu dekat, selalu bertanya, mengambil manfaat faedah dari mereka. Karena sesungguhnya kita ini punya kebutuhan. Di samping kebutuhan fisik kita, yaitu makan dan minum, jasad kita, ada kebutuhan hati kita, yaitu kita butuh agar hati kita ini mendapatkan siraman-siraman Quran dan Sunnah, tentunya jelas dari pembawanya yang adil, yaitu para ulama kita. Kita butuh agar hati kita ini menjadi ya di, apa, hati yang sakit menjadi sembuh, hati yang sehat. Ya, kita butuh ya demikian, karena hati ini perlu juga asupan-asupan. Kalau tidak diberikan asupan, dia akan sakit, bahkan dia akan mati. Maka tentunya asupan itu dari Quran dan hadis, pemahaman salaf, dan kita tidak mungkin mendapatkannya kecuali melalui bantuan para orang alim kita. Demikian ya kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah, telah kita ikuti bersama lanjutan dari atau kajian tematik kita di kesempatan sore hari ini dengan tema butuhnya umat terhadap ulama bersama Ustaz Rabli bin Haya Habibullah. Dan terima kasih atas ilmu yang disampaikan beliau kepada kita, dan semoga beliau sekeluarga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Zawajal. Juga kepada Anda para pendengar yang telah menyimak siaran kami, terkhusus kepada Pak Latif, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bertemu di pekan berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
2: Maka para penuntut ilmu, para pelajar dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabb zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
3: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tetapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
2: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa syirik tidak akan diampuni Allah. Bukankah Allah Maha Pengampun? Iya, kalau dia taubat. Kalau enggak taubat? Ya. Kalau enggak taubat Allah tidak ampuni. Tapi kalau dia taubat Allah ampuni. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya Ibn Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni dosamu. Ya, dosa syirik wah besar sekali Pak, tapi kalau ia taubat diampuni oleh Allah. Makanya kan dahulu para sahabat tadinya orang-orang yang berbuat syirik, tidak, dia berbuat syirik, taubat kepada Allah, masuk Islam, dia pun mentauhidkan Allah, Allah terima taubat mereka. Yang bahaya itu orang yang wafat di atas syirik, ini yang bahaya Pak. Ya. Apa betul Ustadz kalbu itu adalah jantung? Betul sekali Pak. Jadi sebetulnya kalbu dalam bahasa Arab itu kalau diartikan secara letterlek di dalam bahasa Indonesia artinya jantung. Cuma kalau kita menggunakan jantung kayaknya gak enak banget Pak ya. Saya sakit jantung sama dia. Ini gimana gitu ya. Tapi memang terjemahan yang benar jantung. Sebab Allah menyebutkan bahwa walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah kalbu yang ada di dada. Sedangkan hati itu di sini bukan di dada Pak. Ya, di bagian bawah di sini. Kalau yang di dada itu kalbu, berarti itu sebetulnya jantung. Ya. Makanya kalau orang yang sakit hati bilangnya begini, sakit hati saya, bukan gini kan? Sakit hati saya sama dia. Sakit hati kenapa? Memang secara fitrah pun dia sudah merasakan bahwa ini adalah hatiku yang merupakan kalbu, jantung gitu. Iya. Pada zikir pagi, kalau kita ada sesuatu hal yang mendesak, zikir apa yang lebih singkat di pagi hari? Pak, kalau kita tidak sempat berzikir di waktu pagi karena ada keperluan, pilihlah yang paling bagus. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, adalah Rasulullah SAW suatu pagi setelah sholat subuh pulang langsung ke rumahnya, yaitu istrinya yang bernama Sofiyah. Didapati Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun izin untuk pergi karena ada keperluan. Pergilah Rasulullah SAW untuk keperluan dan baru pulang ketika ya siang hari. Ketika pulang ke rumah Sofiyah, ternyata Sofiyah masih berzikir. Kata Rasulullah, hai Sofiyah, kamu masih berzikir dari semenjak pagi tadi. Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, akan tetapi aku mengucapkan ucapan itu lebih baik daripada apa yang kamu ucapkan dari pagi. Kata Sofia, apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Hai Sofia, kalaulah, ya tiga kali maksudnya, kalaulah ucapkanku ini ditimbang dengan zikirmu yang kamu ucapkan dari pagi, misalnya akan lebih berat ucapanku. Jadi kalau kita nggak sempat ya, karena cepat-cepat, karena ada kesibukan dan yang lainnya, coba pilih yang paling bagus, ini yang dipilih Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi adada khaltih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kenapa sih kok itu yang dipilih Rasulullah? Karena maknanya luar biasa Pak. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak makhluk-makhluknya, masya Allah. Berarti kita memuji Allah sebanyak makhluk-makhluknya, seberat arasnya. Bagaimana beratnya aras? Ya, wazina ta'arshi wa midada kalimati, dan sebanyak tinta-tinta kalimatnya. Itu menunjukkan betapa agungnya doa ini, ya zikir ini. Orang tua saya pernah marah kepada adik saya, saking marahnya dia mengatakan, neraka kamu, neraka kamu.
1: Saat ini adik saya sudah mengikuti keinginan orang tua dan sudah menikah. Namun sampai saat ini kehidupan adik saya selalu sedih, tidak bahagia.
0: Apakah ini doa dari orang tua saya? Apa yang harus saya lakukan kepada dia, Ustaz? Adik saya padahal selalu taat beribadah dan ya, telah patuh berbakti kepada orang tua.
1: Enggak, itu ujian aja, insyaallah. Kalau dia memang sudah memperbaiki diri, sudah dia berbakti kepada orang tua juga sudah memaafkan, tapi kok sekarang hidupnya sedih terus, itu insyaallah kebaikan buat dia. Allah ingin kebaikan kepada dia. Jadi jangan kita kira, Pak, orang yang ditimpa kesusahan terus itu wah sengsara dunia akhirat, enggak, belum tentu. Bisa jadi itu kebaikan yang Allah inginkan untuk dia. Kata Rasulullah dalam riwayat Tabrani, apa? Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat siksa dia untuk dia di dunia saja. Wa idza aradallahu bi'abdin syarra. Tapi apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, Allah biarkan ia bergelimang dengan dosanya, hatta yuwafihu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan siksanya semuanya di akhirat. Nah, yang bahaya itu justru itu, habis berbuat dosa kok tambah nikmat. Bahaya itu, Pak. Saya kok tambah banyak berbuat maksiat, tambah banyak rezeki saya. Jangan-jangan Allah ridho sama saya. Hati-hati, Pak. Kata Rasulullah, apa? Idza aradallah, idza ra'aitallah a'ta lil ahab lil 'abdi ma ahabba minad dunya fa inna ma huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunianya, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, sementara dia terus-menerus berbuat dosa, maka ketahuilah itu sedang diulur oleh Allah agar lebih keras siksaannya. Hati-hati, Pak, ya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, kita jadi mikir, saya dikasih nikmat karena apa ya? Jangan-jangan karena maksiat saya. Kalau maksiat, istighfar segala kepada Allah. Kalau ternyata saya dikasih nikmat kok setelah berbuat taat kembali kepada Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda keberkahan. Iya, yeah. Ustaz, kalau kita habis selesai sholat kita langsung zikir karena ada suatu keperluan mendesak, setelah itu kita lanjutkan lagi zikirnya, boleh enggak? Enggak apa-apa. Ya.
0: Kita membaca surat Al-Mulk disunnahkan pada waktu malam, pagi atau siang, ya Ustaz? Oh, yang jelas, Pak, Rasulullah SAW biasanya membaca itu di waktu malam
1: sebelum tidur beliau. Ya, beliau membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah.
0: Namun kalau kita memperbanyak membaca surat Al-Mulk kapan saja dan mempelajarinya, ini sangat bagus. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan tadi bahwa surat Al-Mulk itu mencegah pelakunya dari adab kubur. Ya, maka kita dengan mempelajarinya, mentadaburinya, membaca tafsirnya, kita menghafalkannya, itu insya Allah, Pak, menyebabkan kita selamat dari di dalam kubur kita, insya Allah.
1: Ustaz, dikir apa sih yang paling bagus untuk menghilangkan rasa malas?
0: Untuk menghilangkan rasa malas ada beberapa yang tips yang bisa diikuti. Yang pertama, sholat tahajud. Sebutkan dalam hadis, idza nama ahadukum fa inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Apabila seseorang tidur, setan mengikat di kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatan itu ada buhulnya dan ditiup oleh setan. 6. Tidur kamu. Iya, fa innal lail tawil, malam masih panjang. Kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, inhalat uqdah, terlepas 1 ikatan. Dan bila ia berwudu, inhalat uqdah, terlepas 1 ikatan lagi. Dan bila ia sholat, terlepas lagi 1 ikatan, semua ikatan. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا nafs. Di waktu pagi ia akan semangat dan jiwanya baik. وَإِلَّا, dan jika tidak demikian,
1: asba khabisan nafsi kaslan, di waktu pagi malas dan buruk jiwanya.
0: Makanya sholat tahajud itu insya Allah Pak, salah satu tips untuk menghilangkan apa? Kemalasan.
1: Yang kedua, jangan lupa membaca dzikir pagi petang. Karena di antara dzikir pagi petang Rasulullah berdzikir apa?
0: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fil nar wa adabin fil qabr.
1: Rasulullah di waktu pagi mengucapkan asbahna, kami di waktu pagi, dan kami ya di waktu pagi ini dalam keadaan kerajaan semuanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Tidak ada sekutu baginya. Wahai Rabb kami, aku mohon kepada Engkau kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan kembali tua yang pikun. Ya, dikembalikan kepada tua yang pikun. Ya. Wahai Rabb kami, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Ini Rasulullah ucapkan pagi dan petang, Bapak. Maka insya Allah dengan itu hilang kemalasan. Yang ketiga, lawan. Kalau kita malas, jangan diikuti. Segera lawan.
0: Ya, pas kita mau baca Quran kok malas,
1: lawan.
0: Ya,
1: sebab di awal-awal memang malas kok, kayaknya berat ya. Paksakan. Insya Allah Pak, setelah satu lembar hilang kemalasan itu. Ketika kita mau berbuat kebaikan kok malas ya, paksakan. Ini namanya jihad melawan hawa nafsu Pak. Jangan biarkan kemalasan itu. Mau pergi ke masjid malas, paksakan.
0: Sebab kalau jiwa kita tidak dipaksa, ia lebih senang kepada kemalasan.
1: Memang sifat jiwa itu begitu. Senangnya apa? Berleha-leha, bersenang-senang, berenak-enak. Itu sifat jiwa.
0: Maka kita jangan membiarkan. Ya.
1: Yang keempat, jangan berteman dengan orang-orang pemalas. Kalau antum punya teman pemalas semua, dan antum malas juga. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang rajin, yang masya Allah semangat dalam hidupnya. Maka yang seperti ini bisa kita tiru insya Allah.
0: Ya.
1: Ingat, seorang muslim bukan pemalas Pak. Ataslah Pak, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan malas. Seorang mukmin selalu semangat dalam hidupnya. Semangat dalam berbagai macam sesuatu yang sifatnya manfaat, semangat cari nafkah, semangat ibadah. Selalu itu seorang mukmin. Adapun yang malas-malesan, mau ini malas itu malas. Ah, jadi orang mendingan mati kayaknya. Apa manfaatnya hidup dengan kemalasan, Pak?
0: Ya,
1: tidak ada manfaatnya. Bagaimana doa untuk keluarga kita yang memiliki hati yang sudah mati, Ustaz? So sering meninggalkan sholat lima waktu. Ah, memang Pak, kita ini hanya bisa mengajak, adapun hidayah di tangan Allah. Namun jangan berputus asa. Kalau kita punya keluarga yang sholat lima waktunya nggak pernah diperhatikan, bahkan dia suka meninggalkan sholat lima waktu, kita harus berpikir keras bagaimana caranya mendakwahi dia. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pahala unta merah.
0: Iya,
1: kita dakwahi dia. Dari jangan sholatnya dulu kita ingatkan, tapi akidahnya kita sentuh.
0: Ingatkan tentang tujuan kehidupan dia di dunia.
1: Ingatkan bahwa kamu akan mati. Ingatkan itu ya, tentang surga dan neraka, tentang akhirat, supaya tumbuh rasa takut dia di hati dia.
0: Iya.
1: Kenapa dia masih meninggalkan sholat lima waktu? Karena tidak ada rasa takut di hatinya, Pak. Maka dari itu harus ditumbuhkan rasa takut, difahamkan tentang hakikat surga dan neraka. Sifat sensitif apakah termasuk penyakit hati, Ustadz?
0: Sensitif apa ya? Sensitif kan macam-macam. Sensitif cepat marah, sensitif cepat sedih, iya cepat tersinggung, kan sensitif banyak Pak. Iya. Kalau maksudnya itu cepat tersinggung, nah ini harus dipelajari kenapa Pak. Saya kok Ustaz cepat tersinggung ya Ustaz ya. Oh. Bisa biasanya orang cepat marah itu banyak faktor. Faktor yang pertama mungkin karena gaya hidupnya ya kurang tidur malam. Makanya cepat marah. Atau kurang makan, lapar. Cepat marah juga. Atau tidak terpenuhi syahwatnya. Istrinya lemah syahwat. Akhirnya tidak terpenuhi syahwatnya, cepat marah juga. Atau makanannya Pak, tiap hari makan kambing mulu. Ya Allah, pantesan. Ya udah, kalau begitu makan aja bayam, kangkung. Ya. Dari sifat makanan bisa menjadi faktor itu. Maka supaya kita bisa menahan amarah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menghilangkan sebab-sebabnya dulu. Kita pelajari sebab-sebabnya itu. Yang kedua, kita ingat keutamaan menahan marah. Kata Rasulullah SAW apa? Man qadama ghaiban wa huwa qadirun ala ayyunafidah da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq fa khayyarahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Siapa yang mampu menahan amarahnya sementara ia mampu untuk menjalankan amarahnya itu, maka pada hari kiamat Allah panggil dia di hadapan seluruh manusia, lalu ia diperintahkan untuk memilih dari bidadari surga yang ia mau. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisurah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya di saat marah. Nah, ketika dia ingat tentang keutamaan-keutamaan ini, insya Allah Pak, dia bisa. Ya. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, wasini, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Berikan saya wasiat yang lain ya Rasulullah. Jangan marah. Berikan saya wasiat lagi ya Rasulullah. Jangan marah. Terus dia mengulangi lagi. Rasulullah ulangi lagi. Kenapa? Karena penyakit dia paling berat ini nih, suka marah. Ya. Makanya kita dengan cara seperti itu insya Allah Pak. Di saat kita marah segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah, aku Rasulullah waktu itu melihat ada dua sahabat yang sedang berantem. Salah satunya sangat marah. Kata Rasulullah Pak, inilah a'lam kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kalau ia ucapkan insya Allah hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak hilang, berubah sikap. Tadinya berdiri, duduk, kalau enggak berbaring. Berwudu, sholat sana. Supaya hilang, Pak. Jangan diperturutkan kemarahan itu, Pak. Enggak ada manfaatnya, Allah. Iya. Karena kalau misalnya antum marah, lalu antum babet sana-sini, kira-kira menyelesaikan permasalahan enggak, Pak? Enggak. Bahkan enggak baru nyentuh masalah. Antum marah sama istri, antum tampar dia, ya, apa kira-kira istri jadi baik setelah itu? Belum tentu. Bahkan mungkin istri semakin menjadi-jadi sama antum. Maka kemarahan bukan solusi. Bolehkah kita berprasangka kepada Allah bahwa kita merasa hidup kita merupakan istidraj Ustaz? Saya merasa sadar kok urusan saya dimudahkan dengan amalan saya yang saya masih kurang. Pak, kalau kita merasa kok ini saya maksiat banyak, kesenangan tambah banyak, apakah berarti ini istidraj? Kalau kita paham dan sadar kok ini kayaknya istidraj buat saya, jangan dibiarin dong. Segera taubat, segera memperbaiki diri. Ya. Jangan dibiarkan terus Allah mengulur kita, terus mengulur kita. Jangan. Bukan berarti kita tidak boleh menahan kenikmatan, tidak. Nikmat alhamdulillah jalan terus, tapi gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Yang tadinya kita suka berbuat maksiat segera tinggalkan.
1: yang tadinya kita kurang ketaatan segera kita tambah sedikit demi sedikit, nggak harus langsung kan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk membiasakan taat, Pak. Biasakan gitu, walaupun sedikit ya. Bagaimana caranya menyembuhkan hati yang sudah mati? Kan sudah disebutin tadi obat-obatnya. Ada 4, apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua berzikir, yang ketiga berdoa, yang keempat menuntut ilmu. Bagaimana caranya Ustadz agar iman ini tidak semakin lemah, Ustadz? Akhi, yang namanya iman memang naik turun. Sulit untuk kita katakan iman saya naik terus, karena hari ini terkadang kita kuat, besok kita lemah. Bisa jadi akibat maksiat-maksiat kita. Maka dari itu agar iman kita tidak lemah terus, Pak, harus dihentikan. Makanya lemahnya seseorang itu ada 2 macam, Pak. Atau futur, disebutnya futur ya. Yang pertama, lemah atau futur pada setiap amal. Ini yang bahaya. Atau yang kedua, lemah atau futur pada amal tertentu saja. Maka ini lumrah, enggak masalah. Kata Rasulullah apa? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa-masa turun. Berarti kalau amal itu kalau dibikin grafiknya ya kayak gunung gitu, Pak. Dia naik, ketika telah sampai puncak kesemangatnya turun, mulai itu. Turun. Tapi Rasulullah memberikan apa? Solusi. Apa kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu ila sunnah, siapa yang di masa turunnya itu kepada sunnah lagi, faqad ihtada, ia dapat hidayah. Faman kana ila ghairi dzalik, tapi kalau ternyata bukan kepada sunnah, ia binasa. Contoh misalnya bapak lagi semangat baca Quran, Masya Allah tadinya Ustaz saya itu satu hari bisa 2 juz loh Ustaz, sekarang setengah lembar aja gak bisa. Tadinya semangat baca Quran, pas mulai semangat turun. Berarti Pak, kita harus memanage bagaimana bisa pindah ke amalan lain yang sunnah. Oh, saya kok lemah sekarang ya, sekarang kok saya tahajud kurang ya, coba baca Quran. Baca Quran sudah mulai melemah, coba dikir. Jangan sampai tadinya semangat baca Quran, sekarang semangat baca Quran. Ini biar binasa nih, Pak. Ini bahaya seperti ini. Ya. Berarti kalau kita sudah mulai semangat baca Qurannya lemah, kita ganti dengan amalan yang lain yang sifatnya kita semangat di situ. Nanti biasanya baca Qurannya akan semangat lagi. Ya. Itu cara memanagenya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Nah, kalau misalnya ternyata futurnya pada setiap amal, repot. Ini akibat maksiat biasanya. Maka caranya bagaimana? Banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Allah kekuatan. Ya. Saya baru saja resign dari perusahaan yang melarang jilbab. Apa artinya selama ini, Ustadz? Artinya ya, ibu ini atau mbak ini sudah diberikan oleh Allah kebaikan. Dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk keluar demi mempertahankan agamanya. Ini Masya Allah. Ya. Karena seorang mukmin memandang agama itu segala-galanya, Pak. Lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan iman. Gak mau saya. Insya Allah rezeki Allah banyak. Manusia tidak akan pernah kehabisan rezeki, Pak, selama ia masih hidup. Kata Rasulullah SAW apa? Yalan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan mati sampai rezekinya habis. Gak usah takut. Maka ketika wanita ini Masya Allah, ia, udahlah saya keluar aja daripada saya dilarang pakai jilbab, saya gak mau. Saya gak mau iman saya hancur. Ya udah. Ya, insya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah, man taraka lillahi syai'an lillah, man taraka lillahi syai'an awadahullah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, biasanya Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Ya.
0: Gini Ustaz, ada seorang dukun dekat rumah saya Ustaz. Syarat pengobatannya telur ayam. Saya menyediakan untuk menjual telurnya. Haram. Kalau antum jual itu untuk kegiatan itu haram. Tapi kalau antum memang jualan telur, gak ada niat seperti itu ya, maka kalau ada yang beli jangan ditanya buat apa, gak usah nyusahin ya. Tapi kalau memang dikhususkan di jualan telur ayam kampung khusus untuk dukun itu, berarti kita sudah ta'awun alal ismi wal udwan ya, dalam tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ya.

apa hukumnya mengakikahkan keponakan yang tidak mampu? Boleh, gak masalah kalau kita yang berderma untuk dia, tapi tidak wajib. Mengapa istri Fir'aun dijamin masuk surga padahal suaminya tidak Islam? Apakah hubungan suami istrinya tidak jatuh pada zina? Pertama, Pak, Allah menceritakan tentang kisah istri Fir'aun yang masuk Islam, yang kemudian setelah masuk Islam disikapi oleh Fir'aun dengan sikap yang keras, ya, tapi tetap. Dan ketika istri Fir'aun hendak dibunuh, Allah pun wafatkan dahulu. Itu sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, bahwa hidayah itu tidak memandang siapapun juga. Walaupun dia istri orang yang paling buruk di dunia pun, kalau Allah kehendaki untuk kasih hidayah, kasih hidayah. Demikian sebaliknya, walaupun dia istri Nabi pun, kalau Allah ingin sesatkan, sesatkan. Itu istri Nabi Nuh tersesat, masuk neraka. Padahal suaminya, Masya Allah, seorang Nabi, Pak. Rasa akan memberitahukan kepada kita bahwa hidayah itu bukan milik keturunan. Hidayah pun juga bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu. Kewajiban kita minta hidayah kepada Allah. Yang kedua, ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu Allah berikan kepada orang yang menginginkannya. Adapun yang tidak menginginkan, Allah tidak kasih. Hatta itu istrinya seorang nabi, kalau dia tidak menginginkan hidayah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hubungan dia? Dia kan setelah dia ketahuan masuk Islam, ya, kemudian oleh Fir'aun langsung diasingkan. Langsung dia disikapi dengan keras. Yang kedua, bahwa itu syariat orang-orang terdahulu. Allahu a'lam.

Dan juga Rasulullah menganjurkan banyak berdoa sebelum salam. Setelah tahiyat, kata Rasulullah banyak-banyak berdoa di waktu itu, karena itu waktu mustajab. Ataupun seadapun setelah sholat, kata Ibnu Qayyim, maka hendaknya setelah dikir. Setelah selesai dikir baru berdoa. Namun Rasulullah jarang berdoa setelah sholat. Seringnya Rasulullah berdoanya itu di waktu sholat, terutama di waktu sujud dan sebelum salam. Bagaimana Ustaz cara mengatasi orang yang suka nonton TV? Kalau nonton TV-nya bagus, dakwah, silakan Pak. Yang berabe itu nonton TV-nya yang enggak-enggak. Acaranya ya begitu deh, enggak ada manfaatnya. Sinetronnya di situ perempuan. Iklannya yang lewat juga perempuan. Belum lagi acara musik-musik, joget-joget dan yang lainnya. Enggak ada manfaatnya. Maka kita katakan kepada dia, kamu nonton TV itu apa sih manfaatnya buat kamu? Iya. Ingatkan dia untuk lebih menggunakan waktu yang lebih bermanfaat. Memang sayang sekali ya, televisi-televisi di sini kok senangnya yang enggak-enggak gitu Pak, acara-acaranya Pak. Bahkan lebih banyak merusak Pak. Itu yang punyanya apa enggak takut sama Allah ya? Iya. Terus juga apa namanya, pekerja-pekerjanya banyaknya orang Islam lagi Pak. Betul, kebanyakan orang Islam yang kerja di situ. Sudah gitu mereka nggak takut sama Allah Subhanahu wa Taala. Dengan alasan gimana lagi ini kerjaan saya. Ya Subhanallah, Allah Subhan. Ya berarti kita kaum musliminnya jangan mengkonsumsi ya acara-acara TV seperti itu. Cukupkan dengan acara-acara TV, TV-TV yang dakwah, yang bermanfaat. Alhamdulillah ada kok zaman sekarang, tinggal beli parabola aja ada insya Allah. Ya. Daripada nonton yang enggak-enggak. Kalau kita berbangga dengan sunnah, boleh enggak Ustaz? Maksudnya kita berbangga dengan sunnah artinya kita merasa gembira dengan sunnah, boleh. Bedakan antara gembira dengan bangga. Kalau bangga itu saya bangga diri dengan kelebihan amal, ini enggak boleh. Tapi kalau saya merasa gembira dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang tanda keimanan. Kata Rasulullah, man sarratu hasanatu wa asaatu sayyiatu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan dia dan merasa sedih atau susah dengan keburukan dia, itu tandanya dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Maka kalau kita gembira dengan alhamdulillah saya bisa mengamalkan sunnah, ya itu tanda keimanan insyaallah. Ya. Zikir paling singkat yang bisa dibaca, bila tidak sempat kenapa enggak sayyidul istighfar aja Ustaz? Sebetulnya Pak, masalah ini silakan maunya yang mana. Tapi saya hanya menyebutkan tentang yang Rasulullah pilih yang ini. Kenapa Pak? Karena doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah lebih utama daripada doa masalah. Sedangkan sayyidul istighfar itu masuknya doa masalah. Doa minta. Masalah itu doa minta. Sedangkan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati, itu doa ibadah. Dan para ulama mengatakan bahwa doa ibadah jauh lebih utama daripada doa minta. Kalau kita berbuatan tidak baik kepada orang tua, kemudian orang tua meninggal, gimana ya? Kita berbakti setelah ia wafat. Dengan pertama caranya banyak mendoakannya. Yang kedua bersedekah untuknya. Misalnya sedekah yang sifatnya jariah seperti pembangunan masjid dan yang lainnya. Niatkan untuk orang tua kita, mengalir pahalanya. Kemudian kita sambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita dahulu. Ya. Lebih utama mana Ustaz, dengar kajian di radio atau baca Quran? Kalau itu sifatnya ilmu, maka ilmu dan itu bermanfaat dan kita tahu ini halal dan haram, tentu itu lebih utama. Karena manfaatnya ilmu itu untuk diri kita dan buat orang lain. Tapi kalau kita baca Quran sambil kita mentadaburi dan mempelajarinya, itu juga lebih utama. Namun tentu Pak, belajar kepada guru lebih bagus daripada belajar sendiri. Iya.

0: Bagaimana memberi nasihat kepada orang yang akhlaknya lebih mengutamakan kesombongan?
1: Pak, sombong jangan dibahas dengan sombong. Udah biarin, itu dosa buat dia. Berikan contoh yang baik buat dia, akhlak untuk tawadu. Terkadang kita menasihati gak harus dengan ucapan, Pak, tapi dengan apa? Contoh perbuatan, supaya dia malu. Iya.
0: Untuk memulai berdoa, sebaliknya mulai dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, bersalawat. Mohon contohnya. Ya, kita pertama sebutkan Asmaul Husna. Ar-Rahya Rahman Ya Rahim, Antal Azizul Jabbar, Antal Qawiyul Matin. Kemudian kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lalu kita berdoa sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kamu ikut kajian di mana-mana, biar enggak ujuk, jawabnya gimana? Bilang, Alhamdulillah, Allah berikan kepada saya kemudahan, semoga saya istiqomah di atasnya. Dah. Iya. Agar sholat tidak diganggu iblis, bolehkah sebelum takbir berdoa dulu? Mana dalilnya? Yang diajarkan oleh Nabi, Pak, Rasulullah SAW kalau sedang sholat kemudian merasa diganggu oleh syaitan, beliau meludah ke kiri 3 kali dan berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Adapun membuat doa-doa sebelum sholat, ini butuh dalil dari Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di dalam sholat itu ada jin khusus yang mengganggu, namanya khinzib. Si khinzib ini memang tugasnya mengganggu orang sholat. Berarti kita harus lawan dengan cara yang tadi diantaranya, dengan cara berusaha untuk memahami bacaan-bacaan kita. Iya. Apa bedanya doa dan zikir, Ustaz? Doa itu minta kepada Allah, berdoa, bertadarru dan memuji Allah. Sedangkan zikir itu adalah menyebut nama Allah dengan sesuai perintah Rasul, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Namun zikir ini termasuk salah satu doa, karena sudah kita sebutkan bahwa doa itu ada 2 macam, doa ibadah dan doa masalah, sedangkan zikir termasuk doa ibadah. Bolehkah kita dalam sholat mengulang-ulang surat Al-Ikhlas? Di zaman sahabat, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang setiap kali baca surat ditutup Al-Ikhlas lagi, setiap rakaat begitu. Ketika ditanya oleh Nabi, dia berkata, aku cinta pada surat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke surga. Sahabat ini ya tidak bermaksud mensyariatkan, tapi hanya sebatas apa? Saya suka, ada cinta kepada surat ini ya Rasulullah. Bukan berarti sahabat ini ingin membuat syariat baru, tidak. Beda kalau dia, sahabat ini, menganggap ini saya jadikan sebagai sunnah dalam Islam, tentu Rasulullah akan mengingkarinya. Tapi karena ketika alasannya karena saya cinta kepada surat ini, maka Rasulullah mengizinkannya. Maka dari itu, kalau bapak mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dengan keyakinan ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah. Karena kalau itu sunnah, tentu Rasulullah sudah contohkan dan para sahabat lain pun sudah contohkan. Ternyata yang melakukan hanya satu sahabat saja, sementara sahabat lagi tidak, lain yang lain tidak ada yang mencontohkannya. Iya. Maka dari itu, kalau bapak mengulang-ulang, karena memang bapak senang banget sama surat ini, memang jujur dari hati saya suka banget sama surat ini, silahkan. Berarti itu bukan untuk mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Ini harus dipahami, Pak. Iya. Bedakan antara ini dan itu. Apakah ruqyah bisa mengobati hati? Bapak, sudah kita sebutkan tadi, baca Al-Quran itu mengobati hati. Jadi bapak bacalah Al-Quran untuk diri sendiri, insya Allah itu obat untuk diri kita, insya Allah biiznillah. Iya. Karena Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa, ya penyembuh. Iya. Bagaimana caranya agar kita selamat dari syahwat?
1: terlebih saat masih lajang, banyak puasa. Kalau lagi lajang banyak puasa, kata Rasulullah. Rasulullah faman lam yastati fa alaihi bisawm, siapa yang belum bisa menikah hendaklah apa? Puasa. Kalau memang dia belum kuat, belum mampu nikah, ya udah banyakin puasa aja udah. Puasa, ya, puasa Daudnya, puasa Senin Kemisnya. Itu insyaallah bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia berpuasa kalau memang dia takut jatuh kepada zina dan syahwat. Ya. Pada zaman Rasulullah, para sahabat juga membaca syair di masjid. Seperti dalam hadis Sa'id Musayyib. Sehubungan dengan ayat ini, Syekh, sebagian ulama, sebagian orang mengatakan boleh melantunkan syair yang berisi puji-pujian nasihat. Pertama, Pak, sahabat ini hanya sekali-kali aja enggak kebiasaan. Itu pun juga Zaid bin Thabit, ya, ditegur oleh Umar. Lalu Zaid berkata, aku pernah bersyair di hadapan orang yang lebih baik dari kamu, hai Umar. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi, tapi ia tidak mengingkarinya. Tapi Zaid tidak memperbanyak dan tidak menjadikan kebiasaan tiap hari. Sekali-kali saja. Bahkan Rasulullah mengatakan la an yumla'a, ya, batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik seseorang itu dipenuhi perutnya dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Lihat, bersyair boleh, tapi Rasulullah melarang terlalu apa? Sering bersyair enggak boleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syair boleh, tapi dengan syarat jangan memperbanyak. Makanya para sahabat bersyair di saat dibutuhkan saja, sekali-kali saja. Jadi perbuatan hasan ini jangan dijadikan dalil untuk kemudian apa? Membiasakan syair di masjid. Justru Pak, di dalam Al-Qur'an itu masjid itu untuk apa? Untuk disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah menegur seorang sahabat, seorang Arab Badui yang kencing di masjid, apa kata Rasulullah? Inna hadzal masjid la tasluh. Ya. Lidzalik, so, masjid ini enggak bukan untuk itu. Wa innama huwa li dzikrillah was shalah. Tapi ia untuk zikir kepada Allah dan salat. Maka dari itu, Pak, berdalil dengan hadis yang seperti ini, yang sebagian sahabat melakukannya sekali-kali, kemudian dijadikan dalih untuk boleh terus-menerus, salah. Karena kita harus melihat perbuatan sahabatnya tersebut. Yang kedua, syair yang mereka dendangkan pun juga syairnya pertama bukan dengan lagu-lagu yang diindah-indahkan, sebatas rojaz, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Makanya akal Islam, kita harus melihat bagaimana praktik para sahabat dan para ulama dalam memahami hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita ikut operasi katarak yang diselenggarakan oleh bank konvensional, gimana Ustaz? Enggak tahu. Coba tanya sama yang lain. Kalau doa dalam sholat boleh pakai bahasa Indonesia apa enggak Ustaz? Terjadi ikhtilaf para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat boleh dalam sujud. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita memperbanyak doa dalam sujud. Sementara tidak semua orang mampu berbahasa Arab. Dan Allah tentu Maha tahu. Iya. Maka kalau ada antum berdoa dan tidak mampu dengan bahasa Arab, saya nggak bisa, saya ingin berdoa dari diri saya sendiri, Ustaz. Silakan. Apa hukumnya mengucapkan selamat tahun baru? Ah, tahun baru adalah merupakan tahun yang sifatnya berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Bapak mengucapkan selamat tahun baru? Selamat ya dengan datangnya tahun baru. Padahal kan semakin datang tahun itu semakin dekat ajal, ya Pak. Sekarang kalau Bapak umurnya 50 tahun, sekarang Bapak umur 40 tahun. Datang tahun baru, berarti tinggal berapa tahun, Pak? 9 tahun. Harusnya yang benar begini, selamat dekat ajal ya. Diingetin dong supaya dia semakin banyak amal. Ya. selamat tahun baru nggak ada manfaatnya Pak, Bapak mengucapkan seperti itu, karena itu tidak akan mengingatkan dia sama sekali. Yang kita ingatkan kepada orang adalah supaya datangnya tahun baru ini sebagai dekatnya ajal kita. Hendaknya kalian bersiap-siap ya akhwat Islam dengan amalan saleh, bukan dengan berhura-hura. Kok semakin datang ajal kok berhura-hura gitu loh. Apa dia enggak ingat ya tentang ajal yang semakin dekat kepada dia? Allahu a'lam. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Ojak Gandari, menentang

0: Jangan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safda bertemu kembali dalam segmen Sahabat Safda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pertanyaan Ustaz dari Sahabat Safda @dendi_rama26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kerja di sebuah penginapan. Saya ikuti kata arahan atasan saya. Ketika saya sholat, terus saya tidak bilang sama atasan. Dia pun marah sama saya. Katanya, kenapa tidak bilang dulu? Sebab Ustaz, atasan saya marah karena saya meninggalkan sebuah pekerjaan sebentar untuk menunaikan sholat. Dia marah karena tidak ada orang yang jaga makanan. Jadi dia marah, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal seperti Ustaz? Seperti itu Ustaz, karena bisa jadi saya selalu ria dalam beribadah. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila dia bekerja di sebuah perusahaan, dan tentunya di awal pekerjaan dia sudah memenuhi syarat untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di tempat pekerjaan, maka wajib dia melaksanakan syarat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimun ala syurutin. Seorang muslim atau kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang sudah diambil di awal. Maka kewajiban dia adalah menuruti peraturan. Maka kalau misalnya dalam di perusahaan tersebut diberikan peraturan bagi mereka yang sholat, hendaklah dia memberitahu dulu, apalagi tidak ada yang menunggu, misalnya tidak ada yang menggantikannya. Gimana kalau ditinggalkan, dikhawatirkan malah ada mudarat, maka hendaklah ia melaksanakan aturan tersebut. Adapun perkataan dia, kalau seperti itu bisa jadi seri ya, ini adalah was-was dari syaitan. Kewajiban dia adalah melaksanakan kewajiban, karena melaksanakan aturan yang ada di perusahaan itu adalah syarat perusahaan kepada kita, dan melaksanakan syarat itu hukum wajib. Justru kalau kita tidak melakukannya atau kita langgar, kita berdosa karena kita tidak sesuai dengan syaratnya. Maka apalagi kalau misalnya hal tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan mudarat, meninggalkan makanan tanpa ada yang menjaganya. Maka dari itulah kewajiban dia adalah hendaklah melaksanakan aturannya dan berusaha dia untuk menjaga keikhlasannya. Iya, karena keikhlasan itu bisa kita usahakan sambil kita melaksanakan kewajiban kita untuk menuruti aturan Allah.
1: Syukran jazakallah khair Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi sahabat Safda yang ingin bertanya, silakan DM ke Instagram Safda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan taufiknya di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan masalah yang paling penting dalam urusan agama kita tentang tauhid, ya, mengenal syubhat-syubhat, kerancuan seputar masalah ini, kemudian jawaban yang disampaikan oleh para ulama yang tentu dengan jawaban yang menenangkan hati kita dengan dalil yang menjadikan kita yakin akan kebenaran jawaban tersebut. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam melanjutkan pembahasan kitab Kashfus Syubhat fit Tauhid, menyingkap kerancuan, kesalahpahaman dalam masalah tauhid, kitab yang ditulis oleh ulama besar kita Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, saat ini kita sampai di bagian terakhir atau penutup, yang ini juga tidak kalah pentingnya dengan pembahasan yang lalu. Ya, seputar masalah alasan yang dikemukakan oleh kebanyakan orang dalam hal tauhid, bahkan dalam hal berpegang dengan kebenaran secara umum. Ini sangat berbahaya karena ini menyangkut iman, menyangkut keabsahan tauhidnya, tauhid hamba tersebut. Ya, ini orang-orang yang beralasan kadang-kadang, ya, nanti dibawakan di sini, bahwa dia sudah mengetahui tauhid, sudah mengenal tauhid, sudah mengenal itu adalah syirik, tapi dia tidak berdaya katanya, karena dia tidak bisa menyelisihi orang-orang di daerahnya, di negerinya, karena dia takut kehilangan jabatannya, takut terganggu dari urusan dunianya, atau alasan yang semisal. Ini sangat perlu dicermati bahwa alasan seperti ini tidak bisa mutlak diterima. Bahkan akan disebutkan di sini batasan yang sangat sempit yang diperbolehkan untuk alasan-alasan seperti ini, dan sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan dunia semata-mata. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita mengetahui kebenaran tujuannya agar kita bisa berpegang teguh dengannya, dan kita bersyukur kepada Allah karena diberi taufik untuk bisa mengenal kebenaran. Kalau para nabi dan para rasul saja yang lebih mulia dibandingkan kita, lebih bertakwa dibandingkan kita, bahkan mereka adalah orang pilihan Allah, mereka diuji dengan ujian-ujian yang besar, bahkan melebihi ujian kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi. Bayangkan, mereka paling sempurna dakwanya, cobaannya paling besar, tantangannya atau perlakuan buruk yang mereka dapatkan juga paling keras. Tapi mereka tidak beralasan dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan dunia semata-mata untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka-mereka yang musuhi dakwah para nabi dan para rasul ini, atau mengikuti keinginan masyarakat di sekitar mereka. Ya, ini namanya kebenaran, kita harus terangkan, tentu dengan cara yang lemah lembut, tidak boleh dengan cara yang kasar. Tentu dengan cara berusaha menjelaskan kebenaran dengan pelan-pelan. Tetapi tidak boleh kita mendiamkan, tidak boleh kita hanya ikut arus, tidak boleh kita beralasan karena ingin mempertahankan kedudukan atau takut terganggu urusan dunia kita, sehingga mengikuti hal-hal yang salah dalam hal ini, sebagaimana yang nanti akan diterangkan oleh Syekh dalam pembahasan ini, karena ini pembahasan penutup yang sangat penting untuk kita cermati. Nah, kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, "Wal nakhtimil kalama insyaallah taala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin tufhamu mimma taqaddam walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha wa likathratil ghalati fiha." Insyaallah kita akan menutup pembahasan ini, pembahasan kitab ini. Ini kita bersyukur kepada Allah, wallahi ya, di akhir zaman kita masih bisa mempelajari kitab yang menerangkan syubhat masalah tauhid yang banyak orang terjerumus di dalamnya. Ini nikmat besar ya, yang mungkin ketika antum menghadiri majelis kajian rutin kita rasa biasa-biasa saja. Banyak orang yang tidak mengetahui pembahasan ini. Banyak orang yang menginginkan mengikuti kajian ini tapi tidak punya kesempatan. Maka bersyukurlah orang-orang yang dibukakan kesempatan baginya, dibukakan hatinya untuk bisa mempelajari masalah yang agung ini. Kita akan menutup pembahasan di kitab ini insyaallah dengan satu masalah yang agung, yang sangat penting, yang sudah dipahami dari pembahasan yang lalu, tetapi kita mengkhususkan pembahasannya di sini karena agungnya, pentingnya masalah ini dan banyaknya kesalahan di dalamnya. Ini juga perkara yang banyak orang salah padanya. Ya, kalau masalah-masalah yang lalu kan syubhat, artinya orang itu tidak tahu atau mungkin kurang paham. Ada yang difahamkan menerima, tapi banyak yang tidak menerima. Sekarang ini ada orang yang paham tapi masih kena syubhat. Dalam pikirannya yang penting saya sudah tahu, saya sudah meyakini. Adapun masalah mengamalkan, aduh saya belum bisa. Wah, ini berbahaya kalimat seperti ini. Karena tauhid dituntut kita harus amalkan pada hati kita, lisan kita, anggota badan kita. Karena iman itu adalah qaulun bil lisan, iman adalah ucapan dengan lidah. I'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah. Dan amalun bil arkan atau bil jawarih, praktek amal dengan anggota badan. Tidak boleh luput dari tiga hal ini. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, kayak orang yang terpaksa, yang nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, jadi halakul, kata beliau, kami katakan di sini, la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semua sepakat, ulama madhab semua sepakat, ulama ahlus sunnah wal jamaah semua berkonsensus dalam hal ini. Tidak ada perbedaan pendapat, yaitu bahwa tauhid harus terwujud pada hati, lidah, ucapan lisan, dan pada amal anggota badan. Harus tiga-tiganya. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Kalau ada yang ikhtalla, ada yang cacat dari salah satu, pada salah satu di antara tiga hal ini, maka orang ini tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi ingat, tauhid tidak hanya di hati. Ya, orang yang telah meyakini tauhid dalam hatinya, dia tidak mengucapkannya, tidak masuk Islam dia. Makanya masuk Islam harus dengan mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadat. Kecuali orang yang tidak mampu, misalnya dia bisu atau yang lainnya, itu pun dia dengan isyarat. Ya. Jadi tidak boleh hanya orang meyakini, yang penting hatiku sudah yakin. Yang penting saya sudah paham di hatiku. Tidak benar. Kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala menilai amalan anggota badan manusia juga sekaligus amalan hatinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa dan badanmu, anggota badanmu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Kemudian hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwa apa yang terpancar di hati mesti terlihat pada anggota badan. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Makanya ini penting, ya. Baik. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anid. Jika ada seorang yang mengenal tauhid tapi dia tidak mengamalkannya, ya, tapi dia tidak mengamalkannya, maka ini adalah orang yang kafir dan penentang, mu'anid. Ka Fir'aun wa iblis wa amsalihima. Contohnya seperti Fir'aun, iblis dan yang semisalnya. Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dengan penjelasan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sebenarnya dia sudah yakin mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mau mengucapkannya. Allah jelas menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa." Dan mereka menolak juhud, ya, menolak kebenaran, padahal hati atau jiwa-jiwa mereka telah meyakininya karena kezaliman dan kesombongan. Karena kezaliman dan kesombongan. Ini pernyataan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun la'natullah alaihi telah meyakini kebenaran, dan ini tidak menjadikan dia dikatakan beriman. Iblis la'natullah alaihi, lebih-lebih kita tahu banyak pernyataannya, ya. Bahkan dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, tapi dia sombong. Dan iblis tidak dikatakan beriman. Masya Allah. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa orang yang telah mengenal tauhid tapi tidak mengamalkannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang kafir dan penentang. Orang yang menentang dengan keras kepala. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza yaghlaqu fihi katsirun minan nas. Pembahasan ini banyak manusia yang terjerumus, yang salah dalam memahaminya. Yaitu yaqulun. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza."

Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik yang dimudahkannya bagi kita di malam hari ini untuk kembali kita bisa bertemu di masjid yang penuh berkah ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar di dalam Islam. Kitab yang ditulis oleh Imam Besar Ahlul Hadis yang terkenal, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan

yakni di pembahasan yang baru atau penjelasan tentang dosa besar yang kelima, al-kabiratul khamisah, dosa besar yang kelima yaitu man'uz zakah, tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, kita tahu zakat adalah ibadah yang paling agung yang berkenaan dengan harta, yang itu diwajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan zakat harta adalah ya, memenuhi dua syarat, bulughun nisab, sampai kepada nisabnya atau batasan minimalnya. Yang kedua, hala alaihil haul, jika telah genap berusia 1 tahun harta tersebut disimpan. Baik. Jadi man uzzakah, tidak membayar zakat, ini termasuk dosa besar. Dan itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang buruknya perbuatan ini dan bagaimana ancaman azab yang sangat keras bagi orang yang melakukan hal ini, sehingga dia pantas kalau dikatakan termasuk kabiratun min kabairudz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar di dalam Islam. Baik, dibawakan di sini oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, pertama beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah di surat Fussilat ayat 6 sampai 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang-orang musyrik yang mereka itu tidak mau menunaikan, tidak mau mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang yang kafir terhadap hari akhir. Ya, mereka mengingkari kehidupan di akhirat. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, karena mereka tidak mengimaninya, maka mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, sehingga mereka akan menolak kewajiban-kewajiban yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan untuk masuk Islam saja mereka menolak, ya, yang dengan itu mereka akan diazab pada hari kiamat. Dan juga menurut pendapat yang terkuat, mereka juga akan diazab karena meninggalkan rincian dari perintah-perintah Allah di dalam Islam ini. Ya, secara umum, kalaupun mereka mengamalkannya, kita tahu tidak akan diterima karena mereka masuk Islam. Tetapi nanti azab yang ditimpakan kepada mereka bukan cuma karena menolak Islam secara umum, tapi juga karena menolak mengamalkan rincian dari syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam agama ini. Makanya di ayat ini termasuk ya, mereka dicela karena tidak mau menunaikan zakat. 6. Baik, waqala ta'ala di ayat yang lain, firman Allah di surat At-Taubah ayat 34-35, ini juga ayat yang cukup terkenal yang menyebutkan orang-orang yang pikir sehingga tidak mau mengeluarkan zakat yang merupakan kewajibannya, hak orang-orang miskin yang ada pada hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menimbun harta emas dan perak, dan mereka tidak mau menginfakannya di jalan Allah, yakni tidak mau mengeluarkan zakatnya,
maka berilah kabar gembira bagi mereka untuk mendapatkan adab yang pedih. Yaitu pada hari kiamat yang ketika itu, harta mereka itu, emas dan perak itu, akan dipanaskan, dibakar di dalam neraka jahannam, kemudian dijadikan sebagai ya semacam setrika untuk menyetrika bagian jibahuhum, dahi mereka atau kening mereka, kemudian di lambung mereka dan di punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian simpan di dunia, kalian tidak mau infakkan, tidak mau keluarkan zakatnya, yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah azab disebabkan harta yang kalian simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ayat ini kita ketahui penafsiran dari semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah, atau mayoritas dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maksudnya di sini bukan larangan menyimpan harta. Misalnya orang menabung ya untuk mempersiapkan diri, misalnya ketika menghadapi kebutuhan-kebutuhan, boleh, selama ketika sudah memenuhi syarat tadi, sampai nisabnya dan genap berusia setahun, maka dikeluarkan zakatnya, maka tidak mengapa harta itu ditabung atau disimpan. Sehingga ketika ada sebagian yang kita kenal kisah dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang kemudian mengartikan ayat ini secara umum, bagi setiap orang yang menyimpan harta lebih dari kebutuhan hariannya, maka berarti terkena ancaman azab yang disebutkan di ayat ini. Maka ini adalah penafsiran yang menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain, bahwa ayat ini berlaku bagi orang yang tidak menunaikan zakat hartanya. Adapun yang menunaikan zakat hartanya ketika dia menabung atau menyimpan, itu diperbolehkan. Dia menyimpan hartanya untuk atau menabung hartanya diperbolehkan selama ketika telah memenuhi syarat dikeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tersebut. Nah, barakallahu fikum, yang jelas ayat ini ya pastinya menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, ya, yang dengan ini pantas kalau dikatakan dosa ini termasuk al-kabirah, termasuk dosa-dosa besar. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, yang hadis-hadis ini semakin mempertegas kerasnya ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya, zakat dari hartanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, baik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakataha illa butiha laha yaumal qiyamati biqra'in qarqarin tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha kullama nafidat alayhi ukhraha adat alayhi ulaha hatta yuqda bayna

kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Ini ancaman yang sangat dahsyat, dan hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki unta atau sapi atau kambing, ya, yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya kecuali butihalaha yaumal qiyamati biqa'in qarqar. Orang ini akan dilemparkan ya di hadapan hewan-hewan tersebut pada hari kiamat nanti di sebuah tempat terbuka, tempat yang rata, yang kemudian hewan-hewan itu akan menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka dan akan menginjaknya dengan kaki-kaki mereka. Setiap kali habis hewan-hewan tersebut sampai terakhir, maka dikembalikan lagi dari awal untuk melakukan siksaan yang sama, ditanduk lagi, diinjak lagi oleh hewan-hewan tersebut, sampai kemudian ditunaikan keputusan di antara manusia oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun seperti hitungan di dunia. Kemudian diperlihatkan jalan baginya, jalan menuju surga atau menuju neraka. Kemudian, dan tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, kecuali hartanya itu akan ya diwujudkan di hadapannya pada hari kiamat nanti seperti seekor ular yang sangat besar, yang kemudian nanti akan melilit dirinya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya ada yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ayat yang di situ disebutkan orang-orang yang kikir, yang tidak mau, ya, yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hartanya itu dijadikan akan melilit dirinya. Itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah kamu sekali-sekali menyangka terhadap orang-orang yang kikir dengan pemberian harta yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya, sifatnya itu atau sikapnya itu adalah baik bagi dirinya, bahkan itu adalah keburukan untuknya. Sungguh pada hari kiamat nanti akan dililitkan kepada mereka harta yang mereka jadikan kikir itu, yang mereka tidak mau keluarkan itu pada hari kiamat. Dan milik Allah lah ya semua warisan perbendaharaan langit-langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis ini tentang perbuatan orang yang pelit terhadap hartanya dan tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, ya dalam makna tadi tidak mau membayar zakatnya, itu akan dijadikan harta itu pada hari kiamat datang kepadanya dalam bentuk seekor ular yang besar kemudian melilit dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada hadis yang jelas menyebutkan hal ini di dalam riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu

maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatani ya yutawwiquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni syidqaihi thumma yakulu ana maluka ana kanzuka thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhalu al-ayah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta kemudian dia tidak mau menunaikan zakatnya, maka hartanya itu akan diserupakan baginya, akan diwujudkan di hadapannya pada hari kiamat dalam bentuk seekor ular yang sangat besar. Ya. Yang ular ini kemudian melilitnya pada hari kiamat nanti. Kemudian ular ini mencengkeramnya dengan kedua taringnya. Kemudian ular ini mengatakan, ana maluka, saya adalah hartamu. Saya adalah perbendaharaan yang kamu simpan, yang kamu tidak mau tunaikan zakatnya. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Ali Imran tadi. Ayat 180. Yakni ancaman adab seperti ini kan sudah tahu, sudah kita tahu kaidahnya dari kita baca mukaddimah kitab ini jelas termasuk azab yang diperuntukkan untuk dosa yang sangat besar. Untuk dosa yang termasuk golongan kabairud dzunub, dosa-dosa besar, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini memang merupakan ya ancaman yang sangat nyata dan sangat keras sekali terhadap orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, baik itu zakat harta ataupun mungkin zakat fitr ataupun juga termasuk zakat hewan ternak, zakat-zakat yang lainnya yang diwajibkan dalam Islam, ya, yang bagi orang-orang yang tidak mau menunaikannya akan mendapatkan ancaman yang sangat keras seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith yang sahih seperti yang tadi kita bawakan. Ya, oleh karena itu ini yang pernah kita ceritakan, dibawakan juga di sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya menyatakan bahwa dia akan memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya padahal mereka pernah menunaikannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan mereka sudah tahu kewajibannya, kenapa mereka kemudian tidak mau menunaikannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang sengaja tidak mau menunaikan zakat itu diperangi. Bahkan ada yang menghukuminya sebagai orang yang kufur keluar dari Islam. Ya, meskipun apa ini, meskipun sebagian besar dari para ulama tidak mengatakan pendapat tersebut. Dibawakan di sini, wa qad qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah. Sungguh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi ya sebagai khalifah ketika itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Waqala, dan beliau berkata, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Ya. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar, mengeluarkan zakat hewan ternak seekor kambing yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya akan memerangi mereka karena tidak mau membayar zakat ini. Yang kita tahu, Bakar As-Siddiq ketika itu adalah pemerintah, penguasa. Dan yang bisa menerapkan semua ini adalah penguasa memang, bukan orang perorangan, karena ini berhubungan dengan ya, kemaslahatan umum yang tentu ada resikonya, ada resiko terjadi peperangan atau seterusnya, tapi karena pemerintah punya kekuasaan, mereka bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang kita tahu, ya, sepeninggal
Nabi sallallahu alaihi wasallam kan banyak kabilah-kabilah Arab ada yang murtad, ada yang tidak mau menunaikan zakat. Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu disebut oleh para ulama ketegasannya bahkan melebihi ketegasan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, padahal sifat asal dari sahabat yang mulia ini Abu Bakar As-Siddiq sangat lembut. Ketika dia melaksanakan sholat saja dari awal sudah menangis, sangat lembut hatinya. Tapi ketika di saat-saat yang berhubungan dengan penegakan agama, bahkan ketika itu Umar ibn Khattab awalnya ya tidak mau memerangi mereka dan sahabat yang lain. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengeluarkan pernyataan ini dan beliau menjelaskan ketika para sahabat yang lain berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan dua kalimat syahadat, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Ya, fa idza fa'alu dzalika asabu minni dima'ahum wa amwalahum, kalau mereka telah melakukan itu maka mereka telah menjaga dari diriku ya harta dan darah mereka, agar tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Para sahabat yang berdalil dengan hadis ini kemudian dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa zakat ini termasuk hak Islam ya, yang menjadikan seseorang terjaga darahnya. Maka dia mengatakan ucapan ini, sungguh kalau mereka tidak mau membayar zakat seekor kambing yang dulu pernah mereka tunaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memerangi mereka karena keengganan untuk membayar zakat ini. Yang ketiga itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya untuk menerima dan membenarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antum perhatikan bahwa ini jelas menunjukkan bagaimana buruknya perbuatan orang yang tidak mau menunaikan zakat, berarti jelas-jelas ini termasuk dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana az-zakata. Qala man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra ibilihi azmatan min azamati rabbina. Akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i min hadith Ba'as ibn Hakim an abihi an jaddih. Baik. Dari Nabi SAW tentang orang yang tidak mau membayar zakat, kata beliau, barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya ditambah dengan setengah dari unta-unta yang dimilikinya. Diberikan hukuman karena tidak mau membayar zakat, diberikan ta'zir, hukuman, peringatan supaya jangan dia melakukan atau mengulangi perbuatannya. Zakatnya ditarik, diambil, dan juga setengah dari hewan ternak unta yang dimilikinya. Ini adalah azmatan min azamati rabbina. Ini adalah perkara yang dikuatkan, kewajiban yang ditekankan di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agama ini. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i dari riwayat Bahz Ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Dan kata para ulama, riwayat dari Bahz Ibnu Hakim ini dari bapaknya, dari kakeknya adalah termasuk riwayat yang derajatnya hasan, bisa dijadikan sebagai argumentasi. Berarti ini juga menunjukkan apa? Orang yang tidak memenuhikan zakat, maka pemerintah berhak untuk bisa menerapkan padanya hukuman dengan cara zakatnya tetap diambil ya, kemudian sekaligus dari setengah dari apa ini harta yang dimilikinya diambil sebagai hukuman atas perbuatannya menolak untuk menunaikan zakat tersebut.
Baik, jadi ini juga jelas merupakan ya dalil yang menunjukkan tentang buruknya perbuatan ini sehingga pantas dimasukkan termasuk di dalam dosa-dosa besar. Baik, kemudian riwayat dari Yahya Ibnu Abi Katsir. Qala haddatsani Amir Al-Uqayli anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallitun wadhuth tharwatin la yu'addi haqqallahi fi malihi wa fakirun fakhur. Ya, dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang atau tiga golongan manusia yang pertama kali masuk neraka adalah pertama amirun musallat, seorang pemimpin yang zalim, berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian dzu tsarwatin, orang yang memiliki harta yang banyak tapi tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya, yakni tidak membayar zakatnya. Wa fakirun fakhur, yang terakhir adalah seorang miskin yang sombong. Ya. Ini secara riwayat dalam sanadnya ada kelemahan, cuma tentu saja apa yang disebutkan di dalam hadis ini maknanya ya secara terpisah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Contoh seperti orang miskin yang sombong atau orang yang berbuat zalim, ya seorang pemimpin yang melakukan kedzaliman. Kemudian orang yang tidak menunaikan zakat pada hartanya padahal telah mencapai nisabnya dan memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, maka akan mendapatkan ancaman ya yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat di hadis-hadis yang lainnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, berarti jelas sekali lagi ya, meskipun hadis ini kita tidak jadikan sebagai sandaran karena kelemahan pada sanadnya. Ya, karena dua rawinya di sini tidak dikenal, yaitu Amir Al-Uqayli dan bapaknya majhul atau la yu'rafan. Keduanya tidak dikenal dan ini menjadikan riwayat mereka lemah. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya, syarikun wa ghairuhu an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillahi qala umirtum bis salati waz zakati faman lam yuzakki fala salata lahu min qawli ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di dalam sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalian diperintahkan menunaikan salat dan membayar zakat. Diperintahkan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka barang siapa yang tidak mau membayar zakat, tidak ada salat baginya. Yakni salatnya tidak diterima. Ini adalah dari ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ini dikeluarkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Dan yang selainnya dan dinyatakan sanadnya sahih oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dikatakan ini sebagai hadis yang sahih atau riwayat akhir yang sahih dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yakni salat dan zakat banyak digandengkan di dalam Al-Qur'an. Iya kan? Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ini banyak dalam Al-Qur'an disebutkan. Kata beliau, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang tidak mau menunaikan zakat maka salatnya tidak diterima karena dua ibadah ini selalu digandengkan. Jelas ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang besar ini, ya akan mendapatkan keburukan, ya na'udzubillahi min dzalik, keburukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil ini semua ya tentu lebih dari cukup untuk menetapkan hukum
ya, dosa besar bagi pelaku yang melakukan perbuatan ini, ya, na'udzubillah min dzalik, yaitu tidak mau menunaikan zakat pada hartanya setelah hartanya itu memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, selesai pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala yang berhubungan dengan masalah zakat atau dosa besar orang yang tidak mau menunaikan zakat pada hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, berhubung sudah hampir jam 7, kita jawab pertanyaan di waktu yang masih tersisa sambil kita menunggu datangnya adzan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

0: thing.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ini juga sudah pernah kita sebutkan penjelasannya secara umum di waktu-waktu yang lalu. Jadi kalau berhubungan dengan zakat harta tadi kan sudah kita katakan ada dua syaratnya. Pertama, bulughun nisab sampai batasan minimalnya. Dan pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama yang dijadikan sebagai patokan di sini adalah emas, karena emas itu harganya lebih stabil dibandingkan perak yang lebih sering berubah-ubah. Ya, jadi untuk emas itu ada sebagian ulama yang menyebutkan seperti Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala 85 gram. Ada juga yang terakhir saya pernah baca di sampai dicetak secara resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ya, seorang syekh yang kemudian menyimpulkan dengan bukti-bukti yang dia ukur di waktu itu, dia simpulkan bahwa nisab itu berdasarkan apa yang dia bandingkan dari hadis-hadis yang sahih yang tentu di apa ya yang disebutkan nilainya untuk yang zaman sekarang gitu ya. Emas yang zaman sekarang beliau sebutkan adalah 70 gram. Ya. Dan kita ambil yang lebih rendah karena itu lebih menunaikan haknya orang miskin, iya kan? Jadi kita ambil misalnya 70 gram emas. Seperti itulah nilai harta yang kita tabung yang ditunaikan, wajib ditunaikan zakatnya kalau telah mencapai batasan ini. Ya, dan ini berlaku untuk harta yang kita tabung, kayak uang tabungan kita, atau misalnya ada emas yang kita simpan, ya ini termasuk yang kena zakat tersebut. Adapun rumah yang dipakai atau kendaraan yang digunakan, maka ini tidak kena, kecuali kalau kita jual. Menurut kebanyakan dari para ulama kan ada ya zakat dari barang-barang yang dijual, urudut tijarah. Tapi kalau kita gunakan biasa saja, ya termasuk fasilitas yang ada di rumah kita, selain dari harta yang kita tabung dalam bentuk tadi tabungan atau emas atau mungkin perak yang kita simpan, ya, maka selain dari itu maka tidak kena zakat, kecuali yang tadi kita sebutkan bahwa dia itu diperjualbelikan. Nah, itu kalau sudah sampai batasan minimal tersebut, kemudian hala alaihil haul, genap berusia setahun dalam jumlah minimal tadi, ya, minimal tentu boleh berarti lebih. Maka kalau sudah sampai setahun kita keluarkan zakatnya, misalnya kita tentukan mulai sampai batasan nisab tersebut, misalnya bulan Ramadan tahun ini, tahun yang lalu, kemudian tahun berikutnya, karena berusia setahun kita keluarkan zakatnya 2,5%, ya 2,5% yang kemudian kita berikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya tentang 8 golongan itu, yang tentu ya kita berikan kepada orang-orang yang berhak tersebut dari zakat tadi sebanyak 2,5%. Itu yang berhubungan dengan zakat harta, barakallahu fikum. Nah, ada yang lain? Kalau yang kita ketahui, yang saya ketahui, itu harta yang ditabung dalam bentuk uang atau emas dan perak, itu yang kena zakat. Adapun yang selainnya yang kita simpan atau yang kita fasilitas yang kita gunakan, maka tidak kena zakat, karena dia bukan termasuk hal yang diwajibkan zakat padanya, kecuali kalau tadi diperjualbelikan. Kita jual misalnya, ya meskipun misalnya tidak langsung lakukan, kadang-kadang dijual kita simpan, ya, maka itu yang kena zakatnya nanti, diperhitungkan zakatnya kalau sudah sampai usianya setahun, dan tentu biasanya berlian kan harganya mahal ya, ya rata-rata sampai kepada nisabnya, maka dia kena zakat kalau diperjualbelikan. Kalau disimpan biasa maka yang saya ketahui tidak kena zakatnya, barakallahu fiik.

Ya, ada pertanyaan dari Pak Deni dari Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus merasa berani dan siap untuk menunaikan zakat karena banyak di antara mereka yang belum tahu apa itu zakat dan bagaimana cara kerjanya? Ya, namanya kalau ini merupakan bagian dari kewajiban, mereka harus belajar. Ya. Inilah hal-hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai menuntut ilmu yang wajib, yang berhubungan dengan penunaian kewajiban-kewajiban kita dalam urusan agama. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini saling menguatkan dalam jalurnya yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yani menuntut ilmu yang apa? Yang menjadikan kewajibannya tidak bisa terlaksana kalau dia tidak mempelajarinya. Seperti tentang masalah akidah, masalah iman, masalah sholat, ya kan? Masalah cara-cara menunaikan zakat, mengenal bagaimana zakat, karena zakat itu kan ada zakat harta, ada zakat yang tadi berhubungan dengan misalnya yang barang-barang yang kita jual, kemudian ada zakat fitr juga, ada zakat yang berhubungan dengan hewan ternak, apalagi ini berlaku bagi orang-orang yang mungkin punya peternakan, ya, kemudian zakat hasil pertanian misalnya, dan yang lainnya, ini kita harus pelajari, ya, karena berhubungan dengan kewajiban kita, maka setiap orang yang ya, apalagi punya hubungan dengan masalah ini wajib untuk mempelajarinya. Orang-orang yang mengetahui, punya misalnya dia punya tabungan sudah lebih daripada jumlah yang tadi kita sebutkan nisabnya, maka dia wajib mempelajari dan bertanya tentang masalah zakat, bagaimana cara menunaikannya agar dia bisa melaksanakan kewajibannya ini. Ya, dari semua orang, baik orang-orang yang milenial ataupun yang sudah lebih tua lagi dan seterusnya, ya, wajib untuk mempelajarinya karena ini berkenaan dengan kewajiban mereka. Barakallahu fikum. Nah, sudah waktu ya? Sudah? Oh, belum ya? Ya, silakan. Kalau masih ada.

0: Ya, silakan, Pak.
1: Bagian dari saya yang wajib kedua terbesar dan kedua terbesar berapa kecil.
0: Ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang sangat baik saya dari Bapak yang bertanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan rahmat dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua, ya. Tentang seorang pekerja yang tentu seorang pekerja dia akan terima gaji pada waktu gajian. Nah, sekarang ketika dia terima gaji tersebut, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya? Ya. Pertanyaan seperti ini sudah banyak kita tanyakan kepada para ulama yang ada di Madinah, khususnya yang kami temui di Masjid Nabawi atau yang sekitarnya, bahwasanya asalnya yang namanya zakat harta itu harus memenuhi dua syarat tadi, ya, yaitu sampai batasan minimalnya, ya, kemudian genap berusia setahun. Adapun gaji yang langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ini tidak kena kewajiban zakat. Tapi kalau kita ingin keluarkan untuk, ya kan, sedekah yang sifatnya anjuran bukan wajib, itu boleh, jelas-jelas keutamaan, iya kan? Tapi tidak dikatakan wajib kita keluarkan dari harta tersebut karena kita pakai sehari-hari, kita gunakan untuk keluarga kita, untuk belanja, untuk seterusnya, ya. Lagi pula kalau tidak sampai batasan nisab tadi, maka dia tidak kena kewajiban mengeluarkan zakat tersebut. Ya, sekarang kalau dikatakan misalnya 70 gram emas, kira-kira berapa? 140 ya? 140 ya? 140 ya, kurang lebih ya? Ya, sekitar 140 juta. Ya, kalau kita punya tabungan seperti ini dan tabungan ini bertahan minimalnya 140 sampai 1 tahun, berarti kita tahun yang setelah tahun ini wajib mengeluarkan 2,5% darinya. Tapi kalau misalnya tabungan orang tersebut cuma ya 50 juta atau 100 juta tidak sampai, atau mungkin pernah 140 lebih turun lagi setelah itu tidak sampai setahun, maka ini juga tidak wajib. Cuma kita katakan tidak wajib di sini, tetap dia punya anjuran, ya kan? Keutamaan kalau dia menyumbangkan hartanya untuk orang miskin tanpa ada batasan, dia sekedar bersedekah, apalagi ada orang-orang yang membutuhkannya, ini jelas merupakan anjuran dan keutamaan yang sangat besar pahalanya dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, Pak. Jazakallahu khairan. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله. Ini contohnya ya, adalah orang-orang yang mengatakan ini adalah kebenaran, kami telah pahami ini, kata mereka. Kami bersaksi, mempersaksikan bahwa ini adalah al-haq, tapi kami tidak mampu melakukannya. Tentu kalimat tidak mampu di sini bukan tidak mampu yang benar. Ya, karena mereka bisa. Mereka tidak terhalangi, dalam artian mereka tidak diikat sehingga tidak bisa bergerak, tidak. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Karena di negeri kami, di daerah kami, tidak boleh seseorang itu melakukan kecuali yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, ini karena takut dimusuhi orang-orang di sekitarnya. Au ghairi dzalika minal a'dzar, atau udzur-udzur, alasan-alasan yang lain. Udzur-udzur atau alasan-alasan yang lain. Kita harus ingat ya, orang yang paham tapi tidak mengamalkan dibandingkan dengan orang yang tidak paham dan tidak mengamalkan, kira-kira parah mana kesalahannya? Parah yang pertama, paham tidak mengamalkan. Orang-orang Yahudi kan disebut dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah sebagai maghdubun alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang Allah marah kepada mereka. Sedangkan orang-orang Nasrani, karena orang-orang Yahudi itu paham kebenaran tapi mereka tidak mengamalkannya. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka itu dikatakan adh-dhalin, tersesat, karena mereka jahil, tidak mengenal kebenaran. Ya, tentu saja ini setelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenaran telah sampai kepada mereka semua, ya tidak ada lagi alasan. Sama-sama mereka adalah orang-orang yang telah mengenal kebenaran dan tidak mengamalkannya. Yang jelas ini bisa lebih parah. Orang-orang yang beralasan dengan alasan ini, ya, tidak bisa kita menyelisihi orang di sekitar kita, kita harus ikut mereka. Dan kebanyakannya tidak sampai dipaksa, dalam artian mungkin sampai diancam dibunuh, tidak. Hanya karena takut berkurang kedudukannya, takut hilang dari sebagian urusan dunianya, atau takut menghadapi cacian atau pertentangan. Ini sering terjadi, padahal ini tidak diperbolehkan dan ini bukan udzur yang bisa dibenarkan dalam hal ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata Syekh selanjutnya, anak-anak jangan ribut yang di luar, anak-anak. Anak-anak yang di luar jangan ribut, anak-anak dilarang. Kata Syekh berikutnya, walam yadril miskinu anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar. Kata Syekh di sini, walam yadril miskin, orang miskin ini tidak paham, ya ini miskin ilmu. Orang yang tidak punya pengetahuan ini tidak paham, tidak tahu dia bahwa mayoritas para imam-imam kekufuran, para pemimpin-pemimpin dalam kekufuran, mayoritas mereka itu mengenal kebenaran dan mereka tidak meninggalkannya kecuali karena salah satu dari uzur yang mereka anggap sebagai uzur, padahal bukan uzur di dalam agama. Jadi kita perhatikan kayak tadi Fir'aun ya, mengenal kebenaran tapi karena kekuasaan, Korun dan seterusnya, mereka meyakini. Kita lihat ya, kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka misalnya di surat At-Taubah ayat ke-19, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila
Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Ya, ini menunjukkan mereka faham. Mereka bukan orang yang jahil. Jadi maksudnya di sini antum hati-hati. Ya, bagi yang sudah faham kebenaran, jangan mudah meninggalkannya karena uzur. Karena orang tua saya bilang seperti ini, emang orang tua antum nabi? Ya, emangnya dia yang menentukan hidup kita? Ya, ini orang tua kita beri uzur, tentu tidak boleh kita kasar, tidak boleh kita keras. Tapi dengan kejahilannya jangan sampai menjadikan antum yang sudah faham mengikutinya. Tentu saja, jelaskan, dakwai dia. Kenapa antum malah yang didakwai sama orang tua misalnya? Jelaskan sama mereka kebenaran, jangan ikuti. Memang tidak boleh kita menentang atau kita melawan, tapi jangan ikuti. Kalau mereka mengajak kepada kebatilan atau mengajak kepada sesuatu yang salah, mereka bertahan, kita bertahan juga tanpa melawan. Ini tidak boleh bagi orang yang telah mengenal kebenaran. Ya, jangan juga kemudian ada yang menyimpulkan, wah kalau begitu lebih enak tidak perlu kita belajar, tidak perlu kita ngaji, tidak banyak yang kita tahu sehingga tidak banyak kita dituntut. Wah, ini bodoh kuadrat juga namanya ini. Ya, sama bebe. Maksudnya ini juga salah. Anda yang telah mengenal kebenaran, telah mengikuti kajian, kemudian faham dalil, diterangkan tentang tauhid, tentang kebenaran, ini hidayah dari Allah. Hidayah ini kita sempurnakan dengan mengikutinya. Dan memang ada resikonya, bersabar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Dalam surat Luqman, perintahkanlah kepada yang baik, laranglah dari keburukan, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Risikonya beramar ma'ruf nahi munkar, berpegang dengan kebenaran, kita akan menghadapi penentangan. Kalau sedikit-sedikit kita mengikuti orang, kapan kita akan bisa menyebarkan kebenaran? Para nabi dan para rasul tidak akan bisa berdakwah, tidak akan sampai dakwah Islam kepada kita seandainya Rasulullah SAW mengikuti tawaran orang-orang kafir Quraisy. Seandainya beliau tidak menunjukkan kesabaran yang sempurna dalam menghadapi gangguan dakwah mereka, gangguan dakwah terhadap mereka. Jadi ini bukan merupakan alasan. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain, kaqaulihi juga di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 146 tentang orang-orang ahlul kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka itu mengenal Rasulullah SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW yang diutus di akhir zaman seperti mengenal anak-anak mereka. Ya, ini bukan lagi seperti mengenal tetangga, mengenal teman, seperti anaknya, mereka tahu. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ini keadaannya orang yang tahu kebenaran, faham, yakin, tapi dia kemudian tidak mengikutinya karena alasan yang dianggapnya sebagai uzur yang dibenarkan dalam agama, padahal tidak demikian. Nah, baik. Kata beliau selanjutnya, fa in amila bitauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiqun. Ada lagi, ya, jika seseorang mengamalkan tauhid misalnya dengan amal yang zahir, secara anggota badan dia amalkan, tapi dia tidak faham artinya atau tidak meyakini dengan hatinya, ini adalah orang munafik. Orang munafik hatinya tidak meyakini atau tidak faham. Kenapa kita harus faham makna tauhid? Kenapa diantara syarat kalimat la ilaha illallah harus ada al-ilmu al-munafi lil jahli? Ilmu yang menghilangkan kebodohan, ketidakfahaman tentangnya. Ini jelas. Ya, disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih.
Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, memahaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, dalam Al-Qur'an, kecuali orang yang bersaksi, bersyahadat dengan benar dalam keadaan dia mengetahuinya. Yakin. Ini juga harus. Ya. Jadi harus ada keyakinan di hati agar kita tidak terjerumus seperti perbuatan orang-orang munafik. Ya, ini orang-orang yang tahu tauhid, mengamalkan secara zahir, tapi ketika ditanya apa makna tauhid, tidak paham. Apa yang kamu yakini tentang tauhid, dia tidak tahu. Kata Syekh, ini adalah seperti orang munafik. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, ya, man lakita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Barang siapa yang kamu temui di balik tembok ini, di balik kebun ini, orang yang mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan bahwa aku adalah Nabi Muhammad, adalah Rasul utusan Allah, dalam keadaan hatinya yakin, maka berilah kabar gembira baginya dengan surga. Harus ada mustaikinan biha qalbu. Makanya harus ada yakin yang menghilangkan keraguan-raguan. Jadi tidak dibenarkan kalau hanya kita melihat orang, oh yang penting dia sudah mengerjakannya. Ya, ada sebagian orang mungkin karena dia tidak begitu semangat mendakwai keluarganya, dia mengatakan, ah yang penting keluargaku tidak berbuat syirik, yang penting mereka tidak melakukan penyembahan terhadap berhala. Tidak boleh cuma sekedar ini. Harus yakin dari hatinya. Ada orang yang dia tidak menyembah berhala cuma karena pertimbangan logika. Ah, masa benda diminta? Masa benda mati diminta? Ya, ini belum tentu ini menyelamatkan dia. Harus dia yakin dalam hatinya bahwa semua makhluk tidak ada yang berhak diminta. Karena yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah tempat meminta, dialah tempat bersandar, dialah tempat bergantung semua makhluk. Harus ada keyakinan seperti ini. Difahamkan tentang makna tauhid. Jadi ada harus ada yakin. Al-yakinu al-munafi isyak. Keyakinan yang menghilangkan keraguan-raguan. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang yang beriman, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Harus yakin dari hatinya. Ini supaya menyelamatkan dari kemunafikan. Kata beliau, maka ini adalah orang munafik. Wa huwa syarrun minal kafir, minal kafiril khalis. Orang munafik ini jelas lebih buruk dibandingkan orang kafir yang murni. Bayangkan, kafir yang murni, orang munafik lebih buruk. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 145, ini dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di kerak dasar neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir yang asli. Ya, karena orang-orang munafik ini menyembunyikan kafiran di dalam hatinya, tapi menampakkan seolah-olah mereka berislam. Nah, jadi tauhid harus diyakini di hati, diucapkan di lisan, dan dipraktekkan pada amal anggota badan. Inilah tauhid yang benar. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, di dalam Islam kita tahu seperti yang berhubungan dengan masalah mengikuti apa yang ada di masyarakat kita. Ini jelas tidak mutlak. Kita harus tentang atau kita harus setuju. Kalau yang bertentangan dengan agama, jelas tidak boleh kita ikuti. Karena tidak ada jaminan di masyarakat kita. Jangankan masyarakat kita, masyarakat Arab saja tidak ada jaminan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan budaya di masyarakat ini tidak boleh kita jadikan sebagai patokan. Kalau salah kita ingkari, kita selisih. Ya.
sebagaimana juga kalau seandainya itu tidak bertentangan, kita ikuti. Apalagi kalau itu sesuai dengan Islam, kita harus hidupkan. Misalnya kebiasaan masyarakat mereka saling memberi hadiah, masya Allah ini kita dukung karena ada dalilnya dalam Islam. Mereka saling tolong menolong, ya saling membantu, ya ini didukung, dikerjakan. Tapi kalau tidak demikian, maka tidak diperbolehkan kita mengikuti hal-hal yang menyelisihi syariat Islam yang ada di masyarakat kita. Makanya kita sudah pernah bahas kan dalam Islam ada yang mendekati atau menundukkan, menjinakkan hati orang-orang yang menyelisihi. Itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Yang diperbolehkan itu kita melakukan yang namanya mudarat. Mudarat ya artinya kita membujuk tapi tidak mengorbankan agama, hanya mengorbankan dunia. Ada seorang yang menentang dakwah. Ya, keras dia menentang dakwah. Kalau kita ikut menentang dia, masyarakat akan menjauhi kita karena dia lebih dikenal. Dia lebih punya pengaruh. Kita boleh melakukan mudarat. Apa artinya mudarat? Kita bawakan dia hadiah. Ada anaknya sakit, kita jenguk. Kita bawakan obat, bawakan makanan. Ada keluarganya ketika musibah, kita berusaha bantu. Dunia kita korbankan dan disyariatkan kita bantu. Apalagi dalam rangka menjinakkan hatinya. Dengan ini dia akan, namanya manusia, kalau kita berbuat baik, hatinya akan tunduk. Ini boleh, tanpa ada agama kita korbankan. Namanya mudarat. Ya. Mudarat artinya tujuan apa ini, dengan mengorbankan dunia untuk kebaikan agama. Mengorbankan dunia untuk kebaikan agama. Kebalikannya ada yang namanya mudahanah. Ini sebaliknya. Mengorbankan agama hanya untuk dunia. Kayak supaya disukai orang, ikut semua apa yang dikerjakan oleh orang. Tidak menentang apa yang salah di masyarakat supaya diikuti. Salah seperti ini, tidak boleh. Ini akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Dan keridhaan manusia juga tidak akan kita dapatkan. Ini dilarang di dalam agama. Ya, waddu law tudhinu fayudhinun. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran keinginannya orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Mereka ingin kamu mengikuti mereka agar mereka juga mengikutimu. Tidak boleh. Makanya dalam urusan-urusan misalnya bid'ah, tidak boleh kita, oh saya datang dulu kepada bid'ah tersebut supaya mereka terima saya. Tidak boleh. Antum dekati mereka dengan cara yang lain, tapi bukan dengan cara yang menyelisihi syariat Islam, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, makanya ada pembahasan yang juga saya sering sampaikan. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang tidak sampai menyangkut halal dan haram, hanya sekedar keutamaan. Ya, keutamaan. Apakah boleh ditinggalkan dalam rangka menjinakkan hati masyarakat? Jawabannya boleh. Sementara waktu, sambil kita jelaskan. Ada di antara para ulama yang mencontohkan misalnya di masyarakat kita kalau sholat mereka mengeraskan suara membaca bismillah. Ini jelas tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadisnya Anas bin Malik yang mengatakan dia sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq, di belakang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhumah. Fakanu yaftatihun al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua memulai bacaannya dengan mengeraskan suara membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yakni Al-Fatihah tidak dikeraskan. Ini sunnahnya, tapi sebagian masyarakat belum paham ini. Waktu kita sholat misalnya mengimami mereka, kita bisa baca bismillah dengan suara yang keras, ya ini menurut pendapat sebagian dari para ulama, sambil kita jelaskan sebenarnya sunnahnya bismillah tetap dibaca tapi tidak dengan suara yang dikeraskan. Bukan juga kita langsung lakukan ini terus tidak pernah ada penjelasan sama sekali, juga salah. Ada sebagian orang dia amalkan ini tapi tidak pernah ada penjelasan dengan alasan katanya ingin mendekati masyarakat. Wah, kalau begini namanya kita meninggalkan
sunnah selama-lamanya. Kapan kita menjelaskan kepada mereka? Mungkin antum amalkan sekali dua kali sambil menjelaskan, nanti kadang-kadang bicara, menyampaikan hadisnya agar orang tahu, oh ternyata ada sunnah seperti ini yang benar. Ya, sama dengan meninggalkan istilah-istilah syar'i. Tidak boleh misalnya ketika masyarakat mengatakan anti terhadap istilah bid'ah, kita harus tinggalkan istilah ini. Istilah bid'ah Nabi SAW yang mengatakannya dalam beberapa hadis yang sahih. Tidak mungkin Anda meninggalkan istilah syar'i dengan alasan tidak cocok di masyarakat. Berarti ada sebagian syariat Islam yang tidak cocok di masyarakat kita. Ini anggapan yang salah jelas. Istilah syar'i ketika salah digunakan, antum tetap gunakan tapi jelaskan maknanya yang benar dan luruskan kesalahan orang dalam memahami dan menggunakan istilah ini. Sama istilah syirik, istilah tauhid, sampaikan yang benar. Tidak perlu takut menggunakannya, yang penting kita jelaskan makna yang benar dan kita luruskan orang-orang yang salah memahami dan menggunakannya. Nah, baik. Kata Syekh selanjutnya, wa hadhil mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilah. Masalah ini adalah masalah yang sangat berat, yang sangat besar dan panjang pembahasannya. Ya, ini contohnya banyak di masyarakat kalau seandainya ingin disebutkan semua. Tatabayyanu laka idza ta'amaltaha fi alsinatin nas. Kamu akan jelas memahaminya atau melihat kenyataannya kalau kamu mencermati hal ini pada ucapan lisan kebanyakan manusia. Ucapan lisan yang diucapkan oleh manusia. Taro man ya'riful haqqa yatrukul amala bihi. Kamu akan dapati ada orang yang mengenal kebenaran tapi dia meninggalkan, tidak mau mengamalkannya. Ya. Li khaufi naqsi dunya au jahin. Karena dia takut kurang dunianya, kurang salah satu dari kedudukannya, kehormatannya. Au mudaratan li ahadin, atau karena ingin berbasa-basi dengan seseorang. Ya. Padahal kita berbasa-basi dengan siapapun, kita tidak akan bisa meraih keridhaan semua orang. Ini kaidah kata para ulama, ridallah ghayatun la tutrak wa ridal khalq ghayatun la tudrak. Keridhaan Allah itu tujuan yang jangan sampai ditinggalkan. Adapun keridhaan manusia, tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Ya, ini kita bisa mungkin menarik 1-2 orang, tapi yang lainnya tidak bisa karena yang lain punya keinginan lain. Anda mengikuti keinginan satu orang, yang kedua punya keinginan lain, Anda ikuti lagi. Lama kelamaan semua urusan agama ditinggalkan hanya karena mencari keridhaan manusia. Ini pun tidak menjadikan manusia ridha kepada kita. Kenapa? Karena hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan membolak-balikannya. Makanya di dalam hadis yang riwayat At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Matikan. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhun nas. Manil tamasa ridan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko manusia murka kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadanya. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikkan hati manusia. Tapi sebaliknya, manil tamasa ridon nas bisa khatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihin nas, dan menjadikan manusia murka kepadanya. Jadi yang dibayangkan kalau kita ikuti orang, orang akan suka sama kita, ini cuma tipu daya syaitan, tidak akan terwujud. Karena kesukaan manusia bukan kita yang mengendalikan, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati yang menjadikan orang ini suka atau tidak suka. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Seandainya kamu memberikan semua harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu wahai Rasulullah tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah dialah yang menyatukan hati. Jadi jangan dianggap kalau kita kasih orang uang, kita bagi-bagi harta, orang akan bisa kita tundukkan hatinya. Iya, ketika hartanya masih ada, dia kelihatannya ikut. Setelah hartanya selesai, habis, ya sudah, kembali seperti semula. Jadi bukan harta yang bisa menyatukan hati, bukan mengikuti keinginan mereka yang bisa menyatukan hati, tapi semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taru man ya'malu bihi zahiran la batinan fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifuhu. Kamu juga bisa melihat orang yang mengamalkan tauhid secara zahir tapi tidak di batinnya, karena hatinya tidak paham atau tidak meyakininya. Maka ketika lalu ketika kamu bertanya kepadanya tentang apa yang diyakini di hatinya, tiba-tiba dia tidak mengetahui hal tersebut. Ini jelas merupakan kesalahan. Makanya di sini diingatkan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, setelah Anda memahami kebenaran ini adalah taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mengetahuinya, maka pegang teguhlah kebenaran tersebut, karena ini lebih tinggi, wallahi lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Dunia hanya sementara, kita akan tinggalkan sementara.

dan orang yang seperti ini pastinya tidak akan kokoh ketika menghadapi ujian yang sesungguhnya, iya kan? Ada orang yang seperti kita katakan tadi, ada orang yang dia kelihatannya tidak tertarik dengan perbuatan syirik, dia biasa-biasa saja ya, padahal dia tidak paham, tidak pernah dia melakukan perbuatan kayak menyembah berhala atau minta-minta di kuburan yang dikeramatkan atau pohon yang dikeramatkan, dia tidak minta. Kita merasa ah dia tidak perlu diingatkan masalah ini karena toh dia juga tidak melakukannya, padahal ini karena belum ada ujian, belum ada sesuatu yang mungkin dia saksikan atau kalimat yang mungkin mempengaruhi dia. Satu saat misalnya dia sedang perjalanan di satu tempat, kemudian dia terdesak butuh dengan sesuatu, ada teman dia yang atau apalagi ada tokoh yang dikaguminya mengatakan, kalau kamu butuh minta sama kuburan sana, kamu akan dikabulkan. Pergi dia, karena dia tidak punya keyakinan di hatinya. Lagi pula ilmu kan penjaga bagi kita. Kalau orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, bagaimana dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta justru kamu yang harus menjaga dia. Jadi tidak boleh kita yakini seperti itu ya, bahwa tanpa ilmu pun ternyata dia tidak melakukannya. Nanti akan terlihat bahwa ilmu itu sangat berperan untuk menjaga imannya. Ketika terdesak keadaannya, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik karena di hatinya tidak ada penjagaan ilmu, disebabkan selama ini dia tidak berusaha mempelajari dan mendalaminya. Nah, baik, walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillah, akan tetapi hendaknya di sini kamu memahami dua ayat dari kitabullah. Di sini pembahasan yang terakhir akan dibawakan dua ayat dari kitabullah. Ini pembahasannya cukup panjang, insya Allah saya akan sampaikan di kesempatan pekan depan. Insya Allah ada dua ayat yang berkenaan dengan masalah ini, perlu kita pahami dan renungkan isinya agar kita tahu bahwa orang-orang yang diberi uzur dengan benar di dalam agama ini itu sangat terbatas keadaannya, tidak seperti perkataan sebagian orang yang meninggalkan kebenaran kemudian dia beralasan dan menjadikan alasan itu sebagai uzur untuk membela kesalahan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Tapi insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mungkin kita azan dulu supaya sesuai dengan waktu azan. Ya, sebelum kita azan saya ingatkan kembali kepada ikhwan ya. Jadi untuk salat Isya sudah kita ketahui itu dianjurkan untuk diakhirkan. Seandainya kita sedang kajian sekarang dan mau salat Isya waktunya, tidak mengapa kita akhirkan, bahkan dianjurkan. Ya, Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat Isya di tengah malam. Karena ada uzur atau ada keperluan beliau, setelah itu beliau bersabda, "Innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati." Inilah sungguh yang merupakan waktu salat Isya seandainya tidak memberatkan umatku. Oh ya, sudah pernah kita bahas. Salat itu, lima waktu itu, hukum asalnya dianjurkan di awal waktu, kecuali dua salat. Pertama, salat Isya, semakin diakhirkan semakin utama. Tentu kalau ada jamaah, kita harus dahulukan jamaah. Jadi misalnya bagi perempuan yang dia laksanakan salat di rumah, lebih utama dia laksanakan di akhir. Kecuali kalau dia khawatir misalnya mengantuk atau ketiduran, apalagi kalau dia khawatir keburu datang haidnya, maka dia laksanakan di awal waktu tentu saja. Ya, lebih utama. Misalnya ada orang yang sedang safar, tiba di tempat tujuannya misalnya sudah lewat waktu sholat, maka diakhirkan sama dia lebih utama untuk sholat Isya begitu. Yang kedua, sholat duhur ketika panas sangat, ketika panas yang sangat. Ini juga dianjurkan diakhirkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shaddal harru fa abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau panas sangat

maka dinginkanlah duhur, yakni tunda sebentar sampai waktunya agak dingin. Karena panas yang sangat itu termasuk hembusan panasnya api neraka. Maka dianjurkan ketika panas yang sangat di waktu duhur agar agak ditunda sedikit. Oh, agar.

Assalamualaikum. Ada beberapa hal yang ditanyakan di sini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ada masalah-masalah yang mungkin dulu saya pernah ditanya tentang masalah fikih. Kemudian saya mendapatkan satu pendapat, ternyata setelah itu ada keterangan yang lebih kuat dengan dalilnya. Kadang-kadang saya akan meralatnya. Contoh seperti saya pernah ditanya tentang masalah, kalau nggak salah ingat berapa kali, saya lebih dari satu kali, masalah zikir-zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat fardu, apakah juga dibaca ketika kita selesai sholat sunnah? Ya, ada pendapat yang mengatakan tidak sama sekali. Ya, tapi ternyata ada pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa zikir-zikir yang dibaca setelah selesai sholat fardu itu tidak dibaca setelah selesai sholat sunnah, kecuali dua zikir, istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayadzal jalal wal ikram. Karena ini hadisnya tersendiri dan disebutkan dia secara umum, jadi berlaku untuk sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Ini fatwa dari Syekh bin Baz dan secara dalil memang kuat. Maka saya sekarang mengikuti pendapat ini, untuk sholat yang sunnah kita baca istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayadzal jalali wal ikram dalam hadis sahih Muslim. Yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah duduk ketika masbuk. Ya, ketika orang masbuk, bagaimana duduknya? Apakah dia duduk mengikuti imam atau mengikuti keadaan dia karena dia belum menyempurnakan sholatnya? Misalnya dia baru duduk pertama, berarti dia duduknya iftirash atau dia harus ikuti imam. Maka jawabannya menurut fatwa yang lebih kuat secara dalilnya, fatwa Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala, kita duduknya mengikuti duduknya imam. Karena waktu kita masbuk, kita duduk itu memang dalam rangka mengikuti imam. Mungkin kita langsung berdiri seharusnya secara sholat yang biasa, tapi karena kita mengikuti imam, maka kita duduk juga mengikuti keadaan imam saat itu. Kalau imamnya tawaruk, maka kita tawaruk. Baru setelah selesai salam, kita melanjutkan sholat kita. Nah, itu dua pendapat yang saya ralat setelah dalil yang lebih kuat saya baca kembali. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mendakwai orang yang salah paham mengenai pengertian bid'ah? Contohnya dia menganggap bid'ah mikrofon, mobil, dan pesawat. Ya, orang ini sendiri dia berarti bid'ah karena baru lahir sekarang. Tidak ada zaman Rasulullah SAW. Katakan bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam urusan agama yang berkenaan dengan masalah agama. Ya, bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan dunia seperti itu. Ya, para ulama yang ada di Arab Saudi keras menentang bid'ah. Tapi tidak ada yang menyalahkan perluasan Masjid Nabawi, kemudian penggunaan cat yang hiasan-hiasan yang diperbolehkan dalam agama yang model zaman sekarang. Tidak, mereka tidak melarang. Asal tidak berlebihan, tentu saja, ya. Jadi bukan seperti ini. Yang dimaksud dengan bid'ah itu, jadi begini, ciri-cirinya bid'ah itu untuk membedakannya dengan selain bid'ah begini saja patokannya. Sesuatu ya yang ada tuntutannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak mengamalkannya tanpa ada udzur. Kalau diamalkan sekarang berarti bid'ah. Ya, contoh misalnya orang melakukan sesuatu di zaman sekarang, katanya ini untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW supaya kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Kita tanyakan sama dia, apakah hal ini dituntut di zaman Rasulullah SAW? Jelas dituntut. Setiap waktu kita harus mencintai Rasulullah SAW, harus kita mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak lakukan tanpa ada halangan, berarti ini tidak disyariatkan. Ya, beda kalau ada hal yang Nabi SAW meninggalkan karena ada udzur. Contoh seperti kenapa Nabi SAW tidak salat tarawih berjamaah? Karena ada hadisnya, Rasulullah mengatakan saya khawatir diwajibkan bagi umatku, maka beliau tinggalkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mengerjakannya karena tidak ada lagi keraguan diwajibkan, karena setelah wafatnya Rasulullah SAW telah sempurna agama, tidak ada kewajiban yang baru. Nah, contoh misalnya, kenapa di zaman Nabi SAW tidak dikumpulkan Al-Quran? Karena ada larangan. Rasulullah SAW tidak ingin mencampurkan Al-Quran dengan yang lain.
Setelah wafatnya Nabi SAW, wahyu telah sempurna, tidak ada lagi larangan. Maka para sahabat mengumpulkannya, karena kita diperintahkan memang untuk bisa mengumpulkan ilmu agar kita bisa mempelajarinya. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada penghalangnya di zaman Rasulullah SAW, beliau tidak kerjakan, maka itu adalah termasuk perbuatan bid'ah. Jadi antum lihat saja, misalnya ya, ada orang yang berkeyakinan satu perbuatan ini baik. Kita tanyakan, kalau ini baik, kenapa Rasulullah SAW tidak kerjakan? Padahal tidak ada penghalangnya. Berarti ini bid'ah dilakukan zaman sekarang. Contoh misalnya mic, mikrofon atau pembesar suara. Apakah di zaman Rasulullah SAW dituntut untuk mengumandangkan adzan dengan suara yang keras? Kira-kira tuntut gak? Tuntut kan? Kenapa Rasulullah SAW tidak pakai mic? Karena belum ada toko listrik waktu itu. Iya kan? Seandainya ada, Nabi SAW makanya, buktinya Nabi SAW menyuruh Bilal yang adzan. Bahkan sahabat yang melihat adzan dalam mimpinya diperintahkan untuk ajarkan kepada Bilal. Fa innahu anda sultan minka, karena Bilal lebih nyaring suaranya dibandingkan kamu. Radhiyallahu taala anhum. Ada sahabat di ajmain. Jadi ini bukan termasuk bid'ah. Kemudian penggunaan pesawat, kapal atau kendaraan mobil misalnya. Di zaman Rasulullah SAW kan diperintahkan orang yang haji ada kendaraan, ada bekal. Kenapa Rasulullah SAW tidak naik pesawat? Karena belum ada pesawat pada waktu itu jawabannya. Jadi Nabi tidak menggunakannya karena memang ada halangannya, yaitu belum ada alat-alat tersebut di zamannya Rasulullah SAW. Jadi ini bukanlah termasuk bid'ah. Sebelum saya berhijrah dulu pernah saya meninggalkan puasa Ramadan karena menganggap keluarnya mati ketika berpuasa tanpa sengaja dalam puasa, padahal tidak. Apakah saya harus mengqadha puasa Ramadan yang saya tinggalkan? Iya, karena ini tanpa sengaja antum tinggalkan. Kalau dengan sengaja, sebagian ulama berpendapat kalau yang meninggalkannya dengan sengaja tidak ada alasan untuk menggantinya, karena ini tidak akan bisa tergantikan. Yang tergantikan ketika ada udzur saja. Ya. Karena antum meninggalkannya karena ketidakpahaman, sekarang paham, maka diganti saja puasa tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan ketika seorang sedang junub dalam keadaan sakit dan dia tidak sanggup mandi dan hanya mampu wudu? Apakah dia harus wudu saja atau tayamum? Harus wudu dulu, baru tayamum terakhir. Jadi orang yang sedang sakit dan junub, yang dia lakukan pertama dia bersihkan dulu ya bekas-bekas junubnya kalau dia mampu. Setelah itu dia berwudu. Bahkan ketika dia menggunakan air hangat boleh. Misalnya dia masak air supaya pakai air hangat, boleh, diperbolehkan. Ya, seandainya dengan air hangat dia bisa mandi, maka boleh. Kalau tidak bisa, maka cukup dia bersihkan, kemudian dia berwudu. Kalau tidak mampu juga, maka dia bertayamum saja. Nah,

Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu bagi obat pengekang baginya. Ya. Faman lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa karena itu sebagai pengekang syahwat baginya. Itu hadisnya dalam Sahih Bukhari. Sedangkan syahwat sering muncul di siang hari, apakah pada saat syahwat itu muncul langsung diniatkan untuk berpuasa? Dan bagaimana seorang yang sudah makan lalu syahwat itu muncul dan berbuka sebelum waktunya? Ya, kalau sudah tentu puasa ada syarat-syaratnya. Kalau puasa sunnah, selama dia belum makan di hari tersebut, misalnya pagi dia belum makan, maka bisa berpuasa. Kalau puasa yang wajib kan niatnya harus di malam hari. Kalau puasa sunnah bisa dilakukan, yang penting dia belum makan. Kalau sudah makan ya tidak bisa puasa, berarti puasanya besok. Ya, kalau dia muncul syahwatnya di siang hari, ya dia berusaha untuk memalingkan diri darinya, kemudian segera dia melakukan hal-hal yang menjadi sebab dia berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Misalnya dia kemudian melaksanakan sholat sunnah sambil dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia berdoa agar dihindarkan dari dorongan syahwat yang buruk tersebut. Nah, afan ustaz, bagaimana dengan ikhwan yang mempunyai usaha tapi tidak bersungguh-sungguh dalam mengingatkan para pegawainya untuk memperhatikan utamakan sholat yang wajib walaupun sedang jam operasional usahanya, sedangkan semua pegawainya adalah muslim dan muslimah, dengan alasan sulit menasihati mereka? Ya tidak boleh seperti ini. Ini menjadikan usahanya tidak berkah, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah karena dia punya kekuasaan untuk bisa mengarahkan mereka. Dia bisa bikin aturan ketika waktu sholat semuanya berhenti, kecuali mungkin di tempat-tempat yang tidak bisa sama sekali, yang akan berbahaya. Ini tentu ada udzur. Tapi kalau tidak demikian, harusnya dia perintahkan kepada pegawainya. Bahkan dia bisa memecat mereka kalau tidak melaksanakan hal tersebut. Nah,

0: arti kata dari sentuh dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Masya Allah. Ini kebanyakan nonton film ini ya. Ya. Pertanyaan anak, bagaimana cara kita menyentuh hati orang tua yang mendidik anak wanitanya dengan mengerasinya? Ya. Pertama, perkataan tadi itu tidak mesti benar, karena itu dari siapa? Cuman ada perkataan yang disebutkan dari sebagian oleh para ulama, misalnya ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang supaya kamu bisa tundukkan hatinya. Yakni sikap lemah lembut itu dibutuhkan. Meskipun terkadang hal ini ya belum tentu orang yang menilai pemberi nasihat sama dia keras, padahal memang dia keras, belum tentu. Biasanya orang ketika dinasihati, dia merasa semua orang yang bicara keras. Maunya adalah yang tidak menasihati dia, yang mengikuti keinginannya. Ini juga salah. Jadi tidak bisa kita menilai dari perasaannya orang. Ya. Contoh misalnya Umar Ibn Khattab yang dikenal keras, padahal dia adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala kulli hal, ya kalau ada yang terjadi seperti ini hendaknya dirubah cara nasihat seperti ini, akan tetapi tidak boleh dipastikan kalau ada penilaian itu dari orang yang bersangkutan, karena bisa jadi dia sendiri yang memang tidak mau menerima nasihat. Bagaimana kiat agar terhindar dari sifat munafik? Ya, kita berdoa kepada Allah, minta agar dilindungi dari segala sifat yang buruk, sifat munafik dan yang lainnya. Kemudian hindari sifat-sifat kemunafikan. Ya, seperti tadi pembahasannya, misalnya kita harus paham tauhid, kita harus yakini, kita harus memahami syubhatnya agar kita bisa menghindarinya, agar tidak ada keraguan. Kemudian menghindari ciri-ciri kemunafikan, berdusta ketika berkata, beringkar ketika janji, kemudian berkhianat ketika diberi amanah. Kalau terjadi kita hal yang di luar kemampuan kita, maka minta maaf kepada orang yang kita janji kepadanya ternyata kita belum mampu, supaya kita terhindar dari sifat buruk tersebut. Nah, tabarakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz-ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Pertama,
1: kalau sunnah menurut mereka, mereka ahli kunut. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah,
0: jelas berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku itu muhdas. Hai anakku itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia sahabat langsung mengatakan bid'ah. Kalau jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Nah, jawabannya tentang salat hari itu ustaz, karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari cara kesana, nengok sana, nengok sini, nengok sana, maksudnya cari ilmu, kan suka begitu. Jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja, tanya apa yang dimaksud dengan tidak sunnah, dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh gak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah. Berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang da'i harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah, bid'ah, enggak jadi masalah. Yang sunnah, sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh gak? Gak boleh. Dalilnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, bukan sebagaimana kamu melihat mereka salat. Tidak, aku salat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. bertanya mutlakan atau muqayyadan, mutlakah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlakan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekah seperti ini ya. Gini. Kok antum enggak ikuti? Kan mutlakan. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, enggak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati parjinya gini. Kan gini nih. Nah, ini hadisnya dhaif. Di bawah pusar, enggak sampai ke parji bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati parji gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum enggak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum, antum bebas merdeka. Maksudnya ini saya. Antum imma mau ikut ustaz, ustaz lah, antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka, bahas sendiri antum. Belum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu saya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah. Lupa. Beda. Atau enggak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah? Paham ya? Ah, itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti dan kita tidak mengerjakan.
2: Bagaimana dengan dalih bahwasanya untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah, ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Itu bagaimana, Ustaz?
0: Saya tanya sama antum. Pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab.
2: Jauh sebelum anak lahir.
0: Jauhnya berapa lama? Jawab. Enggak, di Indonesia, di Nusantara. Kan kita bicara ini, antum tinggal di mana nih?
2: Indonesia.
0: Di mana di Indonesianya?
2: Jakarta.
0: Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, kunut, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan, itu terjadi sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab.
2: Sebelum antum lahir.
0: Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang?
2: 23.
0: Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir?
2: 93.
0: Tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir. Tahun depan antum baru lahir. Antum belum tiga. Paham? Saya terangkan. Biasa ya. Jangan kecil hati antum, ini biasa. Ini majelis laki-laki. Bebas antum, bebas. Merdeka. Jangan baper, jangan. Ya dibebas mereka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini, enggak. Biasa saya antum tahu. Ya ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah satu abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Bahkan bapak saya aja belum lahir dari itu. Kakek saya, kakek antum, sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru yang perlu ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Dakwah biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Sudah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Gak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Mungkin gak baca doa itu tadi.
3: Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita untuk mengenal Islam, mengenal dakwah yang hak yang pernah disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menjadikan mereka meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan taufik bagi kita sehingga kita mengenal jalan sunnah, jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengenal akidah yang benar, menjauhi keyakinan-keyakinan yang buruk, mengenal tauhid, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang indah dan mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tersesat dan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan dalam Al-Quran petunjuknya yang sangat jelas dan gamblang, yang sangat terang untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami supaya jelaslah jalannya orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam majelis ilmu di malam hari ini untuk saling menasehati akan kebaikan agama kita, karena kita semua tentu menginginkan keselamatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita berpegang teguh dengan agamanya. Kita tentu semuanya tidak ingin kecolongan dengan tipu daya syaitan yang mengesankan kelihatannya agama kita sudah baik, kelihatannya iman kita sudah kuat, tapi ternyata bukti-bukti kelemahan iman, bukti-bukti kelemahan dalam mempraktikkan tauhid,
bukti-bukti masih adanya perbuatan syirik di masyarakat kita, bahkan di kalangan kita mungkin saja, itu masih ada, terlihat jelas dan terlihat nyata. Tidak main-main ketika Al-Quran mengingatkan dalam beberapa ayat tentang keadaan mayoritas manusia, yang tentu kita tidak luput dari keadaan yang mayoritas ini, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup menjadi bukti bahwa masalah iman, masalah keyakinan yang benar, masalah tauhid dalam artian yang benar-benar menghiasi diri manusia lahir dan batin, ini merupakan masalah yang terus ada dari dulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Tidaklah mayoritas manusia, tidaklah kebanyakan manusia, meskipun engkau sangat bersemangat, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat menyampaikan dakwah, tapi tidaklah kebanyakan manusia itu dalam keadaan beriman, tidaklah mayoritas mereka itu imannya benar. Ini dalam surat Yusuf. Di beberapa ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini ayat Al-Quran yang muhkam, yang berlaku di semua waktu dan keadaan, untuk mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya iman, tauhid yang benar, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, itu perlu selalu disampaikan dan diulang-ulang. Tidak hanya cukup dengan kita telah menyelesaikan kajian Al-Utsulul Tsalatsah, meskipun ini jelas ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat agung. Tidak hanya cukup dengan sekali kita menamatkan kitab Kashfus Syubhat atau Kitabu Tauhid atau Al-Aqidatul Tahawiyah atau Al-Aqidatul Wasithiyah, lantas dikatakan Masya Allah dia telah beriman dengan iman yang benar. Tauhid butuh untuk diulang-ulang. Peringatan dari perbuatan syirik butuh untuk sering disampaikan. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Tipu daya syaitan demikian kuat menggoda manusia. Bagi orang-orang yang telah mengenal tauhid, yang kita dengan keras memperingatkan penyimpangan-penyimpangan dari perbuatan tauhid, penyimpangan-penyimpangan dari akidah tauhid, seperti orang-orang yang membawa persembahan sesajen di pantai selatan ataupun pantai utara, datang ke dukun-dukun dan tukang sihir, atau orang-orang yang takut kepada penunggu pohon tertentu, tempat tertentu, atau orang-orang yang masih mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan tatoyur, menisbatkan nasib sial atau nasib untung dengan benda-benda yang ada di alam semesta, padahal itu tidak dijadikan sebagai penentu keberuntungan atau kesialan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika telah kita membahas masalah ini berkali-kali, tentu syaitan tidak mungkin menggoda manusia. Orang yang telah mengenal hal ini tidak mungkin digoda dengan godaan-godaan yang dia tahu itu adalah syirik. Orang yang telah mengkaji kitab-kitab akidah, tidak mungkin syaitan mengatakan kamu ikut membawa sesajen ke pantai sana, kamu ikut datang ke dukun. Jelas dia akan menolak karena dia telah mengetahuinya. Tetapi syaitan akan menggodanya dari sisi lain yang melemahkan akidahnya, tauhidnya. Kita ketahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya penghambaan diri kepada
sesuatu yang mungkin ini tidak terasa merupakan bagian dari perbuatan syirik, yang meskipun asalnya mungkin tidak sebesar kesyirikan peribadatan atau melakukan persembahan kepada berhala-berhala atau jin-jin penunggu-penunggu. Seperti apa? Memperturutkan hawa nafsu. Disebutkan dalam Al-Quran, pada sebagian orang hawa nafsu itu menjadi ilahnya. Apa artinya ilah? Sembahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Bagaimana cara dia menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah satkan dia di atas ilmu. Ini bisa kembali kepada ilmu Allah atau kembali kepada ilmu orang itu. Jadi dia sesat setelah berilmu maksudnya. Bagaimana disifati orang yang memperturutkan hawa nafsu, menjadi hamba, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Kalau dia memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu ini bertingkat-tingkat keburukannya. Kita ketahui, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ada penghambaan diri kepada harta, fasilitas duniawi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah orang yang menjadi hamba uang dinar, uang emas. Celakalah orang yang menjadi hamba uang perak. Celakalah yang menjadi hamba perhiasan atau pakaian yang indah. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Atau in u'tu radhu wa in lam yu'ta sakhitu. Kalau dia diberikan, kalau mereka diberikan, dia ridha, kalau tidak maka dia akan murka. Apa yang menjadi syahid dalam hadis ini? Mereka dikatakan sebagai hamba. Jadi jangan menyangka orang itu tidak bisa menjadikan harta sebagai sembahannya, atau dia menjadi budak hamba hartanya. Coba lihat, keadaan-keadaan seperti ini menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita diingatkan, bahkan salah satu yang disebutkan dalam bab pembahasan kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bab al-khauf minasyirik, takut dari perbuatan syirik. Ketika beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim tentang ucapannya Nabi Ibrahim, bagaimana? Wajnubni wabaniya an na'budal asnam wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, tenteram dan damai, dan jauhkanlah diriku dari dan anak-anak keturunanku dari menyembah, beribadah kepada patung-patung dan berhala. Coba lihat, orang yang beriman, semakin dia mengenal iman, semakin takut kepada Allah. Semakin terlatih dirinya untuk bersandar kepada Allah. Nah, disinilah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika telah kita kaji dari awal-awal kita mengenal sunnah, bahwa tauhid, akidah yang benar, menjauhi perbuatan syirik adalah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami mengutus, telah kami utus setiap rasul, setelah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk dia menyerukan kepada umatnya, an i'budullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi tagut. Inilah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah kajian yang kita utamakan, yang selalu kita tekankan dalam kajian-kajian kita yang tidak pernah kosong dari nasihat-nasihat kita. Sekarang, apa sebabnya dakwah itu dimulai dengan dakwah tauhid, memperingatkan dari perbuatan syirik? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa keistimewaannya dakwah tauhid? Kenapa kita harus mulai dengannya? Karena itulah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian karena tauhid adalah hak Allah bagi hamba-hambanya, hak yang terbesar. Sedangkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Apalagi selanjutnya? Karena dosa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang meninggal belum bertobat darinya. Sedangkan dosa-dosa yang lain yang dibawa perbuatan syirik tahtal masyiah, ya, masih Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampuninya. Kemudian karena apa? Karena dakwah tauhid itu yang paling mudah memperingatkan dari perbuatan syirik, ini paling mudah diterima hati manusia. Kenapa? Semua manusia fitrahnya cenderung mengakui penciptaan Allah. Cuma dia semata-mata yang menciptakan manusia. Cenderung mengakui segala kekuasaan adalah milik Allah. Ini fitrah. Berarti mengajak manusia kepada tauhid adalah mengajak mereka kepada fitrah yang telah dikenali oleh hatinya. Telah dikenali oleh hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, dengan

merupakan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah ini. Coba lihat, mengajak manusia kepada tauhid sampai pun orang awam mudah, karena orang awam atau bahkan pelaku syirik mereka berubah dari fitrah tauhid kepada syirik setelah syaitan mempengaruhi dan menggoda mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif semua ketika pertama lahir di dunia, lurus kepada, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari tauhid. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan, oh, mendakwai orang awam itu jangan lewat tauhid dulu karena mereka akan lari. Subhanallah. Kalau mereka lari dari tauhid, dari fitrahnya, maka min babil aula, lebih-lebih lagi perkara yang lain mereka akan lari. Yakni tauhid itu adalah fitrah. Apa artinya fitrah? Asalnya hati telah mengenalnya terlebih dahulu. Sedangkan syirik itu pendatang baru. Sedangkan syirik pendatang baru. Coba antum baca Imam Ibn Rajab Al-Hambali waktu menjelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, fa innal birra matma'anna ilaihi al-qalbu watma'annat ilaihi an-nafs wa fi riwayatin wasakanat ilaihi an-nafs. Kebaikan itu adalah yang hati tenang kepadanya, jiwa tenteram kepadanya. Ini hukum asalnya hati manusia, dia tenang dengan kebaikan. Hati itu selalu mencari tauhid, mencari iman. Kalau dia tidak bertemu dengan tauhid, dia akan gelisah. Tidak pernah ada ketenangan pada hidupnya. Makanya tidak mungkin kalau kita mendakwai hati orang awam yang tentu dia masih punya iman, dia akan lari dari tauhid, dia akan memerangi tauhid, dia akan merasa tidak tenang menerima peringatan tentang tauhid. Tidak mungkin. Memangnya ada orang yang hatinya diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Inilah keistimewaan dakwah tauhid. Memperingatkan mereka dari perbuatan syirik. Juga sama, hati manusia kalau kita ingatkan kepada mereka, apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah seperti kamu. Sama-sama lemah, sama-sama butuh tempat bergantung, sama-sama bisa mati, sama-sama butuh rezeki dari Allah. Tidak bisa menciptakan. Kenapa kalian menyembah kepada itu? Tidak minta langsung kepada yang maha kuasa, yang maha kaya, yang di tangannya lah segala sesuatu. Ini juga pentingnya. Ketika kita menjelaskan kepada orang awam tentang masalah tauhid, tentu harus dengan cara yang benar, harus dengan cara yang lemah lembut, tetapi tetap, ya, dakwah tauhid kita sampaikan. Kita gunakan istilah-istilah yang jelas dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah. Itu lebih bagus kita gunakan istilah-istilah tersebut daripada kita membuat istilah-istilah yang mungkin akan disalahfahami. Ya, termasuk waktu kita menjelaskan kepada orang awam misalnya tentang masalah syirik, jangan datang ke dukun, karena dukun itu adalah wali-walinya syaitan di dunia. Mereka lah yang disebut dalam Al-Quran, ala man tanazzalu alaihimu syayatin, orang-orang yang syaitan ketika turun singgah, datang kepada mereka, para dukun dan tukang sihir. Sebutkan keburukannya. Ya, ini waktu kita terangkan sama orang awam, kita harus pahamkan. Waktu kita katakan jangan datang ke dukun, jangan menyampaikan persembahan-persembahan ke pantai, ke sungai, ke tempat-tempat keramat, karena mereka ini semua lemah, tidak bisa memberikan apa-apa. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin mereka bertanya, kenapa orang tua saya pernah melakukan persembahan kemudian dia sembuh penyakitnya? Kenapa banyak orang-orang di desa ini waktu tidak melakukan mereka ditimpa bencana? Kenapa begini dan begitu? Jelaskan kepada mereka.

Semua ini adalah tipu daya syaitan. Penunggu-penunggu ini tidak punya kekuasaan untuk mencelakakan manusia atau memberikan kebaikan. Semua itu ada di tangan Allah. Yang terjadi itu hanya tipu daya syaitan. Kalau perlu kita buktikan, kita buktikan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka syaitan-syaitan dan tukang sihir, para dukun tersebut tidak bisa mencelakakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita terangkan kepada mereka dengan penjelasan yang logis dan masuk akal, bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, mudah diterima oleh hati orang yang beriman, sedangkan perbuatan syirik merupakan penyimpangan dari fitrah manusia, sehingga asalnya kesyirikan tidak diterima oleh hati, sedangkan tauhid adalah sesuatu yang paling didambakan oleh hati manusia. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita selalu mengingatkan ya, bahwa tauhid mengesakan Allah, dan penyimpangan dalam masalah ini jangan disangka wujudnya cuma perbuatan-perbuatan berupa perbuatan-perbuatan syirik yang saya contohkan tadi. Ini keliru. Ini juga yang mungkin perlu diluruskan ketika kita menjelaskan masalah tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Kadang-kadang kita menyangka kita sudah lepas dari perbuatan syirik karena kita sudah sering menghadiri kajian-kajiannya, kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ikut melakukan sesajen-sesajen, tidak ikut datang ke dukun, tidak ikut takut kepada penunggu-penunggu pohon tertentu atau tempat-tempat angker tertentu. Sampai saya pernah sebutkan kepada beberapa ikhwan, ya, ada yang berpendapat dengan pendapat yang tentu agak lucu kedengarannya. Dia mengatakan, kalau begitu perbuatan syirik itu hanya banyak terjadi di desa-desa dan di pelosok-pelosok, karena di sana masih banyak tempat-tempat yang angker, pohon-pohon besar yang dikeramatkan, yang juga dukun-dukunnya masih memakai pakaian yang hitam-hitam, pakaian ala dukun, ya, seragamnya dukun. Kalau di kota sudah jarang perbuatan syirik, karena ada tempat angker langsung diratakan, dibuat perluasan jalan, iya kan? Ada kuburan-kuburan keramat sudah jarang karena dia akan dibangun hotel atau dibangun fasilitas-fasilitas gedung-gedung besar atau tempat-tempat hiburan. Dukun-dukunnya pun pakai apa? Pakai jas dan pakai dasi. Tidak nampak sebagai dukun. Berarti di kita jarang perbuatan syirik. Inilah termasuk kekeliruan dalam memahami tauhid. Orang yang melakukan perbuatan syirik, terjadi kesyirikan, itu dimulai dari ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Sehingga ini dimanapun bisa terjadi. Kalau mungkin di desa-desa atau di pelosok-pelosok tadi, karena orang-orang yang hatinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, sehingga hatinya bergantung kepada selain Allah, akhirnya dia akan mencari ke tempat-tempat keramat. Ketika ada yang mengatakan kepadanya, oh saya pernah minta di sana, kemudian saya dapatkan keinginanku, oh si fulan ini pernah melakukan ini, kemudian diselamatkan, disembuhkan penyakitnya. Akhirnya hatinya yang sudah cenderung bergantung kepada selain Allah, digoda oleh syaitan, datanglah dia ke tempat tersebut. Kalau di kota, syiriknya lebih modern, tapi sama-sama syiriknya, hukumnya sama, bergantungnya kepada fasilitas duniawi, kepada kemampuannya, kecerdasannya berpikir mungkin, bergantung kepada dokter spesialis yang dianggap ampuh dalam mengobati, yang dianggap pandai dalam mendiagnosa penyakit. Sampai sebagian mereka mengatakan, kalau bukan dokter ini, dia tidak mau berobat, dia tidak percaya. Bergantung berlebihan. Sampai karena pemikiran materialistis, apa yang terjadi?
Saat ini kebanyakan orang ketika ada masalah yang dihadapinya, hampir tidak kita dapati pertama kali dia akan ingat Allah, berdoa kepada Allah, meminta solusi dari masalahnya. Tapi yang langsung terjadi, dia akan mengandalkan fasilitas yang dimilikinya, mencari dokter siapa, mencari obat apa, sampai pun herbal, sama saja. Kalau ketergantungan kepadanya berlebihan, hukumnya sama. Wallahi, ini sering kita rasakan. Sakit yang pertama kali kita ingat, ah saya mau menghubungi dokter fulan, ah saya mau menghubungi ahli herbal fulan, ah saya mau ke apotik ini. Sama juga kalau kita menghadapi masalah-masalah yang lain, baik itu masalah keuangan, masalah kalau kita ingin usaha dan seterusnya, kita bersandar kepada fasilitas yang ada, internet, mencari informasi. Tidak kita katakan salah orang yang melakukan sebab, tetapi kalau menjadikan sebab sebagai sandaran nomor satu, sementara bersandar berdoa kepada Allah dijadikan nomor tiga, nomor empat, nomor lima, ini jelas merupakan perbuatan syirik. Antum ketahui sendiri, perbuatan syirik kecil yang disebutkan definisinya oleh para ulama, misalnya pengantar kepada syirik besar seperti tatoyur, menisbatkan nasib untung atau sial dengan benda-benda tertentu, bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi syirik kecil itu pengantar-pengantar kepada syirik besar. Atau ada definisi lain, syirik kecil artinya ma sammahu syar'u syirkan wa laisa fihi tandidun kamil. Sesuatu yang diistilahkan dalam dalil syariat syirik, dinamakan syirik, tetapi tidak terdapat persekutuan kepada Allah yang sempurna padanya. Jadi ingat, batasan ini atau contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam syirik kecil tadi, itu bisa menjadi syirik besar kalau sudah melebihi batasannya. Contohnya, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa dia bersumpah? Karena dia mengagungkan nama tersebut. Kalau dalam keyakinannya bersumpah dengan nama ini selain Allah tadi tidak menjadikan pengagungannya kepada makhluk tersebut lebih dari pengagungan kepada Allah, ini mungkin bisa dikatakan syirik kecil. Tapi kalau pengagungannya kepada yang dia jadikan sumpah lebih dari pengagungan kepada Allah, seperti contoh dari para ulama, ada sebagian orang-orang ahli tasawuf yang ketika mereka bersumpah kepada nama, dengan nama Allah, mereka jadikan mudah berbohong pakai nama Allah. Sehingga kalau mereka ditanya, bersumpah kepada nama Allah, demi Allah saya tidak melakukan, yang bertanya mengatakan sumpah dengan nama tokoh yang dikaguminya, dengan nama wali yang dianggapnya sebagai wali. Ketika itu dia tidak berani bersumpah dengan nama tersebut untuk berbohong. Ini jadinya syirik besar atau syirik kecil? Jadinya syirik besar. Apa sebabnya terjadi atau perbedaan syirik kecil dan syirik besar dalam masalah ini? Adanya pengagungan yang berlebihan, ketergantungan yang berlebihan, adanya ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sama yang namanya tatoyur, hal-hal yang dikatakan oleh para ulama sebagai syirik kecil, asalnya itu batasannya selama laisa fihi tandidun kamil, tidak ada perbuatan menyekutukan Allah secara sempurna. Tapi kalau sudah melebihi batasnya, meskipun asalnya perbuatan syirik kecil, bisa menjadi perbuatan syirik besar. Coba antum perhatikan, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari syaitan selalu menggoda manusia untuk bergantung kepada makhluk. Dari sinilah akan berangsur-angsur syirik itu menguasai hati manusia. Disebabkan karena kita kurang melatih diri bergantung kepada Allah. Kebanyakan kita jarang melakukan sebab-sebab
yang menjadikan hati kita Allah itu, hati kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung dalam semua kebutuhan kita. Kita cuma ucapkan, kita cuma dengarkan, tapi untuk meyakinkan hati kita kalah. Kalah dari informasi. Kalah dari tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan yang kita baca. Coba antum lihat, hukum asalnya hati itu tertarik. Kalau berkali-kali diyakinkan dengan sesuatu, sampai-sampai dalam kehidupan dunia, antum bisa membeli satu fasilitas, dan mungkin banyak di rumah kita alat-alat yang tadinya kita kurang tertarik membelinya, tapi karena dipromosikan, kita dapatkan iklan pertama selembar kertas, cari di internet, ada teman yang cerita ini perlu, ini bagus, dan seterusnya, lama-kelamaan tertarik hati kita, akhirnya kita beli produk tersebut. Padahal kita ketahui kaidah asalnya, yang namanya promosi, banyak jujurnya atau banyak bohongnya? Banyak bohongnya. Tapi kenapa kita terpengaruh? Karena hati diserang berkali-kali. Tapi begitu dengan tanda kutip promosi agama, Al-Quran dengan bahasa yang indah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-firman-Nya yang sangat sesuai dengan keadaan hati, kita kurang tertarik. Kenapa? Kita kurang berusaha meyakinkan hati. Membaca Al-Quran tidak merenungkan isinya, tidak berhenti memahami kandungannya yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari kita jarang melatih diri kita untuk bergantung kepada Allah. Coba misalnya antum, siapa yang waktu keluar rumah dia sempatkan berdoa atau paling tidak merenungkan makna zikir yang diucapkannya waktu keluar rumah? Apa zikir keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Ala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Maksudnya dalam segala urusanmu kamu selalu berserah diri kepada Allah selama keluar rumah sampai pulang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin keberhasilanku kecuali Allah. Siapa di antara kita yang waktu melakukan pekerjaan pertama dia berdoa dulu kepada Allah, ya Allah mudahkanlah pekerjaanku, ya Allah jadikan pekerjaanku ini berhasil, tidak melalaikan aku. Kalau itu berdagang, jadikanlah sebagai berkah sebab aku mendapatkan rezeki yang halal, tidak melalaikan aku dari mengingatmu. Jarang. Sehingga hati kita tidak terlatih untuk bergantung kepada Allah. Nah, hati sifat asalnya sudah kita bahas berkali-kali. Pasti dia mencari tempat bergantung. Ini sifat asal. Hati manusia itu asalnya lemah, tidak bisa berdiri sendiri. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maksudnya setiap saat dia mencari tempat bersandar. Kalau tidak diyakinkan tempat bersandar itu adalah Allah, tidak dijadikan merasuk ke dalam hatinya, tidak diserang atau dimasukkan pemahaman itu bertubi-tubi, maka apa yang bertubi-tubi mendatanginya, berita-berita, godaan syaitan, makhluk yang dilihatnya, oh ternyata ini bisa menjadikan usahaku berhasil, oh ternyata kalau saya dapat informasi ini akan berhasil, saya konsultasi ke sini akan dapat, akhirnya itulah yang menjadikan hati tergantung kepadanya. Jadi benda-benda di sekitar kita, saya katakan tadi, itu bisa menjadi sebab tauhid dan penyandaran hati kita kepada Allah menjadi lemah kalau kita tidak bisa gunakan sebagaimana mestinya. Makanya ini yang perlu ditekankan kepada kita tentang masalah memahami tauhid, bahwa tauhid itu dimulai dengan ketergantungan hati. Orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala, membawa sesajen-sesajen, tidak mungkin mereka akan melakukan persembahan kalau mereka tidak meyakini dengan hatinya bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah keburukan dari diri mereka. Nah, sekarang apa bedanya dengan orang-orang di kota yang bergantung kepada fasilitas, yang setiap kali dia melakukan sesuatu, pertama kali hatinya, pikirannya tertuju kepada fasilitas atau makhluk benda tersebut, tidak langsung pertama kali dia minta kepada Allah. Akhirnya anak-anak kita juga begitu, tumbuh dalam keadaan
gampang takut kepada setan, kepada apalagi kuntil anak, kepada kuntil bapak, dan seterusnya. Kenapa? Tontonannya itu yang dijadikan dia terlatih untuk takut ya kepada itu. Sampai sekarang pun masih diantara kita mungkin ada yang seperti itu. Kalau lewat malam Jumat Kliwon di kuburan, yang tadinya kendaraannya 60 km per jam menjadi berapa? 150 km per jam, kayak terbang. Padahal orang mati harusnya kita doakan, kita renungkan, saya juga akan mati. Harusnya malah berhenti sejenak untuk merenungkan kuburan. Ini jangankan berhenti sejenak, menoleh saja takut. Akhirnya apa yang terjadi? Ketakutan-ketakutan ini, ketergantungan-ketergantungan ini yang menjadi sebab hidup kita tidak berkah, yang menjadikan masalah-masalah yang kita hadapi sulit terpecahkan. Ingat, ketika dikatakan tauhid itu adalah intinya agama, dasar dari semua kebaikan, pelanggaran terhadap tauhid berarti merupakan dasar dari semua masalah dan bencana. Sehingga orang kalau tidak perhatian sama masalah tauhid, bencana itu akan datang kepada dirinya tanpa dia bisa selesaikan kecuali dia memperbaiki ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, berkali-kali saya sampaikan di kajian, tipu daya syaitan itu lemah. Al-Quran yang menyatakannya, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan lemah. Tapi ketika kita bergantung kepada selain Allah, kita bergantung kepada makhluk, tipu daya syaitan menjadi kuat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap siapa? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang loyal kepadanya, selalu mengikuti ajakannya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti syaitan tersebut jadi hambanya syaitan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, ya, sekarang permasalahan terbesar pada diri kita bukan masalah apa yang paling utama. Tentu penyimpangan-penyimpangan dari syariat secara umum merupakan sebab musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpamu maka itu adalah akibat dari dosa-dosamu, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Syukur banyak yang dimaafkan, kalau tidak musibahnya tambah banyak. Tayyib. Ketika dosa merupakan sebab musibah, maka dosa yang terbesar berarti merupakan sebab musibah-musibah besar, asal dari semua musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang ketika menjelaskan masalah tauhid, dan antum perhatikan para ulama ketika menjelaskan masalah tauhid itu benar-benar menggandengkan antara tauhid yang tauhid yang dilakukan, praktek tauhid yang dilakukan oleh anggota badan dan yang dilakukan dalam hati manusia, sebagaimana juga perbuatan syirik seperti itu. Yang dengan sebab ini seseorang akan memahami inti tauhid itu apa, inti syirik itu apa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sewaktu menjelaskan masalah ini, ketika menjelaskan permasalahan terbesar yang akan menimpa manusia kalau mereka tidak menyempurnakan tauhid, musibah-musibah akan silih berganti menimpa mereka, tidak dari arah yang jauh, justru dari arah penyimpangan tauhid yang mereka lakukan. Beliau berkata, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi.
Wa man khafa ghairahu sulita alaihi wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man lahu. Sungguh Allah telah menentukan satu ketentuan, memutuskan satu ketentuan yang pasti dan tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Apa itu? Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa, diazab dengan sesuatu itu. Siapa yang takut secara berlebihan kepada selain Allah, maka sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai, menundukkan dirinya. Siapa yang mengutamakan makhluk di atas keridhaan Allah, maka makhluk yang diutamakannya itu justru akan menjadi kesialan baginya. Coba antum lihat malapetaka yang menimpa manusia ketika mereka menyimpang dari perbuatan, menyimpang dari ketauhid. Tidak jauh-jauh akan menimpa mereka justru dari arah yang terjadi pada arah tersebut, penyimpangan terhadap tauhid. Sekarang dalam praktik kehidupan, bukankah kita banyak diuji dengan cinta? Cinta kepada harta, cinta kepada anak istri, cinta kepada rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, cinta kepada teman-teman kita. Jangan disangka, ini kan cinta fitrah, memang asalnya fitrah. Tapi apakah semua fitrah itu tidak ada yang berpotensi melanggar? Betapa banyak kecintaan kita yang kemudian menjadikan kita melanggar dari mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bukti-bukti nyata, ya. Orang-orang yang beriman disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perbuatan syirik dalam hal cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, apa? Sangat kuat, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Coba lihat contoh sederhana bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah lemah. Ingat, tauhid itu bukan cuma keyakinan, dia melahirkan amalan yang jelas, bukti dia cinta kepada Allah melebihi yang lainnya. Cinta kepada Allah mengandung konsekuensi kita akan merasa nikmat ketika beribadah, karena dekat dengan Allah, karena dekat dengan Allah. Tapi kebanyakan kita saat ini masih merasakan lebih nikmat makan dan minum daripada ibadah. Diciptakan manusia untuk beribadah, tapi ibadah tidak nikmat, makan dan minum nikmat. Bagaimana dikatakan seperti ini benar tauhidnya? Waktu kita berkumpul dengan anggota keluarga kita, kita merasakan tenang dan damai. Tapi waktu mendekatkan diri kepada Allah, kita merasa capek, kita merasa bosan, kita merasa lelah dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan makna ayat tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berarti kecintaan kita kepada fitrah belum menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihinya. Masih lebih kuat dalam hati kita. Nah, seperti ini jangan dianggap bukan merupakan celah, ini merupakan celah dan pintu masuknya syaitan. Hati manusia ada tempat untuk cinta. Harusnya bagian terbesar ditempati cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Tapi karena tidak dilatih, tidak dibiasakan masuk, akhirnya kebanyakan yang masuk cinta-cinta kepada makhluk. Inilah sebabnya kita sulit untuk mengarahkan cinta kita karena Allah. Masih berlaku cinta-cinta yang fitrah yang mendominasi, cinta-cinta asal yang mendominasi, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan dalam masalah tauhid.
Begitu pula masalah takut. Bagaimana takutnya kita kalau ketemu dengan orang yang kita anggap punya kekuasaan mengancam kita? Takut kita segera minta maaf atau segera lari darinya. Sementara waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa menimpakan keburukan apa saja, bahkan hidayah yang paling mahal yang kita miliki bisa dicabutnya, tapi ketakutan kita lemah. Begitu pula pengharapan, begitu pula ketergantungan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, inilah sebabnya kenapa permasalahan tauhid itu benar-benar seperti saya katakan di awal harus diulang-ulang, tapi disertai dengan penekanan bahwa tauhid itu akan terlihat wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada ciri-ciri jelasnya dalam ibadah kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang sempurna tauhidnya, para nabi dan para rasul, orang-orang yang saleh dalam Al-Qur'an, dengan apa? Rajinnya mereka beribadah, rajinnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan takut dan berharap. Ya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka berpaling dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini konsekuensi tauhid. Inilah yang perlu dilatih dalam diri kita. Makanya perkara-perkara seperti ini perlu dipelajari dan diberikan penekanan yang lebih. Pembahasan tentang iman ini merupakan penjelasan yang mendudukan makna tauhid yang sebenarnya. Saya berkali-kali membahas dari pernyataan para ulama tentang bagaimana meraih manisnya iman. Ini merupakan inti tauhid. Inilah inti akidah yang benar. Karena kalau seseorang hatinya telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya mengagungkan Allah, nikmatnya bersandar kepada Allah, semua penyandaran diri kepada selain Allah menjadi rendah dan tidak berarti baginya. Hati itu punya tempat, hati itu punya pencarian. Sampai dia bertemu dengan pencariannya yang paling tinggi, baru akan berhenti dan akhirnya dia menganggap rendah semua pencarian-pencarian yang lain. Inilah inti tauhid yang sebenarnya. Makanya kita belajar Islam, kita perlu kenal keindahannya. Kita perlu yakinkan pada diri kita sendiri, berpegang teguh dengan agama Allah, apalagi dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Inilah sumber kemaslahatan hidup kita. Hanya dengan inilah hati kita menjadi tenang. Hanya dengan inilah kegundahan-kegundahan dan keburukan-keburukan dalam hidup kita bisa kita hindari. Hanya dengan inilah utamanya ibadah kita akan sempurna, khusyuk kita akan sempurna, ikhlas kita akan sempurna, cinta, takut, dan berharap kepada Allah akan sempurna. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, di penghujung kajian ini saya cuma menasihatkan, ya, baca Al-Quran, renungkan isinya. Lebih bagus membaca sedikit tapi berhenti kita renungkan maknanya, agar hati kita bisa tersentuh dengan pengobatannya, untuk kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tauhid, kebaikan-kebaikan iman yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari praktekkan makna tauhid. Orang yang terbiasa bergantung kepada Allah sampai dalam perkara-perkara yang sekecil-kecilnya, wallahi dia terpuji dan dipuji. Setiap saat ketika dia akan berbuat, berdoa dulu kepada Allah, atau dia ingatkan dulu pada dirinya bahwa yang bisa menolong dia adalah Allah, bukan karena kemampuan dirinya atau fasilitas yang digunakannya, bukan karena kecerdasannya. Kalau selalu kita yakinkan pada diri kita seperti ini, hati kita akan terbentuk untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Hati kita akan selalu dekat untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Tentu dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kita mengetahui makna doanya Nabi Ibrahim tadi, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ternyata bentuk berhala-berhala itu banyak dalam kehidupan kita, tidak cuma satu atau dua bentuk saja.
Nah, oleh karena itu, ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua tentang pentingnya mempelajari tauhid dan mendalaminya. Mendalaminya dan berusaha menghubungkan semua urusan agama kita dengan tauhid, bahkan kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan tauhid, agar hati kita selalu terbiasa bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan inti daripada makna tauhid. Semoga kajian yang kita adakan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keyakinan yang benar, di atas tauhid, dan selalu menjauhi perbuatan syirik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab sesuai dengan kemampuan. Bagaimana sikap kita pada ibu kita yang menyuruh kita untuk mempersiapkan perlengkapan hal-hal yang akan dibawa ke dukun, setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan kalau pergi ke dukun untuk berobat itu salah satu bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita taati dan tidak boleh kita bantu dalam masalah ini, karena ini perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Ya, jangan dibantu dan jangan dilakukan. Ya, kalau seandainya kita bisa mencegah, malah kita berusaha harusnya mencegah dia. Anda pernah dengar dari seorang teman bahwa ada seorang sahabat bertawasul di kuburan Rasul sambil menangis meraung-raung karena telah melakukan dosa besar, maka datang seorang sahabat yang mengatakan bahwa dosanya telah diampuni. Benarkah ini kisah bohong dan palsu? Jangan percaya dengan kisah seperti ini. Banyak orang menyebutkan kisah tanpa sumber, tanpa ada rujukan yang jelas, seperti kisah tentang Salawat Nariyah. Masa ini kisah-kisah palsu disebutkan? Katanya dulu ada sahabat yang namanya Syekh Nariyah. Bagaimana ada sahabat namanya Syekh? Terus namanya Nariyah. Ini dari mana lagi ini? Katanya dia selalu perhatian dalam masalah tauhid. Ketika Nabi SAW membuat majelis, di siang hari dia hadir, malam harinya dia akhirnya menyusun pujian untuk Nabi SAW karena perjuangan beliau. Satu hari Nabi SAW memanggil dia dan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kemuliaanmu, keutamaanmu. Apa yang kamu lakukan? Barulah dia sampaikan bait-bait syairnya yang Salawat Nariyah itu, yang padahal isinya merupakan salawat yang bid'ah. Ini semua kisah-kisah bohong. Mereka membuat-buatnya untuk melariskan dagangan bid'ahnya. Makanya tidak bisa kita percaya semua yang membawakan riwayat atau kisah. Kita tanyakan mana rujukannya, mana bukunya, kemudian kita periksa apakah riwayatnya sahih atau tidak. Bagaimana kalau kita terlalu mengagungkan ulama, apakah termasuk syirik? Syirik dalam ketaatan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sampai kita mentaati tokoh-tokoh dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, padahal dalilnya jelas. Ketika para ulama membahas masalah taklid, taklid yang berlebihan termasuk ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai rob-rob, sembahan-sembahan, tuhan-tuhan selain Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih ketika sahabat yang mulia Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami. Kenapa dikatakan di sini? Mereka-mereka orang Yahudi itu menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai sembahan-sembahan. Kata Rasulullah SAW, alaisu yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Qala na'am, iya betul. Kata Rasulullah SAW, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada tokoh-tokoh agama tersebut. Kalau sampai pada tingkatan seperti ini, maka bisa menjadi penghambaan diri kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang pergi membuang hajat di tempat yang sangat gelap pada tengah malam dan ada sedikit rasa takut dalam hatinya karena gelap, bagaimana tauhidnya? Wah, ini kasihan nanti. Nanti buang hajatnya cepat-cepat, nanti ambeien nanti ya. Ini termasuk ketakutan yang tidak dibenarkan.
Ya, harusnya dia berlindung kepada Allah sebelum ke tempat tersebut. Dia berlindung kepada Allah dan dia ingat ketika dia telah berlindung kepada Allah, Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, ini ketakutan awal langsung kemudian ditepis dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Tapi kalau ketakutannya berkelanjutan, nanti dibayangkan tiba-tiba ada yang datang mengorek belakangnya, pas dia balik ternyata gigi taringnya panjang setengah meter misalnya. Wah, ini karena pengaruh film yang ditontonnya di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana hukumnya bersumpah terhadap akibat, seperti kalau saya bohong, saya berani ditabrak mobil dan sebagainya? Ini tergantung dari niatnya. Maksudnya dia mengatakan, kalau saya bohong berani tabrak mobil, maksudnya Allah yang menakdirkan itu, berarti bukan syirik. Cuman yang seperti ini tidak baik. Mendoakan keburukan untuk dirinya bukan perbuatan yang terpuji. Ya, yang paling bagus kalau dia perlu meyakinkan orang tersebut, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan kebohongan. Jangan dia melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya seperti ini, apalagi sampai mencelakakan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ada berapa hadis yang ditanyakan sahih apa tidak? Barang siapa yang menyenangi amalan kebaikannya dan bersedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Ini hadisnya sahih atau dihasankan oleh Syalal Albani. Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang gembira dengan kebaikannya dan sedih ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Artinya iman yang benar, iman yang sesuai dengan standar yang diridhoi oleh Allah. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu pekerjaan kurang berkah. Ini yang hadis yang seperti ini, yang semakna dengan ini, hadisnya rata-rata lemah sanadnya. Cuman tentu kita mengikuti Al-Quran dan perbuatan para Nabi SAW ketika menulis surat atau melakukan sesuatu dengan membaca basmalah. Ini yang kita jadikan sebagai rujukan. Adapun hadis ini sendiri lemah secara sanadnya yang saya ketahui. Bagaimana hukumnya membunuh kecoak? Asalnya semua hewan yang mengganggu, ya, yang mengganggu kita itu boleh dibunuh. Kalau seandainya kita bisa singkirkan dengan cara yang lain, maka disingkirkan. Dibuat hal-hal yang membuat dia jauh dari rumah kita, itu lebih bagus supaya dia tidak dekat ke rumah kita. Nah, orang yang kerasukan, apa termasuk tipu daya syaitan? Apakah termasuk gangguan sihir? Bagaimana cara mengatasinya? Orang yang kerasukan itu, ada kata Ibnu Taimiyah, ada beberapa sebabnya. Ada yang karena sihir, ada karena jin suka sama dia, atau karena dia pernah melakukan misalnya mendolimi jin tertentu tidak sengaja, akhirnya jinnya marah merasuk dalam dirinya. Cara mengatasinya diruqyah, dengan ruqyah yang syar'i, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Nabi SAW dengan izin Allah, itu akan bisa memberikan pengaruh bagi dirinya. Kalau belum, dicoba lagi. Yang penting jangan dia bergantung kepada orang lain, lebih bagus dia meruqyah dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang menolong dia tanpa diminta, maka itu juga bagus untuk, karena selama dia tidak bergantung dan tidak meminta diruqyah, maka ini tetap merupakan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Itu yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Insyaallah cukup. Ya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
2: Ini kan sebut juga dari Yaman, ini menggendong orang tuanya sedang tawaf. Dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
1: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf?
2: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf
1: di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: tuaku? Apa kata Ibnu Umar?
1: Wallahi, wallahi, wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
2: Demi Allah,
1: satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibnu Umar?
1: Wallahi, wala bi talqatin wahidatin.
2: Wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kok cengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita zalim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil, salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya.
4: Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar.
3: dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya, ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau negara, kalau kita diam saja, agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia, tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya, Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus pasang telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, dengan senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada takmir masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan cukup berat. Tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama. Ya, pertama, tujuan bahan kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka, ya, kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk organisasi pemuda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda, secara khusus lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 2439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting. Karena akidah adalah modal dasar

seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Haba'an adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Beramal tapi rugi. Ini kan sangat menjijikkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya,
ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim waliqaihi fahabitat a'malu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Hapus, kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun, waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik, mereka mengatakan, dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an. Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idzahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira-kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita, dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah.
di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat Gunung Rinjani, Gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat, mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadha hatta yudrikuhul haram qamat alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada
sebagian yang meramal bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, "Fa inna man mata qamat qiyamatu." Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, "Fakullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir." Segala hal fase kehidupan setelah kematian maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Idzan, kalau begitu ma aqrabal yaumul akhir lana?" Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. "Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan." Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. "Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa 'ala al 'amal." Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan. Sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan. Sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dunia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, "Fakir ayuhal insan." Berfikirlah kamu, wahai manusia. "Tajidu annaka ala khatar." Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? "Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun 'indana." Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan, "Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh." Kadang seseorang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan
jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi.

duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya, datang kematiannya, datang. Waqad yanamul insan ala firasyhi fayuhmalu min firasyhi ila saril ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, wahadha amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitawbati ilallahi azza wa jalla. Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala dengan judul At-Tadhkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat, karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama suratul inqidha, yang kedua adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, sekarang mukadimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya.

0: ayat. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syart dalam bahasa nahwu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah, tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan mahia, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini, mahiya illa hayatuna dunya. Ya, mahiya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan. Besarkan musolanya. Biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu.
1: Ini dia.
0: Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustadz yang lain? Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustadz-ustadz tersebut. Mudah-mudahan semua ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh, lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatut tafdhil. Setelahnya annas, sighatut tafdhil kata komparatif. Setelahnya jamak menunjukkan kepada paling rakus. Paling terakus terhadap kehidupan dunia, mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wama huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati. Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati. Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada. Membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan. Kita dagang. Dagangnya material. ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki enggak akan tertukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, "Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz. Saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu." Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, "Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalakallahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, "Bapak meninggalkan yang haram kenapa?" Ada seorang ibu Pejabat bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustadz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia tuh gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayati muslim, gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat? Di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1,5 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
1: Ya, subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sepertama saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah enggak pernah naik-naik? Jawabannya tadi. Karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana? Di akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik persiap paling baik persiapannya setelah kematian? Itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo, siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabar, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukaddimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki kadang-kadang yang dibicarakan tidak lain keluar, tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. apa itu? Ayam jenis soka'a. Apa namanya? Soka'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya, kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi enggak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya enggak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana, nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Maka disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat, Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta?" Bagaimana keadaan wahai Hamzalah? Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya, ini di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharijna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhayyat fa nasina katsiran." Lalu ketika kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Hamzalah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi inni la ash'uru bidzalik. Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film Indiahe, India nehi, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar, lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqa Hamzah, kata Hamzah. Wahai Rasulullah, Hamzah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini, seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan. Sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hamzah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama. Bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para nabi dan para rasul. Beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihiyatu. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, "Fa in," ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, "Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min." Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat gak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al-akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat enggak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Utsman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Utsman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam? Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya subhanallah, tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama 'alaika Umar falam yarudda 'alaihi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istri yang di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah saya sudah salam kepada engkau." Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, "Shadaq Utsman." Utsman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Beliau mengatakan, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, "Kaifan najatu fi hadzal amr?" Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka mikirin, saya selamat gak nanti? Bukan mikirin besok makan apa, besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang, para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukhrima bi thalatha. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan. Ingat bagaimana padang mahsyar. Ingat bagaimana tiupan sangkakala. Ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faj'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut." Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, "Busyira biridwanillahi wa karamatih." Dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu." Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, padahal dia koma, stroke koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut ya." Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu sajaratin katsiratu syauq fi jawfi ibni Adam." Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. "Falaisa minhu irqun illa mafsil, falaisa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidud dhira'ain." Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. "Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar." Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, "Ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut." Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, "Wallahi, demi Allah." Dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan. "Laka'anna jambi fi takh." Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia, perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. "Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fi takh." Seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. walaka'anni atanaffasu min sammi ibra. Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernafas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Yang semua dari kita akan mendapatnya.
1: Waja'at sakratul maut bil haq.
0: Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini. Tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekap, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silahkan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan.

Dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, kembalikan hambaku ini fil illiyin. Atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan rohnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandaran qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan. Dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi Pak, rumah mega, mobil mewah, enggak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dan disaksikan oleh 70 ribu para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70 ribu para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti di ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalnya. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia.
semua malaikat menyembah.

0: menyambutnya sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga, kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli. Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini, seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut, wall yang basah dicabut, sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar ruhnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kapan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka. Baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Dilempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Tuh ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakh. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa afrisu lahu minan nar. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ila nar, bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alayhi fi qabrihi, dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa yatihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fayaqul abshir billadhi yasuq, rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul, lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu? Kemudian dia ngomong, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith. Aku amal murukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amal lu. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Kemudian, lihat. Bagaimana buruknya? Bagaimana buruknya? Lihat. Fawallah ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'asiatillah. Demi Allah. Tidaklah aku mengenalmu kecuali. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa dikubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa, tidak pernah berhenti. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati, karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius, maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan, kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi, kemudian menjadi debu lagi, kemudian dikembalikan lagi, dipukul, tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini pantas Rasulullah SAW mengatakan, "Lau a'lamu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, misalnya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, fayasihu sayhah yasma'u kullu shay'in lathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya, kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar.
1: wa yumahadu min furushin nar fa yaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah.
0: Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzakh sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita, ibu kita yang paling menyayangi kita, sendirian. Disiksa sendirian di alam barzakh. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walaysa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustadz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kok bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa azbun zanab minhu yurakkabu yaum al-qiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah, nggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014, dulu saya katakan kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini Pak, gara-garanya adalah atau, terutama kalau lagi reuni Pak, reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'alaihi. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'itsu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal soleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Nah, itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. "Thumma bu'itsu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Kelima, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyira." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhu Allah Subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan? Kecantikan? Sesuai dengan jabatan? Sesuai dengan strata profesi di masyarakat? Tidak. Sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yanzuru ba'uhum ila ba'. Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah tidak bisa bergerak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Naba, tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah, yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah. Tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Summa yadha'u kanafah. Lalu Allah meletakkan penutupnya. Wa yasturuhu rabbu. Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadha?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Iya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, iya, iya." Hatta qarrarahu bi dhunubi. Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak. Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia. ketika kamu hidup di dunia,
1: dan hari ini kuampuni dosamu.
0: Para ikhwah, para ulama mengatakan laukanatidzunubulaha
1: rih majalasa minni ahad.
0: Kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya.
1: Cuma rahmat Allah menutupi.
0: Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya.
1: Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi.
0: Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus, tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan kemana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab.
1: Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga.
0: Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dihisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah. Asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, yughfaru lisyahid kulla dzam illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang.
1: Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah.
0: Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu Pak, baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insyaallah untuk pertanyaan. Terakhir, Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik. Termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, Pak. Dipesankan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Selurus Anda jalan di dunia, selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Setaat Anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan Anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat itu. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat, yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardhi was-samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik." Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. "Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi biyamini." Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini, Pak, tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada, kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. "Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dzalik biyamin." Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. "Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami." Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya, Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa, Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas shirath? Yadhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya. Wa idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi, ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidail kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Waminhum man yamuru karih. Ada orang yang berjalan seperti angin. Waminhum man yamuru kartorf. Ada orang yang berjalan seperti kilat yang melintas. Waminhum man yamuru kashaddir rajul. Kashaddir rijl. Ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim. Semuanya berjalan sesuai dengan apa, para ikhwah? Amal. Ingat amal baik-baik. Hatta, lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamuru alladhi bay yamuru alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqu yad. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Auzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawanibahun nar. Samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah. Alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, wahai api. ba'da an aranakallah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami. Dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita Pak. Itu sebuah kepastian. Mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal. Belum kita membicarakan syafaat. Karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustadz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Filanda Andirja Hafizahullah taala, beliau mengatakan, Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah mendzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. Ustaz, benarkah itu? Iya, selama ini saya Ustaz, kalau seandainya ada orang yang menzalimi saya diam aja. Tapi awas di akhirat saya balas dendam. Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir. hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innal ladzina kafaru bi ayatina, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyab. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang sering, yang saling bertengkar, belum memaafkan, tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga, bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar enggak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal 'ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil

seseorang, sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya, akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka karena untuk bisa masuk ke surga dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri nih. Bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya, bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak ini as'alul jannah wa a'udzu bi minan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin. Harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh berapa. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istaula. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah SAW di riwayat Bukhari,
lan yud

0: yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl. Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah, sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, oke, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu, sedikit saja yang lebih, kata Rasulullah SAW. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun, datang kepada Allah dari kiamat, ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya? Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya. Dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naja'allahu aynain. Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustaz, gelap. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa di mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka, ada yang masih ingat? Satu, hah? Disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati, dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja, bunuh saja kami. Ini saking bosannya disiksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang kafir, kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak dor mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi, terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghaib. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah SAW. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah SAW. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya pernah? Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah SAW dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, san." Atau Ka'ab bin Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, san." Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari, aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini para ikhwan yang dirahmati Allah, Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa, dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa illam amal mithla amali." Meskipun aku tahu aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah.

0: wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh. Semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dari ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Maka ana haditsan yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin mim, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang, seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, tidak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim, ya, yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bosnya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmahnya buat kita bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada, ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Firaun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Tastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, tapi percaya sama dukun, ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya. Maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. Wanumakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. Wanuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya atur tentang tergulingnya Fir'aun ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, dih, tewas, bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah, sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan, sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar, sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi'ih, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, jika kau khawatir takut maka lempar, letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Ja'ilhu minal mursalin, Allah, kami akan kembalikan putramu kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisawab, langsung. Jadi langsung apa, dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi apa? Buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini, ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun, dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam, kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya, ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka, adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكْ. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. لَا تَقُتُلُوهُ. Jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan, jangan.
0: Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak, kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Firaun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Firaun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Firaun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente, ya. Baik, para hadirin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan.

hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya, hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabbatna ala qalbiha, kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dini. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang ya maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir, akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Baik. Litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya dari Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. Fa basurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa, hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya, sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istrinya Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang enggak mau. Ibu datang lagi enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyetain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh disusui, enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa, akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'adallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa, yang tadinya tinggal di rumah kumuh,
rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh

ketakutan, sekarang tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Baik. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Fir'aun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Dikenal apa? Musa bin Fir'aun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin yang hormat Subhanahu wa taala, kunna Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya, ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Kami angkat dia menjadi seorang nabi. Tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir. Tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kib, dari Akbad, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastagathahu alladhi min syi'ati, tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastagathahu alladhi min syi'atihi, maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alladhi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Taib, Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan
darahnya dan orang kafir ada empat model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun tiga model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir al-musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan. Tatkala diamankan, maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam. Ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad, kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang, ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang, dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu satu tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai, sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim, sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil, sehingga banyak mereka masuk Islam, sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah Fathah Mubinah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Nabi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah. Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, "Ya Rabbku, karena nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku, Engkau berikan aku karunia, Engkau menerima tobatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini." Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima tobatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya tatkala orang-orang sudah apa namanya tidur, intinya kota lagi tenang.
besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya taraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala dia pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong, teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh kau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat, ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduu lahum. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi. Maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama kotal tanaf sambil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk. Sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tunjukkan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian.
Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan, karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, tidak langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut, enggak boleh takut sama macan, enggak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang enggak takut sama macan dan singa ya? Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatian kepada Subhanahu wa taala, takut seperti ini wajar, seorang ketakutan wajar ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa AS pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya, maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh berdua-duaan bisa menimbulkan apa? Khalwat. Ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa, Bu? Enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan, enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain.
Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Bang, bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya, ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk apa namanya mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya bisa hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya. Tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon bingung ya, tidak ada yang jamu dia ya. Ini tidak ada yang kenal dia, ada yang kenal dia atau tidak? Tidak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut, di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya, kemudian, فَاسْتَطَعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَيُّضَيِّفُهُمَا. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas, ya. Bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang, ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah minta, "Ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku." Jadi ini doanya minta makan. Olehkannya para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, "Ya Allah, aku lagi lapar." Maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Olehnya tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah," misalnya antum perinci, "Ya Allah, saya begini, begini, begini." Dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. "Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus, ya Allah." Tapi jangan bilang, "Padahal saya cakep, ya Allah. Ah, ini enggak bisa begini." Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan, "Ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, udah ini udah kerja tapi ditolak lamaran, ya Allah."
Tolonglah hambamu ini. Minta kepada nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar ya Allah. Oleh karena perhatian Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah, minta apa saja. Jangan pernah malu. Nanti ngapain malu sama Allah? Malu sama orang? Iya. Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, ah masa gini aja minta. Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya. Agar makannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Wa ma bikum ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah. Maka tidak mengapa anda minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kelaparan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan. Minta kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَجَاءَتْهُ إِهْدَاهُمَ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَى. Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa. Datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu, repot. Oleh karenanya, wanita dulu sering dipingit. Dipingit, ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan, Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu, akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek, malu. Ah, malu. Mau telepon cewek, malu. Ya. Mau apa-apa, malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik, mengantarkan dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau nggak punya malu, nekat dia. Dan sekarang di zaman ini, banyak wanita nggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul, tiba-tiba dia datang, gimana lu lupa deh. Datang, yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah nggak punya malu. Maka saya sering sampaikan, kalau lagi nazar, harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nazar, cari perempuan yang malu, tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar, perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan gak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu, sifat yang baik. Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wajat ihdahuma ala stihya. Dalam kondisi malu. Qala. Lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu, ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku, mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran, ya, atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang. Kemudian dia lari, dikejar oleh para pengikut Fir'aun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qawmi dhalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lelaki ini, banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya, berpendapat bahwasanya lelaki, ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaum Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wama qaumul lut minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh, dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh.
Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian, Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua, wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar, ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia, ya, sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang diperkerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan, sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dibilang belok kanan. Belok kiri, hanya suara yang didengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri, enggak jadi masalah. Tapi kalau, gimana mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh dua ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah.
Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indi. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an ashqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya. Ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita enggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa? Ibnu al-Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa? Muridnya yang miskin, ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh, ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir, ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama, ya, akhirnya saya mau, ya. Saya kasih mahar, ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 140 ribu, saya masih ingat saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang, udah kiranda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Nggak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan, ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya, apa maharnya? Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang, nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4, ya. Alhamdulillah udah, ya Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia ini sudah berusaha, nikahkan, ya. Ingat hadis Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah, ya. Nikahkanlah. Daripada Anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau
adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik, ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik, ya. Adik dari, jadi kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Nabi Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik, ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena pernah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda, ada masalah tertentu, tidak mengapa, meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu, kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa. Ini enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur, ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ, ya, belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja, ya, enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja, meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun, namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing, dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami. Kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini, kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun, mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib. Tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tursina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin.
Nabi Musa berkata, qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara. Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ana rabbul alamin, aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimish shalata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surat Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong enggak bisa, ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu taala, semoga Allah mengampuni beliau, ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah, kemudian, ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka, dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah.
Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Qur'an ini bukan dari Jibril tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka. Tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad. Yang ingin memaknai maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Quran. Orang-orang liberal mengatakan Al-Quran ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang tidak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan, kesamaan, maka ditolak. Ya, karena mereka tidak meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak meyakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, Fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi dari Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," dalam surah Thaha. Apa ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang ngaku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya. Jawaban pertama, wah ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husyubila biha ala gonami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. Wa li fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang sedang tidur. Saya tegur, assalamualaikum. Itu masih muda, ya. Kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh. Kambingnya ketinggalan. Nah, ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya. Dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahshubiha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat, ya. Orangnya pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, wahai Musa lemparkan yang ada di tangan kananmu, kaget dia lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? Oh ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini. Oleh karena sebagian ahli ilm yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukaddimah, jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukaddimah, enggak langsung. Antum jangan, ada orang lagi makan di restoran dan datang, sungguhnya kita akan meninggal dunia. Dia lagi makan. Terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, kayak halo, gimana kabarnya, masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng, pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu, ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa apa, tidak bisa
terimalah. Lagi makan antum datang tahu azab kubur mengerikan. Ini gimana mau? Ya agak nyambung ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara

Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Cerita di sana, di sini cerita semua di sana sini. Kenapa dia suka makan sana, sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi perhatiin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan bersandar untuk cari makanan buat kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya taring keluar, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Wala mudibiran walam yu'aqqib, Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran, langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi ke belakang. Walam yu'aqqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, wahai Musa, balik, jangan takut. Innaka minal aminin." Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in. Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, maka akan keluar tangan yang putih min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau. Jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat. Hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'auna wa mala'ihi." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan." Saya pernah bunuh orang, ya Allah. "Wa akhafu an yaqtuluni." Aku khawatir.

0: mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. Fa arsilhuma yarid an yusaddiquni, ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan membenarkan perkataanku. Ini akhafu ayukadzibun, aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Wa naj'alu lakum sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antum wa man ittaba'akum al-ghalibun. Kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa karun atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi nabi. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain, dalam surat Toha, Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yasir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli. Agar mereka paham perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Niat minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan engkau, wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu kata Nabi Musa, ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, ini masih kecil belum bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot Fir'aun. Maka Fir'aun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan, dia tidak paham, dia cuma anak kecil, tidak paham, coba tes dia. Maka dikasih, saya tidak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah, satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, dia pasti lempar lah. Masa dia ambil kemudian dia masuk ke dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting ya, kalau panas ya dia buanglah. Yang anehnya masa dia ambil kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Firaun. Maka kalau dia ngomong sama Firaun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa kadang-kadang mengatakan, "Ya Allah, biarin saja Harun yang ngomong bukan saya. Kenapa dia lebih fasih?" Jadi, tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Musa mengatakan, "Huwa afsahu minni lisana." Dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada hari hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Firaun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Firaun di zaman tersebut. Jadi Firaun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja, ya. Jadi Firaun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun, zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah, dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat, sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa, yang bawa Al-Quran bisa buka surat Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya? Ya. Aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa. Biarkan aku bunuh dia. Ya. Kenapa? Dia ini, aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi, seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang merubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad, atau dia ingin mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Firaun berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad." Dia mengatakan, "Wahai kaumku," kata, "wahai rakyatku," kata Firaun, "ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus." Ini perkataan yang indah, ya. Coba anda perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara. Aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Firaun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Padahal perkataan Firaun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Firaun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Firaun. Apa kata Firaun? Alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Firaun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat saya? Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Firaun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sini, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Firaun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Firaun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya. Bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan. Kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Firaun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Kalau begitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang. Ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Firaun. Dia kenal betul siapa Firaun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Firaun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar saya salah, tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak. Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Firaun? Karena memang dia Firaun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Firaun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Faham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Firaun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un, dia berkata kepada anak buahnya, lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Ini ingin ngejek, itu Musa ngomong apa? Ngelindur, ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabb abaikumul awwalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan dia belum ada? Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabb abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Firaun dia bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah, ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok sudah jauh mana singa. Kayaknya cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sahabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama nenek moyang kalian. Tapi Abu tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Firaun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadhta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la in ittakhadhta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Firaun kan dia istilahnya apa, dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Firaun, kita nunggu. Akhirnya Firaun jaga image, maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, dari Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti, punya mukjizat. Musa, Firaun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul, kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Firaun berkata, wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya. Atau ya, kalau enggak salah Ibnu Katsir. Fir'aun wara', ya. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma 'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li ya Haman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Firaun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya menjadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas. Ya, sungguhnya aku, menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un." Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum. Jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia mengaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya, dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diadab di neraka jahanam, gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan pada penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan, ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hijabuhun nur, lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun di bawah matahari terik, jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya. Rabbi arini anzur ilaihi, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa ani istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihatlah ke gunung, jika dia masih utuh di tempatnya maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung meninggal tatkala itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian bisa, kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surga aja, maksudnya sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa. Ya. Asyku ilaika dha'fi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku. Ya. Ya, kita keluhkan, berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau anda berkeluh kesah kepada orang lain, anda berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang anda alami, berarti anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini, gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun.
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Puluh tahun. Jawabannya juga singkat. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah, terserah Allah. Ya. Apa tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa, kau bukankah dulu pernah jadi anak kami, pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya, bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan mengharap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, waja'alni min warathati jannatin na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawatu wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandana takawala dandana tamu'ad walakinni as'alullaha al-jannah wa udzubihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ath. Tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. seputar minta surga dihukum jadi neraka jahanam. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyerahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain mati di tangan apa? Orang kafir. Wong dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya. Padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik. Ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz, ya. Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan ke Ustaz, seperti apa atau kok mungkin Rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Falam yasjudhum du'a'i illa firara. Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu aswabi'ahum fi adanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan. Gini-gini, jengkel Ustaz kurang ajar nanti. Ini gitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan, langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel, Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam, ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang, dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, nuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan Nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya? Dabatul ard apa ta'kulu min sya'atahu itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Satu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur, tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan, ya. Kalau kita dapati, jangankan Nabi, ustad-ustad aja sebagian ustad rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi, ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat, ya. Sahabat yang lihat Nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa

0: tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadis. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, oleh manusia, di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya, disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah, yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat, maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur, sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah, beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah, saya tadi kemukakan menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan?
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas, yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah, ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat, maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan, tidak makan dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, nggak makan sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib nggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah, maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua, yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga, yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya. Wah, itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti enggak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, wah sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya, satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati, sehingga kita berusaha menangis karena Allah? Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka, sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras, tidak pernah mata ini berlinang air mata? Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur, ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya, selesai, gak diamalkan, tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri.
0: Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Uthbut Uhud fa innama alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. "Wafaqtu Rabbi fi thalath," kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, utang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau utang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri. Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang di yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah 'azza wa jal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, "Wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa." Tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabi. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf. Mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhara.
1: Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya. Tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya. Sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyath. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka.
0: Masuk Pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah di surga. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmizi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh Pak. Kenapa? Karena ketika Bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean. Rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustaz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian. Bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan. Memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustaz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya, akhi? Saya ini di dunia, ustaz, punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya, sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak, tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, ustaz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Nah, cuman, lanjut, enggak mainan tuh. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar, akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil.
1: akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah SAW itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu a'lam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan, kasih sayang. Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV. Bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia gak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain. Mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya. Diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngonyotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir, kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih, sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala
0: adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah.

dijalankan ke langit. Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kalhil silbali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Artinya mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, sowat, kalau mensuri tauladani para nabi emang kenapa? Maka jawabannya terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya

janji Allah benar-benar terjadi. Wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu, Pak. Imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9. Kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud

0: Tetaplah bersama kami Ojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar himakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mualama ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar hukumullah masih bersama kami di 95.1 FM. Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan di ruangan Anda sebuah kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama, hafizhullahu ta'ala. Kali ini yang akan kita hadirkan adalah kajian beliau dengan tema pembahasan yang akan diangkat dalam pertemuan kali ini yang akan kami hadirkan adalah mengimani takdir. Kajian beliau yang berlangsung dalam tablik akbar beliau di Padang Panjang, Sumatera Barat. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama

0: wakil wali kota Padang Panjang yang kita muliakan, Ketua MUI Majelis Ulama pada Padang Panjang, Buya Zulhamdi. Anak, kalau melihat beliau itu ingat waktu kita dari di pesawat sampai ke kota Madinah sampai lulus akhirnya. Jazakallah khairan. Dan kepada seluruh para asatidah dan para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang Dia menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Apabila kita memandang kepada ciptaan Allah Azza wa Jal, yang ada hanya ucapan subhanallah, pujian akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan segala sesuatu dengan takaran yang tepat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Apabila kita memandang ke alam burung, sekarang ini dengan adanya teknologi, dengan adanya berbagai macam media sosial, kita dapat melihat bagaimana burung-burung itu membangun sarang. Dan setiap burung punya sarang yang berbeda dengan burung jenis lainnya. Siapa yang mengajarkan itu? Burung itu tidak pernah sekolah. Burung itu tidak pernah duduk di bangku perkuliahan. Tapi Allah berikan petunjuk kepada dia, sehingga dia bisa membuat sarang yang begitu indah di alam terbuka. Tatkala dia punya anak, anaknya pun tetap terjaga. Itulah Allah Azza wa Jal yang seharusnya kita senantiasa meminta dan memohon serta bersandar kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita semua hadir di muka bumi ini, bukan di kajian ini ya. Kita semua hadir di muka bumi ini bukan karena keinginan kita, bukan juga karena keinginan orang tua kita. Semua orang tua, ya hampir semuanya, dia ingin anak-anak yang tampan dan cantik. Tapi ternyata yang keluar seperti kita. Mau ngomong apa? Mereka tidak mencipta. Mungkin ada yang menanti anak perempuan, tapi ternyata yang keluar laki-laki. Ada yang sebaliknya, dia ingin anak laki-laki, ternyata anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan, ketujuh perempuan, kedelapan perempuan. Ini kejadian nyata. Lalu istrinya hamil yang kesembilan. Sang suami mengatakan, kalau nanti yang lahir perempuan lagi, kayaknya aku ceraikan engkau. Akhirnya istrinya lahiran. Sang suami nunggu di luar. Anaknya lahir, dihantarkan kepada ibundanya. Ibundanya menangis. Kenapa? Perempuan lagi. Akhirnya dokternya bingung. Loh, alhamdulillah lahir normal, sehat, sempurna. Engkau kok menangis? Maka ceritalah ibunya ini. Iya, anak saya yang pertama sampai sekarang ini perempuan semua. Sedangkan suami saya mengatakan, kalau perempuan lagi dia mau menceraikan saya. Oh gitu. Urusan saya suami ibu, kata dia. Keluar dari ruang bersalin, dijumpai suaminya ini. Gimana dok? Anaknya laki apa perempuan? Kata dokter, ini laki anaknya. Tapi ada masalah. Alhamdulillah, kata dia. Cuma ada masalah, kata dia. Loh, apa masalahnya dok? Anaknya bisu, gak bisa bicara, dan buta, gak bisa ngelihat, kata dia. Dia menyebutkan berbagai macam aib yang ada di diri anaknya. Mulai sang bapak ini sedih, cemas. Lalu sang dokter mengatakan, gimana kalau anak kamu perempuan tapi sempurna? Gak apa-apa, perempuan aja dok, kata dia. Perempuan aja. Dia pikir sang istri ini buat anak. Kadangkala, gimana sih anak antum kok bisa laki semua? Gimana caranya? Gimana caranya? Wallahu a'lam, Allah yang ngasih. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah menyebutkan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Sebagian orang Allah karuniakan kepadanya anak-anak perempuan, dan sebagian semua anaknya laki. Siapa yang anaknya perempuan semua? 9. 8. 7. 6. 5. 5 aja mah, gak ada. Oke, 4. Oh, 4. 1, 2. Kasih hadiah sama. Kasih buku dia. Masya Allah. 6, 2, 2 orang. Sebelah sono. Masya Allah. Terus ada yang di belakang situ kasih. Angkat tangan biar kelihatan. Oh, ada. Oh, kok tambah banyak yang angkat tangan. Tadi cuma 2. Dilihat dikasih hadiah langsung angkat tangan semuanya. Tambah-tambah, gak apa-apa. Gimana kok cara bikinnya? Kok bisa perempuan semua? Allah yang menciptakan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang semuanya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah bikin mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha perkasa. Allah maha mampu berbuat apa saja. Bukan kembali kepada kita. Maka di sini pentingnya kita beriman dengan yang namanya takdir. Kemudian kita melihat ada yang ingin anaknya sehat selalu. Tapi ternyata anaknya sakit-sakitan. Lahir dengan jantung bocor. Ada masalah di paru-parunya. Allahu Akbar. Kenapa itu terjadi? Pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Kemudian ada yang ingin anaknya soleh. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata anaknya seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yang diajak beriman tidak mau. Padahal bapaknya seorang nabi. Bapaknya berdakwah tidak pernah berhenti. Berdoa selalu memohon kepada Allah, tapi anaknya tetap seperti ini. Kenapa itu terjadi? Takdir. Ada yang ingin jadi supir pesawat. Ya, apa supir pesawat, jemaah? Ternyata anaknya jadi supir truk. Sama-sama supir, cuma beda kendaraan yang dia supir. Kita kalau bicara keinginan dan harapan, semuanya ingin yang baik-baik dan indah-indah. Ada yang ingin istri yang solehah. Wallah, anak ingin istri yang solehah, Ustaz, yang taat, yang penurut, yang kalau anak mau nikah lagi dia katakan tafadhol gitu, Ustaz. Semuanya kepingin istri seperti itu. Naam. Tapi ternyata Allah, Ustaz, istri anak kalau marah, Ustaz, habis piring di rumah. Terus mau gimana? Ya, kita harus hadapi. Ada yang sebaliknya, istri yang dalam doa-doanya selalu berdoa memohon kepada Allah mendapatkan suami yang soleh, suami yang royal. Ketika dia memberikan nafkah, suami yang menjaga pandangan matanya, suami yang amanah dan setia, tapi ternyata suaminya na'udzubillah kasar, suaminya baik di depan orang tapi buruk di dalam rumah sendiri. Terus gimana? Padahal aku sudah berusaha, Ustaz, ini dan itu. Itulah namanya takdir Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, kita ini musim haji. Kita ada di bulan haji. Banyak jemaah haji yang berharap mati di tanah suci. Ya Allah, ternyata mati di Cengkareng dia. Nah, kita gak bisa tetapkan itu. Ada yang berharap meninggal di kota Mekah, tapi ternyata meninggalnya di kota Madinah. Belum haji. Dia. Ala kulli hal, hidup ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kehidupan kepada kita, tapi di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang kondisi umat Islam. Anak akan berbicara tentang kondisi umat Islam. Kalau tadi Bapak Wakil Wali Kota menyebutkan ada kondisi yang perlu menjadi perhatian negara, perhatian para ulama, Majelis Ulama Indonesia, perhatian para orang tua, perhatian semua masyarakat. Kondisi kita sendiri. Kadangkala kita berpikir, apakah anak-anak kita nantinya akan dapat menghadapi kehidupan yang lebih sulit? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi anak-anak kita akan menghadapi zaman yang lebih menakutkan, jemaah. Ana ikat ucapan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Beliau menyampaikan, remaja, pemuda di masa sekarang ini menghadapi ujian yang tidak pernah dihadapi sahabat-sahabat Nabi. Karena fitnahnya begitu dahsyat. Dulu orang kalau mau nonton film, kemana mereka? Di panjang-panjang ada bioskop? Ada. Dulu. Sekarang gak ada. Dulu orang mau nonton tel video, ada layar tancap, macam-macam. Tapi sekarang ada di tangan. Di tangan kita. Semua yang ada di dunia ini ada di tangan. Semuanya. Bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kegelapan, Kalau sendirian gak bisa. Kita harus bersama-sama. Tapi di surat Fatir ayat 32-35 Allah Azza wa Jal mengatakan, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih, kepada orang-orang yang beriman. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ternyata kondisi umat Islam ini ada tiga tingkatan. Yang pertama, ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, orang yang mendzalimin dirinya. Dia muslim, dia beriman, tapi terus berbuat dosa. Boleh jadi kewajiban dia tinggalkan, larangan dia langgar. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada kondisi umat Islam yang pertengahan. Dia hanya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Sholat ya cuma 5 waktu. Puasa hanya Ramadan. Nggak ada dia sholat qobliyah, ba'diyah, muqtasid. Yang paling tinggi, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan amal kebajikan dengan izin Allah Azza wa Jal. Kajian dia hadir. Dan kalau kita melihat kondisi umat Islam yang hadir di masjid menuntut ilmu agama dengan yang tidak pernah hadir di masjid menuntut ilmu agama, berapa persentasenya? Oh, ini ada ketua majelis ulama. Berapa persen umat Islam di Padang Panjang ini yang datang ke majelis ilmu? Berapa persen? Belum pernah ada sensus. Sedikit saja. Sedikit sekali. Dan ini PR bersama. Padahal kebanyakan ya, kecuali tadi Bapak Wakil Wali Kota, dia pernah masuk pesantren ya. Kebanyakan umat Islam itu ya sekolahnya umum. SD biasa, SMP biasa, SMA biasa, kuliah biasa. Nggak pernah belajar agama kecuali mungkin 2 jam. Setelah itu dia merasa cukup. Ya nggak cukup lah. Orang belajar dunia saja, dia bertahun-tahun, kemudian belajar agama dia merasa cukup. Padahal perjalanan kita setelah kematian itu panjang, yang membutuhkan bekal yang mencukupi. Tapi kalau kita gak mau belajar, kita gak akan bisa mencapai tingkatan yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu Allah mengatakan, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Bukan harta. Harta ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah." Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Apa kata Nabi SAW? Masaqa kafiran syarbatama. Orang kafir yang tidak beriman, Allah tidak akan kasih seteguk air. Tidak akan Allah kasih. Kalau dunia ini semuanya yang sekarang sedang diperebutkan oleh 8 miliar manusia, itu nilainya seperti 1 sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah kasih 1 teguk air. Tapi karena nilainya lebih rendah dari 1 sayap nyamuk itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Az-Zukhruf, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alayha yadhharun Walibuyutihim abwaban wasururan alaiha yattaki'un wazukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kalau bukan karena Allah khawatir semua orang itu jadi kafir, ini karena kasih sayang Allah kepada umat manusia, Allah akan jadikan orang-orang kafir itu semuanya kaya raya. Rumahnya mewah. Ada tangga, tangganya bukan dari marmer, tapi tangganya dari perak, jemaah. Pintu-pintu rumah mereka dari perak. Ada banyak perhiasan emas-emasan di rumah mereka. Kata Allah, itu semua kenikmatan dunia yang sangat hina. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat di sisi Tuhanmu khusus buat orang-orang yang bertakwa. Maka tadi kalau bicara karunia Allah yang agung, antum bisa duduk di majelis ilmu. Antum bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau antum dikasih pilihan jadi presiden Republik Indonesia atau kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, antum milih mana? Ya, kehilangan 2 rakaat tak apa-apa Ustaz, yang penting jadi presiden. Padahal 2 rakaat itu lebih baik daripada antum jadi presiden dunia semuanya. Tapi kita memandang dunia ini sesuatu yang harus kita dapatkan, seakan-akan kita akan kekal dan abadi. Lihatlah presiden di Indonesia, siapa yang pertama? Bung Karno mati, Soeharto mati, terus jemaah. Maka Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar tatkala antum bisa berebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi ini. Lalu Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke surga tempat tinggal. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka akan diberi perhiasan dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di sana sutra. Mak-mak ini paling suka dengan pakaian. Bidadari surga itu. Alaiha sab'una hullah. Itu pakai 70 pakaian. Gimana kalau di dunia ada perempuan pakai 10 pakaian? Dia gak akan bisa bergerak. Kemudian ketika dia pakai pakaian, yang di dalamnya tidak akan terlihat. Karena dilapisin. Tapi di surga Allah Azza wa Jal, 70 pakaian dia pakai, semuanya kelihatan. Antum melihat istri antum dari kiri, Allahu Akbar, bajunya merah. Dari kanan loh, biru. 70 pakaian. Yura mukhu saqaiha. Sumsum betisnya terlihat dari luar pakaiannya itu, jemaah. Itu tempat yang perlu diperjuangkan, jemaah. Lalu apa kata orang-orang yang masuk surga ini? Mereka mengatakan waqalul hamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah jalla jalal yang telah menghilangkan dari kami semua kesusahan. Semua bentuk kesulitan, kecemasan, kesedihan, kegalauan semua dihilangin. Kapan di sono? Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun dan maha bersyukur, Allah itu. Allah itu memberikan balasan yang besar untuk satu amalan yang kecil. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi, yang dia memperkenankan kita semua untuk tinggal di surga Allah Azza wa Jalla, tempat tinggal yang sebenarnya dari karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Enggak ada susah, enggak ada capek, enggak ada letih di sana jemaah. Tapi semua itu membutuhkan perjuangan. Dan tatkala kita bicara takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita jalanin, dan semua orang takdirnya beda-beda. Ada yang hari ini Allah takdirkan dia enggak punya anak. Ada yang hari ini ditakdirkan di PHK. Ada yang hari ini mungkin dia seorang perempuan, gadis yang sudah tua tapi belum menikah. Ada sampai umur 40 tahun belum menikah, 50 tahun belum menikah. Apa sikap kita dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kita harus beriman bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari. Baik, rukun iman ada 6. Sebutkan. Nah. Rukun iman ada 6, sebutkan. Yang pertama, beriman kepada Allah, pada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik, dan masya Allah kasih hadiahnya beliau, masya Allah, masya Allah. Taib, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada apalagi siapa? Hah? Rasul-rasul Allah. Yang kelima, hari akhir. Kemudian beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Makna beriman dengan takdir. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan, dengan takaran. Segalanya, baik yang berkaitan dengan diri kita atau amal perbuatan kita, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar istilah jodoh itu sudah ditakdirkan. Bukan hanya jodoh, rezeki pun sudah ditakdirkan, ajal kita pun sudah ditakdirkan, masuk surga dan neraka. Allah tahu enggak siapa di antara kita yang masuk surga dan neraka? Jemaah. Allah tahu enggak? Ana. Antum semuanya di sini masuk surga atau neraka? Allah tahu, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau lagi ngubur jenazah di Baqi kayaknya. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan masuk neraka? Kata Nabi SAW, na'am, Allah tahu. Afala natakil? Kalau gitu, Kenapa kita enggak serahkan aja kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian beramallah. Jadi tugas manusia itu beramal. Semua akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Mungkin sebagian masih memikirkan gimana kalau Allah sudah tahu buat apa kita beramal. Tugas kita beramal karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu dengan takdir dia. Siapa yang tahu bahwa takdirnya jadi CEO? Ada yang tahu? Ada. Siapa yang tahu takdirnya jadi orang miskin? Walaupun dia merantau ke Jakarta, tetap dia miskin. Gak ada yang tahu. Apabila untuk urusan dunia, kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, kalau urusan akhirat, kok kita gak mau beramal? Jamaah rahimakumullah, ada sebuah peristiwa di masa sahabat Nabi. Muncul sebuah sekte yang menolak adanya takdir. Karena menurut dia, kalau Allah menetapkan segala sesuatu, berarti Allah zalim. Kalau Allah menetapkan fulan masuk neraka, ya berarti dia gak akan bisa masuk surga. Maka akhirnya seorang tabi'in namanya Ibn Daylami, dia datang ke kota Madinah. Mungkin ketika musim haji, sekalian dia mendatangi para sahabat Nabi. Dia berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Di diriku ada syubhat, ada sebuah keraguan yang berkaitan dengan takdir. Fahadithni bihadithin la'allallah an yudhibahu min qalbi. Berikan kepada aku sebuah hadith, ajarkan kepada aku sebuah pelajaran, semoga dengannya Allah menghilangkan syubhat itu, keraguan itu dari hatiku. Karena cara menghilangkan penyakit hati itu ya dengan ilmu. Akhirnya Ubay ini mengatakan kepada Ibn Daylami, "Lau annallah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Andai kata kalau Allah mengazab semua penghuni langit dan semua penduduk bumi, maka Allah mengazab mereka tanpa ada kezaliman di sisi Allah Azza wa Jal. Kok bisa? Semua milik Allah. Antum sholat dengan kaki dari siapa? Dari Allah. Yang menggerakkan hati antum siapa? Allah. Rizki yang antum makan dari siapa? Allah. Antum bisa tidur di rumah dengan nikmat dari siapa? Allah. Kalau Allah mengadab semuanya, Allah itu gak zalim. Dia pemilik. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak melakukan yang sia-sia. Walau rahimahum, kalau Allah merahmati semua penghuni langit dan penduduk bumi, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Rahmat Allah itu lebih baik daripada amal soleh yang mereka lakukan. Kadangkala kita merasa berhak untuk masuk surga dengan amal perbuatan kita. Alhamdulillah Ustaz, ana setiap hari sholat di shof pertama, ana hafal Quran 30 juz, ana khatam tiap 3 hari, ana selalu berangkat haji, ana berangkat umroh, ana sedekah. Oke, engkau punya semua amal sholat itu. Apakah semua amalanmu itu kalau ditimbang dengan satu nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, bisa untuk membayar nikmat mata itu? Tak bisa, jemaah. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Enggak ada satu pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah. Bayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beriman dengan takdir Allah. Sampai engkau ya Rasulullah, hatta ana. Sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah membalutku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Nah, jadi ahibati fillah, amal soleh kita itu gak akan memasukkan kita ke surga. Itu jadi sebab iya, tapi yang memasukkan ke surga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ubay mengatakan kepada Ibn Daylami, walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah. Kalau engkau berinfak di jalan Allah seperti gunung Uhud emas. Jadi full gunung Uhud itu emas, kemudian engkau infakkan. Kata Ubay, Allah enggak akan terima dari engkau sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lam, dan engkau harus meyakini, anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan luput darimu. Beriman dengan takdir yang menimpa kita seperti kejadian kemarin. Saudara-saudara kita yang berteduh dari hujan di jalan apa namanya? Jembatan dua san. Mereka mau selamat. Mereka melakukan itu mencari keselamatan. Ternyata yang tertulis, mereka mati di tempat mencari keselamatan. Sudah takdirnya Allah. Enggak perlu mengatakan, oh andai kata mereka itu tidak di situ Ustaz, mereka selamat. Loh andai kata, udah mati mereka. Iya, maksudnya kita berandai-andai. Enggak ada gunanya berandai-andai kalau sudah terjadi. Seorang naik motor tabrakan. Lalu mengatakan, ya Allah nak, andai kata engkau enggak keluar nak. Loh kok andai kata? Udah keluar dia, udah tabrakan. Kita harus tahu bahwa saya ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liusibak. Yang meleset darimu, itu memang Allah tetapkan tidak menimpamu. Berapa sering ya, kita sok-sokan ya. Ketika dia selamat dari musibah, ini karena rizki anak soleh. Kita lihat ada orang-orang kafir selamat dari musibah, mereka bukan orang soleh. Pesawat jatuh, gak semuanya mati. Karena memang ketentuan Allah, yang ini mati, yang ini tidak mati. Walau mutta ala ghairi hada la dakhalta an-nar. Kalau engkau mati dan tidak mengimani takdir ini, engkau akan masuk neraka. Ini Ibn Daylami dapat penjelasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Salah satu ulama yang hafal Quran, penulis wahyu dari sahabat Nabi SAW. Qala thumma ataitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Sama-sama yang dia datangi ulama-ulamanya sahabat. Faqala mithla dhalik. Ternyata yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud sama persis dengan yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab.
1: Dua. Lalu dia katakan, Thumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Lalu aku mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ini memiliki fadilah yang tidak dimiliki sahabat-sahabat lain. Apa keutamaan Hudzaifah ibn al-Yaman? Nah, menjadi juru kunci rahasia Nabi Muhammad SAW. Rahasia apa? Masya Allah, kasihkan hadiah kepada beliau. Nah, antum sudah nikah? Mau nikah? Insya Allah segera nikah, kasihkan ini kepada beliau. Biar segera menikah dia. Enggak apa-apa. Hudzaifah ini menyimpan rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi tidak menyebutkan kepada Abu Bakar, Nabi tidak menyebutkan kepada Umar bin Khattab, wala ke Uthman, wala ke Ali bin Abi Talib. Hudzaifah dikasih nama-nama list orang munafik. Kenapa tidak dikasih tahu Umar? Ada hikmah pasti di sana. Maka datang kepada Hudzaifah, tanya lagi. Faqala mithla dhalik, sama jawaban Hudzaifah ibn al-Yaman. Thumma ataitu Zaid ibn Thabit. Lalu aku mendatangi Zaid bin Thabit. Ini juga ulamanya para sahabat. Fahaddathani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memberitahu aku dari Nabi Muhammad SAW seperti yang disampaikan oleh tiga sahabat. Jadi kita harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan dengan iman dengan takdir ini, ada empat tingkatan yang semoga dengannya kita akan lebih mudah memahami. Yang pertama berkaitan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengetahui segala sesuatu, apa yang belum terjadi, kalau nanti terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah itu tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di hadapan mereka, yang di balik mereka, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Allah juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah itu memiliki perbendaharaan-perbendaharaan atau kunci-kunci yang gaib, jemaah. Enggak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Siapa yang tahu dengan jumlah ikan di lautan padang sana? Siapa yang tahu, jemaah? Baik, ana enggak tahu Ustaz karena ana hidup di hutan. Oke, siapa yang tahu jumlah semut yang ada di mana? Bukit sini, jemaah. Ada yang tahu? Siapa jemaah? Kalau seluruh kekuatan manusia yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menghitung semut yang ada di muka bumi ini, bisa mereka menghitung semut? Tidak bisa. Allah tahu dengan jumlah pasir. Tahu bangunan Islamic Center ini. Berapa jumlah butiran pasir yang ada di tembok ini, Ustaz? Apakah kuli yang bangun tahu? Ya, kalau kuli enggak tahu lah. Mungkin arsiteknya tahu. Arsiteknya tahu? Enggak ada yang tahu, cuma. Tapi Allah tahu. Itu kalau bicara ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu, jemaah. Jadi daun ketika jatuh, dia itu enggak langsung jatuh seperti ini. Dia masih bolak-balik. Berapa jumlah bolak-baliknya dia, Allah tahu. Ketika dia sampai tanah, nanti dia akan jadi apa? Oh, dia akan disapu oleh manusia. Kemudian dia akan dibuang ke sampah.
0: Lalu daun ini akan dijadikan pupuk dan kompos nantinya. Setelah jadi pupuk dan kompos, dia akan ditaruh di bunga ini. Lalu bunga ini nanti akan tumbuh, merekah. Kapan merekahnya? Allah tahu, jamaah.
1: Wala habbatin fi dhulumatil ard, wala radbin wala yabis.
0: Dan tidak ada satupun biji yang ada dalam tanah. Dia kering, dia basah, kecuali Allah tahu biji ini akan jadi apa. Petani ketika menanam padi, dia gak pernah tahu biji ini akan jadi apa. Dia cuma menanam, dia tunggu. Ada biji yang alhamdulillah jadi berbuah, ada yang kering mati sebelum berbuah. Allah tahu, jamaah. Itu ilmu. Semuanya berada di dalam kitab yang menjelaskan, yang nyata dalam Lauhul Mahfudz. Jadi ilmu Allah itu meliputin segala sesuatu. Jadi beriman dengan takdir yang pertama, ilmu. Yang kedua, penulisan. Kita sering mendengar Lauhul Mahfudz, Lauhul Mahfudz, ya. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, manusia belum ada. Langit dan bumi saja belum diciptakan. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Seperti apa pena itu hanya Allah yang tahu. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulis. Pena itu mengatakan, wama aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Keberadaan bapak-bapak di tempat ini, ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, di sini, ada yang tidur di sana. Mana yang tidur, jamaah? Itu udah ditulis enggak? Udah. Yang ditulis itu pemaksaan dari Allah atau dari ilmu Allah Azza wa Jalla? Ilmunya Allah yang ditulis. Kemudian termaktub dalam Lauhul Mahfudz. Ini yang namanya at-taqdir al-am. Takdir universal untuk semua makhluk. Karena nanti ada takdir setiap insan. Ketika umur berapa? Nah, mana mau tanya? Manusia umur berapa takdirnya ditulis di perut ibundanya? Waktu di perut ibu tahu enggak waktu itu? Enggak. Nah, mana mau tanya sama yang anak-anak lah, anak-anak lah. Nah, waktu umur berapa takdirnya ditulis? 120 tahun. Oh, 120 hari kasih hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. 120 hari. Ini penukilan dari Lauhul Mahfudz kepada takdir setiap orang. Akhirnya takdir tiap orang itu malaikat enggak tahu dengan yang ada di Lauhul Mahfudz. Yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Kemudian dinukil, malaikat ini menulis ajalnya, rizkinya, amalnya dia. Dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Syaqiyun aw sa'id. Jadi bicara rizki, surga dan neraka sama-sama udah ditulis. Ingat, Allah bukan memaksa. Karena Allah nanti memberikan pilihan kepada manusia ini. Engkau mau kemana? Tapi Allah tahu nih fulan akan milih neraka. Dari mana Allah tahu? Ya ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi. Jadi musibah itu ada dua. Musibah umum yang menimpa seluruh manusia. Sampai kucing pun kadangkala ikut terkena musibah itu. Binatang-binatang pun ikut. Tapi ada musibah yang menimpa pribadi-pribadi. Apa kata Allah? Illa fi kitab. Semua sudah ada dalam kitab. Sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jal. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kejadiannya itu. Sebelum diciptakan musibah itu sudah ada dalam kitab itu. Inna dhalika ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal. Ada hikmah. Kenapa Allah jelaskan ini? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa ketika mendapatkan musibah. Umpamanya ada seorang wanita tahu-tahu di WA sama suaminya. Di WA malam Idul Fitri. Sayang, mohon maaf ya. Aku ceraikan engkau lewat tulisan ini. Malam Idul Fitri, jemaah. Baju Idul Fitri sudah jadi. Ternyata dia diceraikan oleh suaminya. Seorang yang beriman dengan takdir, dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dan dia yakin bahwasanya ini udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Aku gak mau ini terjadi. Tapi ternyata itu terjadi. Jadi Allah menetapkan itu dan memberitahukan kepada kita. Agar kita tidak hidup dalam penderitaan, perasaan kita sendiri. Kenapa sampai hari ini yang namanya narkoba itu laris? Kenapa? Siapa yang mau menyebutkan? Kenapa narkoba itu sampai hari ini jadi buruan, jemaah? Dan Indonesia termasuk target pasar narkoba yang besar sekali. Kenapa? Coba, mau jawab. Nah. Karena dilarang. Iya, mereka itu kenapa harus mengkonsumsi itu gitu loh. Menghindari
2: untuk mengakui diri, terima kenyataan yang tidak mereka terima.
0: Peralihannya, karena mereka tidak menerima kenyataan itu, kasihkan hadiahnya kepada beliau. Masya Allah. Anda kasih antum menjadi pengantin. Antum sudah nikah? Alhamdulillah. Fadl-fadl kasihkan kepada beliau. Untuk nambah lagi. La haula wala quwwata. Untuk pelarian. Karena narkoba itu bukan seperti makan nasi padang. Kebutuhan. Tubuh kita butuh sama makanan. Narkoba ini enggak. Untuk pelarian. Dari kenyataan mereka. Mereka tidak siap menerima kondisi diri. Oh, untuk senang. Emangnya orang baru senang kalau mengkonsumsi narkoba? Berarti semua manusia ini yang tidak mengkonsumsi narkoba, mereka tidak bahagia hidupnya. Kebalik. Ini orang-orang yang mengkonsumsi narkoba karena lemahnya iman dia kepada takdir Allah Azza wa Jal sebagai pelarian. Kalau dia beriman, ya sudahlah, kondisinya memang seperti ini ya. Bahkan kadangkala ada orang-orang public figure yang masyarakat melihat dia, ya Allah, senangnya hidupnya orang ini, dihormati orang, dihargai orang, dan followernya banyak. Tapi tahu-tahu ketangkep narkoba, sabu-sabu, pelarian. Tatkala kita beriman ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jal, dia akan tenang hatinya. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian tidak bergembira, berbangga-bangga dengan apa yang diberikan kepada kalian.
1: Karena ada orang mengatakan kalau sukses usaha, perjuangan. Kalau bangkrut takdir, Ustaz. Loh, kalau antum sukses bukan takdir, oh perjuangan. Loh, kalau antum musibah ya takdir. Dua-duanya sama-sama takdir. Antum kaya, antum sukses, antum jadi profesor, itu takdir. Orang yang tidak beriman dengan takdir akhirnya enggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beriman dengan takdir buruk. Padahal

Makanya ada yang bapak ibunya Allahu Akbar ya. Di Jakarta ada satu orang kaya. Dia mau istrinya hamil, padahal istrinya normal, tapi dia mau pakai bayi tabung. Karena dia berharap yang diambil itu yang terbaik dari suaminya, yang terbaik dari istrinya. Dia yang memilih sendiri. Kemudian dipilih, ada banyak dokter jamaah yang dia bayar untuk melakukan itu. Subhanallah, akhirnya jadilah janin, ditaruh di perut ibunya. Lahir, nih anak punya 48 penyakit. Manusia ini kadangkala mau ngerepotin dirinya sendiri. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi engkau dapat anak yang pintar itu dari Allah. Dapat anak yang kurang pintar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sukses, yang berhasil itu karena Allah menetapkan itu. Dan kemudian yang ketiga, ini tingkatan tadi beriman dengan takdir ya, adalah yang berkaitan dengan masyiatullah. Allah menghendaki. Manusia Allah kasih kehendak. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Makanya tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi kehendak manusia ini bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kena musibah, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Takdir Allah, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak apa saja dia akan kerjakan. Dan kemauan Allah itu ada kemauan yang Allah sukai dan ada kemauan yang Allah tidak sukai. Allah tidak suka dengan kekufuran, tapi Allah menghendaki kekufuran terjadi. Itu kehendak Allah. Ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Fir'aun. Tapi Allah tidak meridai. Allah menginginkan kebaikan-kebaikan. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengamalkannya. Ya sudah, Allah berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Kemudian yang keempat dari tingkatan takdir itu, yang terakhir ini, beriman bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan, wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak menciptakan perbuatan, tapi Allah yang menciptakan perbuatan itu. Apabila seorang mengimani dengan empat hal ini, yang pertama berkaitan dengan ilmunya Allah, penulisan, lalu kehendaknya Allah itu untuk terjadinya yang Allah inginkan. Yang keempat berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan hidup dengan penuh ketenteraman jemaah. Dan takdir ini rahasia ilahi. Kita tidak tahu kecuali tatkala terjadi. Nabi Muhammad SAW, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, beliau ingin punya anak. Tapi Aisyah gak punya anak. Hafsah gak punya anak. Ummu Salamah punya anak dari suami yang dulu. Sama Nabi SAW gak punya anak. Zainab gak punya anak. Ramlah Ummu Habibah gak punya anak. Juwairiyah gak punya anak. Siapa lagi? Sofiyah gak punya anak. Gak punya anak dari semuanya, kecuali Khadijah kita tahu. Kemudian subhanallah, Nabi alaihi salatu wasalam punya anak dari seorang budak yang dihadiahkan kepada beliau. Pertanyaannya, siapa nama budaknya dan siapa nama anaknya? Siapa? Bukan Zainab. Bukan. Itu yang belakang. Ya, antum. Maria Al-Qibtiyah, anaknya siapa namanya? Ibrahim. Kasihkan hadiah kepada penam. Berikan.

Iya. Namanya Maria dari Mesir, Al-Qibtiyah. Dan anaknya namanya Ibrahim. Rasulullah SAW ketika Maria itu hamil, bahagianya Nabi SAW jemaah. 9 istrinya gak ada yang hamil. Maria hamil, lahir anaknya. Beliau gendong, beliau kasih tahu penduduk Madinah, dikatakan aku dikasih anak namanya Ibrahim. Sampai dari gembiranya Nabi Muhammad SAW, beliau bawa Ibrahim ini kepada Aisyah. Karena ini istri Nabi yang paling Nabi cintai SAW. Ya Aisyah, engkau lihat anakku ini, mirip enggak sama aku, kata Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Ah, enggak ada mirip-miripnya. Karena dia cemburu jemaah. Kira-kira umur belasan bulan, Allah cabut nyawanya Ibrahim. Bagaimana hidup di dunia ini, pagi tersenyum, sore menangis. Nabi alaihissalam ngelihat Ibrahim dalam gendongannya sedang nazak, ditarik nyawanya, ruhnya sedang ditarik, kemudian meninggal dunia. Nabi alaihissalam meneteskan air mata. Beliau mengatakan, innal qalba la yahzan. Waktu itu ada Abdurrahman bin Auf. Melihat Nabi alaihissalam menangis, Abdurrahman heran. Ya Rasulullah, engkau juga menangis gitu. Innaha rahmah, kata Nabi SAW. Innal qalba la yahzan, wa innal ayna la tadma, wa la naqulu illa ma yarda rabbuna au yurdi rabbana, wa inna bifiraqika, bifiraqika ya Ibrahim la mahzunu. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mata meneteskan air dan hati bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami yang Ibrahim dengan berpisah dengan kau ini sedih semuanya. Itulah takdir. Namun ketika orang sabar, ridha, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjalani hidup ini dengan tenang dan damai. Teruslah beramal dan minta tolong kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Ana mohon izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memahami takdir yang sudah diciptakan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, dengan hadis tentang doa yang bisa merubah takdir? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, tugas kita beramal. Dan di antara amal itu adalah berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-bir. Tidak ada yang dapat menolak takdir itu kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali bir, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Oh, bagaimana dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala? Takdir itu sebagian ulama menyebutkan ada dua macam, ada takdir yang muallak, ada takdir yang mubrom. Takdir muallak itu yang digantung. Ini akan terjadi kalau orang ini berdoa. Kalau orang ini tidak berdoa, ini tidak akan terjadi. Itu yang ada di catatan malaikat. Tapi Allah tahu dia akan melakukan yang mana. Jadi Allah tahu orang ini akan berdoa, sehingga umurnya akan bertambah. Yang dia awalnya sakit gak sembuh, kemudian dia berdoa, lalu Allah sembuhkan. Jadi di catatan lahul mahfud sudah ada orang ini akan berdoa. Makanya kita disuruh berdoa, beramal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir kita enggak tahu. Tugas kita adalah beramal. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Tugas kalian beramal. Disuruh bekerja.
Contoh yang mudah, jemaah, urusan kerja. Kan Ustaz sudah ditakdirkan anak ini miskin atau kaya. Ya sudah. Terus buat apa anak kerja? Kalau anak takdirnya kaya, kan anak akan kaya, Ustaz. Cuma engkau diperintahkan untuk bekerja. Jadi tugasmu mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sabar. Karena takdir itu rahasia. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit suruh berdoa, maka para nabi semua berdoa. Nabi Ibrahim enggak tahu bapaknya ini akan masuk surga atau masuk neraka, enggak tahu Nabi Ibrahim. Tapi Allah tahu. Maka Nabi Ibrahim ketika diusir sama bapaknya, "La in lam tantahi ya Ibrahim la arjumannak." Kalau engkau Ibrahim tidak berhenti mendakwain aku, aku akan rajam engkau. Aku akan maki, cela engkau. Wahjurni maliya. Dan tinggalkan aku sendirian. Sudah, engkau pergi. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Dia bilang, qala salamun alaik. Ayah, semoga Allah kasih keselamatan buat engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Aku akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untukmu. Allah itu maha baik sama aku, ayah. Terus Nabi Ibrahim berdoa buat ayahnya. Ketika ayahnya mati kafir, berhenti Nabi Ibrahim berdoa. Tapi karena enggak tahu, tugasnya beramal. Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Allah marah sama Nabi Nuh, mengatakan, innahu laysa min ahlik. Enggak, dia bukan keluargamu. Dengan kekufuran itu, enggak boleh engkau berdoa minta keselamatan buat dia. Dia sudah mati dalam kekufuran. Jadi tugas kita itu beramal. Salah satunya adalah berdoa tadi. Karena memang takdir ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu nantinya kita akan seperti apa. Barakallahu fiik. Afwan, ana bertanya, Ustaz. Bagaimana dengan sebuah musibah yang terjadi dengan diri kita, akan tetapi kita melimpahkan kesalahan pada orang lain dan selalu mengungkitnya setiap momen kekesalan? Ana mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khair. Ahibati fillah, ana izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh jadi penyebab kesalahan itu atau penyebab musibah itu keteledoran orang lain. Tapi apabila sudah terjadi, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh nih, ketika perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. 70 sahabat meninggal dunia. Kemudian Hamzah pun tewas. Nabi alaihissalam terluka. Penyebab kekalahan itu siapa? Mereka yang ada di bukit, pemanah itu. Tapi apa kemudian diungkit-ungkit, oh ini gara-gara mereka, oh ini gara-gara mereka, ini enggak, sudah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah dari kekalahan itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Jadi tatkala terjadi musibah, ya udah, selesai. Sebagaimana perang Uhud itu, kalau kita lihat dari perencanaannya, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berpendapat, kita jangan meninggalkan kota, kita bertahan di dalam kota karena jumlah musuh sangat banyak dan perlengkapan mereka begitu dahsyat.